0: Mau ajak mama, papa, adik, kakak semuanya merasakan pengalaman membaca sekaligus bermain sambil belajar, tapi dengan teknologi yang lebih interaktif. Tepatnya ada di lantai 7.
1: Ini dia yang kita tuju. Studio Imersif Perpustakaan Jakarta, sebuah ruang multimedia yang memanfaatkan teknologi proyeksi digital untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang interaktif. Ada 4 ruangan utama di studio imersif ini. Ruangan pertama, namanya Ruang Dream Book, yang menjelaskan tentang kota Jakarta. Mulai dari tempat-tempat ikonik, kesenian, hingga daftar gubernur yang pernah pimpin ibu kota.
2: Teman, ada yang tahu nggak kalau gubernur kita yang tadi namanya Bapak siapa?
1: Masuk ke ruang Smart Wall. Pengunjung bisa baca komik dengan cara yang lebih seru lewat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Di ruangan ini, kita juga bisa berkenalan dengan 20 tokoh sastra di masa lalu, tapi dengan cara yang kekinian.
0: Saya mau lihat profilnya Hairil Anwar, tinggal gerakin tangan kita ke arah layar, lalu tahan sebentar, kemudian swipe, lalu muncul profil atau infografis dari tokoh yang ingin kita tahu. Saya jadi berasa kayak Tony Stark di Avengers ya.
1: Berikutnya, ada ruang imersif 360. Dinding dan lantai di sini bisa merespon sentuhan tangan atau hentakan kaki pengunjung dalam bentuk visual. Total ada 8 tema di ruangan ini. Di sini, pengunjung juga bisa main game tangkap ikan dan jadi ruangan yang paling bikin anak-anak terpukau.
3: Ini aku paling suka yang ini karena benar-benar banyak banget yang bisa di-touch, terus ada beberapa seperti bioma ya. Seperti bioma beberapa kayak saat ini seperti salju, terus nanti juga ada lautan dan lain sebagainya.
4: Jadi bukan cuma dilihat tapi bisa dipegang juga?
3: Iya, dan bukan cuma dipegang aja, di kaki juga ada, bisa diinjak. Jadi ini sungguh interaktif banget sih.
1: Selain studio interaktif, Perpustakaan Jakarta juga punya 190.000 eksemplar yang mencakup buku-buku umum dan literatur anak.
5: Karena perpustakaan itu kan ramah anak satu, kemudian dari segi ekonomi juga in this economy free masuknya, kemudian lebih ngenalin ke anak tentang budaya literasi sih. Iya, karena literasi kita kan kalau dari PISA rendah banget ya, jadi dari kecil kita kenalin buku-buku gitu dengan cara yang menyenangkan.
1: Supaya lebih hemat, Perpustakaan Jakarta di Kompleks Taman Ismail Marzuki bisa diakses transportasi publik dengan menggunakan kereta komuter lain via stasiun Cikini, bus Transjakarta koridor 6H dan 5M, serta mikrotrans. Tarifnya kurang dari Rp5.000 per orang. Dari dunia visual yang memanjakan mata, kita beralih ke destinasi selanjutnya di Erasmus Hui, kawasan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, yang juga mudah diakses transportasi publik. Di pusat kebudayaan Belanda ini sedang ada eksibisi atau pameran interaktif Clock to Lips and Video Games, karya pengembang asal negeri kincir angin yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang. Ada 12 jenis video games dengan genre beragam, mulai dari petualangan, simulasi, hingga game edukasi. Semua bisa dimainkan gratis oleh pengunjung.
0: Gagal. Saya sedang memainkan game namanya Laptitude, yang misinya adalah membuka kunci dengan menggunakan tuas ini. Sekilas terlihat mudah, tapi ternyata saya gagal terus. Dan menariknya, ternyata game Laptitude ini adalah semacam simulator yang biasa digunakan oleh para calon ahli bedah sebelum melakukan operasi laparoskopi. Jadi ini semacam serangkaian tes yang biasanya digunakan oleh para calon ahli bedah untuk melatih motorik halus mereka.
6: Semenjak lihat video dari Erasmus, ini sangat tertarik karena di sini ada game-game interaktif yang dari Belanda. Dan anak-anak kan kebetulan juga suka main game, jadi kita mau nyoba game yang dari Erasmus ini.
4: Oke, kelebihan lainnya apa nih? Murah nggak sih? Atau gratis jangan-jangan?
6: Iya, kebetulan di sini free ya, jadi kita bisa nyoba semua permainan yang ada di sini.
4: Oke, Ardi, tadi main apa aja yang paling suka?
7: Tadi main Town to City di situ bagus banget. Sama itu tadi main Knight tadi kan jadi simulator menjadi itu apa sih namanya? Jadi itu yang jadi itu Knight jadi itu.
1: Menurut PLT Direktur Erasmus UI, Nasim Aba, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda.
8: Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh, or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry.
1: Dari dua destinasi di Jalan Pagi kali ini, kita jadi tahu kan kalau liburan tidak harus mahal. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
9: Sebuah platform layanan kesehatan longevity atau umur panjang berbasis kecerdasan buatan baru-baru ini diperkenalkan dan fokus pada teknologi memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup. Sementara itu berbekal menangani atlet dari sejumlah klub sepak bola dan bola voli, seorang pria di Jombang, Jawa Timur menekuni profesi terapis sport massage.
10: Seperti inilah terapi sport massage yang dilakoni Kusuma Nur Amanu di kliniknya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berawal dari menangani sejumlah klub sepak bola hingga timnas bola voli, terapis olahraga ini kini menekuni profesi penjaga fisik atlet agar tetap prima dan siap bertanding. Menurut Kusuma, sport massage menggunakan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan kondisi otot, anatomi tubuh, dan jenis cedera yang dialami pasien. Metode ini jamak digunakan di dunia olahraga modern untuk mempercepat pemulihan dan menjaga performa atlet.
11: Kita sebagai official, jadi sebagai mesur atau terapis, jadi kayak terkait performa atlet pada saat setelah pertandingan, itu harus dirilis punggungnya, dilemaskan punggungnya, atau di massage full body, seperti itu. Kalau ada misalkan ada yang cedera, saya juga yang bisa naik.
12: Sebelumnya, kalau dipakai gerak itu rasanya kaku, terus kayak agak sakit. Terus setelah ditangani, sekarang jadi mendingan lah. Rasanya buat ngongkek, buat aktivitas udah nggak sakit kayak awal lagi.
10: Kusuma pun menyebut kebanyakan pasien yang datang ke kliniknya mengeluh cedera ringan akibat olahraga dan aktivitas bekerja. Tidak sedikit juga yang datang untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit di tengah aktivitas. Baru-baru ini sebuah grup kesehatan membuka platform layanan kesehatan preventif dengan pendekatan kecerdasan buatan melalui Longevity 5.0. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, dan tetap produktif. Model ini memungkinkan pasien di Indonesia terhubung dengan dokter lokal dan juga dengan jaringan global melalui sistem komputasi awan atau cloud terintegrasi.
13: Yeah, it's a new mindset. It's not grow old and then waiting for problem to come, but it's grow old, have control, and then becoming healthy aging is very important, because Indonesia also people have many big aging population in Indonesia, and also many international people actually is thinking, how can I, instead of coming to Indonesia for retirement, maybe I come to Indonesia for longevity stay.
10: Langkah ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai destinasi wellness di Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Selanjutnya, kita akan melihat perjuangan pendekar cilik asal Timika, Papua yang membidik medali emas di Kejurnas Pencaksilat Piala Presiden. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 yang digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah masuk hari kedua. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi dalam 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
1: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya, mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
2: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
1: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
3: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
4: berikan yang terbaik.
3: Teman-teman Timika,
4: tetap semangat.
3: Kejar cita-cita.
4: Biar jadi
3: atlet pencak silat.
1: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026 memasuki hari terakhir. Kejuaraan juga diramaikan atlet dari 12 provinsi. Dan untuk mengetahui jalannya event, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Nurkirana, di Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Timur. Selamat pagi, Dea. Seperti apa suasana hari terakhir ajang pencarian atlet pencak silat berprestasi ini?
5: Baik, selamat pagi. Saat ini saya sudah berada di gelanggang Pencak Silat Taman Mini Ina Indonesia.
6: Ini sudah hari terakhir karena pertandingan sudah dilaksanakan sejak 4 hari lalu, yakni mulai dari tanggal 28 Juni 2026 sampai hari ini hari terakhir di tanggal 29 Juni. Nah, memang dari pagi para supporter, teman dan juga keluarga dari para atlet menunggu dari pagi dari tadi jam 6 hingga saat ini karena ingin mendukung para atlet dan masih semangat hingga hari terakhir. Nah, untuk hari pertama kemarin terdapat 363 pertandingan, kemudian hari kedua itu ada sekitar 367, sama juga dengan di hari ketiga, di hari semifinal sekitar 300-an, dan tercatat hari ini hari terakhir akan ada 333 pertandingan dan juga 112 pertunjukan kategori seni. Nah, memang mungkin untuk bagi yang belum tahu, ada dua kategori pertandingan, yang pertama ada tanding, kemudian yang kedua ada jurus. Untuk tanding sendiri jadi para tim akan melawan tim lain, kemudian juga ini akan dilakukan selama 1 menit, jadi sekitar ya 1 menit hingga 20 detik. Kemudian untuk jurusnya, untuk pertunjukan kategori seni atau jurus itu akan dilaksanakan selama sekitar 1 hingga 3 menit. Nah, untuk tanding sendiri ini menitik beratkan pada teknik serangan dan juga pembelaan diri. Kemudian untuk kategori seni akan fokus kepada kemahiran visual estetis, kemudian kebenaran jurus baku dan juga kemantapan gerakan para atlet-atlet yang akan tampil di sini ini. Nah, untuk selain kategori ada juga dari jalur-jalur, ada dua macam jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, di mana para atlet ini biasanya yang masuk di jalur prestasi mereka akan mengejar seperti semacam sertifikat untuk masuk ke dalam sekolah lanjutan. Kemudian selain ada prestasi, ada pemasalan, yang mana pemasalan ini biasanya diikuti oleh adalah atlet-atlet yang baru masuk, baru mengikuti pencaksilat di bawah 1 tahun. Nah, kemudian selain itu ada juga beberapa kategori usia seperti sekolah dasar itu masuknya usia dini, kemudian SMP itu masuknya pra-remaja, dan juga SMA nanti juga ada itu termasuk ke dalam kategori remaja. Nah, untuk hari terakhir ini nanti akan ada dilaksanakan di beberapa gelanggang, seperti sebelumnya ada 4 gelanggang dari A, B, C dan juga D. Tercatat nanti di gelanggang A akan ada 68 partai yang bermain atau bertanding, kemudian di gelanggang B ada sekitar 100 partai, kemudian ada gelanggang C 98 partai, dan juga gelanggang D itu akan ada di 67 partai. Sedangkan di gelanggang A dan B akan ada juga kategori seni, yang mana nanti ada 57 partai, dan juga gelanggang B akan diikuti oleh 55 partai untuk mengikuti kategori seni. Kembali ke studio.
0: Baik, Dea Nur Kirana melaporkan dari Kejurnas Pencaksilat Piala Presiden 2026 di Taman Mini, Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Ya, kejuaraan Equestrian International IF, Mantena Cup Jakarta 2026 dan Piala Gubernur DKI Jakarta Sabtu pagi digelar di International Equestrian Park, Pulau Mas, Jakarta Timur. Kompetisi ini menjadi ajang persiapan atlet berkuda Indonesia menuju Asian Games 2026. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dari kejuaraan yang digelar Asian Equestrian Federation and Federation Equestre International. 13 negara turut berkompetisi dalam kelas FAI CSI Borrowed Horse Competition, di mana para atlet bersaing menjadi yang terbaik dengan menunggangi kuda yang disediakan oleh penyelenggara kejuaraan. Kejuaraan ini pun diklaim menjadi tonggak baru olahraga berkuda Indonesia karena merupakan event borrowed horse terbesar yang pernah digelar di tanah air.
7: Dengan pertandingan ini kita bisa melihat bahwa ini pasti akan sangat memotivasi dan menaikkan kompetensi dari atlet-atlet Indonesia. Seperti kita lihat tadi, yang juara satu ada dari Iran, yang juara kedua dari Indonesia, ketiga dari Australia. Artinya Indonesia dalam skala Asia, ya, dalam level Asia ini sangat bersaing.
8: Saingannya ketat juga ya. Tadi saya juga sempat nervous juga, persaingan ketat. Dan peserta terakhir juga bikin deg-degan. Beruntung saya masih bisa berada juara satu. Selisih dengan juara dua tuh 0, sekian detik. Jauh lebih kompetitif di tahun ini sih. Lebih ada dari negara tamu juga ya, dari negara-negara lain. Sih, yang pertama finish dulu aja ya, sama diberi keselamatan. Sisanya menang atau kalah itu urusan belakang.
0: Baru-baru ini Kejurnas Gantole dan Paralayang digelar di Bukit Mamake Hills dan juga Bukit Bapake, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi berpartisipasi. Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Muklis, mengatakan ajang ini efektif meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism. Sementara itu, Sulis Widodo asal Jawa Tengah menyabet juara satu kelas high performance individu A, disusul atlet Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Jawa Tengah merebut kelas intermediate individu B, disusul Sumatera Utara dan NTB. Untuk kelas high performance bergu A diraih Jawa Tengah, disusul Sumatera Barat dan Jawa Barat.
9: Di mana pelaksanaan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus meningkatkan prestasi atlet serta memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kota Baru kepada dunia, khususnya Indonesia dan juga mancanegara.
0: Selanjutnya ada tim juara bertahan Kudus yang akan menantang tim Jakarta dalam final Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026. Tak hanya untuk memperebutkan gelar kampiun, ajang ini juga menjadi ajang seleksi pemain yang akan dikirim mewakili Indonesia pada ajang Singa Cup 2026 di Singapura 31 Oktober hingga 7 November 2026. Yeah. Momen menegangkan terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
2: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
3: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
4: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1:15 di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Yeah.

Sebuah momen menegangkan terjadi di Beijing, China ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara itu sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.

0: Puing-puing berjatuhan dari Menara Pencakar Langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Kabusan saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati tiga pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan dua temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
1: Kemudian kita ketahui bahwa tiga orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh dua orang bersama AS, di mana tiga orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh dua orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
0: Dua orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap satu dari dua kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lain.
2: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga tahu.

0: Reskrim kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu deh. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
1: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Akhir pekan lagi, Lia. Jadi kemarin gimana liburannya?
3: Liburannya jalan-jalan dong, bersenang-senang. Kita juga akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang menarik juga bagi ini ya.
2: Tentunya, lengkap dengan paket kuliner dan juga informasi jalan-jalan dan juga informasi penting menarik lainnya. Bersama saya, Freddy Cahya.
3: Dan saya, Lia Ditaruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Kita buka informasi pagi ini dari polisi menangkap tiga pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan.
1: Ya, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, dua tukang parkir dibekuk usai mencuri handphone pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
2: Inilah rekaman CCTV saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
3: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
2: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juni 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
4: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara si tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
2: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Antrian panjang kendaraan yang didominasi truk dan kendaraan berat lainnya terjadi di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrian kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar ini mengular sepanjang ratusan meter hingga menyebabkan terjadi kemacetan.
0: Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa, ratusan warga menyerbu bazar sembako murah yang digelar oleh Polres Boyolali pada Sabtu. Demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga yang jauh lebih murah, warga pun rela mengantre hingga berdesak-desakan.
2: Beginilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada Sabtu. Selain panjangnya antrian yang mengular hingga ratusan meter, para sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrian panjang kendaraan berat ini pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta mengganggu arus lalu lintas. Antrian bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 sampai 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini diakui menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat.
5: Berapa ini, Mas?
6: Dari subuh tadi, Pak.
5: Dari subuh ya? Oke. Ini untuk apa? Antri apa?
6: Antri solar.
5: Di fully ya harusnya?
6: Iya.
5: Karena apa? Di daerah kenapa?
6: Anu, Pak. Langka solar tadi di res area antrinya panjang, terus ke sini juga antri.
2: Akibat panjangnya antrian, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat antrian truk. Para sopir dan pengguna jalan pun berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Di lokasi berbeda, tingginya harga berbagai kebutuhan membuat warga di Boyolali, Jawa Tengah rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Antrian bahkan terjadi sebelum penjualan dimulai. Warga yang didominasi emak-emak ini pun rela menunggu hampir satu jam. Antrian langsung berubah menjadi aksi saling berdesakan saat bazar dibuka yang menyebabkan sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter yang dijual Rp31.000. Selain harga yang lebih murah, langkanya beberapa barang kebutuhan membuat warga rela berdesakan.
7: Dicari apa, Bu?
8: Minyak sebenarnya.
7: Kenapa, Bu?
8: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
2: Melalui kegiatan ini, Polres Boyolali berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
9: Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah.
2: Pasar murah ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80. Polres Boyolali menyediakan hampir 2 ton beras serta hampir 1 ton minyak goreng dalam bazar sembako murah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.
0: Ya, ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.
10: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Ribor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
11: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Rungkut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada, tetapi tidak seperti yang lalu.
10: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
12: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih, itu aja.
13: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
10: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad Kota Jakarta dengan moto Jakarta Kota Global yang Berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
0: Bukan di luar negeri, ini di Bromo. Wisata baru ini menantang adrenalin pengunjungnya untuk melewati jembatan kaca terpanjang di Indonesia.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Good Morning Weekend. Kami segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pengunjung nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026 di akhir pekan kali ini. Iya. Pada excited.
3: Pada excited banget, tapi kalau misalnya lagi rame, padat, ada juga cuannya. Oh. Jadi kemeriahan PRJ ini mendatangkan cuan bagi para penyedia just tip atau barang just tip. Karena banyak juga yang mungkin mager tapi pengen barang-barangnya.
2: Nah, itu dia.
3: Langsung ke just tip. Gimana keseruannya? Kita langsung simak informasinya.
4: Ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut secara total hingga HUT DKI Jakarta tanggal 22 Juni lalu terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ saja.
5: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat UMKM lagi berdiri di mana. Terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat. Terus unik-unik yang apa namanya makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
4: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, just tip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
6: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja, jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini, jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
4: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk dan 1.100 stand tenan, di mana 55% diantaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli.

0: Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
1: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini, atau tas seperti ini, atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Asmara, Jakarta.
2: Dan momen libur sekolah ini dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi-destinasi wisata yang baru. Nah, salah satunya ini adalah berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point di Gunung Bromo. Nah, ini baru ya, saja belum pernah nih. Nah, Redo pernah belum?
3: Belum. Kalau nyoba di sana kayaknya saya gemeteran deh gitu kan. Sebagai orang yang takut ketinggian ya.
2: Iya benar.
3: Nah, kalau juga yang mau wisata sambil edukasi bisa nih, Lia dan juga keluarga menuju ke objek wisata prasejarah Leang Pening atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seperti apa? Berikut informasinya.
4: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona. Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
5: Deg-degan sih.
6: Hah?
5: Takut.
6: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
5: Pas lihat ke bawah.
6: Dari mana ini, Adik?
7: Dari Surabaya.
8: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu. Nah,
4: buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Pening atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
9: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
4: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
10: Ya, berlibur. Sambil libur sambil belajar.
11: Tadi ngapain aja di dalam?
10: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
11: Nah, apalagi? Foto-foto
10: enggak? Iya, foto-foto.
11: Seru enggak foto-fotonya?
10: Seru.
4: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanai, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Oke, ini kalau misalnya Anda nih ada rencananya mau liburannya ke Bangka Belitung. Nah, ini ada nih kuliner khas yang bisa Anda nikmati untuk sarapan di sana. Namanya bergo.
2: Oh,
1: bergo apa bergo ya? Ini jadi ini kudapan legendaris yang terbuat dari adonan tepung beras, terus juga sagu, dan disajikannya dengan kuah santan tenggiri. Kebayang nggak tuh? Gurih-gurih gitu ya.
2: Enak banget pasti ya, langsung kenyang ya. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, sebuah festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa, di mana sebanyak 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat. Yuk kita kulineran berikut ini.
0: Ini dia bergo, kuliner khas Bangka Belitung yang nyaris punah ini mulai kembali populer di kalangan pecinta kuliner di kota Pangkal Pinang. Bergo terbuat dari adonan tepung beras dan sagu yang dikukus, lalu dibentuk menjadi gulungan dan dipotong-potong. Sementara untuk kuahnya, terbuat dari santan berisi daging ikan tenggiri dan rempah-rempah. Tekstur bergo yang lembut dan kenyal berpadu dengan gurihnya kuah santan tenggiri yang hangat, menjadikannya sebagai menu sarapan yang kaya akan protein.
3: Rasanya mantap, enak. Pas kalau untuk sarapan orang Bangka, kalau di perut pagi-pagi itu sedap, mantap lah, pas. Dan yang pastinya makanan burgo ini kaya protein karena terbuat dari ikan segar dan juga dari tepung beras.
0: Kendati sudah mulai langka, burgo mulai digemari kembali karena cita rasanya yang gurih menggugah dan bikin ketagihan. Cukup dengan harga Rp20.000, Anda bisa menikmati satu porsi bergo untuk menu sarapan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor desa Kranggan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di desa Kranggan.
4: Ini opor bebek yang ada di Klaten. Bumbunya terasa banget, terus ini beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning, terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
0: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambah nuansa tradisional saat dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke halayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Oke, ini mumpung ya kita lagi liburan, kita ajak nih keluarga seneng-seneng. Tapi yang penting gak bikin dompet tiris karena destinasinya ini gratis, Fred.
2: Apalagi in this economy ya, harus tetap seru dong. Nah, buat yang penasaran, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
6: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
5: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
7: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa ada tikus di rumah saya?
5: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
8: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
5: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal.

0: Anda masih di Good Morning Weekend, berbicara tentang liburan sekolah yang sudah tiba nih Lia ya. Pasti anak senang, tapi kedua orang tuanya deg-degan.
1: Kenapa? Anaknya libur gitu
0: iya.
1: Kan.
0: Kenapa? Karena biasanya butuh cuan nih. Bagaimana enggak ya kalau liburan pasti semuanya butuh pengeluaran,
1: Gajan,
0: duit, kayak gitu.
1: Masuk kemana?
0: Apalagi bapak-bapak kayak gitu kan mikirnya, aduh ini kalkulasinya gimana nih, manajemen keuangannya gimana?
1: Tapi tenang nih Fred, nih. Kalau saldo belum cukup, kita bawa aja anak-anak kita jalan-jalannya ke luar kota, jangan keluar kota atau keluar negeri ya, tapi di Jakarta aja. Karena banyak juga opsi destinasi liburan seru, sekaligus edukatif, tapi nggak bikin saldo kita jadi tiris.
0: Menarik
1: tuh. Berikut liputannya, coba disimak dulu nih.
2: Pagi ini, saya ajak Anda ke Cikini, kawasan elit di pusat kota Jakarta yang punya laboratorium seni dan pendidikan, yaitu Taman Ismail Marzuki. Di kompleks Taman Ismail Marzuki, ada perpustakaan Jakarta yang bisa jadi opsi irit buat mengisi libur sekolah, agar anak-anak nggak bosan di rumah saja.
3: Sebelum buka jendela dunia lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan ini, saya mau ajak mama, papa, adik, kakak semuanya merasakan pengalaman membaca sekaligus bermain sambil belajar, tapi dengan teknologi yang lebih interaktif. Tepatnya ada di lantai 7.
2: Ini dia yang kita tuju. Studio Imersif Perpustakaan Jakarta. Sebuah ruang multimedia yang memanfaatkan teknologi proyeksi digital untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang interaktif. Ada 4 ruangan utama di studio imersif ini. Ruangan pertama, namanya Ruang Dream Book, yang menjelaskan tentang kota Jakarta. Mulai dari tempat-tempat ikonik, kesenian, hingga daftar gubernur yang pernah pimpin ibu kota.
4: Temen, ada yang tahu nggak kalau gubernur kita yang tadi namanya Bapak siapa?
2: Masuk ke ruang Smart Wall. Pengunjung bisa baca komik dengan cara yang lebih seru lewat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Di ruangan ini, kita juga bisa berkenalan dengan 20 tokoh sastra di masa lalu, tapi dengan cara yang kekinian.
3: Saya mau lihat profilnya Hairil Anwar, tinggal gerakin tangan kita ke arah layar, lalu tahan sebentar, kemudian swipe. Lalu muncul profil atau infografis dari tokoh yang ingin kita tahu. Saya jadi berasa kayak Tony Stark di Avengers ya.
2: Berikutnya, ada ruang imersif 360. Dinding dan lantai di sini bisa merespon sentuhan tangan atau hentakan kaki pengunjung dalam bentuk visual. Total ada 8 tema di ruangan ini. Di sini, pengunjung juga bisa main game tangkap ikan dan jadi ruangan yang paling bikin anak-anak terpukau.
5: Ini aku paling suka yang ini karena benar-benar banyak banget yang bisa di-touch. Terus ada beberapa seperti bioma ya. Seperti bioma beberapa kayak saat ini seperti salju, terus nanti juga ada lautan dan lain sebagainya.
3: Jadi bukan cuma dilihat tapi bisa dipegang juga.
5: Iya. Dan bukan cuma dipegang aja, di kaki juga ada, bisa diinjak. Jadi ini sungguh interaktif banget sih.
2: Selain studio interaktif, Perpustakaan Jakarta juga punya 190.000 eksemplar yang mencakup buku-buku umum dan literatur anak.
6: Karena perpustakaan itu kan ramah anak satu, kemudian dari segi ekonomi juga in this economy free masuknya, kemudian lebih ngenalin ke anak tentang budaya literasi sih. Iya, karena literasi kita kan kalau dari PISA rendah banget ya. Jadi dari kecil kita kenalin buku-buku gitu dengan cara yang menyenangkan.
2: Supaya lebih hemat, Perpustakaan Jakarta di Kompleks Taman Ismail Marzuki bisa diakses transportasi publik dengan menggunakan kereta komuter lain via stasiun Cikini, bus TransJakarta Koridor 6H,

0: A dan 5M, serta mikrotrans. Tarifnya kurang dari Rp5.000 per orang. Dari dunia visual yang memanjakan mata, kita beralih ke destinasi selanjutnya di Erasmus Hui, kawasan HR Rasuna SAI Jakarta Selatan yang juga mudah diakses transportasi publik. Di pusat kebudayaan Belanda ini sedang ada eksibisi atau pameran interaktif Clock to Lips and Video Games. Karya pengembang asal negeri kincir angin yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang. Ada 12 jenis video games dengan genre beragam, mulai dari petualangan, simulasi, hingga game edukasi. Semua bisa dimainkan gratis oleh pengunjung.
1: Saya sedang memainkan game namanya Laptitude, yang misinya adalah membuka kunci dengan menggunakan tuas ini. Sekilas terlihat mudah, tapi ternyata saya gagal terus. Dan menariknya, ternyata game Laptitude ini adalah semacam simulator yang biasa digunakan oleh para calon ahli bedah sebelum melakukan operasi laparoskopi. Jadi ini semacam serangkaian tes yang biasanya digunakan oleh para calon ahli bedah untuk melatih motorik halus mereka.
2: Semenjak lihat video dari Erasmus, ini sangat tertarik karena di sini ada game-game interaktif yang dari Belanda. Dan anak-anak kan kebetulan juga suka main game, jadi kita mau nyoba game yang dari Erasmus ini.
3: Oke, kelebihan lainnya apa nih? Murah nggak sih? Atau gratis jangan-jangan?
2: Iya, kebetulan di sini free ya, jadi kita bisa nyoba semua permainan yang ada di sini.
3: Oke, Ardi, tadi main apa aja yang paling suka?
4: Tadi main Town to City, di situ bagus banget. Sama itu tadi main Knight tadi kan jadi simulator menjadi itu apa sih namanya? Jadi itu yang jadi itu Knight jadi itu.
0: Menurut PLT Direktur Erasmus Hui, Nasim Aba, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda.
5: Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry.
0: Dari dua destinasi di Jalan Pagi kali ini, kita jadi tahu kan kalau liburan tidak harus mahal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
6: Inggris kalahkan Panama 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion MetLife.
7: Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Pemirsa, diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya.
2: Ya, kepolisian Polres Timor Tengah Utara mulai melakukan penyelidikan terkait kasus itu. Sementara Pemkab Timor Tengah Utara memastikan pembukukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
3: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
4: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
3: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
5: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bumbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
3: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
6: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
3: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
1: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka.
2: Ya, sementara itu, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
7: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
8: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
9: Oke.
8: Mana nyampe itu orang di atas?
9: Begitu ya. Oh tadi sudah dicoba pakai apar ya?
8: Iya apar ya.
9: Nggak bisa.
8: Nggak bisa.
7: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
10: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, arus pendek tapi
9: tadi jumlah rumah
11: yang terbakar ada berapa
10: bang? Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari dua gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
7: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, Harry Kane akhirnya bangkit dari bayang-bayang kutukan. Jadi kapten timnas Inggris itu tampil memukau dengan mencetak gol, memimpin The Three Lions mengalahkan Panama 2-0 di laga penutup Grup L Piala Dunia 2026. Pertandingannya berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris langsung tampil agresif sejak menit awal, meski begitu Inggris kesulitan mencetak gol ke gawang Panama di babak pertama.
1: Ya, Bellingham membuka keunggulan Inggris lewat gol apiknya di menit ke-62. Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Bukayo Saka, Bellingham berhasil menjebol gawang Panama. Dan berselang 5 menit kemudian, Kane menggandakan keunggulan melalui sundulan akurat menyambut umpan matang Bellingham yang sebelumnya menerima operan panjang dari Rashford. Gol itu pun sekaligus menjadikan Kane sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris di Piala Dunia. Kemenangan ini memastikan The Three Lions lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke makanan manis nih. Seperti di Inglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertemakan Piala Dunia. Ya, favorit
2: cuma,
1: saya.
2: Iya, gak cuma donat tapi ya, ada itu juga kue yang bertema Piala Dunia yang kini menjadi tren baru dan buruan warga maupun supporter.
11: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
12: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
11: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik, Cindy Dangkwa, menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain, hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen.

0: Ikatan getaran serta munculnya lelehan lava membuat status Gunung Etna naik menjadi waspada.
1: Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sesaat lagi pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning Weekend.
2: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
3: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
2: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
4: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
2: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
5: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
2: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Upaya penyelamatan dan bantuan terus dilakukan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela. Sebuah rekaman merilis momen dramatis penyelamatan lansia perempuan yang dilaporkan terjebak di bawah puing bangunan selama 72 jam.
1: Situasi memprihatinkan ini juga memicu krisis pasokan logistik yang membuat warga menjarah sejumlah toko, gudang, dan supermarket sekitar.
6: Upaya penyelamatan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela terus dilakukan. Anggota unit darurat militer Spanyol merilis sebuah momen penyelamatan seorang lansia yang terjebak di bawah reruntuhan di La Huayra selama hampir 72 jam. Kawasan ini menjadi satu areal terdampak paling parah dengan sedikitnya 100 bangunan hancur. Otoritas Venezuela menyebut lebih dari 1.600 personil penyelamat dikerahkan untuk menyelamatkan korban terdampak. Namun di tengah upaya evakuasi yang terus berjalan, situasi di lapangan kian memprihatinkan. Krisis pasokan logistik memicu

0: memicu aksi penjarahan di kawasan Katia Lamar di Lahuaira. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket menjadi sasaran warga yang panik pasca gempa. Rekaman video menunjukkan warga memasuki bangunan komersial yang rusak untuk mengambil bahan makanan, air, serta pakaian. Petugas kepolisian di lokasi dilaporkan memilih untuk fokus mengamankan barang-barang non-esensial dan membiarkan para korban mengambil kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Menepis kekacauan tersebut, pejabat Presiden Delcy Rodriguez menyatakan akan menerjunkan pasukan militer untuk menjaga keamanan sekaligus memperlancar proses evakuasi. Pemerintah setempat juga mulai menyalurkan lebih dari 2.600 ton bantuan pangan kepada warga terdampak. Tak tinggal diam, negara-negara di benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat sehari pasca gempa kembar di Venezuela. Amerika Serikat mengirimkan tim SAR dari California dan Virginia menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster untuk membantu otoritas setempat dalam operasi penyelamatan korban. Sementara itu, Brasil menerbangkan 12 ton bantuan kemanusiaan dari Sao Paulo. Brasil juga mengerahkan 36 petugas pemadam kebakaran anjing pelacak serta spesialis telekomunikasi yang akan berpusat di pangkalan udara El Libertador. Dari Eropa, Inggris mengirimkan tim SAR dengan 68 personel dan 6 anjing pelacak yang diandalkan untuk mendeteksi keberadaan korban hidup di bawah reruntuhan dengan cepat. Tak ketinggalan, Spanyol juga menerjunkan tim penyelamat militer berkekuatan 59 personel dengan 8 anjing pelacak. Setibanya di lokasi, tim Spanyol langsung bergabung dalam operasi pencarian ratusan warga yang masih terjebak.
1: Selanjutnya, status Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung.
2: Sementara di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
1: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
2: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
3: Oke.
2: Okay. Mana nyampe itu di atas.
3: Begitu ya. Oh tadi sudah dicoba pakai apar ya?
2: Iya, apar ya.
3: Nggak bisa.
2: Nggak bisa. Oh.
1: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
4: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek, tapi
3: tadi jumlah rumah
5: yang terbakar ada berapa?
4: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
1: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan, saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.
6: Ya, dari ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.
7: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Reborn. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
8: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Prukut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada, tetapi tidak seperti yang lalu.
7: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
9: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu aja.
10: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
7: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad Kota Jakarta dengan moto Jakarta Kota Global yang Berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
0: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik.
6: Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan, ada tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat, disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas, meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
11: Mana adiknya? Mana adiknya? Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
12: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang bersama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
11: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika 2 pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh. Sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
13: Cuma dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan. Orangnya sebelah kiri. Nah, abis itu, diuber tuh orangnya. Karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
11: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi, seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya.
6: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya.
1: Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan terkait kasus itu. Sementara PMK Timor Tengah Utara memastikan pembekukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
2: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Baata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
3: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
2: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama

0: selama seminggu di Rumah Sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
1: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Ica. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi tersebut.
0: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
2: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian Dr. Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
0: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
3: Tugas Polsek Seberang Ulu 2, Palembang menangkap pelaku pencurian handphone di salah satu rumah makan di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang berkat rekaman CCTV.
4: Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menangkap 3 pria penganiaya selebgram yang menyebabkan korban dilarikan ke rumah sakit. Aksi mereka dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian HP di rumah makan Saganta Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Selasa malam 16 Juni. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini berpura-pura minta minum, lalu satu orang pelaku lagi mencuri HP milik korban yang sedang dicas. Aksi ini baru diketahui oleh korban setelah handphone miliknya sudah tidak ada di tempat. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang akhirnya menangkap kedua pelaku pada Selasa 23 Juni di sebuah rumah di Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman video CCTV serta kotak handphone milik korban. Kapolsek Seberang Ulu 2, Kompol Dedi Rahmat, Sabtu siang mengatakan salah satu pelaku juga pernah masuk penjara dalam kasus narkoba. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Berhenti kau.
0: Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap satu dari dua kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gawas mengatakan pihaknya menangkap salah satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lainnya. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Rekaman CCTV menunjukkan saat 4 orang pelaku saling berboncengan 2 motor berpapasan dengan korban yang dibonceng oleh pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 21 Juni. Tidak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan

0: mengejar kendaraan korban. Salah satu pelaku sempat memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK dengan helm. Korban pun harus dilarikan ke salah satu rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Polisi akhirnya menangkap tiga pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo 2 Lorong 3, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melemparkan helm ke arah korban saat berboncengan menggunakan sepeda motor karena mabuk dan merasa tersinggung saat berpapasan dengan korban yang disebut menggeber-geber sepeda motor. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik unit Jatantras Polrestabes Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengintip dapur sibuk, vendor catering pernikahan yang melayani ratusan tamu demi sebuah kesempurnaan acara.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Video ibu dan anak perempuan mengamen di sebuah rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Bocah perempuan ini tetap tersenyum ceria sambil menggendong sang adik meski diketahui kondisi ayahnya sedang sakit.
1: Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, Asa seorang atlet putri berprestasi sirna. Ia dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik.
2: Sekelompok pengamen yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di salah satu rumah makan di kawasan Depok, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Novi, bocah perempuan yang menggendong sang adik sambil bernyanyi ini mencuri perhatian warganet. Namun siapa sangka, di balik viralnya video itu tersimpan kisah pilu. Mereka terpaksa mengamen lantaran sang ayah terbaring sakit tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ditemui di rumahnya di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok pada Rabu siang, Novi tak menyangka videonya menjadi viral hingga ia dan keluarganya mendapatkan sejumlah bantuan. Salah satunya dari jajaran Polres Metro Depok. Novi yang masuk ranking 10 besar di sekolahnya mendapat bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajarnya.
3: Senang, sama sedih rasanya bisa dapat ginian.
4: Nggak nyangka ya kemarin video kamu itu sampai viral, nggak nyangka ya?
3: Iya, aku nggak nyangka kalau bisa sampai viral segitunya viral.
5: Sekarang masih kelas berapa?
3: Gunanya jadi bisa jualan. Aku kelas 4 mau naik kelas 5.
5: Ranking berapa?
3: Kelas 1 ranking 7, kelas 3 dapat ranking 5.
2: Sementara itu, orang tua Novi mendapat bantuan gerobak dan modal usaha. Novi yang menyanyikan lagu Ilusi Tak Bertepi dari band Hijau Daun juga menarik perhatian penyanyi aslinya. Dalam akun thread personil band Hijau Daun, Dide, Novi dan keluarganya mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Asa Najwa Putri Ayu Pranita, atlet yang berprestasi asal kota Probolinggo, Jawa Timur untuk bersekolah di SMA Negeri 4 Probolinggo, Sirna. Siswi lulusan SMP Negeri 2 Kota Probolinggo yang juga peraih 2 medali perunggu pada Porprov Jawa Timur tahun 2025 di cabang olahraga dayung nomor perseorangan ini dinyatakan tidak lolos seleksi meski telah mendaftar jalur prestasi non-akademik.
6: Dapat 2 medali perunggu.
7: Saat mendaftar lewat jalur prestasi yang didapat dari SMA 4 gimana?
6: Ditolak.
7: Alasannya?
6: Alasannya kurang tahu.
7: Itu by system atau gimana katanya?
6: Dari sistem.
8: Berarti tidak memakai jalur prestasi non-akademik ini, Pak?
9: Tidak ada, sudah selesai.
8: Berarti kemarin dari persyaratan dia mendapat medali perunggu di Porprov tidak dipakai?
9: Sudah
8: bisa,
9: sudah.
8: Tidak guna. Tidak
9: dipakai. Sekarang yang dipakai nilai apa, Pak?
10: Nilai rapor semester 1 sampai dengan 5.
2: Kasus yang menimpa Najwa menjadi pengingat penting ketelitian dan pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah secara digital. Prestasi yang telah diraih bertahun-tahun di bidang olahraga hampir tak berarti hanya karena kesalahan administrasi saat mengunggah berkas pendaftaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur, mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
0: Ya, sementara itu seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia pada saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Almarhumah dimakamkan di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Seorang mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Ploso Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Jenazah Novia Rahmadani tiba di rumah duka tepatnya di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba. Novia dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni lalu pada saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia dan sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ditemui di rumah duka pada Sabtu, kakak kandung Novia mengatakan adiknya tidak memiliki riwayat penyakit sebelum berangkat mengikuti pelatihan dasar militer. Meski telah mengikhlaskan kepergian Novia, pihak keluarga meminta pertanggungjawaban moral pemerintah dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Puluhan truk logistik, truk tangki, dan kendaraan angkutan barang mengantri di SPBU Perak Barat sejak Jumat pagi hingga malam hari. Panjang antrean mencapai ratusan meter hingga badan jalan raya. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 hingga 5 jam untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang menjadi terlambat. Sementara itu antrean kendaraan berat yang memakan satu lajur jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Pengendara mobil maupun sepeda motor terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat barisan truk. Para sopir dan pengguna jalan berharap adanya perbaikan distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, memilih catering pernikahan menjadi hal yang krusial karena jamuan makan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Nah, Kanza Tamarindora akan mengikuti kesibukan vendor catering untuk memasak dan melayani ratusan tamu undangan.
11: Saatnya memasak.
12: Nggak apa-apa.
11: Muncrat kuahnya, kuning-kuning.

0: pernikahan tidak afdol tanpa jamuan makan. Dalam budaya masyarakat, menghidangkan makanan adalah wujud rasa syukur, berbagi kebahagiaan, dan bagian dari penghormatan kepada tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan doa restu.
1: Agar sukses dan memuaskan, hidangan hajatan sebaiknya bervariasi. Mulai dari hidangan utama, menu pendamping, sampai menu penutup. Lihat nih, tamu-tamu lagi asik makan. Enak, Pak? Enak.
0: Untuk menentukan catering, calon pengantin harus selektif.
2: Sebenarnya karena kita menentukan ini untuk paket wedding, nah kita cari menu-menu yang enak itu apa favoritnya. Nah, tadi direkomendasiin buat sup kimlo. Nah, ternyata sup kimlo ini juga banyak isiannya juga dan cocok gitu rasanya.
0: Kepala dapur pun mereka permintaan dan bahan-bahan untuk dimasak.
1: Sebelum masuk dapur, saya harus menggunakan perlengkapan seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Saatnya memasak. Nah, di sini ada bagiannya masing-masing, mulai dari memotong sayuran, memotong daging ayam, mengupas kulit telur puyuh, kemudian membuat nasi, membuat kuah, membuat sambal, dessert, sampai menggoreng.
0: Kali ini saya mengikuti kesibukan di dapur Nusantara untuk memasak menu joglo. Semua aktivitas dilakukan secara manual dengan melibatkan sekitar 18 juru masak.
1: Ini dipotong miring-miring, untuk dibuat oseng. Ya. Jagung muda. Ya. Ini masih manual ya, satu-satu Bu ya. Nah, selain jagung muda, sayuran yang juga dipotong-potong biasanya adalah wortel, kemudian buncis, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Habis dipotong-potong ini dicuci ya Bu?
0: Juru masak lainnya pun sibuk dengan memotong daging ayam untuk isian zupa sup. Di bagian lain ada beberapa dandang berjajar di atas kompor yang siap untuk memasak 300-450 porsi. Salah satu menu yang dimasak adalah tahu campur. Bumbu yang siap masak sudah disiapkan sekitar 1 minggu sebelum acara karena juru masak membuat bumbu seminggu sekali. Namun jika pesanannya banyak, bisa membuat 2 kali dalam seminggu. Kemudian 1 hari sebelum acara mereka menyiapkan bahan-bahan. Proses pengolahannya baru dilakukan 2-3 jam sebelum acara. 1 bungkus bumbu digunakan untuk 100 porsi. Jadi untuk 300 porsi kali ini dibutuhkan 3 bungkus bumbu. Setelah diaduk dan mendidih, potongan daging, otot, dan kikil sapi dimasukkan.
1: Muncrat kuahnya, kuning-kuning. Udah masuk semua, daging sama kikil sapi. Oh, diaduk-aduk ya.
0: Setelah tercampur semuanya, juru masak perlu mencicipi rasanya.
1: Nah, udah mendidih. Kita icipi bersama rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Ya, ini agak kurang manis rasanya kayaknya, Pak. Iya,
3: bisa kurang manis tambah gula.
1: Oh, langsung ditambahkan gula.
3: Tambahin gula secukupnya. Diaduk lagi.
0: Dalam sehari, catering ini membuat rata-rata 10.000 porsi untuk sekitar 10 tempat dan kebanyakan untuk pesta pernikahan. Tidak hanya di dalam kota Surabaya, catering juga menjalani pesanan untuk area luar Surabaya.
1: Sup kimlonya sudah matang. Wow, lumayan berat karena ini 400 porsi. Selanjutnya ditutup menggunakan plastik wrap dan di checklist. Jadi ditandai di sini supaya tidak ada menu yang terlewat.
0: Makanan yang sudah siap selanjutnya diangkut ke mobil box. Makanan yang diantar maksimal sampai di lokasi 1 jam sebelum acara. Tiba di lokasi, makanan ditata sesuai dengan jenis menunya seperti buffet dan joglo. Sementara untuk dekorasinya sudah dipasang 1 hari sebelum acara.
1: Supaya nggak bolak-balik ke ruangan, persediaan untuk isian tahu campur juga langsung dibawa ke sini. Saya bawa selada, masnya bawa lento dan tahu.
0: Setelah persiapan selesai, saatnya briefing untuk pembagian tugas, mengingatkan kerjasama, kekompakan, menjaga kebersihan dan kerapian demi kesuksesan acara.
4: Untuk dua orang ini, pembantu asisten saya itu biasanya itu dia ngontrol antara di joglo-joglo atau stol-stol itu ya. Dan saya sendiri keliling semuanya.
0: Dalam melayani ratusan tamu undangan, para pelayan harus cekatan dan tidak boleh memakan hidangan milik konsumen. Mereka telah dibekali makanan nasi bungkus.
1: Ibu mau satu tahu campurnya? Isinya daging, tiga, sama kuah. Dituang ke sini. Silakan Ibu, sambalnya di sebelah sini sama kerupuknya. Ibu mau satu juga?
0: Selain tahu campur, kebab pun diserbu oleh tamu undangan. Masih ada lagi nih pilihan menu buffet yang bisa diambil sendiri sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan. Seperti sup kimlo, ayam kanton, daging lada hitam, teri asam manis, cah ayam tofu brokoli, mie goreng Jawa, es sunrise dan kuwut, puding serta air mineral. Memilih catering pernikahan jadi hal yang krusial karena jamuan makanan menjadi salah satu penentu kepuasan tamu dan kelancaran acara.
1: Buah bibir positif di kalangan tamu undangan. Makan dulu. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutnya kami akan mengajak Anda menikmati kuliner otentik Jawa yang tetap eksis di tengah modernnya.

0: Di salah satu sudut Jakarta Selatan, ini ada resep masakan khas Jawa yang masih diolah secara tradisional, mulai dari pemilihan bahan, penggunaan rempah, hingga teknik memasak.
1: Tak hanya menawarkan cita rasa yang otentik, kehadiran kuliner ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap dikenal di tengah beragamnya pilihan makanan kekinian.
2: Setiap hidangan memiliki cerita. Ada yang menyimpan kenangan hangat keluarga, ada pula yang menjadi bagian dari identitas sebuah daerah. Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Bukan sekadar menikmati makanan, perjalanan kali ini juga menjadi kesempatan untuk menyelami cerita di balik kekayaan cita rasa Nusantara yang tetap bertahan hingga kini. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Sekilas, tampilannya terlihat sederhana. Namun di balik sajiannya terdapat perpaduan rempah yang memberikan karakter rasa yang kuat.
3: Oke, untuk makanan sendiri kita angkat itu khususnya dari Jogja dan Jawa Tengah, Kak. Terutama untuk yang ingkung itu sendiri dan juga ada menu garang asem juga. Alhamdulillah, Kak, untuk sampai sekarang untuk garang asem bambu itu merupakan best seller juga di tempat kita, yang dimana kebanyakan tamu kesini carinya untuk garang asem.
2: Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Ruang kosong bambu dibuat seolah-olah menjadi wadah yang bisa dibuka tutup, yang bisa menampung seluruh bahan pembuatan.
4: Oke, kita mulai proses awal pembuatan garang asemnya. Di sini ada dua jenis garang asem, ada yang iga sapi dan juga ayam.
2: Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik, mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
4: Ternyata tidak segampang yang saya pikirkan ya. Memang selain di sini panas ya, dan juga permukaan bambunya kecil ya, Mas ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati untuk menuangkan si buah kaldunya ini ya, Mas ya. Kaldu dan juga santan ini. Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
5: Tuang aja, Kak.
4: Tuang aja ya. Tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
2: Sajian kedua ada ayam ingkung. Ayam kampung yang dimasak selama 4 hingga 5 jam bersama bumbu yang melimpah hingga meresap ke seluruh bagian daging. Perpaduan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri jahe, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk menjadi dasar racikan bumbu yang memberikan karakter gurih dengan aroma rempah yang kuat. Proses pemasakan yang lama membuat tekstur daging menjadi empuk dan tidak mudah hancur.
4: Oke, Mas, mungkin boleh diceritain ayam ingkung ini apa sih sebenarnya?
5: Ayam ingkung itu kita melambangkan kayak kehormatan sih, kayak buat tasyukuran, buat hajatan atau segala macam. Kalau di bahasa kita kan Melayu itu ayam bekakak, tapi untuk di bahasa Jawa itu kita menggunakan ayam ingkung. Jadi menghormatkan yang ketuhanan yang Maha Esa.
2: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
4: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
2: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi.
4: Nah, karena ayam ingkung ini dimasak 4 sampai 5 jam ya, jadi bisa dilihat ya, ayamnya, daging ayamnya

0: gampang banget lepas dari tulangnya nih. Boleh dilihat nih ya. Wah, gampang banget ya. Wah, nggak perlu effort nih ya. Segampang itu. Dan juga karena proses pemasakan yang lama, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang ayamnya.
1: Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
0: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
1: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
2: Baik lagi, ini kan dari bambu, dibakar juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya ayamnya, ayam kampung juga pakainya, lebih enak, lebih empuk, lebih juicy juga. Terus karena ini dibakar tadi, rasa kuahnya tuh kayak ada smoky-smokinya gitu loh, yang bikin kayak ini bukan garang asam yang dari kompor. Kan gitu, bisa kelihatan kan, jadi kayak kalau dibakar kayak lebih bakal jadi referensi abis ini buat nyari garang asam yang harus dibakar.
0: Saya udah nyobain semua menu-menu yang ada di sini, secara keseluruhan enak-enak banget dan juga otentik semua, tapi tetap favorit saya ayam garang asem yang dimasak di dalam bambu ini, karena selain rasanya yang kaya banget ya, ada pedes, manis, asem, gurih, dan juga dinikmati di cuaca Jakarta yang sedang tidak menentu ini pas banget, dan juga ditutup dengan es kelapa muda, makin menambah kenikmatan kita makan siang hari ini. Mika Raumar, Dwi Agung, Jakarta.
3: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai.
4: Ya, sementara itu tradisi perang tomat digelar warga kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Warga Kampung Cigarembi, Desa Cikirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
1: Seru, ini teteh datang sama siapa aja teh?
2: Sama sekeluarga.
1: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
2: Baru sekarang.
1: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
2: Pokoknya seru teh, Cikarembi juara.
0: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
3: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya merasa banget, terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning, terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya, dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
0: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan, sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di kawasan Ruko di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedua pelaku tampak melintas di depan lokasi pada pukul 13.46 WIB. Keduanya sempat mengamati situasi sekitar sebelum meninggalkan lokasi. 3 menit berselang, kedua pelaku kembali dan langsung menjalankan aksinya. Salah satu pelaku kemudian membobol kunci stang motor, sementara pelaku lain mengawasi keadaan. Kurang dari 1 menit, motor berhasil dinyalakan dan langsung dibawa kabur. Sementara itu, korban baru mengetahui motornya hilang pada sore hari. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polsek setempat. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria saat melakukan aksi pencurian ponsel di salah satu warung penjual ayam di Jakarta Timur pada Kamis lalu. Pelaku menggasak satu unit ponsel milik warung yang sedang mengisi daya di meja. Meskipun ada karyawan yang sedang tidur, pelaku tetap nekat mengambil ponsel dan berhasil kabur. Meskipun kecewa ponsel outletnya untuk transaksi terima order pesanan hilang, pemilik kios tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berlagak seperti pembeli, kedua pelaku membawa kabur gelang emas seberat 10 gram senilai 20 juta rupiah.
1: Dua wanita yang diduga ibu dan putrinya terekam CCTV saat mencuri gelang emas di pusat perbelanjaan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku menanyakan harga emas terbaru dan meminta agar pemilik toko menunjukkan sejumlah perhiasan emas. Pemilik toko kemudian mengeluarkan 3 gelang dari dalam etalase. Pelaku kemudian kembali meminta dikeluarkan gelang jenis lainnya sebagai pilihan. Saat pemilik toko sibuk menyiapkan perhiasan yang diminta, pelaku langsung mengoper gelang emas kepada rekannya. Tak berapa lama, keduanya pun pergi dengan dalih batal membeli. Aksi pencurian baru disadari karyawan toko saat melihat kedua pelaku berlari kencang menuju pintu keluar pusat perbelanjaan.
2: Tanya emas, harga emas. Terus saya ya udah lain kasih tahu harganya dong. Terus tiba-tiba dia tunjuk barang, mau lihat barang ini itu segala macam. Terus 1, 2, 3 saya keluarin semuanya. Koko bantu kesini, bantu terus tunjuk ini, tunjuk itu, dia mau dan dia ngelihin, saya arah sini, udah gitu, Koko saya ngeliat barangnya di sini sih, Koko itu ngeluarin berapa barang, setelah itu dia ngoper ke anaknya satunya itu, saya nggak lihat, jadinya ya barangnya kebawa sama dia.
1: Pasca kejadian, pemilik toko mengalami kerugian 20 juta rupiah lebih. Meski video aksi pencurian kini viral, korban masih belum membuat laporan ke polisi. Gerombolan remaja bermotor kembali berulah. Kali ini sasaran penyerangan adalah permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa permasalahan yang jelas, para pelaku yang membawa senjata tajam berukuran besar menyerang warga yang tengah nongkrong di dalam gang. Seketika warga pun panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Warga mengaku resah mengingat mereka tak mengetahui pasti pemicu penyerangan dan identitas gerombolan pemuda bermotor tersebut. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, diduga melakukan pencurian, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tewas dianiaya warga. Tak terima dan tuntut keadilan, orang tua terduga pelaku pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan di lokasi lainnya, mencuri BBM sebanyak 75 liter di mobil saat tengah parkir, seorang residivis yang berprofesi sebagai sopir angkot diringkus Satreskrim Polresta Padang. Pelaku sudah menjadi DPO polisi selama 2 bulan dan beraksi di 8 TKP di wilayah Kota Padang.
1: Diduga melakukan pencurian, seorang terduga pelaku berinisial DP ditangkap dan diamuk oleh

0: warga di Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Tak hanya itu, warga pun sempat mengabadikan foto terduga pelaku saat kondisinya babak belur dan di kedua bahu serta kaki kanannya terlihat masih terikat tali. Pihak keluarga kemudian mendapat kabar dari Kepala Dusun Desa Silau Jawa yang menyebut anaknya yang sempat berpamitan ke sang ibu untuk pergi bersama temannya dinyatakan sudah tidak bernyawa di Mapolsek Bandar Pasir Mandoge. Pihak keluarga terduga pelaku tidak terima dan menuntut keadilan atas peristiwa tragis menimpa anaknya. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi.
1: Mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Ibu ini adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pengeroyokan bersama-sama.
0: Kasus tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah saksi dan alat bukti juga telah dikumpulkan. Kini polisi sedang memburu para pelaku penganiayaan.
2: Melakukan pengumpulan-pengumpulan data dan informasi, dipastikan akan melakukan pemenuhan unsur-unsur untuk menentukan siapa tersangkanya. Pada prinsipnya, hal ini pasti akan kami lakukan pemrosesan karena kejadiannya sudah dinyatakan ada.
0: Anggota Satreskrim Polresta Padang akhirnya membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Tata, Kelurahan Binung, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk Begalung pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolong mobil sudah terbuka dan BBM di mobil tersebut sudah kosong. Kepada polisi, pelaku mengaku bersama tiga rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan, pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
3: Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri, DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang, duluan kita amankan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lima terduga pelaku pembunuhan terhadap dua remaja yang jasadnya ditemukan dalam selokan di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Tewasnya korban ternyata bermula dari rencana tawuran antar dua kelompok.
5: Nah, ngajawab kia dua orang.
6: Dua remaja berusia 19 dan 17 tahun ditemukan tewas di dalam selokan dengan luka bacokan di tubuhnya di Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dua korban lainnya juga ditemukan terluka sabetan benda tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam kemudian, polisi berhasil menangkap 5 pelaku berinisial KFA, RNAF, TH, FF, dan RF di rumah kontrakannya. Beberapa di antara pelaku sempat hendak melarikan diri melalui atap rumah, namun berhasil dicegat polisi. Sedangkan dua pelaku lain berinisial ZK dan FD masih berstatus daftar pencarian orang. Dalam rilis Jumat sore terungkap, kejadian itu bermula dari aksi janjian tawuran antar dua kelompok remaja. Namun di lokasi, salah satu kelompok memilih kabur karena kalah jumlah dan dikejar kelompok lawannya hingga berujung pengeroyokan dengan senjata tajam. Termasuk dua korban yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor dan berujung menabrak trotoar.
7: Korban yang mengendarai kendaraan ini menabrak trotoar, kemudian jatuh ke selokan. Saat jatuh ke selokan, ini para pelaku-pelaku yang lain mendatangi dan dengan biadab mereka mengeroyok para korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya.
6: Hasil penyelidikan menunjukkan dua pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan kepemilikan senjata tajam. Selain menghabisi nyawa korban,

0: korban, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan berencana akan menjualnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
1: Komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Polsek Mampang dalam penggerebekan sebuah kamar kos di Jakarta Selatan. Empat pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu yang siap edar. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Barang bukti yang diamankan mencapai 17,45 ton dengan nilai diperkirakan menyentuh 1,7 triliun rupiah.
2: Tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang menangkap komplotan wanita pengedar narkotika di sebuah kamar kos di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan tiga orang pelaku berinisial AK, FF, dan FA yang berperan sebagai perantara dalam jual-beli narkotika. Dari lokasi ini, polisi menyita tiga paket besar sabu dengan total berat 249,37 gram, alat timbang digital, buku catatan penjualan, serta plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika siap edar. Sebelumnya, polisi juga berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial AFA di wilayah Kemang dan mengamankan barang bukti satu paket kecil sabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah.
3: Tim Opsnal bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya atas nama saudari AK, kemudian FF, dan FA dengan barang bukti satu tas warna merah yang berisikan tiga klip besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 249,37 gram, satu kontainer box kecil, kemudian satu buku catatan penjualan sabu-sabu.
2: Polresta Bandara Suta bersama Bea Cukai mengungkapkan penyelundupan narkotika jenis ganja cair atau THC dari seorang WNA dalam penerbangan rute Bangkok menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti kasus tersebut, polisi berhasil membongkar praktikum industri narkotika di wilayah Bali dengan total 30 diantaranya. WNA Amerika berinisial BSM, kemudian GNH dan AEP, WNA Tunisia. Setiap bulannya, para pelaku memproduksi sekitar 2.000 unit vape ganja cair dengan harga jual mencapai 5 juta rupiah per unit vape dengan kisaran omset 10 miliar rupiah. Di mana target pasarnya merupakan para wisatawan atau turis di Bali.
4: Kami garis bawahi boom industri narkotika jaringan internasional. Di mana ada 3 tersangka yang kita sudah amankan, ini semuanya warga negara asing. Dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini home industry? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu villa di Bali yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi vape ganja tiap bulannya berproduksi kurang lebih 2.000 vape.
2: Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan ribuan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Selain mengungkap jaringan narkotika, kepolisian juga menangani kasus perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Polisi juga telah menetapkan 5.196 orang sebagai tersangka. Terdiri dari 19 produsen, 1.914 pengedar, dan 3.263 pengguna narkotika. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 17,45 ton narkoba dan obat keras dengan nilai 1,7 miliar rupiah.
5: Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, Polda Metro Jaya beserta Polres Jajaran telah berhasil mengungkap 3.898 laporan polisi dengan total tersangka sebanyak 5.196 tersangka. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 tersangka yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya ada 1.914 tersangka sebagai pengedar dan 3.263 tersangka sebagai pengguna.
2: Polisi mengungkapkan para pelaku menyamarkan apartemen sebagai lokasi produsen dan penyimpanan prekursor narkotika. Modus ini dinilai memudahkan aktivitas ilegal tanpa menimbulkan kecurigaan di lingkungan sekitar. Kepolisian menilai Atomy Dead kini menjadi fenomena baru di kalangan remaja perkotaan, terutama karena digunakan melalui vape yang tampak seperti rokok elektrik biasa, sehingga lebih mudah disembunyikan dan berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan Yuvita, meminta maaf atas perbuatannya. Namun pihak keluarga korban menolak dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Simak informasinya saat lagi.
6: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
10: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2 B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah.
11: Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aliong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate.
10: Sebelumnya dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang mendeportasi 16 orang warga negara asing asal Cina. Para WNA tersebut telah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta diduga memberikan informasi yang tidak sesuai terkait aktivitas investasi yang mereka lakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA tersebut menggunakan izin tinggal yang

0: diterbitkan di Jakarta, namun mereka justru menetap dan menjalankan aktivitas di wilayah Kota Palembang tanpa adanya penyesuaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Melanggar ketentuan pasal 122 huruf A, junto pasal 75 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya.
0: Langkah deportasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan keberadaan warga negara asing di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.
1: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Reborn. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
2: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Prukut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada tetapi tidak seperti yang lalu.
1: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
3: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu aja.
4: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
1: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad Kota Jakarta dengan moto Jakarta Kota Global yang Berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
0: Pemirsa, kehadiran Pekan Raya Jakarta menjadi berkah tersendiri karena mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang alias jastip. Lantas seperti apa ya kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda.
5: Ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut secara total hingga HUT DKI Jakarta tanggal 22 Juni lalu terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ saja.
6: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat, UMKM lagi berdiri di mana. Terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat. Terus unik-unik yang makanan.

0: makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
1: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, Just Tip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
2: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja, jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini. Jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
1: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini, terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk dan 1.100 tenan, di mana 55% diantaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli. Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
3: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini, atau tas seperti ini, atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Asmara, Jakarta.
4: Momen libur sekolah dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Kalau mau wisata sambil edukasi bisa juga Anda menuju objek wisata prasejarah Leang Pening atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
5: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
6: Deg-degan sih. Takut.
7: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
6: Pas lihat ke bawah.
7: Dari mana ini, Adik?
8: Dari Surabaya.
9: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu.
5: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Pening atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
10: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun, dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
5: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
11: Ya, berlibur. Sambil libur, sambil belajar.
12: Tadi ngapain aja di dalam?
11: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit. Apalagi?

0: foto-foto enggak?
1: Iya, foto-foto.
0: Seru enggak foto-fotonya?
1: Seru.
2: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanai, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Pilates, olahraga yang diciptakan oleh atlet asal Jerman, Josef Pilates, kini kian populer. Seiring dengan naiknya tren wellness, Pilates pun makin populer terutama untuk para perempuan yang aktif. Jika bosan berlatih dalam studio, patut mencoba satu kegiatan Pilates yang diadakan di atas kapal pesiar.
4: Welcome on board. Pagi-pagi sudah menghirup aroma laut lepas di atas kapal pesiar. Tapi kali ini saya bukan mau menjelajah di laut lepas, melainkan untuk melakukan Pilates on Yah bersama beberapa kawan-kawan baru saya. Ini mungkin pengalaman pertama karena biasanya saya melakukan Pilates itu di studio, tapi kali ini di atas kapal. Seperti apa keseruannya nanti ikutin ya.
5: Meski matahari di laut Jakarta cukup terik, tapi para peserta Pilates on Yah ini sangat fokus mengikuti arahan dari instruktur Pilates. Karena latihan Pilates di atas kapal pesiar sangat tidak mudah, menjaga keseimbangan di atas kapal yang bergoyang karena ombak. Menurut Firlana, Digital Marketing for Me Pilates, event yang pertama digelar di Indonesia ini terinspirasi dari Pilates on Yah yang sering digelar di Eropa. Dan sebagai negara kepulauan, maka tidak ada salahnya jika ada event serupa di Indonesia. Tidak disangka, antusias dari penggemar Pilates cukup besar.
6: Animonya lumayan cukup tinggi. Tadinya memang kita mau tes ombak dulu ibaratnya, satu volume. Ternyata alhamdulillahnya tuh lumayan antusiasmenya lumayan tinggi ya. Dan juga bisa sampai bervolume-volume itu karena kita juga sebagai penyelenggara sangat antusias sekali melihat member-member yang antusias juga dengan acara kita. Dan ini levelnya bisa untuk beginner juga, makanya mereka antusias banget buat ikutan acara ini, kayak gitu.
5: Natasha, peserta asal Cibubur, tidak mau ketinggalan ikut dalam event ini. Meski baru menggeluti Pilates selama setahun terakhir, Pilates on Yah

0: harus dicoba.
1: Mau nyari pengalaman yang berbeda. Yang biasanya kita di kelas ya. Yang balance-nya kita udah tahu lah. Sekarang kita di YAK yang lumayan, balance-nya lumayan ya. Kita berasa ini agak goyang nih. Tapi ternyata pengalamannya enak banget.
0: Sejak pertama digelar di awal bulan Juni hingga saat ini, jumlah peserta mencapai hampir 500 orang. Kedepannya, Formi berencana akan mengadakan event serupa sembari mengeksplorasi laut di wilayah timur Indonesia yang terkenal akan keindahannya.
2: Ya, saya sudah pilates on ya, alias pilates di atas kapal pesiar. Ini sangat menantangkan. Pilates sendiri adalah olahraga yang sangat menantang karena harus menyeimbangkan badan ya. Ditambah dengan kapal yang selalu bergoyang, ini menjadi tantangan sendiri. Jadi setidaknya ini adalah pengalaman menarik yang harus dicoba sekali seumur hidup. Irina Wardani, Yoga Aris dari Teluk Jakarta.
3: Selanjutnya, kejuaraan nasional pencak silat Piala Presiden 2026 digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
4: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di kejuaraan nasional pencak silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya, mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
5: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
4: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
6: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
7: Berikan yang terbaik.
6: Teman-teman Timika,
7: Tetap semangat.
6: Kejar cita-cita.
7: Biar jadi
6: atlet pencak silat.
4: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harry Kane akhirnya bangkit dari bayang-bayang kutukan. Kapten timnas Inggris itu tampil memukau dengan mencetak gol, memimpin The Three Lions mengalahkan Panama 2-0 di laga penutup grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris langsung tampil agresif sejak menit awal. Meski demikian, Inggris kesulitan mencetak gol ke gawang Panama di babak pertama. Bellingham membuka keunggulan Inggris lewat gol apiknya di menit ke-62. Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Bukayo Saka, Bellingham berhasil menjebol gawang Panama. Berselang 5 menit kemudian, Kane menggandakan keunggulan melalui sundulan akurat menyambut umpan matang Bellingham yang sebelumnya menerima operan panjang dari Rashford. Gol itu pun sekaligus menjadikan Kane sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris di Piala Dunia. Kemenangan ini memastikan The Three Lions lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam stadion saja, tetapi juga merambah ke makanan manis nih pemirsa. Di Eaglewood, Amerika Serikat, sebuah toko donat menyajikan menu khusus bertemakan Piala Dunia. Sementara itu ada juga kue bertemakan

0: Piala Dunia yang kini menjadi tren baru dan buruan warga maupun supporter.
1: Kemeriahan Piala Dunia kini bisa dinikmati dalam bentuk yang manis di salah satu toko donat di Los Angeles, Amerika Serikat. Toko yang terkenal dengan replika donat raksasanya sejak tahun 1952 ini sengaja membuat donat berhias logo dan warna khusus bendera tim nasional yang berlaga di Piala Dunia 2026. Demam Piala Dunia ini terbukti membawa berkah bagi UMKM setempat. Para pekerja toko harus terus memproduksi dan mengisi ulang stok donat sepanjang hari karena tingginya permintaan supporter yang ingin merayakan euforia pertandingan.
2: Yeah, I think so. I think that, you know, we get more customers and people from different countries coming in to try our donuts, and it's really good for Inglewood, and we get a lot of eyes on us as well as other businesses, which is really amazing and really exciting.
1: Sebuah toko kue di Georgia, Amerika Serikat, banjir pesanan kue kreasi bertema sepak bola. Sang pemilik Cindy Dangkwa menyatakan bahwa permintaan kue bertema Piala Dunia meningkat tajam seiring status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kue custom kini menjadi produk unggulan di toko ini. Setiap detail mulai dari warna, desain hingga rasa dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen.

Pasca dua gempa bumi Venezuela, penyelamatan seorang lansia yang terjebak di bawah puing bangunan selama 72 jam berlangsung dramatis. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Upaya penyelamatan dan bantuan terus dilakukan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela. Sebuah rekaman merilis momen dramatis penyelamatan lansia perempuan yang dilaporkan terjebak di bawah puing bangunan selama 72 jam. Situasi memprihatinkan ini juga memicu krisis pasokan logistik yang membuat warga menjarah sejumlah toko, gudang, dan supermarket sekitar.
1: Upaya penyelamatan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela terus dilakukan. Anggota unit darurat militer Spanyol merilis sebuah momen penyelamatan seorang lansia yang terjebak di bawah reruntuhan di La Guaira selama hampir 72 jam. Kawasan ini menjadi satu areal terdampak paling parah dengan sedikitnya 100 bangunan hancur. Otoritas Venezuela

0: menyebut lebih dari 1.600 personil penyelamat dikerahkan untuk menyelamatkan korban terdampak. Namun di tengah upaya evakuasi yang terus berjalan, situasi di lapangan kian memprihatinkan. Krisis pasokan logistik memicu aksi penjarahan di kawasan Katia Lama di Lahuaira. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket menjadi sasaran warga yang panik pasca gempa. Rekaman video menunjukkan warga memasuki bangunan komersial yang rusak untuk mengambil bahan makanan, air, serta pakaian. Petugas kepolisian di lokasi dilaporkan memilih untuk fokus mengamankan barang-barang non-esensial dan membiarkan para korban mengambil kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Menepis kekacauan tersebut, pejabat Presiden Delcy Rodriguez menyatakan akan menerjunkan pasukan militer untuk menjaga keamanan sekaligus memperlancar proses evakuasi. Pemerintah setempat juga mulai menyalurkan lebih dari 2.600 ton bantuan pangan kepada warga terdampak. Tak tinggal diam, negara-negara di benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat sehari pasca gempa kembar di Venezuela. Amerika Serikat mengirimkan tim SAR dari California dan Virginia menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster untuk membantu otoritas setempat dalam operasi penyelamatan korban. Sementara itu, Brasil menerbangkan 12 ton bantuan kemanusiaan dari Sao Paulo. Brasil juga mengerahkan 36 petugas pemadam kebakaran anjing pelacak serta spesialis telekomunikasi yang akan berpusat di pangkalan udara El Libertador. Dari Eropa, Inggris mengirimkan tim SAR dengan 68 personel dan 6 anjing pelacak yang diandalkan untuk mendeteksi keberadaan korban hidup di bawah reruntuhan dengan cepat. Tak ketinggalan, Spanyol juga menerjunkan tim penyelamat militer berkekuatan 59 personel dengan 8 anjing pelacak. Setibanya di lokasi, tim Spanyol langsung bergabung dalam operasi pencarian ratusan warga yang masih terjebak.
1: Selanjutnya, status Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara di Jepang, pemirsa, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
2: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya.
3: Tsuchidakega, oto tatete, kuzure ochite ikun desu, otonno. それで警察署の人が来て、もう危ないから近寄らんでくれということで。
2: Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
1: Api berkobar di Beirut, Lebanon menyusul keputusan pemerintah Lebanon yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan Amerika Serikat pada Jumat. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
2: Gelombang protes pecah di Beirut, Lebanon setelah kesepakatan antara Lebanon dan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat ditandatangani di Washington DC pada Jumat waktu setempat. Ratusan demonstran berkumpul di berbagai jalanan di kota Beirut untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap kesepakatan tersebut. Mereka mengibarkan bendera Hizbullah dan Iran sambil membakar ban mobil dan memblokir jalan.

Pembuatan narkotika sitaan senilai lebih dari 321 juta dolar Amerika Serikat pada Jumat. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Internasional menentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke-39. Dalam kegiatan ini, pihak berwenang menata tumpukan narkoba dan zat terlarang yang disita, serta memperingatkan warga tentang bahaya narkotika.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 28 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ribuan warga tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499 di Bundaran Hotel Indonesia. Novia Rahmadani, seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Dan kita akan melihat perjuangan pendekar cilik asal Timika, Papua yang membidik medali emas di Kejurnas Pencaksilat Piala Presiden.

0: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ada ribuan warga yang tumpah ruah menikmati konser dan pertunjukan gratis.
1: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Ribor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
2: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Prukut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada, tetapi tidak seperti yang lalu.
1: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
3: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu aja.
4: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
1: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad Kota Jakarta dengan moto Jakarta Kota Global yang Berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
0: Berikutnya, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
5: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga.

0: Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
1: Ada kebakaran, anak-anak langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
2: Oke.
1: Mana nyampe itu orang di atas.
2: Begitu ya. Oh, tadi sudah dicoba pakai apar ya?
1: Iya, apar ya.
2: Nggak bisa?
1: Nggak bisa.
0: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
3: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek tapi
2: tadi. Jumlah rumah?
4: Bangunan yang terbakar ada berapa
3: bang? Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu gang Mawar dan gang Ikhlas.
0: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan, saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat melawan arus lalu lintas, pengendara motor satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan ditabrak truk. Ibu dan salah satu anaknya tewas, sementara anak bungsu korban selamat. Ayah korban. Ayah korban dan kerabat nyaris pingsan di kamar jenazah rumah sakit. Korban tewas, yaitu ibu dan anaknya masing-masing bernama Harmisa Yati, 45 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Wahyudi, berusia 20 tahun. Anak bungsu korban, Harmisa Yati, dilaporkan selamat. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Wahyudi, ibunya, dan adiknya melawan arus dari Fantasy Island menuju ke SPBU Karya Jaya. Di dekat SPBU, motor menyenggol sepeda listrik yang dikendarai seorang perempuan. Diduga tidak terkendali, motor korban jatuh di tengah jalan. Dan tidak disangka di arah berlawanan datang truk dan menghantam korban. Pengemudi truk dimintai keterangan untuk pemeriksaan polisi.
6: Posisinya ini pakai motor, ada sepeda listrik, sudah sepeda listrik. Ini yang gue listrik, itu kabar tuh. Nah, aku nengok. Nah, ada mobil truk. Ada di sini kan antri mobil ngisi solar. Nah, jadi ini mobil, dia nengok mobil truk. Nah, ini terus mobil truk dari bawah, langsung.
5: Diduga mencuri 75 liter BBM dari mobil yang sedang diparkir, seorang sopir angkot dibekuk polisi. Tersangka sudah menjadi buronan selama 2 bulan, usai beraksi di 8 lokasi di wilayah Kota Padang. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seorang pengemudi mobil luka ringan akibat kendaraannya tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore.
0: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya yang sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo. Lahan seluas 4,1 hektar di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor digembok paksa, menyusul dugaan penyerobotan dan perusakan properti oleh pihak lain di area tersebut. Melalui kuasa hukumnya, pemilik sah Endang Pratiwi Wahyudi mengatakan, tindakan ini adalah bentuk pengamanan aset. Aksi penyerobotan diduga melibatkan pihak berinisial AD melalui DS yang mengklaim sebagai direktur PT HWP. Menurut pemilik lahan, ia sudah melaporkan kasus ini ke Polres Bogor dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri.

0: Negeri Cibinong.
1: Mas, itu amar putusan berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah van Weesde, kalau ini tanah milik kami. Cuman bahwa itu lebih dari 4,1 hektar itu ya, monggo silakan yang lain itu mungkin ya. Mungkin dari pihak yang disebut itu ya. Tapi ini emang punya
2: kami. Atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisanu. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila ada tuntutan dari A, dari B, itu langsung ke Halisanu. Tersampaikan. Kebetulan tadi saya di sini ya ketemu. Ya kita bukan di sana, cuma pas ada acaranya nggak ketemu ya nggak apa-apa. Itu kan tamu kita. Ya.
3: Berarti saat ini dikuasai apa PT Halisanu ini?
2: Nah, Halisanu soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar.
0: Di sisi lain, penjaga aset yang dikuasakan oleh Ade menyatakan akan mengikuti proses yang berlaku di pengadilan. Anggota Satreskrim Polresta Padang membekuk seorang sopir angkot berinisial W di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kelurahan Binuang, Kampung Dalam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis sore. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban yang kehilangan 75 liter BBM jenis Pertalite di mobilnya saat sedang terparkir di Kecamatan Lubuk, Begalu pada bulan Mei lalu. Korban curiga karena di parkiran mencium aroma bensin yang tercecer. Setelah dicek, ternyata baut penutup bahan bakar bagian bawah kolok mobil sudah terbuka dan BBM di mobil korban sudah kosong. Kepada polisi, tersangka mengaku bersama 3 rekannya sudah 8 kali beraksi di Kota Padang dengan menyasar kendaraan yang tengah terparkir. Bahkan pelaku sendiri juga merupakan residivis atas kasus narkoba.
4: Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk pelaku sendiri, DPO sekitar 2 bulan lebih. Sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang, dua kita amankan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Novia Rahmadani, seorang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Libur sekolah telah tiba, anak senang, tapi kedua orang tuanya jadi deg-degan. Bagaimana tidak, namanya liburan hampir pasti akan banyak pengeluaran. In this economy, tanggal tua pula. Tapi tenang, liburan tidak harus selalu mahal. Kalau saldo kita belum cukup untuk membawa anak-anak jalan-jalan keluar kota atau luar negeri, di Jakarta juga banyak opsi destinasi liburan seru, sekaligus edukatif, tapi tidak bikin saldo tiris. Berikut ini liputannya.
5: Pagi ini, saya ajak Anda ke Cikini. Kawasan elit di pusat kota Jakarta yang punya laboratorium seni dan pendidikan, yaitu Taman Ismail Marzuki. Di kompleks Taman Ismail Marzuki, ada perpustakaan Jakarta yang bisa jadi opsi irit buat mengisi libur sekolah, agar anak-anak nggak bosan di rumah saja.
6: Sebelum buka jendela dunia lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan ini, saya mau ajak mama, papa, adik, kakak semuanya merasakan pengalaman membaca sekaligus bermain sambil belajar, tapi dengan teknologi yang lebih interaktif. Tepatnya ada di lantai 7.
5: Ini dia yang kita tuju. Studio Imersif Perpustakaan Jakarta. Sebuah ruang multimedia yang memanfaatkan teknologi proyeksi digital untuk menghadirkan pengalaman audiovisual yang interaktif. Ada 4 ruangan utama di studio imersif ini. Ruangan pertama, namanya Ruang Dream Book, yang menjelaskan tentang kota Jakarta. Mulai dari tempat-tempat ikonik, kesenian, hingga daftar gubernur yang pernah pimpin ibu kota.
7: Teman, ada yang tahu nggak kalau gubernur kita yang tadi namanya Bapak siapa?
5: Masuk ke ruang Smart Wall. Pengunjung bisa baca komik dengan cara yang lebih seru lewat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Di ruangan ini, kita juga bisa berkenalan dengan 20 tokoh sastra di masa lalu, tapi dengan cara yang kekinian.
6: Saya mau lihat profilnya Hairil Anwar, tinggal gerakin tangan kita ke arah layar, lalu tahan sebentar, kemudian swipe. Lalu muncul profil atau infografis dari tokoh yang ingin kita tahu. Saya jadi berasa kayak Tony Stark di Avengers ya.
5: Berikutnya, ada ruang imersif 360. Dinding dan lantai di sini bisa merespon sentuhan tangan atau hentakan kaki pengunjung dalam bentuk visual. Total ada 8 tema di ruangan ini. Di sini, pengunjung juga bisa main game tangkap ikan dan jadi ruangan yang paling bikin anak-anak terpukau.
8: Ini aku paling suka yang ini karena benar-benar banyak banget yang bisa di-touch, terus ada beberapa seperti bioma ya. Seperti bioma beberapa kayak saat ini seperti salju, terus nanti juga ada lautan dan lain sebagainya.
9: Jadi bukan cuma dilihat tapi bisa dipegang juga.
8: Iya. Dan bukan cuma dipegang aja, di kaki juga ada, bisa diinjak. Jadi ini sungguh interaktif banget sih.
5: Selain studio interaktif, Perpustakaan Jakarta juga punya 190.000 eksemplar yang mencakup buku-buku umum dan literatur anak.
10: Karena perpustakaan itu kan ramah anak satu, kemudian dari segi ekonomi juga in this economy free masuknya, kemudian lebih ngenalin ke anak tentang budaya literasi sih. Iya, karena literasi kita kan kalau dari PISA rendah banget ya, jadi dari kecil kita kenalin buku-buku gitu dengan cara yang menyenangkan.
5: Supaya lebih hemat, Perpustakaan Jakarta di Kompleks Taman Ismail Marzuki bisa diakses transportasi publik dengan menggunakan kereta komuter lain via stasiun Cikini, bus Transjakarta koridor 6H dan 5M, serta mikrotrans. Tarifnya kurang dari Rp5.000 per orang. Dari dunia visual yang memanjakan mata, kita beralih ke destinasi selanjutnya di Erasmus Hui, kawasan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, yang juga mudah diakses transportasi publik. Di pusat kebudayaan Belanda ini sedang ada eksibisi atau pameran interaktif Clock to Lips and Video Games, karya pengembang asal negeri kincir angin yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang. Ada 12 jenis video games dengan genre beragam, mulai dari petualangan, simulasi, hingga game edukasi. Semua bisa dimainkan gratis oleh pengunjung.
6: Gagal. Saya sedang memainkan game namanya Laptitude, yang misinya adalah membuka kunci dengan menggunakan tuas ini.

0: Kelas terlihat mudah, tapi ternyata saya gagal terus. Dan menariknya, ternyata game Laptitude ini adalah semacam simulator yang biasa digunakan oleh para calon ahli bedah sebelum melakukan operasi laparoskopi. Jadi ini semacam serangkaian tes yang biasanya digunakan oleh para calon ahli bedah untuk melatih motorik halus mereka.
1: Semenjak lihat video dari Erasmus, ini sangat tertarik karena di sini ada game-game interaktif yang dari Belanda dan anak-anak kan kebetulan juga suka main game. Jadi kita mau nyoba game yang dari Erasmus ini.
0: Oke, kelebihan lainnya apa nih? Murah nggak sih? Atau gratis jangan-jangan?
1: Iya, kebetulan di sini free ya. Jadi kita bisa nyoba semua permainan yang ada di sini.
0: Oke, Ardi tadi main apa aja yang paling suka?
2: Tadi main Town to City, di situ bagus banget. Sama itu tadi main Knight tadi kayak jadi simulator menjadi itu apa sih namanya, jadi itu yang jadi itu Knight jadi itu.
3: Menurut PLT Direktur Erasmus UI, Nasim Aba, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda.
4: Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh, or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry.
3: Dari dua destinasi di Jalan Pagi kali ini, kita jadi tahu kan kalau liburan tidak harus mahal. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
5: Sebuah platform layanan kesehatan longevity atau umur panjang berbasis kecerdasan buatan baru-baru ini diperkenalkan dan fokus pada teknologi memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup. Sementara itu, berbekal menangani atlet dari sejumlah klub sepak bola dan bola voli, seorang pria di Jombang, Jawa Timur menekuni profesi terapis sport massage.
6: Seperti inilah terapi sport massage yang dilakoni Kusuma Nur Amanu di kliniknya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berawal dari menangani sejumlah klub sepak bola hingga timnas bola voli, terapis olahraga ini kini menekuni profesi penjaga fisik atlet agar tetap prima dan siap bertanding. Menurut Kusuma, sport massage menggunakan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan kondisi otot, anatomi tubuh, dan jenis cedera yang dialami pasien. Metode ini jamak digunakan di dunia olahraga modern untuk mempercepat pemulihan dan menjaga performa atlet.
7: Kita sebagai official, jadi sebagai mesur atau terapis, jadi kayak terkait performa atlet pada saat setelah pertandingan, itu harus dirilis punggungnya, dilemaskan punggungnya, atau di massage full body, seperti itu. Kalau ada misalkan ada yang cedera, saya juga yang biasanya naik.
8: Sebelumnya, kalau dipakai gerak itu rasanya kaku, terus kayak agak sakit. Terus setelah ditangani, sekarang jadi mendingan lah. Rasanya buat ngongkek, buat aktivitas udah nggak sakit kayak awal tadi.
6: Kusuma pun menyebut kebanyakan pasien yang datang ke kliniknya mengeluh cedera ringan akibat olahraga dan aktivitas bekerja. Tidak sedikit juga yang datang untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit di tengah aktivitas. Baru-baru ini sebuah grup kesehatan membuka platform layanan kesehatan preventif dengan pendekatan kecerdasan buatan melalui Longevity 5.0. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, dan tetap produktif. Model ini memungkinkan pasien di Indonesia terhubung dengan dokter lokal dan juga dengan jaringan global melalui sistem komputasi awan atau cloud terintegrasi.
9: Yeah, it's a new mindset. It's not grow old and then waiting for problem to come, but it's grow old, have control, and then becoming healthy aging is very important, because Indonesia also, people have many big aging population in Indonesia, and also many international people actually is thinking, how can I, instead of coming to Indonesia for retirement, maybe I come to Indonesia for longevity.

0: Langkah ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai destinasi wellness di Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, kita akan melihat perjuangan pendekar cilik asal Timika, Papua yang membidik medali emas di Kejurnas Pencaksilat Piala Presiden. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Sebuah momen menegangkan terjadi di Beijing, China, ketika sebuah pesawat menabrak gedung pencakar langit pada Jumat. Sementara itu sebuah mobil menabrak kerumunan penggemar sepak bola di tengah perayaan Piala Dunia di Cabo San, Meksiko pada Rabu. Lebih dari belasan orang terluka.
4: Puing-puing berjatuhan dari menara pencakar langit Beijing setelah ditabrak oleh sebuah pesawat kecil pada Jumat waktu setempat. Insiden tabrakan merusak bagian jendela bangunan, sementara bagian ekor pesawat pecah di permukaan tanah. Menara tersebut dikenal sebagai China Zone, yang merupakan gedung pencakar langit setinggi 108 lantai di kawasan pusat bisnis Beijing. Gedung ini adalah markas utama bagi konglomerat milik negara Citigroup. Beijing meningkatkan pengamanan di mana polisi bersiaga di sekitar menara tersebut dan menutup jalanan. Polisi melarang orang mengambil foto dan mengarahkan mereka untuk menjauh dari gedung. Sementara pihak berwenang belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Kemeriahan pesta sepak bola berubah menjadi insiden kekerasan pada Sabtu malam waktu setempat. Sebuah mobil menerobos kerumunan penggemar sepak bola di kawasan wisata populer Cabo San saat perayaan kemenangan Meksiko dalam pertandingan Piala Dunia. Mobil tersebut melaju kencang ke arah kerumunan hingga melontarkan sejumlah orang ke udara sebelum menabrak tiang penghalang. Dilaporkan sebanyak 17 orang harus menjalani perawatan medis termasuk pengemudi yang ditangkap.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: rasa malas, siap.
1: Hidup saya tuh betul-betul anugerah Neng yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya harus berbuat apa sama yang Maha Kuasa gitu. Mama tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih. Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat gitu.

0: Indonesia adalah surga bagi tanaman obat. Data peneliti Institut Pertanian Bogor mengungkapkan, dari sekitar 90.000 jenis flora di Nusantara, setidaknya 9.600 spesies telah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Keajaiban hijau ini sejatinya telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu sosok yang dengan setia merawat kearifan ini adalah Oday Kodaria. Di antara rimbunnya tanaman, ditemani udara dingin khas dataran tinggi Ciwidey, perempuan yang akrab disapa Mamah Oday ini tengah sibuk meracik ramuan herbal. Sebuah kegiatan yang rutin ia lakukan setiap pagi. Saat air di atas tungku mulai mendidih, satu persatu bahan alami ia masukkan ke dalam kendil tanah liat. Mulai dari sereh, daun jeruk purut, daun kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis. Tak lupa daun pandan, jahe merah, jahe emprit, serta gula aren. Setiap bahan diracik dengan takaran yang pas. Karena Oday paham betul ada manfaat luar biasa di balik setiap tanaman yang ia sentuh ini. Ragam tanaman obat ini Oday kumpulkan langsung dari pekarangan rumahnya sendiri. Bagi perempuan 72 tahun ini, kebun ini bukan sekadar halaman hijau, melainkan ruang pengetahuan, kesabaran, dan harapan yang ia rawat setiap hari. Kecintaan Oday pada tanaman obat berawal dari sebuah titik balik yang memilukan. Tahun 1991, ibu dari empat anak ini diguncang ujian berat. Oday divonis menderita kanker serviks. Di tengah tubuh yang merapuh dan asa yang nyaris padam, Oday menemukan jalan kesembuhan pada daun, akar, dan rimpang tanaman. Ramuan alam itulah yang perlahan memulihkan raga dan menguatkan kembali langkah kehidupannya.
1: Dengan berterima kasih aja pada kesakitan saya, pada ketakutan mama. Saat itu dengan pakai metode itu ternyata tidak berhasil. Satu-satu saudaraku juga tidak tertolong. Begitu berartinya ya. Saya merasa udah jadi manusia modern. Impossible gitu kalau itu. Tapi dengan sangat terpaksa. Jujur aja, dengan sangat terpaksa. Menunggu waktu untuk mati gitu. Tapi kan saya harus berusaha nih. Dan saya sudah tidak punya pembela obat gitu. Karena tubuh saya sudah tidak nerima nih. Sudah tidak bisa menerima. Obat itu sudah tidak bisa menerima. Jadi kalau saya minum obat pasti akan muntah terus. Kalau misalnya masuk pun akan bengkak gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain itu yang Allah tunjukkan. Saya sembuh tuh dengan tanaman itu gitu Neng. Makanya 99, 6 tahun, selama 6 tahun saya bergelut dengan tanaman obat.

0: Bagi Odai, keajaiban dari tanaman obat adalah wujud syukur yang tak ternilai. Kesembuhannya bukan akhir dari rasa sakit semata, melainkan pijakan untuk melangkah ke babak baru dalam kehidupan. Sebagai bentuk ungkapan syukur yang diberikan sang pencipta, perempuan asal Ciwidey ini mendedikasikan hidupnya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan tanaman obat Nusantara.
1: Makanya tolong saya berbuat apa ya Allah? Saya harus bagaimana biar hidup saya itu bisa ada artinya itu, Neng, yang menjadikan saya kuat. Harus apa? Harus berbuat apa ya Allah? Tolong tunjukkan, selalu tolong tunjukkan jalan, tolong tunjukkan jalan. Itu yang membuat spirit saya tidak pernah pudar, Neng. Insya Allah, sampai saya pulang, insya Allah.
2: Ini ada sanis nih. Semua kalau yang di sini harus nyobain deh.
0: Hampir 3 dekade, Odai tak pernah berhenti menyelami hazanah ilmu tanaman obat. Ia meneliti setiap seluk beluknya, memadukan kearifan leluhur dengan pendekatan ilmiah melalui berbagai pelatihan profesional. Ketekunannya pun membuahkan hasil. Pada tahun 2002, Odai resmi menyandang gelar seorang herbalis bersertifikat.
1: Di mana tempatnya saya untuk tahu tentang tanaman obat gitu. Itu tahu tentang tanaman obat, ternyata ada alumni IPB Pak almarhum Pak Insinyur Winarto, dia membuka pelatihan. Dari sana terbuka gitu, Neng. Oh, ternyata ini kandungannya. Itu semakin haus saya. Semakin gimana ya? Sakau gitu, Neng. Wah, saya pingin tahu ini. Oh, ini yang saya makan dulu itu ternyata ini, seperti ini kandungannya itu. Akhirnya kan saya belajar di sana. Belajar untuk tahu apa yang saya, kenapa saya bisa seperti ini tuh, apa manfaatnya dengan apa yang saya makan saat itu.
0: Sejak dahulu, beragam etnik di tanah air telah menjaga tradisi tanaman obat sebagai kunci kesehatan keluarga. Namun, Odai prihatin melihat kearifan lokal itu kian meredup. Warisan leluhur ini perlahan memudar, tersapu oleh arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang kian menjauh dari alam.
1: Kadang-kadang kan sedih ya, kenapa mereka tidak menghargainya gitu. Sedangkan kita tuh surga gitu, Neng, kita tuh surga. Itu yang membuat kadang-kadang sedikit terganggu gitu, Neng. Kenapa ya? Ada kenapa ya mereka tidak ini dipelajari, ini diminum, ini bukan kampung. Apalagi kan sekarang sudah dipelajari sama mereka yang pintar-pintar dari penelitian itu kan banyak banget ya. Dari farmasi aja kan pasti orang farmasi harus belajar etnofarma dulu dong, Neng. Harus belajar ilmu tanaman dulu kan. Ya itu pertahankan dong yang akan kau teliti gitu. Itu jadi mau tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih.
0: Kegigihan Odai dalam menjaga alam mendapat pengakuan negara. Pada 2010, Odai menerima penghargaan ketahanan pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dedikasinya kembali terukir pada tahun 2018 saat ia meraih Kalpataru kategori perintis lingkungan. Puncaknya pada tahun 2025, konsistensi Odai selama puluhan tahun dianugerahi penghargaan Kalpataru Lestari.
1: Jadi Kalpataru ini mungkin anugerah yang terindah ya. Untuk saya bahagia sangat. Tapi ada satu tanggung jawab. Setelah dapat Kalpataru itu ada satu tanggung jawab yang harus saya pikul. Karena ini penghargaan dari negara.
3: Setelah mendapatkan Kalpataru, rencana ataupun harapan-harapan Mama Odai sendiri sebenarnya apa? Ada rencana-rencana khusus? Harapan-harapan khususnya apa?
1: Neng, 2018 dapat Kalpataru. Jadi semakin semangat ya, semakin semangat memberitahu kepada mereka, kepada kader, kemanapun, dimanapun ada kesempatan pasti Mama memberitahu tentang alam itu sudah menyediakan bahwa Indonesia itu luar biasa. Biar mereka itu bangga dengan apa yang kita punya di NKRI ini. nggak bisa dinilai dan nggak bisa diganti dengan apapun. Perasaan saya, jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya, apa ya, wah udah, itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
7: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
4: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
8: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
4: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
9: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
4: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Berawal dari perjuangan melawan sakit keras, Odey menemukan keajaiban pada alam. Baginya, tanaman obat bukan semata tumbuhan, melainkan langkah yang memberinya harapan baru. Di atas lahan 21 hektar di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, KT Osari Alam berdiri pada 2001. Area ini menjadi bukti kepedulian Odey dan almarhum sang suami pada kekayaan Nusantara. Berbagai spesies tanaman obat dirawat dan dijaga sesuai habitatnya tanpa sentuhan bahan kimia. Kebun tanaman obat ini bukan hanya menjadi apotek hidup, tapi juga sekolah alam bagi para penerus. Odey ingin warisan leluhur ini tidak hanya berhenti pada dirinya, namun tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
1: Jadi tanaman yang perasaan mama yang masih ada, insya Allah semoga ya Neng. Dulu tuh nanam pertama 1100 tapi mati karena bukan hidup dari habitatnya. Jadi yang lama itu ada sekitar 900 spesies.
2: 900 spesies ada di kebun obat ini. Ya. Tujuannya apa sih, Ma, membuat kebun obat ini, Ma?
1: Tujuannya, satu tujuannya, biar siapa lagi yang gini, biar regenerasi, biar anak muda atau siapapun yang merasa orang Indonesia itu tahu gitu, bahwa kita tuh kaya gitu.
2: Ma, Mama ngomong tentang tanaman yang ada di sini, tadi Mama jelaskan ada 900-an ya. Seperti itu. Ini nanam sendiri kah atau alami atau seperti apa? Bagaimana cara?
1: Neng, banyak merawat? Yang alami, Neng. Yang alami tetap saya diam di tempatnya. Kayak hahapaan ini, diam aja dia yang ini. Dia diam aja di tempatnya. Saya tidak minahin karena dia udah hidupnya di kayak ini, seserahan, kisere. Diam karena dia kalau dipindahin mati.
0: Di antara tanaman koleksi, Odey membudidayakan Centella asiatica. Tanaman yang dikenal sebagai pegagan atau antanan ini adalah tanaman dengan sejuta manfaat. Di tangan Odey, tanaman merambat ini dijaga kualitasnya. Ia memastikan setiap helai daunnya mengandung kebaikan alam.
1: Berarti kan?
2: Ini dia.
1: Ini nih, ya. Antanan gede, Centella asiatica. Ini sangat bermanfaat.
2: Gede-gede banget,
1: banget, Neng. Ini kan antanan gede, ya. Ini bagus sekali, Neng. Bagus sekali. Ini, kalau menurut Mama, ini tanaman ajaib, ya. Bisa jadi penenang, bisa menjadi anak-anak cerdas karena ada kandungan asiatikosidnya itu untuk brain tonic, untuk vitamin otak. Bisa untuk sirkulasi darah, banyak banget. Dari satu pohon tanaman antanan saja udah menangis kita kalau tahu nih fungsinya. Fungsinya itu setelah Mama rasakan ya, Neng. Bukan angan-angan gitu. Oh, ini ternyata dipakai ini. Dia bisa kalau mata merah saya di direndam pakai air panas terus saya diteteskan itu bisa. Kalau lagi ada yang muntah darah, saya gerus airnya diminumkan itu bisa. Luar biasa. Centella asiatica itu.
2: Antanan.
0: Setiap hari Odey rutin merawat tanaman obatnya. Matanya jeli menyisir tiap jengkal koleksi flora yang ia cintai. Odey tidak membiarkan gulma mengganggu. Ia selalu memastikan kebunnya terawat dengan baik.
1: Gulmanya ya, soalnya pasti mengganggu kan. Mengganggu kita kan nggak pakai obat pembunuh gulma, Neng. Jadi kita nggak boleh, kita dicabut aja, dicabut. Biarkan dia hidup dengan secara alami aja. Kalau pupuknya pasti pakai pupuk kandang. Terus pupuknya yang kompos-kompos yang dari bambu-bambu ini kita kumpulin. Jadi kita nggak pernah pakai pupuk anorganik. Ya, organik semua.
0: Bagi Odey, bersentuhan dengan tanah dan daun adalah caranya bersyukur atas apa yang diberikan sang pencipta. Ia percaya jika alam dijaga dengan kasih sayang, maka alam akan memberikan kebaikan untuk manusia. Tak melulu pada proses perawatan, Odey juga paham betul kapan waktu terbaik untuk memanen tanaman obatnya. Di KTO Sari Alam, Odey juga membangun sebuah herbarium. Sebanyak 16 jenis tanaman obat dipajang, di antaranya daun andong, kunyit, meniran merah, daun ungu, daun puring, hingga temu putih. Bagi Odey, koleksi tanaman ini menjadi saksi perjuangan hidupnya. Ia telah membuktikan secara empiris bagaimana aneka tanaman ini memberikan manfaat luar biasa, terutama saat kondisi kesehatannya berada di ujung tanduk 3 dekade silam. Begitu pula dengan museum. Ode memfungsikannya sebagai rumah buku, arsip, hingga penghargaan. Di tempat ini terekam jejak dedikasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Tak hanya berhenti pada pelestarian, Ode memiliki visi yang jauh lebih besar. Ia ingin mengoptimalkan kekayaan alam ini sebagai jalan kesembuhan bagi masyarakat. Kateo Sari Alam juga berfokus menjadi pusat konsultasi dan pengobatan berbasis tanaman obat Indonesia. Layanan yang berada di kawasan Pasir Jambu Ciwidey ini memberi keleluasaan kepada pasien untuk berkonsultasi terkait kondisi kesehatan. Tak hanya dari dalam negeri, pasien dari Jepang pun datang untuk berobat dan merasakan khasiat tanaman obat Indonesia. Dede adalah salah satunya. Laki-laki asal Ciwidey ini sengaja datang ke pusat konsultasi dan pengobatan herbal Kateo Sari Alam untuk memeriksa kembali kondisi kesehatannya pasca penyakit pengentalan darah yang dialaminya. Dede berharap kekuatan alami dari tanaman obat dapat membantu dalam mengembalikan kebugaran tubuhnya.
3: Tapi penyakit yang saya derita, yang saya alami, berlahan-lahan sembuh. Mulai kaget, terus saya punya benjolan di sini ya. Kalau nggak cerita apa namanya lah. Itu. Kan nggak diobatin ya, itunya. Cuman kakinya aja diobatin. Nah, sakit lah, nggak bisa jalan saya. Boleh ditanya, saya nggak bisa jalan. Jangankan jalan, pakai motor juga sakit. Gitu ya. Tapi yang di benjolan di belakang sembuh. Sembuh, terus minumnya harus rutin kan. Terasa banyak manfaatnya. Cuman harusnya itu, harus.

0: sebaiknya menerima pahitnya aja.
1: Setelah melalui konsultasi, pasien mendapatkan refleksi sebagai langkah awal pemeriksaan kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ode mulai menulis racikan obat herbal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Racikan herbal terdiri dari berbagai tanaman obat yang telah diolah menjadi simplicia atau bahan alami yang telah dikeringkan. Setiap pasien juga dibekali petunjuk penggunaan obat herbal agar proses pemulihan berjalan optimal. Dalam setiap tahapnya, Ode tidak sendiri. Ia selalu didampingi oleh sang anak Lisma. Lisma belajar memahami jenis tanaman obat beserta manfaat pengobatannya. Pengetahuan itu terus ia perkaya melalui berbagai pelatihan. Lisma memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Meski mayoritas tanaman obat bersumber dari KTO Sari Alam, ibu tiga anak ini juga mendatangkan sebagian bahan dari dataran rendah demi menjaga kesesuaian habitat asli tanaman dan kualitas zat aktifnya.
2: Awalnya ya diajarin sama mama. Nah, dulu mama yang ngajarin, yang ngasih tahu cara menimbang, menggramatur obatnya seperti apa, jenis tanaman obatnya, yang mana aja yang untuk penyakit-penyakit apa, obatnya dari mama semua. Mungkin kalau yang penyakitnya sama, misalkan satu keluarga penyakitnya sama, nah kita tuh harus bisa ada beberapa tanaman yang hampir mirip atau tanaman itu fungsinya sama.
1: Bagi Odai, klinik KTO Sari Alam ini menjadi tempat di mana masyarakat diajak untuk memahami kesehatan tubuhnya sendiri. Ia juga ingin menyemai kesadaran bahwa merawat kesehatan sejak dini adalah bentuk syukur paling nyata terhadap hidup.
3: Gak bisa dinilai dan gak bisa diganti dengan apapun perasaan saya. Jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya atau apa, wah udah itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh saya sujud sama Allah. Ya, makanya alhamdulillah sekarang banyak yang ayo rawat kesehatan dong sebelum kamu sakit, itu sudah banyak sekali yang datang ke sini, ayo rawat. Jadi jangan sampai sakit dulu, jangan sampai tidak berdaya baru datang ke sini gitu. Alhamdulillah nih. Tuh, jadi pusat konsultasi. Silakan mau bertanya tentang apapun, tentang penyakit dirinya, silakan. Mari kita memerdekakan diri kita dari rasa malas, siap? Ya. Memerdekakan diri kita dari kebodohan, siap?
4: Ya. Itu kan bentuk perjuangan. Itu PR mama saya. Saya selalu memohon ya Allah. Waktu papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta

0: Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: KTO Sari Alam telah menjadi muara bagi masyarakat yang hendak mengenal lebih dalam tentang kekayaan tanaman obat Indonesia.
3: Mari kita memerdekakan diri.
2: Bagi Odai, ilmu adalah amanah. Ia rutin membagikannya kepada sesama.
3: Tidak beraktivitas.
2: Odai kerap hadir di tengah para ibu kader Kecamatan Pasir Jambu untuk mengenalkan keajaiban flora herbal Nusantara. Seperti siang ini, materi yang diberikan Odai adalah seputar pengenalan rimpang dan dedaunan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Para ibu dibekali pemahaman dasar tentang bagaimana menangani keluhan kesehatan sehari-hari hanya dengan memanfaatkan tanaman herbal di pekarangan. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan kesehatan secara alami, pelatihan ini juga membuat para ibu lebih berdaya dan mandiri. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengolah ramuan herbal sendiri. Tanaman obat dapat menjadi pertolongan pertama yang aman dan berkhasiat.
4: Sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi mungkin ya, menambah wawasan, menambah ilmu juga, terus bisa saya sampaikan juga kepada warga masyarakat di lingkungan saya bahwa pentingnya kesehatan. Apalagi kesehatan pengobatan secara herbal, karena herbal itu memang tidak ada efek sampingnya, begitu. Ini mungkin salah satunya pengobatan herbal itu ternyata banyak dan ada di sekitar kita. Yang penting kita mau atau tidaknya saja untuk mencari, memang sangat gampang sekali didapatkan asalkan kita mau berusaha mencari informasi dan ilmu yang kita dapatkan di sini memang sangat bermanfaat.
3: Kedah riweuh pokoknya, cobalah. Karena harus hidup sehat.
2: Odai menyadari mengedukasi tanaman obat kepada masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran dan keteguhan dalam menumbuhkan minat pada kearifan lokal.
5: Itu kan bentuk perjuangan, Neng. Itu PR Mama, sayang. Saya selalu memohon, ya Allah, waktu Papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang, gitu. Itu bentuk perjuangan, Neng. Berarti kan saya harus melalui berjuang untuk supaya minimal regenerasi gitu. Minimal sekarang ibu-ibu kader ada regenerasi, ada anak-anak muda. Ayo belajar di sini dong.
2: Harapan terbesar Odai adalah melihat generasi penerus mau belajar dan peduli pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ia tidak ingin kekayaan pengetahuan ini lenyap ditelan zaman.
5: Semoga dari perjalanan Mama hidup sampai sakit, sampai perjalanan seperti ini, Mama berdoa sama Allah, mudah-mudahan ada generasi penerus yang untuk mengembangkan, untuk tetap mempunyai dinasti gitu, Neng. Punya yang ini nih, kita punya sesuatu nih. Kita punya sesuatu yang harus dipegang teguh, dipelihara, dimanfaatkan. Kan otomatis ada dimanfaatkan, Neng.
2: Perjuangan Odai membuktikan anugerah alam sejatinya hidup dalam tanaman obat. Ia senantiasa menanam doa dan harap agar setiap tanaman akan selalu dapat menyemai manfaat bagi kehidupan.

0: putih.
1: Gelombang panas ekstrim masih melanda Eropa. Di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri. Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu pagi. Selain tiga topik utama kami tadi, beragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan di CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Udol. Di Jakarta Pusat dituding mencuri plat milik percetakan. Tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 pekan. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah. Sementara aksi kawanan pencuri kabel listrik tanam tegangan menengah viral di media sosial. Akibat aksi ini, pasokan aliran listrik terganggu.
2: Mana adiknya? Mana adik?
3: Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
4: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang atas nama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
3: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap 1 dari 2 kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap 1 pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu 1 pelaku lain.
5: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kanit reskrim kesulitan untuk menangkap yang 1 orang itu daya. Namun alhamdulillah berhasil diamankan 1 orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
3: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap 3 pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, 2 tukang parkir dibekuk usai mencuri handphone pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
6: Inilah rekaman CCTV saat 4 orang pelaku saling berboncengan 2 motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap 3 pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk.

0: saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
1: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
0: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juli 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
2: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara si tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
0: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan terkait kasus itu. Sementara Pemkab Timur Tengah Utara memastikan membekukan perpanjangan izin operasional rumah sakit tempat dokter bekerja.
4: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
5: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
4: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
6: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
4: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
7: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
4: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
3: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
0: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
8: Ada kebakaran, langsung kakak bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
9: Oke.
8: Okay. Mana nyampe itu orang di atas?
9: Begitu ya. Oh, tadi sudah dicoba pakai apar ya?
8: Iya, apar ya.
9: Nggak bisa.
8: Nggak bisa.
0: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
10: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek tapi
9: tadi jumlah rumah
11: yang terbakar ada berapa?
10: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
0: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ribuan peserta bertanding di Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026, salah satunya peserta cilik yang berasal dari Timika, Papua. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
1: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
2: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
3: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 dikelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi dalam 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
1: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya, mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
2: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
1: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
3: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
4: Berikan yang terbaik.
3: Teman-teman Timika,
4: Tetap semangat.
3: Kejar cita-cita.
4: Biar jadi
3: atlet pencak silat.
1: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejuaraan pencak silat Piala Presiden tingkat nasional tak hanya menyuguhkan persaingan ketat di atas gelanggang, di balik semangat para pesilat muda tersimpan kisah perjuangan mengharukan saat mereka harus bertahan dengan keterbatasan biaya, bahkan memilih tinggal di tenda dan pendopo demi bisa mengikuti ajang bergengsi ini.
1: Dibantu penerangan dari sinar HP, Aldi dan Silmi menyeduh mie instan untuk makan mereka malam ini. Kemudian mereka bergegas ke depan tenda untuk menikmati mie dengan rekan atlet lainnya. Di tengah keterbatasan biaya, keduanya memilih mendirikan tenda sederhana di sekitar arena pertandingan di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur. Tenda itulah yang menjadi tempat para atlet pencak silat dari kontingen SHT Kota Bekasi 1 beristirahat selama mengikuti kejuaraan nasional ini. Bersama rekan satu kontingen, mereka menyewa dua tenda dengan biaya Rp40.000 per hari. Keputusan itu diambil agar anggaran dari sekolah sebesar Rp1.5 juta untuk 9 orang bisa ditekan, sehingga sisa uang dapat digunakan untuk makan dan kebutuhan selama bertanding.
5: Kita meminimalisir untuk bertenda itu karena

0: apa ya, mengatur uangnya dari 9 orang ini dari makannya sih, Bang. Makan, terus kita lebih milih Nenda. Dan untuk anak-anak gak dapet izin bermotor ke Taman Mini. Jadi mau gak mau kita nge-grab. Kalau kita nge-grab bolak-balik PP, uang kita pasti habis. Jadi mau gak mau kita nyewa tenda.
1: Uang sisanya
0: buat makan.
2: Bagi mereka, kenyamanan menjadi hal yang harus dikesampingkan demi satu tujuan, meraih prestasi.
3: Nyaman gak nyaman sih, yang gak nyamannya ya ada nyamuk, ya kan gerah juga. Kalau nyamannya ya karena saya kan sendiri nih ya bertendanya, jadi ya luas gitu, ya kadang adem gitu, dingin lah. Kalau itu kalau di tengah malam ya, kalau yang biasa ya udah kadang panasnya gitu awalnya, tapi kalau nanti akhir subuhnya gitu baru terasa dinginnya gitu. Kalau terus kan kalau buat masang tenda kan bukan saya juga ya, jadi itu kan urusan laki-laki, jadi saya ya udah terima jadi aja gitu, jadi tinggal tempatin aja.
2: Pengorbanan serupa juga dilakukan kontingen lain. Pelatih kontingen Mandua Tegal, Sigit Nur Hidayat, membawa 18 atlet dari tingkat SD hingga SMA dengan anggaran yang harus dikelola seefisien mungkin.
4: Ya, salah satunya memang kita menghemat biaya anggaran. Dan yang kedua memang untuk melatih anak-anak biar lebih militan terhadap pertandingan. Karena setiap kali bertanding itu, ya kan kita juga sering begini. Ya tidur seadanya, yang penting kita bisa bertanding. Itu bagian salah satu perjuangan para atlet.
2: Bagi para atlet muda ini, perjuangan menuju prestasi tak hanya diukur dari kuatnya pukulan dan tangkisan, tetapi juga dari ketabahan menahan letih demi mewujudkan mimpi mengharumkan nama daerah dan sekolah mereka. Lastonga Pebro, Urip Handoyo, Jakarta.
5: 2022 pesilat dari berbagai daerah bersaing dalam kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026. Di balik ketatnya persaingan di arena tanding, tim medis siaga penuh untuk menangani berbagai risiko cedera agar para atlet dapat bertanding dengan aman.
6: In association with
7: ratusan pertandingan berlangsung setiap hari dalam kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026. Di setiap sisi arena, tim medis selalu berada dalam kondisi siap siaga untuk memberikan penanganan cepat ketika terjadi cedera. Cedera otot menjadi keluhan yang paling sering dialami pesilat. Namun pada kondisi tertentu, benturan keras juga dapat menyebabkan fraktur atau patah tulang yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
8: Misalnya di injurnya di otot, kita biasanya kita relaksasi aja sih, kita kasih fisioterapi biasanya di tempat atau bisa juga setelah mereka pertandingan di tempat tim medisnya. Kita kasih peregangan, kita kompres dingin, kita istirahatkan, kita edukasi mereka untuk jangan dikasih pressure lagi untuk sementara waktu. Untuk fraktur sih rata-rata masih tertutup ya, alhamdulillahnya nggak ada yang sampai berdarah-darah terbuka, tapi memang udah kelihatan banget biasanya langsung deformitas karena pukulan sama tendangan yang kencang. Biasanya kalau misalnya untuk fraktur, kita langsung pindahkan keluar ring pertandingan, lalu kita fiksasi pakai spalk namanya, biar tidak ada mobilisasi lagi dari tulang-tulang yang patah itu.
7: Untuk mendukung penanganan darurat, tim medis membawa berbagai peralatan dan perlengkapan, mulai dari kasa steril, larutan NaCl, bidai atau splint untuk imobilisasi tulang, kompres es, obat-obatan, hingga tabung oksigen bagi atlet yang mengalami kelelahan atau membutuhkan bantuan pernapasan. Keberadaan tim medis juga memberikan rasa aman bagi para peserta. Salah satunya dirasakan oleh Rido Febriansyah yang mengalami kram otot usai bertanding.
9: Menurut saya sangat penting karena membantu para atlet yang mungkin kurang serius dalam latihannya ataupun cedera lah intinya. Karena medis itu benar-benar penting. Tanpa medis kita nggak bisa apa-apa.
7: Menjelang babak semifinal atau final, tim medis juga mengingatkan para atlet agar tidak hanya fokus pada latihan. Kondisi tubuh yang seimbang menjadi kunci untuk mencegah cedera saat bertanding.
8: Yang pasti, yang pertama sebelum pertandingan,

0: Kalau udah mendekati seperti ini, yang penting makan sama minum sih. Harus cukup terhidrasi, sama makanannya kalorinya harus tercukupi. Karena kalau enggak saat pertandingan ini kan ngebuang banyak energi dan juga banyak keringat. Jadi kadang-kadang atlet suka dehidrasi. Kalau kekurangan cairan cepet lelah, cepet capek. Jadi keluar dari ring itu udah lelah banget. Jadi yang penting itu sama istirahat harus cukup. Minimal itu 7 jam dapat istirahat untuk tidur malam sebelum paginya bertanding lagi.
1: Dengan kesiapan tim medis serta kelengkapan peralatan yang dimiliki, kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026 diharapkan dapat berlangsung dengan lebih aman, sehingga para pesilat dapat menampilkan performa terbaiknya di atas gelanggang. Gita Miningrum, Nabila Haris, Jakarta.
2: Aman.
3: In association with
4: tim juara bertahan Kudus akan menantang tim Jakarta dalam final Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Star 2026. Tak hanya untuk memperebutkan gelar kampiun, ajang ini juga menjadi ajang seleksi pemain yang akan dikirim mewakili Indonesia pada ajang Singa Cup 2026 di Singapura 31 Oktober hingga 7 November 2026.
5: Dengan materi pemain yang relatif berimbang, laga semifinal MLSC All-Stars 2026 antara tim Jakarta versus Yogyakarta berlangsung ketat. Tim Jakarta akhirnya bisa memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya di menit ke-28. Memanfaatkan lemparan ke dalam yang diarahkan langsung ke kotak penalti, Albianca Raula berhasil mencetak gol bagi tim Jakarta. Unggul satu gol, Jakarta terus menekan. Namun, penjaga gawang Yogyakarta sukses menggagalkan beberapa peluang emas dari tim Jakarta. Skor 1-0 untuk kemenangan tim Jakarta pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.
6: Udah ngegolin tuh baru seru. Kita ngegolin dulu baru tuh permainan langsung bisa dimainin gitu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu susah tapi lawannya.
5: Susah tadi lawannya?
6: Iya, lawannya susah, tinggi-tinggi.
5: Di partai puncak, tim Jakarta akan bertemu dengan tim Kudus yang notabene adalah juara dari MLSC All-Stars tahun lalu. Berhadapan dengan tim Surabaya di semifinal, Kudus membuka keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari Renantera Putri di menit ke-14. 6 menit berselang, Surabaya bisa menyamakan kedudukan lewat tandukan dari Agnia Nurul memanfaatkan sepak pojok. Gol penentu kemenangan Kudus tercipta di menit awal babak kedua. Kali ini lewat tendangan keras dari pemain bernomor punggung 10, Rara Fatin. Kemenangan 2-1 atas tim Surabaya ini sekaligus memastikan langkah Kudus melaju ke final MLSC All-Stars 2026.
7: Dan tadi sangat seru, saya harap besok bisa tampil lebih maksimal lagi dan bismillah Kudus bisa juara bertahan.
5: Ajang MLSC All-Star 2026 ini mempertemukan para pesepak bola putri U12 terbaik dari 12 kota yang menjadi penyelenggara turnamen MLSC di sepanjang tahun ini. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
4: Ribuan pengunjung memadati Jakarta Fair Kemayoran di akhir pekan kali ini. Kemeriahan PRJ ini mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang atau JustTip. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
8: Minggu ini dalam Check It Out.
9: Ingatnya anak.
10: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
9: Jadi ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
10: Harus, Bu.
9: Ya.
10: Ya, ibu harus sehat ya.
9: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Puncak perayaan hari jadi ke-499 Kota Jakarta pada Sabtu malam dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Ribuan warga tumpah ruah memadati dan menikmati konser serta pertunjukan gratis.
2: Penampilan artis-artis ternama menggoyang ribuan warga di Bundaran Hotel Indonesia. Sejak Sabtu sore hingga malam, warga dari berbagai penjuru Jabodetabek larut dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun. Artis-artis yang tampil antara lain Molukan Soul, Cici Paramida, Nadansa, dan puncaknya penampilan Mahalini serta Padi Ribor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Jakarta menjadi kota global yang semakin ramah, berbudaya, dan manusiawi. Ia juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan rumah untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
3: Jadi lalu lintas atau traffic jam atau kemacetannya kita tangani, sampahnya kita tangani, yang ketiga adalah banjirnya. Saya melanjutkan normalisasi sungai-sungai yang dulu tidak dilanjutkan, saya lanjutkan kembali. Normalisasi sungai Ciliwung, Prukut Lama, Cakung, dan mudah-mudahan walaupun banjir di Jakarta masih ada tetapi tidak seperti yang lalu.
2: Sebagian warga juga berharap Jakarta akan semakin baik.
4: Lebih maju lagi dan lebih bersahabat untuk semua orang, terlebih anak rantau seperti saya. Semoga kota Jakarta makin maju terus. Udah sih itu aja.
5: Untuk kedepannya lebih baik lagi, kemacetannya lebih dikurangi lagi.
2: Dalam perayaan ini juga dicanangkan logo 5 abad Kota Jakarta dengan moto Jakarta Kota Global yang Berbudaya. Iwan Hermawan, Angga Cita Kesuma, Jakarta.
1: Pengunjung nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026 di akhir pekan kali ini. Kemeriahan PRJ ini mendatangkan cuan bagi para penyedia jasa titip barang atau jastip.
6: Ribuan warga pun nampak memadati Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ 2026. Event tahunan yang digelar sebagai salah satu ikon perayaan hari ulang tahun Jakarta ini digelar selama satu bulan sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Penyelenggara event PRJ menyebut, secara total hingga HUT DKI Jakarta tanggal 22 Juni lalu, terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang tercatat mengunjungi event yang dihelat setiap hari tersebut. Menurut sejumlah pengunjung, salah satu penyebab tingginya antusiasme mereka untuk datang dan berbelanja di PRJ adalah karena kehadiran sejumlah produk yang hanya dijual khusus serta dalam jumlah terbatas hanya pada saat event PRJ saja.
7: Euforianya menarik, terus marketnya itu seperti apa yang kita bisa lihat UMKM lagi berdiri di mana. Terus kayak FMCG itu lagi trennya lagi apa sih yang bisa kita lihat. Terus unik-unik yang makanannya sama minumannya sih unik banget sih ya.
6: Hal ini menciptakan peluang bagi para penyedia jasa titip barang, jastip, yang bahkan bisa meraup cuan hingga ratusan juta selama penyelenggaraan event PRJ setiap tahunnya.
8: Kayak tas-tas seperti ini kan jarang ya, jadi cuma ada di PRJ aja, jadi customer-customer itu minat lah untuk tas-tas yang besar-besar ini, jadi di PRJ kita belanja dan ada beberapa barang juga lebih murah.
6: Dalam penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta tahun ini terdapat sebanyak 2.800 peserta pameran multiproduk.

0: dan 1.100 tenan, di mana 55% di antaranya merupakan sektor swasta dan 45% merupakan sektor UMKM. Masing-masing tenan memiliki caranya sendiri untuk memasarkan produk agar bisa menarik minat pembeli. Salah satunya dengan menghadirkan kemasan menarik edisi terbatas khusus event PRJ saja.
1: Kehadiran kemasan dari barang-barang lucu yang dijual memang khusus untuk event PRJ ini adalah salah satu daya tarik yang membuat ribuan pengunjung setiap harinya hadir ke event yang digelar setiap tahunnya ini. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan tas kaleng kerupuk seperti ini, atau tas seperti ini, atau mungkin bantal lucu seperti ini yang berisi wafer, Anda bisa langsung datang ke event PRJ yang masih akan berlangsung hingga 12 Juli 2026. Sufiani Tanjung, Arya Asmara, Jakarta.
2: Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sunda Karsa Fest 2026. Lebih dari 200 produk UMKM asli Jabar dipamerkan dalam gelaran ini.

0: Tas dan aneka aksesoris berbahan serat tanaman ini menjadi salah satu produk UMKM yang dipamerkan dalam gelaran Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026. Mengusung konsep ramah lingkungan, produk ini dipadukan dengan berbagai material sehingga memiliki nilai tambah dari estetika maupun ketahanan. Produk UMKM ini berasal dari Garut. Sejak 2017, produk yang dikenal Archisu ini telah diekspor ke Korea Selatan, Milan, dan Thailand. Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi ajang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk kerajinan Jawa Barat kepada masyarakat yang lebih luas.
1: Merasa terbantu sekali karena BI itu mengajarkan saya ekspor lebih luas, jangkauannya, belajar digital seperti AI. Walaupun usia ibu udah kadaluarsa, itu bukan suatu apa ya, hanya angka lah, hanya angka gitu. Jadi saya pengen memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri, ya ke konsumen.
0: Aneka kemeja dan jaket karya UMKM asal Bandung ini juga turut menarik perhatian pengunjung. Produk fashion ini memadukan unsur tradisional dengan desain yang kekinian, sehingga tetap relevan bagi berbagai kalangan. Terlibat dalam Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 menjadi kebanggaan tersendiri, sehingga dapat menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing.
2: Banyak sih, banyak banget yang minat si produk Mimen ini, karena dia mungkin dari Indonesia juga, mewakili Indonesia juga, terus produknya buat laki-laki semua gitu kan. Jarang kan sekarang kalau misalkan yang buat laki-laki itu banyak cewek, jadi makanya ngangkatnya terus dari segi internasional juga banyak gitu.
0: Beragam produk kerajinan yang dipamerkan tak hanya menarik perhatian, namun juga mendapat apresiasi dari para pengunjung. Mereka menilai produk-produk UMKM Jawa Barat memiliki kualitas yang baik, desain yang menarik, serta mampu bersaing dengan produk lain.
3: Mulai dari produk F&B, terus juga yang di area sini mostly produk-produk kerajinan, fashion gitu. Dan menurut aku emang produk-produk yang ditampilkan daripada acara Sunda Karsa Fest, karya kreatif Jawa Barat ini emang sangat memiliki kualitas yang tinggi juga. Selain itu juga didukung dengan harganya yang affordable sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan.
4: Di Sunda Karsa Fest sendiri, karya kreatif Jabar 2026 ini banyak sekali UMKM nih kak. Aku lihat dari batik atau wastra, terus ada food and drink, terus ada beverage makanan, bahkan kerajinan, ini parfum juga ada, bervariasi, dan ini sangat memajukan UMKM. Khususnya UMKM itu perlu kita support dengan cara kita melestarikan, dengan cara kita membeli, dan event ini sangat mendorong UMKM. Aku setuju kalau event ini sustain tiap tahunnya ada kak.
0: Sunda Karsa Fest 2026 merupakan integrasi dari 3 agenda besar. Kegiatan ini digelar melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, dan berbagai mitra strategis lainnya. Mengangkat tema memelihara ekosistem ekonomi budaya digital dan keseimbangan ekologi menuju Jabar Istimewa, lebih dari 200 produk UMKM dari 27 kabupaten kota dipamerkan. Kegiatan ini diharapkan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, dan digitalisasi.

0: Selain itu diharapkan, kegiatan ini juga menjadi cara untuk memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat serta mendukung pencapaian program pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia.
1: Ini adalah merupakan bagian dari upaya mengevaluasi perkembangan UMKM sekaligus juga mempromosikan. Sehingga nanti semua orang akan merasa memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa UMKM itu merupakan bagian terpenting dalam sistem ekonomi yang terbangun di Jawa Barat. Dan ke depan saya sarankan mulai dilebarkan. Kegiatannya digelar di keliling di setiap kabupaten.
0: Sebagai informasi, menurut Bank Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menjadi fokus utama penguatan ekonomi inklusif melalui kolaborasi berkelanjutan di Sunda Karsa Fest 2026.
2: Merayakan ulang tahun bisa dengan berbagai cara. Komunitas Tintin Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dengan menghibur para lansia di Sasana Tresna Werdaria Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas ini dibangun karena kecintaan pada Tintin, tokoh komik Belgia yang berprofesi sebagai wartawan.
3: Sabtu pagi, anggota komunitas Tintin Indonesia menyapa puluhan lansia di Sasana Tresna Werdaria Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka membuat beberapa acara untuk menghibur kakek dan nenek penghuni panti. Ada penjelasan tentang komik Tintin, permainan oper bola menggunakan kardus, permainan gulung tisu, permainan balik gelas plastik, serta yoga untuk lansia. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun komunitas Tintin Indonesia yang ke-23. Jika di tahun sebelumnya komunitas ini merayakan dengan makan-makan, di tahun ini mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda.
4: Ide awalnya sih pertama kali kita pooling, gak ada teman, karena kan kita kalau tiap ulang tahun tuh hura-hura di mall, di restoran sebagainya. Sekali-sekali yuk kita berbagi bahagia ke yang lainnya. Akhirnya kita pooling dari semua, ada 5 kandidat tempat penyelenggaraan, akhirnya kita pilih di sini. Karena kapasitas yang bisa dengan komunitas kita yang kurang lebih 50 orang tuh hadir. Jadi kurang lebih tadi tamu itu 200 orang.
3: Selain permainan dan yoga, ada pula booth untuk berfoto dan bisa langsung dicetak. Salah satu penghuni panti yang mencoba booth ini adalah Evelyn. Wanita keturunan Indonesia Belanda ini mengaku senang dengan fasilitas foto booth ini.
5: Ya, suka nggak?
6: Suka.
5: Fotonya bagus ya?
6: Suka. Ini sama anjing tuh.
3: Penghuni panti yang lain juga menikmati acara hari ini. Walau salah satu penghuni panti, Dede, merasa bagian ceramah agak terlalu lama.
7: Bagus, cuman ceramahnya kelamaan.
5: Oh, ceramahnya kelamaan.
7: Jadi keburung ngantuk.
5: Keburung ngantuk. Kalau ada saran nggak lain kali kalau acara di sini ya, mau apa?
7: Yang si katanya.
3: Komunitas ini juga memberikan tanda mata berupa roket yang terinspirasi dari salah satu komik serta memberikan komik Tintin beragam judul baik yang berukuran besar maupun kecil. Acara pun ditutup dengan pemotongan tumpeng. Nurina Malinda, Jakarta.
2: Gelombang panas ekstrim masih melanda Eropa. Di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
8: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
9: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
8: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
10: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
8: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
11: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
8: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
5: Upaya penyelamatan dan bantuan terus dilakukan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela. Sebuah rekaman merilis momen dramatis penyelamatan lansia perempuan yang dilaporkan terjebak di bawah puing bangunan selama 72 jam. Situasi memprihatinkan ini juga memicu krisis pasokan logistik yang membuat warga menjarah sejumlah toko, gudang, dan supermarket sekitar.
6: Upaya penyelamatan pasca dua gempa bumi yang terjadi di Venezuela terus dilakukan. Anggota unit darurat militer Spanyol merilis sebuah momen penyelamatan seorang lansia yang terjebak di bawah reruntuhan di La Guaira selama hampir 72 jam. Kawasan ini menjadi satu areal terdampak paling parah dengan sedikitnya 100 bangunan hancur. Otoritas Venezuela menyebut lebih dari 1.600 personil penyelamat dikerahkan untuk menyelamatkan korban terdampak. Namun di tengah upaya evakuasi yang terus berjalan, situasi di lapangan kian memprihatinkan. Krisis pasokan logistik memicu aksi penjarahan di kawasan Katialamar di La Guaira. Sejumlah toko, gudang hingga supermarket menjadi sasaran warga yang panik pasca gempa. Rekaman video menunjukkan warga memasuki bangunan komersial yang rusak untuk mengambil bahan makanan, air, serta pakaian. Petugas kepolisian di lokasi dilaporkan memilih untuk fokus mengamankan barang-barang non-esensial dan membiarkan para korban mengambil kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Menepis kekacauan tersebut, pejabat Presiden Delcy Rodriguez menyatakan akan menerjunkan pasukan militer untuk menjaga keamanan sekaligus memperlancar proses evakuasi. Pemerintah setempat juga mulai menyalurkan lebih dari 2.600 ton bantuan pangan kepada warga terdampak. Tak tinggal diam, negara-negara di benua Amerika, Asia hingga Eropa bergerak cepat mengirimkan ratusan personel penyelamat dan bantuan medis darurat sehari pasca gempa kembar di Venezuela. Amerika Serikat mengirimkan tim SAR dari California dan Virginia menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster untuk membantu otoritas setempat dalam operasi penyelamatan korban. Sementara itu, Brazil menerbangkan 12 ton bantuan kemanusiaan dari Sao Paulo. Brasil juga mengerahkan 36 petugas pemadam kebakaran anjing pelacak serta spesialis telekomunikasi yang akan berpusat di pangkalan udara El Libertador. Dari Eropa, Inggris mengirimkan tim SAR dengan 68 personel dan 6 anjing pelacak yang diandalkan untuk mendeteksi keberadaan korban hidup di bawah reruntuhan dengan cepat. Tak ketinggalan, Spanyol juga menerjunkan tim penyelamat militer berkekuatan 59 personel dengan 8 anjing pelacak. Setibanya di lokasi, tim Spanyol langsung bergabung dalam operasi pencarian ratusan warga yang masih terjebak.
5: Dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik. Getaran kuat merobohkan bangunan, merusak rumah sakit, menutup bandara Maiquetia, dan posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan membuat negara ini rawan gempa.
7: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain. Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif, di antaranya sesar Bocono, sesar San Sebastian, dan sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang. Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh, kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
5: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
8: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
9: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
8: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
5: Untuk mengetahui kondisi di Jerman, kita bergabung dengan Yosi Ayu, warga negara Indonesia yang berada di kota Rhein-Neckar-Kreis, Jerman. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Jerman. Yosi, mungkin Anda bisa menceritakan di sana saat ini suhunya sudah berapa? Dan kalau digambarkan sepanas apa ya gelombang panas ekstrim kali ini yang melanda Jerman? Karena tadi sampai saya bacakan ada kendaraan water cannon yang memang dikerahkan pihak kepolisian, Yosi.
10: Betul, selamat pagi Mas Yuda dari Jerman. Betul, pagi ini tercatat sekitar 31 derajat, ini masih jam 6 pagi, dan diprediksi hari ini puncaknya akan 37 derajat. Tapi sebenarnya puncaknya itu sekitar weekend ini ya, di beberapa negara Eropa Barat bervariasi, tapi kalau untuk di Jerman sendiri, kemarin sampai 44 derajat Mas Yuda, dan itu memang panas sekali. Betul kalau ada water cannon di beberapa tempat, pemadam kebakaran, jadi emang sengaja di alih fungsikan untuk mendinginkan udara untuk mengurangi rasa panas di ruang terbuka gitu.
5: Yosi, kami di Indonesia melihat begitu viralnya aksi warga di Eropa, mungkin di Perancis juga, yang membeli air conditioning ya, itu AC berbondong-bondong ke toko. Dan saya melihat memang kondisi di Eropa itu berbeda sama di Asia, di mana kita negara ekuator, negara tropis, terbiasa dengan cuaca panas, kita punya AC, tapi kalau secara konstruksi bangunan di Eropa itu rata-rata memang mereka tidak menggunakan AC karena masalah regulasi, kemudian masalah konstruksi bangunan, dan juga dari segi klimatologi isu di sana sepertinya merupakan salah satu hal yang mendasar. Lalu bagaimana dengan kondisi di Jerman sejauh ini? Apakah memang ada aksi massa membeli AC, kemudian bagaimana menginstalasi AC sehingga begitu menjadi kendala besar buat warga di Eropa, Yosi, pada saat heat wave seperti ini?
10: Iya, benar sekali Mas Yuda. Jadi memang secara umum iklim di Eropa itu kan dingin ya awalnya. Yeah. Sebelum ada perubahan iklim seperti saat ini gitu. Jadi konstruksi bangunan, terutama bangunan lama itu, mereka mempersiapkan supaya mereka bisa meretain, menahan panas di dalam bangunan, supaya pada saat musim dingin mereka tidak perlu menyalakan penghangat ruangan terlalu lama karena itu memakan energi yang sangat besar gitu. Ternyata ketika ada isu global warming, ada perubahan iklim seperti sekarang, tidak semuanya cukup siap, termasuk bangunan baru pun tidak semuanya cukup siap karena ketebalan dindingnya tuh jauh lebih tebal dibandingkan dengan di Eropa atau di Asia atau di Indonesia ya. Sekitar 30 cm dan itu tuh berlapis-lapis karena itu fungsinya untuk menahan panas di dalam bangunan supaya ketika musim dingin nanti panasnya bisa menghangatkan warga yang di dalam rumah itu gitu. Nah, ketika kondisinya seperti saat ini, mereka ingin membeli AC, tapi beberapa rumah, beberapa bangunan di sini itu tidak semudah itu memasang AC. Pertama karena regulasi bangunan itu sendiri, kedua tidak semua bangunan boleh dengan serta-merta membuat lubang untuk pipa penyaluran udara panasnya keluar, itu nggak semudah di Indonesia lah intinya begitu. Sehingga warga kebanyakan membeli AC yang portable, jadi seperti kipas angin tapi AC gitu, itu memang sekarang sangat diminati gitu Mas.
5: Yosi, mungkin Anda bisa ceritakan, bangunan lama memang dari segi konstruksi tidak compatible ya untuk ada AC. Tapi bangunan baru tadi Anda katakan juga seperti itu. Lalu Anda seperti apa untuk mengatasi gelombang panas ini di rumah? Seperti apa? Mungkin Anda bisa menggambarkan kondisi hari-hari Anda mengatasi panas di sana.
10: Tergantung tipe bangunan kalau kita ngomongin bangunan. Jadi bukaan jendela itu bisa jadi apa ya, trik gitu. Misalnya kalau masih pagi itu jendela yang sebelah barat yang dibuka, jadi nggak langsung kena matahari. Tapi kalau udah mulai siang, yang dibuka itu jendela yang sebelah timur, karena yang sebelah barat mataharinya sedang terik-teriknya gitu. Tapi beberapa bangunan di sini, misalnya mau beli rumah baru gitu, kita bisa cek bukaan jendelanya itu ke arah mana dan seberapa besar ventilasinya, itu mempengaruhi sirkulasi udara di dalam rumah gitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, karena misalnya kita harus keluar rumah, diusahakan kegiatan yang harus dilakukan di luar seperti belanja misalnya, itu dilakukan sebelum matahari sangat terik. Jadi pagi, sekitar jam 6 pagi sampai jam 11, 12 siang itu masih oke lah. Tapi kalau udah jam 12, jam 1 ke atas itu sudah terlalu panas dan dihimbau untuk lebih banyak berada di dalam rumah gitu. Atau kalau mau keluar, mencari tempat teduh, mencari tempat yang banyak instalasi airnya, misalnya danau atau sungai, seperti itu.
5: Anda sebagai warga asal Indonesia, di mana tadi saya katakan juga negara tropis, ada di garis khatulistiwa. Nah, bagaimana Anda bisa menjabarkan kondisi anomali cuaca di Eropa saat ini dengan mungkin panas di Indonesia, di Jakarta misalkan? Warga Jakarta sudah mengeluh nih kalau 37, 36 rasanya udah 40. Nah, di sana tuh sepanas apa, Yos? Dan bagaimana Anda bisa membedakan nih panasnya luar biasa gitu dibandingkan dengan negara kita di Indonesia?
10: Panasnya tuh di sini durasinya lebih lama, Mas. Jadi misalnya kayak dari jam 11 gitu ya, jam 12 sampai nanti jam 21 malam. Jadi durasinya lebih lama karena emang kita lagi musim panas kan. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin dari jam 11 sampai jam 3 atau 4 sore itu udah mulai agak mendingan lah gitu. Jadi pertama itu durasi, terus yang kedua

0: banyak ya. Di sana ya lebih ada anginnya lah, kalau udah sore gitu anginnya masih udah bisa cukup diandalkan. Kalau di sini sore pun anginnya masih dibilang sangat minimal gitu. Jadi benar-benar terasa sangat di dalam oven sampai nanti jam 21 malam gitu.
1: Saya bisa membayangkan di Jakarta sih sepanas ini begitu mengganggu ya, apalagi Anda dan saudara-saudara di sana ya. Kalau kita bicara mengenai adanya anomali cuaca seperti ini, apakah itu juga merubah gaya hidup, kebijakan pemerintah Eropa, kemudian juga bagaimana konstruksi bangunan yang akhirnya mau tidak mau menyesuaikan dengan adanya anomali cuaca seperti ini? Apakah ada wacana seperti itu tadi terkait dengan regulasi, terkait dengan bangunan yang jauh lebih fleksibel untuk mengatasi justru kali ini gelombang panas bukan cuaca dingin, Yosi? Bagaimana di sana?
0: Nah, itu saya belum mengkaji sejauh itu, tapi kalau misalnya dilihat masif sekali gerakan atau kebutuhan orang untuk membeli AC misalnya, atau kebutuhan orang untuk bisa bertahan di dalam rumah tanpa pendingin udara dengan lebih nyaman di saat puncak musim panas, pasti perlu butuh kajian tentang kondisi bangunan yang lebih fleksibel ya. Jadi musim dingin oke, musim panas oke. Tapi untuk sejauh itu saya belum mengkaji lebih jauh sih, Mas Yuda.
1: Terakhir Yosi, bisa Anda ceritakan sudah berapa lama Anda tinggal di Jerman, dan dalam periode waktu Anda tinggal di Jerman, di Eropa sejauh ini, apakah ada perubahan yang cukup ekstrim terkait dengan gelombang panas kali ini dibandingkan dengan waktu awal Anda datang hingga saat ini?
0: Saya masuk Jerman tuh sekitar tahun 2019. Memang panasnya ada sih, tapi saya akui di tahun ini gelombang panasnya lebih ekstrim. Maksudnya suhu yang dicapai itu jauh lebih tinggi dan durasinya lebih lama. Dulu mungkin sempat 38, 39, mungkin 40 juga sempat, tapi nggak nyampe seminggu juga gitu. Ini lebih lama, luar biasa. Itu sih yang saya rasakan.
1: Baik Yosi, terima kasih untuk kesediaan waktunya berbagi kepada kami, dan juga tetap jaga kesehatan, keep hydrated buat keluarga juga. Semoga kalian bisa mengatasi anomali cuaca ini dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa selanjutnya. Terima kasih untuk perbincangannya Yosi, salam sehat selalu. Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Yudi Dawan, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah pengen sehat.
2: Harus, Bu.
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Pingsan saat perbaiki atau

0: Masjid, seorang kakek berusia 63 tahun harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada hari Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban yang berada di ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
2: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
1: Seorang mahasiswi UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
3: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
1: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Novia Rahmadani, seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih, meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Keluarga mengaku almarhumah tidak memiliki riwayat penyakit. Duka mendalam menyambut kedatangan jenazah Novia Rahmadani di rumah duka di Kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran program sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Menurut kakak kandungnya pada Sabtu, Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Keluarga mendapatkan kabar bahwa Novia dirawat di RSAU Dr. Eswan Antariksa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur karena menderita sesak nafas dan lemas. Jenazah telah dimakamkan di TPU Simar Sayang, Kota Padang Sidempuan. Keluarga meminta pertanggungjawaban moral dari pemerintah dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.
4: Marhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas, dan juga ada keluhan sesak nafas.
0: Satu korban jiwa lagi bertambah saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan C, Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Dan hingga kini sudah 5 nyawa melayang saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk mengelola koperasi dan koperasi nelayan.

0: merah putih.
1: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan, program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan merah putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
2: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
3: Silakan.
2: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
1: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
2: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
1: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
2: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
1: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
0: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Informasinya akan disajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.
4: Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
5: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
4: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
6: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
4: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
7: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah

0: bentuk body part.
1: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini.
5: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival Balon Udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
6: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
7: Baru pertama kali.
6: Mana, Mbak? Bagus, indah, terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga, dan masih.
5: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival Balon Udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
8: Kan UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang, pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
9: Ada berapa balon, Pak, untuk tahun ini, Pak?
8: Saat ini tambahnya lebih dari 20 balon. Lebih banyak, 31 balon.
5: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya Festival Balon Udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
4: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai. Sementara itu, tradisi perang tomat digelar warga Kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala.
10: Warga Kampung Cikarembi, Desa Cikirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjing.

0: anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
1: Seru, ini teteh datang sama siapa aja teh?
2: Sekeluarga.
1: Sekeluarga.
2: Sama anak.
1: Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
2: Baru sekarang.
1: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
2: Pokoknya seru teh, Cikarembi juara.
0: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Pulen Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
3: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya kerasa banget. Terus ini beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
0: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sempat dihentikan pada saat pemerintahan Hindia Belanda, upacara tolak bala dan memohon keselamatan serta kemakmuran di Desa Munggu, Badung, Bali kembali menjadi tradisi unik yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Dengan tongkat kayu sebagai peralatan utama, acara yang melibatkan ribuan orang ini menjadi agenda rutin yang selalu ramai dinanti oleh penduduk, wisatawan dan juga para fotografer.
5: Pria dari berbagai usia dengan berpakaian adat Madia, Sabtu siang menyusuri sepanjang jalan desa adat Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang masing-masing membawa tongkat kayu pulet yang panjangnya bahkan ada yang mencapai 3,5 meter. Berkeliling bersama perangkat desa serta tokoh agama yang diiringi gamelan Bale Ganjur, di beberapa titik dan persimpangan jalan, mereka berputar-putar dan menyatukan tongkat mereka hingga membentuk seperti kerucut. Hal ini merupakan bagian dari tradisi Mekotek atau Ngerebek yang diadakan setiap 210 hari dalam kalender Hindu yang juga bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Ritual tolak bala dan ungkapan rasa syukur ini turun-temurun dilakukan dengan latar belakang sejarah mengenai pasukan Kerajaan Munggu yang berangkat ke Blambangan sebagai bala bantuan perang untuk Kerajaan Mengwi dan kembali ke tanah Bali setelah meraih kemenangan.
6: Dirayakan dengan istilah ngerebek atau mengotek, dan tradisi itu dilaksanakan sampai sekarang. Yang tujuannya adalah mempersatukan masyarakat itu, mempersatukan warga itu, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan atas kebenaran. Kemenangan atas kebenaran inilah yang perlu dilestarikan dengan budaya mengotek ini. Semua kamu-mumu itu terlibat, karena ini sakral sekali dan budaya yang perlu dilestarikan. Bahkan anak-anak itu ikut dia.
5: Tiap kelompok yang masing-masing terdiri dari puluhan orang ini akan membenturkan tongkat-tongkat mereka hingga membentuk seperti piramida. Dan jika bertemu dengan kelompok lain, mereka akan diadu. Riuh rendah suara penonton dan iringan gamelan membuat peserta Mekotek semakin bersemangat untuk berputar-putar. Bahkan beberapa orang akan memanjat untuk menaiki puncak piramida tongkat tersebut. Bunyi tek-tek yang terdengar dari benturan kayu inilah yang oleh warga desa akhirnya dikenal dengan nama tradisi Mekotek. Tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan antusiasme yang juga masih bisa terlihat hingga saat ini.
7: Pertama, mungkin setiap 6 bulan kita harus cari kayu seperti ini lagi di Kapantah. Itu mencarinya sekitar daerah Tabanan.
8: Begitu. Pengalaman yang terdapat dari tradisi Mekotek ini seru, dan capek juga, tapi senang, seru menjalannya.
5: Telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan, tradisi Mekotek ini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang diharapkan dapat mendongkrak

0: kunjungan wisatawan ke kawasan Munggu.
1: I think it's very special. It's very different than what we're used to in the Netherlands. I think it's beautiful how the traditions and the ceremonies and the history are all coming together and how we're able to experience it with the locals as well.
0: Diharapkan dengan diselenggarakannya tradisi ini secara rutin, selain untuk melestarikan budaya, meningkatkan perekonomian desa secara umum, juga untuk memberikan kesempatan generasi muda berkegiatan positif. Kartika Widowati, Badung, Bali.
2: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru. Berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Dan kalau wisata sambil edukasi, Anda bisa ke objek wisata prasejarah Leang Paning atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
3: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
4: Deg-degan sih. Takut.
5: Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
4: Pas lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah.
5: Takut. Dari mana ini, Adik?
6: Dari mana ini, Adik?
4: Dari Surabaya.
7: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain. Gitu.
3: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Paning atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
8: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
3: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
9: Ya, berarti, Mbak. Sambil libur, sambil belajar.
10: Tadi ngapain aja di dalam?
9: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
10: Nah, apalagi? Foto-foto nggak?
9: Iya, foto-foto.
10: Seru nggak foto-fotonya?
9: Seru.
3: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanai, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: minggu ini dalam Shh, Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah ngesap.
2: Harus, Bu.
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kenalan lebih dekat dengan para penyelamat di garis terdepan. Mulai dari dokter yang berjuang menyelamatkan nyawa pasien.
4: Mungkin salah satu yang gak aku bisa lupa itu ibu hamil datang dalam keadaan kejang.
0: Petugas pemadam kebakaran yang tak hanya melawan kobaran api, tapi juga solusi berbagai situasi.
5: Saya minta tolong di sini, saya butuh bantuan damkar. Kenapa? Ada tikus di rumah saya.
0: Hingga petugas SAR yang menembus medan sulit.
6: Kita diinfokan ada pesawat jatuh, korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Saksikan kisah, tantangan, dan dedikasi mereka dalam Talk It's Fun. Minggu 28 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern di Jakarta, hidangan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Di salah satu sudut Jakarta Selatan, resep masakan khas Jawa masih diolah secara tradisional, mulai dari pemilihan bahan, penggunaan rempah, hingga teknik memasak. Dan tidak hanya menawarkan cita rasa yang otentik, kehadiran kuliner ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap dikenal di tengah beragamnya pilihan makanan kekinian.
1: Setiap hidangan memiliki cerita. Ada yang menyimpan kenangan hangat keluarga, ada pula yang menjadi bagian dari identitas sebuah daerah. Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Bukan sekadar menikmati makanan, perjalanan kali ini juga menjadi kesempatan untuk menyelami cerita di balik kekayaan cita rasa Nusantara yang tetap bertahan hingga kini. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Sekilas, tampilannya terlihat sederhana. Namun di balik sajiannya terdapat perpaduan rempah yang memberikan karakter rasa yang kuat.
2: Oke, untuk makanan sendiri kita angkat itu khususnya dari Jogja dan Jawa Tengah, Kak. Terutama untuk yang ingkung itu sendiri dan juga ada menu garang asem juga. Alhamdulillah, Kak, untuk sampai sekarang untuk garang asem bambu itu merupakan best seller juga di tempat kita, yang dimana kebanyakan tamu kesini carinya untuk garang asem.
1: Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Ruang kosong bambu dibuat seolah-olah menjadi wadah yang bisa dibuka tutup, yang bisa menampung seluruh bahan pembuatan.
3: Oke, kita mulai proses awal pembuatan garang asemnya. Di sini ada dua jenis garang asem, ada yang iga sapi dan juga ayam.
1: Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik, mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah. Sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.

0: awesome.
1: Ternyata tidak segampang yang saya pikirkan ya. Memang selain di sini panas ya, dan juga permukaan bambunya kecil ya, Mas ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati untuk menuangkan si buah kaldunya ini ya, Mas ya. Kaldu dan juga santan ini. Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
2: Tuang aja, Kak.
1: Tuang aja ya. Tapi kalau salah jangan dimarahin ya. Ini ya.
0: Sajian kedua ada ayam ingkung. Ayam kampung yang dimasak selama 4 hingga 5 jam bersama bumbu yang melimpah hingga meresap ke seluruh bagian daging. Perpaduan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri jahe, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk menjadi dasar racikan bumbu yang memberikan karakter gurih dengan aroma rempah yang kuat. Proses pemasakan yang lama membuat tekstur daging menjadi empuk dan tidak mudah hancur.
1: Oke, Mas, mungkin boleh diceritain ayam ingkung ini apa sih sebenarnya?
2: Ayam ingkung itu kita melambangkan kayak kehormatan sih, kayak buat tasyukuran, buat hajatan atau segala macam. Kalau di bahasa kita kan Melayu itu ayam bekakak, tapi untuk di bahasa Jawa itu kita menggunakan ayam ingkung. Jadi menghormatkan yang ketuhanan yang Maha Esa.
0: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
1: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi. Dan ini nih, si bintang utamanya, apalagi kalau bukan? Garang asem, wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
0: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi.
1: Nah, karena ayam ingkung ini dimasak 4-5 jam ya, jadi bisa dilihat nih ya, ayamnya, daging ayamnya gampang banget lepas dari tulangnya nih. Boleh dilihat nih ya, wah, gampang banget ya, wah, nggak perlu effort nih ya. Segampang itu. Dan juga karena proses pemasakan yang lama, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang ayamnya.
0: Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
1: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
0: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
3: Baik lagi, ini kan dari bambu, dibakar juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya ayamnya, ayam kampung juga pakainya lebih enak, lebih empuk, lebih juicy juga. Terus karena ini dibakar tadi, rasa kuahnya tuh kayak ada smoky-smokinya gitu loh, yang bikin kayak ini bukan garang asam yang dari kompor. Kan kita bisa kelihatan kan, jadi kayak kalau dibakar kayak lebih bakal jadi referensi abis ini buat nyari garang asam yang harus dibakar.
1: Saya udah nyobain semua menu-menu yang ada di sini, secara keseluruhan enak-enak banget dan juga otentik semua, tapi tetap favorit saya ayam garang asam yang dimasak di dalam bambu ini, karena selain rasanya yang kaya banget ya, ada pedas, manis, asam, gurih, dan juga dinikmati di cuaca Jakarta yang sedang tidak menentu ini pas banget, dan juga ditutup dengan es kelapa muda, makin menambah kenikmatan kita makan siang hari ini. Mikaela Almar, Mie Agung, Jakarta.
4: Panggung musik Tanah Air akan diramaikan dengan deretan konser dari musisi nasional maupun internasional, mulai dari kembalinya legenda rock dunia Guns N' Roses ke Jakarta, hingga konser tunggal perdana King Nassar yang telah lama dinantikan penggemar.
0: Musik Kelompok musik hard rock legendaris asal Los Angeles, Amerika Serikat, Guns N' Roses, dipastikan akan kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka tahun ini. Band ikonis tersebut dijadwalkan menggelar konser besar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November mendatang. Kedatangan Axl Rose dan kawan-kawan kali ini sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik rock di tanah air setelah 8 tahun berselang sejak penampilan sejarah terakhir mereka di Jakarta. Berdasarkan informasi resmi, penjualan tiket konser Guns N' Roses di Jakarta akan dibagi ke dalam beberapa fase pembelian. Panggung di Jakarta ini menjadi bagian dari babak baru perjalanan mereka di Asia. Setelah Guns N' Roses sukses menuntaskan tur global sepanjang 2025 yang melintasi kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga Amerika Latin.

0: Nasar Fahad Ahmad Sungkar atau King Nasar bersiap menggelar konser tunggal perdana tahun ini bertajuk Lost in the Jungle Concert yang akan berlangsung pada November mendatang. Lost in the Jungle Concert dipastikan akan menjadi konser tunggal perdana King Nasar sepanjang karir musiknya di industri hiburan.
1: Seperti mati lampu.
0: Konser tunggal pelantun Seperti Mati Lampu ini turut disambut antusias dari penggemar di media sosial. Sejumlah akun mengaku sudah siap war tiket apabila penjualan tiket telah dimulai. Namun belum ada informasi resmi terkait tanggal konser hingga informasi penjualan tiket. Kabar konser tersebut pun dikonfirmasi oleh sang pedangdut di media sosialnya.
2: Industri musik Korea Selatan kembali diramaikan dengan deretan rilis terbaru dari idola K-pop. Stray Kids tampil penuh percaya diri lewat single Run It.
3: Mengekspresikan semangat dan kepercayaan diri grup yang tak terbendung saat mereka terus melaju menuju kemenangan. Sejak dirilis, Run It langsung mencetak prestasi gemilang di berbagai tangga lagu global. Single ini berhasil meraih posisi pertama di Worldwide iTunes Song Chart dan European iTunes Song Chart, serta menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 41 negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Girl group besutan SM Entertainment, Hearts to Hearts, resmi merilis mini album kedua bertajuk Lemon Tide. Album ini menandai comeback terbaru grup beranggotakan 8 personel tersebut setelah kesuksesan single Root yang dirilis awal tahun ini. Lemon Tide memadukan kata lemon yang identik dengan rasa asam segar dan Tide yang memberikan

0: Hampir apa robohin saya juga pada saat itu sih. Gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak kena, tapi senior saya sih kena. Cuman nggak sampai yang gimana-gimana. Untungnya yang robohnya itu nggak terlalu besar apa bangunannya itu loh.
1: Apa yang membuat Mas Tian merasa paling bangga dengan profesi ini?
0: Merasa paling bangga, jadi setiap kejadian sih Kak. Jadi setiap kejadian itu kalau kita selesai memadamkan ataupun penyelamatan, itu dengan warga cukup bilang terima kasih aja gitu ke kita gitu, itu bikin kita, kita udah bangga banget loh, misalnya kita nolongin dan itu berhasil. Cuman sebatas itu doang gitu loh, makanya itu yang bikin kita yang tadinya capek jadi semangat lagi kayak gitu sih.
1: Jam kerja damkar gimana sih Mas?
0: Kerja damkar 24 jam. Jadi kita berangkat pagi gitu kan, pulangnya besok pagi, dan itu ada 3 kompi, ABC. Jadi kan misalnya saya di kompi C, saat ini kan kompi C, berangkat pagi.
1: Jam berapa tuh masuknya?
0: Jam setengah 8.
1: Pulangnya
0: besok pagi setengah 8, tuh di upload sama kompi
1: A. Ini mau ada gitu. Kejadian, gak ada kejadian, ya pokoknya 24 jam aja.
0: Bener, misalnya ada kebakaran, kita pagi-pagi waktunya mau pulang nih gitu kan, pagi-pagi itu. Ya tetap itu bakal uploadan sama kompi berikutnya, uploadan di TKP, bergantian di sana gitu. Jadi tetap pulang.
1: Jadi 24?
0: 24 jam,
1: oke. Apa pesan Mas Tian mungkin untuk anak-anak, karena waktu itu memulainya di usia yang muda ya?
0: Usia
1: berapa
0: muda.
1: Umur berapa waktu itu?
0: Oke, itu 19 tahun.
1: 19 tahun, oke. Yang ingin mengenal lebih dekat profesi damkar atau mungkin yang tertarik, karena kita berbicara profesi ini bukan hanya soal penyelamatan tapi soal kemanusiaan.
0: Benar. Kalau ya pesan untuk anak muda ya, kita tahu pada saat ini kan damkar ini kayaknya famous ya kayak. Terlihat keren gitu naik mobil damkar.
1: Apalagi kalau di film-film kan apa tuh dia turun dari
0: Prosotan itu ya, tiang ya kan. Terus juga madepin api pakai seragam gitu kan. Ya jangan FOMO lah gitu maksudnya. Kalau misalkan menjadi damkar ya pastikan dulu fisik kalian mampu, karena ini bukan cuma sekedar ya madepin api gitu loh. Karena kita mental juga harus kuat juga, terus juga keberanian segala macam itu harus mumpuni gitu loh. Jadi jangan cuman pengen terlihat keren lah ya. Belajar dulu, belajar fisiknya diperbaiki segala macam karena, dan yang paling penting Kak, nilai empati kita. Jadi kan ini kan kita kan langsung terjun ke warga kan, ke masyarakat. Jadi nilai empati kita tuh ya harus besar. Jangan ke orang lain dulu, kita ke keluarga aja dulu. Ya kan, ke perhatian kita ke keluarga segala macam, karena itu akan terbaik.

0: untuk nantinya ketika kita jadi petugas ya kita ke masyarakat itu bisa seperti itu gitu.
1: Okay. Kalau ada di satu momen gitu ya, aku nggak tahu SOP-nya akan jadi bagaimana kalau di damkar, misalkan operasi penyelamatan ada korban masyarakat, tapi juga ada teman sesama anggota damkar yang lagi struggling juga gitu di saat kejadian itu, SOP-nya gimana? Siapa yang lebih didahulukan?
0: Berbarengan yang jelas, karena kan kita kan kerja sama-sama nih, pasti bisa dibagi tugas, itu pasti bisa, nggak mungkin kita meninggalkan salah satunya.
1: Pasti karena nggak mungkin jalan sendiri ya,
0: benar.
1: Karena harus satu tim ya.
0: Karena kita satu tim, setiap kerja ya kita sama-sama gitu.
1: Berapa orang satu tim itu biasanya?
0: Satu regu itu, satu mobil, satu unit itu bisa 4-5 orang.
1: Oh.
0: Dan kalau misalnya kebakaran itu kan nggak mungkin cuma satu unit. Pasti bisa banyak, bisa 5, bahkan bisa 10.
1: Okay.
0: Berarti kan tinggal dikalikan aja 5 misalnya, berapa orang itu kan banyak banget. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin kita tenang gitu kalau kerja gitu, aman jadi.
1: Oke, terima kasih Mas Septian dan juga
0: sama-sama
1: para anggota damkar lainnya di luar sana. Kita jadi lebih mengenal profesi ini. Yang jelas ini bukan sekedar FOMO keren-kerenan, yeah, ya kan, pakai PDL, pakai jaket, ngadepin api dan segala macam. Tapi ada jauh yang lebih besar tugas di balik itu semua ya, misi kemanusiaan itu. Terima kasih, Mas Dian. Mudah-mudahan nggak ada tikus ya di rumahku ya. Jadi ada telepon jauh banget.
0: Kalau ada,
1: soalnya
0: tinggal telepon aja.
1: Tapi aku Jakarta Selatan loh.
0: Bisa nanti damkar yang Jakarta Selatan datang.
1: Waduh. Sukses untuk karirnya, sehat selalu ya, Mas Dian ya. Usai jeda Talk Informasi akan kembali. Ada satu profesi yang juga berhubungan dengan rescue atau penyelamatan yang saya yakin juga Anda ingin mengenal lebih dekat profesi ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
2: Kita pencarian ternyata, maaf ya, jadi korbannya ini sudah berbentuk body part.
1: Oke.
2: Berbentuk body part, jadi kita masukin ke kantong jenazah itu sudah serpian-serpian kecil. Ya agak shock juga di situ. Wah ternyata nemu sepatu, ternyata ada isinya gitu.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
7: Jadi untuk pencarian dua orang anak yang terseret arus sungai,
8: alhamdulillah ya bentar lagi ya.
9: Musibah yang meliputi kecelakaan transportasi, bencana akibat faktor alam dan non-alam yang melibatkan korban manusia kerap terjadi. Pencarian dan pertolongan korban menjadi fokus para petugas penyelamat yang tak jarang keselamatan mereka sendiri pun menjadi taruhan. Di balik operasi penyelamatan, petugas Basarnas menjadi garda terdepan. Setiap operasi penyelamatan dan evakuasi memiliki tantangan tersendiri. Karenanya, menjadi penyelamat di Badan SAR Nasional dituntut memiliki mental baja. Bahkan setiap operasi penyelamatan pun menyisakan cerita kemanusiaan.
10: Iya, alhamdulillah korban sudah ketemu.
9: Ega Prasutya, salah satu anggota Basarnas, kerap membagikan pengalamannya melalui akun Instagram pribadi. Selain edukatif dan informatif, konten-konten yang dibagikan Ega dikemas dengan gaya yang lebih santai.
11: Cara kerja ILT sama.
9: Dalam sebagian besar kontennya, Ega tak sekedar menceritakan pengalamannya sebagai anggota Basarnas, namun juga membagikan informasi terkait prosedur evakuasi seperti penggunaan kantong jenazah, penggunaan alat pelindung diri di lapangan untuk mencegah risiko kontaminasi dan menjaga keselamatan petugas.
12: Yang dari hari pertama.
9: Bagaimana perjalanan karir Ega sebagai anggota Basarnas dan bagaimana mengatasi rasa takutnya? Yuk simak kisah selengkapnya di Talk Is Fun ya.
1: Di setiap operasi penyelamatan yang ada keterlibatan unsur korban manusia, kita sering sekali melihat visual.

0: awal para anggota Basarnas yang berjuang melakukan evakuasi dan juga penyelamatan ya. Nah, kali ini ada satu anggota Basarnas betul sudah terlibat dalam kegiatan operasi penyelamatan, evakuasi kurang lebih 9 tahun. Tapi anggota Basarnas yang satu ini juga dikenal karena konten-kontennya yang viral, yang cukup mungkin membuat kita melihat ada sisi yang lain dari seorang anggota Basarnas. Sudah ada Mas Ega Prasutya. Mas Ega, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Anggota Basarnas harus kinclong ngejreng gini memang orange.
1: Oh, ngejreng.
0: Iya. Yeah. Ada ininya enggak? Kena konsep pemilihan warna tuh memang
1: Karena kan kerjanya emang di kondisi-kondisi yang enggak normal ya. Jadi orange itu adalah salah satu warna yang kontras dan memang rescue-rescue di seluruh dunia pakainya orange.
0: Oke. Gitu. Kalau Mas Ega sudah 9 tahun ya?
1: Kurang lebih
0: 9 tahun jadi anggota Basarnas. Pada saat itu berarti memulai di usia yang sangat muda. Ini pekerjaan pertama?
1: Pekerjaan pertama.
0: Mm-hmm. Oke. Apa yang memutuskan atau menggerakkan ingin jadi anggota Basarnas?
1: Gimana ya? Jadi dulu itu memang saya itu dulu kuliah. Mm-hmm. Nah, setelah kuliah ini di tengah perjalanan akhirnya ada keterbatasan secara ekonomi lah ya. Mm-hmm. Jadi harus cari kerja, intinya gitu. Jadi saya pertama ini nggak tahu, ini baju oranye ini tugasnya apa nggak tahu.
0: Oh, pernah lihat?
1: Pernah lihat, tapi saya nggak tahu ini apa nih gitu ya. Akhirnya dibuka pendaftaran, rekrutmennya dibuka, saya lihat persyaratannya, dan saya lihat, wah bisa nih kayaknya gitu kan. Akhirnya saya ikut seleksi, masuk, dan setelah masuk saya baru tahu kerjaannya, wah gitu.
0: Wahnya tuh.
1: Oh, luar biasa lah kerjaannya gitu.
0: Kalau anggota Basarnas itu memang ada atau ditempatkan di setiap peristiwa musibah, bencana, kecelakaan yang memang ada keterlibatan korban manusia ya?
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, okay, 9 tahun berjalan melakukan operasi penyelamatan, karena ada keterlibatan korban manusia di sana, pasti sering dihadapkan di momen-momen sulit. Karena betul, ada pertaruhan nyawa manusia.
1: Betul.
0: Nah, apa sih yang ada di pikiran atau mungkin yang dibekalin para anggota Basarnas ini yang terjun ketika operasi penyelamatan itu?
1: Jadi yang saya lihat sih emang dari pertama anggota Basarnas ini masuk pendidikan itu memang dia sudah disiapkan untuk kondisi-kondisi yang tidak normal tadi. Okay. Jadi kayak latihan memang mengutamakan yang pertama kekuatan fisik pasti ya, lari, berenang, terus sit up,
0: itu pasti
1: up,
0: seperti setiap itu. Hari ada tuh
1: ada jadwalnya.
0: Fisik itu,
1: ya, kita ada jadwalnya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Terus secara latihan pun pasti pelatih-pelatih ngepres pressure gitu kan. Dan itu memang benar kita butuhkan pada saat terjadi realita di lapangannya memang seperti itu gitu.
0: Oke. Okay. Kondisi paling tidak normal yang pernah dihadapin Mas Ega apa? Selama bertugas?
1: Hampir semua.
0: Oh,
1: hampir
0: iya?
1: Semua ya. Mungkin yang paling berkesan sampai saat ini operasi pertama saya itu JT610 yang pesawat jatuh Lion Air.
0: Oke.
1: Okay. Di Tanjung Pakis di Karawang.
0: Mm-hmm. Itu di usia kerja keberapa waktu itu?
1: 2 tahun.
0: Baru 2 tahun?
1: 2 tahun.
0: Okay.
1: Itu operasi pertama yang besar. Jadi tahun pertama kan kita belum boleh turun ke lapangan dulu tuh.
0: Oh.
1: Karena masih diklat. Belum dibekali sertifikasi yang memang kemampuan untuk rescue. Setelah dapat sertifikasi itu, semua pendidikan yang sudah selesai baru boleh.
0: Okay.
1: Itu kurang lebih 1 tahun.
0: Okay. Selain tadi pesawat Lion Air yang jatuh?
1: Gempa Cianjur.
0: Okay.
1: Itu wah, chaosnya luar biasa ya.
0: Chaosnya kayak gimana? Mungkin kita mulai dari yang pengalaman pertama itu biasanya yang paling membekas tuh.
1: Yang JT610. Mm-hmm. Jadi dulu itu kan memang kita diinfokan ada pesawat jatuh. Mm-hmm. Semua udah ready, kita berangkat ke lokasi, langsung searching pencarian ya kan. Saya pun naik pesawat aja saya belum dulu, belum pernah. Mm. Waktu saat evakuasi JT610 itu, kita pencarian ternyata maaf ya, jadi korbannya ini sudah berbentuk body part.
0: Oke.
1: Okay. Berbentuk body part, jadi kita masukin ke kantong jenazah itu sudah serpian-serpian kecil. Ya agak shock juga di situ. Wah, ternyata

0: nemu sepatu ternyata ada isinya gitu masuk.
1: Apa yang ada di pikiran Mas Ega pada saat itu?
0: Yang pasti shock sih Mbak ya. Saya shock banget gitu. Wah ternyata gini loh. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya beradaptasi. Okay. Sampai sekarang ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu.
1: Karakteristik setiap peristiwa bencana itu kan beda-beda ya.
0: Betul.
1: Ada gempa, kemudian longsor, pesawat jatuh, ya kan proses evakuasinya pun medannya beda-beda. Tapi yang pernah dihadapi mana yang paling sulit?
0: Yang paling sulit sejauh ini gempa Cianjur kemarin. Karena itu kalau film itu maaf ya kayak film bener film zombie. Kita rescue datang di tengah jalan, kiri kanan itu udah chaos. Jadi saya tuh lihat warga-warga di situ tuh udah ada yang gendong anaknya, mohon maaf ya anaknya udah berdarah. Ya ada yang bawa keluarganya dan itu kita mobil rescue ini sampai di gedor-gedor. Gedor-gedor itu
1: karena
0: minta
1: orang minta tolong.
0: Minta tolong dan jumlahnya enggak sedikit, banyak orang itu.
1: Dan
0: makanya di dalam
1: nampung,
0: betul
1: kan?
0: Di dalam mobil sampai bingung ini yang mana dulu gitu. Karena emang masih chaos, hari pertama itu masih chaos banget. Sinyal enggak ada, listrik enggak ada. Bangunan semua runtuh di situ. Bantuan logistik belum masuk juga.
1: Ketika dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, ada nggak pernah, apa keputusan yang paling susah yang pernah diambil gitu? Misalkan ketika yang tadi gempa Cianjur gitu ya Mas Ega sampaikan, satu mobil nggak mungkin nampung berapa 30-50 orang.
0: Betul.
1: Kan? Sehingga untuk memilih siapa dan yang mana duluan yang harus didahulukan, saya nggak tahu pertimbangan, maksudnya nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang kalau saya ada di posisi itu sih. Gimana?
0: Kalau di kita itu ada yang namanya trias kategori. Jadi yang mana dulu yang kemungkinan peluang hidupnya masih besar itu yang didulukan.
1: Mungkin kebanyakan kalau kita melihat berita itu kan kita melihat hasil akhir dari operasi atau penyelamatannya. Tapi pasti kan ada SOP-nya.
0: Betul.
1: Nah, SOP itu standar operasi SAR ketika itu berhubungan dengan nyawa manusia itu bagaimana?
0: Untuk di bangunan runtuh yang pastinya ada tahapan-tahapan sebelum melakukan evakuasi ya. Namanya bangunan runtuh kan itu adalah salah satu bangunan yang tidak stabil. Bahkan penolong pun beresiko besar menjadi korban.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita udah dibekali kemampuan-kemampuan itu seperti sebelum kita masuk harus asesmen dulu bangunannya seperti apa. Terus kemudian
1: jadi enggak asal langsung.
0: Enggak. Buruk aja enggak? Enggak.
1: Okay.
0: Asesmen dulu bangunnya seperti
1: apa.
0: Nah
1: ini juga kadang-kadang mungkin yang maaf saya potong. Karena banyak orang pasti akan ngira gini, timnya udah di sana, kenapa nggak langsung
0: kerja
1: aja, nyelamatin aja. Udah tahu pasti banyak orang yang kejebak gitu misalkan.
0: Betul, karena sebelum kita masuk itu kan ada beberapa SOP yang harus dijalankan ya, seperti asesmen, terus kemungkinan bahaya di bangunan itu apa, ada listrik kah, ada gas kah, ada yang kemungkinan meledak kah di bangunan itu. Yang kedua, kalau itu udah clear semua, kita kan udah tahu, udah punya data nih, apa aja yang harus kita siapkan untuk mencegah hal itu terjadi. Terus yang kedua pasti membuat shoring. Kalau di kita tuh nyebutnya shoring seperti tiang penyangga sebelum kita masuk. Masuk. Nah setelah itu semua dikerjakan, baru kita akses ke korbannya.
1: Kalau

0: gimana ya, jadi bisa melukai kita sendiri sebagai penolong. Karena yang pertama bobotnya itu berat, yang kedua yang kalau dikaitkan sama kecelakaan di jalan tol atau kecelakaan-kecelakaan mobil yang emang sifatnya harus memotong mobil untuk akses korban itu keluar, itu alat-alat ekstrikasi itu bobotnya berat, dan yang kedua pemotongannya itu kadang-kadang dekat banget sama korban.
1: Nah,
0: itu makanya harus dua orang. Karena yang satu ini dia hanya
1: gitu ya?
0: Betul, yang satu orang ini yang pakai alat itu hanya fokus untuk memotong. Jadi tenaganya, energinya difokuskan untuk itu, sedangkan yang di belakang ini gunanya dia untuk mengingatkan. Jadi kan ada safety officer itu orang yang mengawasi pekerjaan ini masih safe atau enggak. Yang kedua ini tandem, jadi safety officer ini kalau misalkan ada potensi bahaya, dia lemparnya ke tandem. Kenapa enggak langsung? Karena yang ini udah fokus. Suaranya kan bising di mana-mana, udah fokus, dia enggak akan denger gitu.
1: Oke. Apa sih mas tantangan paling besar jadi anggota Basarnas? Yang mungkin orang tuh belum bisa paham.
0: Takut enggak bisa pulang lagi aja. Kadang-kadang kepikirnya itu ya. Jadi waktu Cianjur pun sama, kita di hari pertama datang ke situ ada orang terjepit bangunan, dan kebetulan di situ gempa susulan masih terus terjadi, orangnya masih hidup. Ya, secara SOP kita sudah memasang A B C D E F G gitu kan. Tapi secara manusiawi kan tetap ada rasa takut. Ini gimana kalau lantai 2-nya ambruk ke lantai 1 pas kita masuk? Otomatis kan ya ujung-ujungnya sih pasrah gitu. Kalau udah semua SOP kita lakukan, ya kita ikhlas pasrah gitu.
1: Kalau Mas Ega misalkan dapat panggilan ada musibah atau ada bencana, begitu lihat langsung kondisi di lapangan chaos, langsung telepon keluarga dulu, karena itu tadi kan takut nggak bisa pulang gitu. Apa kalau Mas Ega sendiri?
0: Kalau sejauh ini karena udah lama ya, kalau saya berangkat ya pasti mereka udah tahu. Jadi lebih ke kayak misalkan di rumah ada masalah, misalkan listrik mati atau apa segala macam mati, itu orang rumah nggak nimbrung dulu. Oh, karena dia tahu mau kerja nih, kerjanya kayak gimana. Jadi lebih ngerti mereka.
1: Oke, pernah gitu. Diminta sama orang tua atau keluarga mungkin cari kerjaan lain nggak?
0: Sejauh ini enggak sih ya, belum.
1: Enggak.
0: Okay. Sejauh ini mereka mendukung dan mereka bilang sih kerjanya bagus gitu kan. Ya saya sih lebih ke minta terutama ke orang tua ya, lebih ke minta ya udah doain aja yang penting mah.
1: Insya Allah selamat.
0: Okay. Gitu.
1: Kita kan taunya berarti kan anggota Basarnas itu kuat, tough gitu ya. Tapi kalau Anda explore konten-kontennya Mas Ega, justru Anda menemukan sisi sebaliknya, karena dia adalah anak papi. Jadi anak papi jadi nyasar jadi anggota Basarnas.
0: Iya, anak papi ceritanya nyasar jadi anggota Basarnas. Dan rame lagi.
1: Enggak, itu gimana sih? Enggak beneran anak papi?
0: Enggak sih. Oh.
1: Kenapa Mas, kok kepikiran anak papi anggota Basarnas?
0: Kayaknya unik aja gitu ya. Pertamanya saya bisa enggak ya memerankan seorang anak papi jadi anggota seorang tim SAR gitu. Respon netizen ini kayak gimana ya? Pertamanya kan gitu ya. Dan itu adalah sebuah pematahan asumsi mungkin ya. Kan identiknya tadi tim SAR ini kuat. Tiba-tiba saya manja tuh. Kok ada sih tim SAR begini? Itu kan yang komen pertama gitu. Kok ada tim SAR begini? Ujung-ujungnya mereka ya apa ya, banyak manfaat juga dari konten-konten itu. Jadi saya lebih dekat sama audiens gitu. Mereka lebih enggak segan juga gitu kan.
1: Apa yang lebih paling sering banyak orang tanyain?
0: Skincare? Iya. Tentang anak papi itu kan?
1: Iya.
0: Itu saya nyebutnya bukan skincare, skin care. Iya, kan aneh gitu ya. Saya apa, nyebutnya itu.
1: Oke, okay. Apa maksudnya skincare tuh apa? Kenapa?
0: Jadi dulu itu emang kita pas jadwalnya latihan lari tuh siang-siang, panas. Jadi di konten itu saya nolak tuh. Nggak mau, saya nggak mau takut item. Saya udah pakai skin care gitu kan. Dan hari itu rame. Apa yang pakai skin care apa gitu kan.
1: Jadi ditanyain justru bukan kebanyakan apa sih anggota Basarnas tuh, job desk-nya apa sih gitu kan. Paling susahnya apa ya. Oke, Mas Ega kalau ditanya jadi anggota Basarnas.

0: ikhlas itu profesi, pengabdian, atau panggilan hati?
1: Awalnya profesi. Pasti kan awalnya profesi, di dalam profesi pasti ada sebuah pengabdian. Setelah siklus itu berlangsung, profesi pengabdian akhirnya pasti jadi kepanggilan hati lah, Mbak.
0: Oke. Sampai kapan ingin menjadi anggota Basarnas?
1: Sampai saya masih kuat. Itu selama fisik dan mental saya masih kuat, saya gas pokoknya gitu.
0: Terima kasih untuk pengabdian profesinya. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan operasi penyelamatan nyawa manusia. Dengan kehadiran Mas Ega dan juga teman-teman anggota Basarnas lainnya ya di setiap peristiwa. Ya tentunya kita masih mengingat atau itu menjadi pengingat kita bahwa manusia menolong sesama manusia.
1: Betul.
0: Ya kan. Terima kasih Mas Ega. Sama-sama. Sukses untuk perjalanan karirnya. Amin. Walaupun anak papi, kamu tetap di hati para netizen.
1: Amin. Ditunggu konten-kontennya ya. Siap Mbak.
0: Usai jeda, Talk Show Sama Si akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Yes, welcome back. Kini saatnya kita simak Hot Picks, Hot Topics, berita terpopuler pekan ini dari CNNIndonesia.com. Yang lagi keranjingan, dracin ya. Saya punya rekomendasi untuk Anda, dracin apa saja yang lagi viral ya. Yang pastinya dracin, drama Cina, tapi drama cinta-cintaan. Oke, kita intip dia. Jadi kisah cinta CEO menjadi salah satu tropi yang sangat digemari penonton drama Cina karena menyajikan fantasi romansa tidak biasa. Ada beberapa rekomendasi, ada Once We Get Married bercerita tentang kehidupan Gu Xixi, seorang desainer muda yang baru di industri fashion. Nah, suatu ketika ia harus membeli gaun pengantin untuk kliennya, tapi ia ingin melihat gaun itu dulu sebelum Gu Xixi menyelinap ke sebuah resepsi pernikahan. Kemudian ia bertemu dengan Yi Xichen, yaitu seorang pendiri sekaligus CEO platform retail fashion online terbesar di China. Pertemuan itu berujung pada kontrak pernikahan palsu yang harus dijalankan keduanya. Kemudian selain itu ada juga My Boss berkisah tentang Cheng Yao yang direkrut firma hukum terkemuka. Ia pindah rumah agar dekat dengan kantor barunya. Namun ia justru menemukan orang lain dalam unit tempat tinggalnya, yakni Chen Heng yang ternyata adalah atasannya langsung di kantor. Oke, dari dracin kita bergeser berikutnya. Ini awas ya, gamer ternyata jadi kelompok berisiko wasir. Aduh, yang suka main game berjam-jam seharian. Jadi kebiasaan duduk yang terlalu lama ketika bermain game tidak hanya bikin pegal dan juga mata lelah, tapi bisa memicu wasir. Dokter spesialis bedah umum Valdi Giovanno Thomas mengungkapkan gamer termasuk kelompok berisiko tinggi terkena wasir. Jadi bukan cuma posisi duduk yang jadi masalah, jadi ada juga jenis alas duduk yang bisa jadi biang keroknya. Kondisinya semakin parah jika seorang gamer menjalankan pola

0: makan yang tidak sehat. Kurangnya asupan serat dan cairan membuat seseorang lebih mudah mengalami sembelit dan mengejan saat buang air besar atau BAB. Berikutnya kita bergeser, kita ngomongin soal investasi ya, yang lagi hype banget ada perak nih. Nah buat yang mau investasi perak, ini tipsnya untuk Anda para pemula. Selain emas, perak memang mulai dilirik sebagai alternatif investasi logam mulia. Meski demikian, perak itu tetap punya karakteristik peluang risiko yang harus kita pahami sejak awal. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Andi Nugroho menjelaskan, secara prinsip investasi perak itu nggak jauh berbeda sama emas, tapi harus ada diperhatikan untuk Anda pemula. Jadi pilih bentuk perak yang tepat, perhatikan keaslian dan penyimpanan. Perak itu juga lebih terjangkau bagi investor pemula, tapi investasi perak ini masih kurang liquid dibandingkan emas. Kenapa? Karena memang peminatnya belum banyak. Akibatnya investor perak berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama ketika ingin menjual kembali asetnya. Nah yang di gadgetnya ya, suka warawiri iklan, gimana sih cara matiinnya, stopnya? Ini juga ada tips saya untuk Anda. Jadi iklan yang muncul di ponsel ini kerap mengganggu kenyamanan pengguna, terutama ketika lagi fokus-fokusnya nih melakukan aktivitas. Ada cara mematikan iklan di HP Android, yaitu Google Chrome memiliki fitur bawaan untuk memblokir pop-up dan iklan yang mengganggu. Caranya, jadi buka aplikasi Google Chrome di ponsel Android, pilih settings, side settings, pilih pop-ups dan juga redirects, kemudian nonaktifkan opsi pop-ups dan redirects tersebut. Oke, itu tadi Talk is Fun untuk episode kali ini, tapi next week kita masih akan kembali dengan tamu-tamu dan juga konten-konten menarik lainnya. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. Serius tikus?
1: Iya.
0: Kalau musang gitu?
1: Musang bisa kak?
0: Oh iya?
1: Iya musang.
0: Yang... Ada musang di rumahku? Anak papi, anak mami?
2: Anak mami.
0: Anak mami.
2: Dia gak mau, dia ditawarin jadi tim, sir gak mau. Yuk.

0: Seorang kakek dievakuasi pemadam kebakaran usai pingsan saat perbaiki atap di masjid. Posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Saat liburan sekolah, ada kegiatan seru sambil menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan hari ini ada rekan kami Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pengolah ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Halo, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan mendalam, terpercaya. Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada hari Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan

0: melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
1: Dengan cepat dan tepat petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan rodi harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
0: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
0: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah di saat Anda berada di dekat pohon besar. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seorang pengemudi mobil terluka akibat kendaraan yang tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Sementara itu di Jakarta, diduga sudah lapuk ada pohon angsana ukuran besar tumbang menimpa mobil dan juga taksi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian.
0: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.
4: Gimana Pak?
5: Sudah saya perjalanan melintas itu, saya enggak. Habis itu ya enggak ingat apa-apa saya, begitu ada pohon roboh sudah enggak ingat apa-apa. Saya.
4: Tapi sempat ada kelihatan sebentar enggak tahu ada
5: roboh? Ya, kelihatan sebentar aja.
6: Waktu itu anginnya kenceng atau gimana?
5: Saya enggak merasakan, karena di dalam cabin enggak terasa.
7: Mas, bawah saya disini mas, maaf ya.
0: Inilah mobil mewah dan taksi usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon berukuran besar menimpa bagian depan mobil hingga mengalami kerusakan parah. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil tengah melintas. Diduga sudah lapuk di bagian dalamnya, pohon angsana yang berada di pinggir jalan ini tiba-tiba tumbang. Beruntung pengemudi taksi dan penumpang mobil mewah ini bisa menyelamatkan diri.
8: Agak rame. Nah, saya itu mau mundur. Pas mundur itu tiba-tiba grup kayak gitu. Kirain kena tabrak, saya enggak tahunya pohon roboh nimpa gitu. Ya udah.
6: Posisinya Bapak di dalam mobil.
8: Di dalam mobil. Pas mobil jalan mundur kayak gitu. Kayak gitu. Pas mundur kayak gitu tiba-tiba grup kayak gitu nimpa kayak gitu. Kirain kena tabrak dari belakang. Katanya pohon kayak gitu.
0: Setelah pohon angsana yang tumbang dievakuasi oleh petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Antrean panjang kendaraan berat terjadi di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar ini mengular ratusan meter hingga menyebabkan kemacetan. Inilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan juga kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada

0: hari Sabtu. Selain panjangnya antrean yang mengular hingga ratusan meter, sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrean panjang kendaraan berat pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta mengganggu arus lalu lintas. Antrean bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Sopir mengaku harus menunggu antara 2 hingga 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat. Akibat panjangnya antrean, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di jalan yang menyempit akibat antrean truk. Dan selanjutnya kita ke Jakarta, ribuan warga Kemayoran pada Minggu pagi menyerbu Pasar Rakyat dan juga Bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa mendapatkan atau membeli paket sembako murah. Antrean warga terlihat mengular hingga ke jalan raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka rela datang sejak pagi hari demi bisa masuk ke area pasar, bazar, dan juga UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Harga murah menjadi alasan emak-emak memilih ikut antri demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar Rakyat dan Bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80 tahun. Kepolisian menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik wilayah Jabodetabek. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, puluhan balon udara raksasa dengan beragam motif dan juga warna tampil dalam Festival Balon Udara di Purwokerto. Festival menarik perhatian ribuan warga yang memadati lokasi. Setidaknya 31 balon udara raksasa terbang di langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival yang digelar keempat kalinya di Purwokerto ini menampilkan beragam balon udara dengan motif dan juga ukuran yang berbeda. Agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan, balon harus ditambatkan 50 meter agar tidak terbang bebas di udara. Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Mereka membuat balon raksasa secara mandiri dan rata-rata untuk membuat balon dengan diameter 5 meter membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Selain untuk menyambut milad ke-61 UMP, festival ini sebagai ajang wisata bagi warga di Purwokerto dan juga sekitarnya. Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan. Di stasiun Tugu salah satunya. Kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah, mulai dari mewarnai gambar hingga pertunjukan sulap.
1: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
2: Emang suka gambar apa gimana?
3: Emang suka gambar.
2: Ini emang sama siapa ini adik? Sama siapa Naufal ini?
3: Sama adik.
2: Mau kemana sih ini?
3: Mau ke Jakarta.
1: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
4: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang.
1: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.

0: Kaidok 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan school holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli. Kaidok 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
1: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daup 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Dan usai jeda, kita akan ikuti keseruan dari Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi juragan ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Redaksi akhir pekan segera kembali usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
3: Ingat anak.
4: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
3: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
4: Harus, Bu.
3: Ya.
4: Ya, ibu harus sehat ya.
3: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu kan.

0: Lihat nih contohnya banyak penyakit.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
9: Salah satu kuliner yang banyak digemari warga Ponorogo, Jawa Timur, adalah ayam panggang seragi dadapan. Ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah ini menggugah selera makan kita semua. Penasaran seperti apa proses pengolahannya? Rekan kami jurnalis Transmedia, Robby Sofwan Amin, akan ikut langsung membuat olahan ayam panggang seragi dalam segmen Sehari Menjadi.
10: Aromanya smoky.
11: Ayam panggang seragi endadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu, saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
12: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
13: Ya, ke desa-desa.
12: Oh,
13: pelosok-pelosok.
12: Gitu. Bisa berapa banyak per hari ayam?
13: Banyak. Menurut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
12: Terus?
13: Pan Kliwon teng Moroto, lagi Mbadekan.
12: Oh, yang Solo tadi itu?
13: Solo ki.

0: Oh, Solo kirim. Jadi ini tempat pengepul ayam. Ayamnya ayam Jawa seperti ini.
1: Jawa semua.
0: Nah, terus nanti habis dari sini dipotong.
1: Nanti dikirim
0: ke tempat
1: serati.
0: Serati ayam panggang itu ya.
2: Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor.
0: Itu sehari bisa berapa banyak?
1: 100-200
0: ayam?
1: Iya.
0: Tapi ini bukan ayam yang itu ya, ayam yang dari kampung-kampung.
1: Ayam kampung
2: semua. Setelah dipotong dan dicuci bersih, ayam kampung ini selanjutnya akan dikirim ke dapur ayam panggang Seragi. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna.
0: Ini habis dari dipotong, kita langsung ke tempat pencucian. Aduh, jatuh. Ke tempat pencucian. Langsung masuk sini, Mas ya.
3: Iya.
0: Di tempat ini dibersihkan.
2: Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Nah, jangan lupa saat mencuci ayam, bersihkan daging dan kulit yang masih terdapat bulu.
0: Nah, ini dalam proses pencucian ini yang harus dipotong apanya aja, Mas?
3: Saya harus dipotong.
0: Ini kuku-kukunya sama ya, tusuknya?
3: Ini,
0: ya. Oh, ini ujungnya ini dipotong.
3: Ya.
0: Terus?
3: Ujungnya ini ya dipotong.
0: Kepala.
3: Iya.
0: Terus ini?
3: Iya,
0: ya, ini detail.
3: Ya.
0: Lehernya.
3: Yang ini harus dibersihkan.
0: Oh, ini dalamnya harus dibersihkan. Ini ya. Dibuka gini ya?
3: Iya, biasanya
0: ini. Nah, ini dibuka seperti ini. Terus ini dalamnya.
3: Ya.
0: Dalamnya diambil semua.
3: Iya,
0: ini. Ini ya. Sama ini. Bersih ya?
3: Iya, ya. Dibersihkan. Dibersihkan.
0: Dibersihkan.
3: Hmm. Ini.
0: Oh, ini harus dibuang juga ya. Apa? Bagian belakang ini.
2: Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
0: Saya coba sendiri ya, kalau tadi kan ada jurunya. Ini.

0: Terus ini balok ke sini.
1: Ya, sekitar 7 cm.
0: Di sini terus. Terus.
1: Tempatnya di
0: ini di sini kan ya.
1: Ini
0: ya. Ini.
1: Di sini kita
0: tutup nakal. Terus ini masuk ke sini.
2: Ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa, karena ini ada tekniknya.
3: Ini kembali.
2: Oh ini kembali. Oh iya. Keliru masih.
4: Selanjutnya tinggal proses menyiapkan arang untuk memanggang ayam. Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini. Terdapat dua tahap dalam proses memanggang ayam. Pertama, dipanggang di atas bara api langsung seperti ini. Selanjutnya, tahap kedua, ayam akan dipanggang tidak langsung di atas bara api, melainkan di atas sangan atau sejenis wajan yang terbuat dari tanah liat.
0: Nah ini, setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, ini langsung dipanggang di sini.

0: ini udah dibiarkan gini aja.
1: Iya.
0: Sampai.
2: Proses pemanggangan yang pertama ini tidak menggunakan ukuran waktu, melainkan melihat hasil ayam yang dipanggang. Jika kondisi daging ayam sudah mulai menguning, itu tandanya ayam sudah mulai matang. Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
0: Belum, yang udah dibalik, yang ini coba kita lihat. Wah, ya ini udah mulai kosong itu.
2: Sembari menunggu proses pemanggangan ayam pertama, saya selanjutnya bergeser untuk menyiapkan bumbu. Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada dua bumbu. Pertama, yaitu bumbu pedas. Dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih.
0: Ini yang udah masuk sini apa aja nih?
3: Ini ya kondimen bumbunya.
0: Oh, itu ada daun salam. Terus apa lagi? Jahe. Terus serai.
3: Laos
0: itu ya. Terus iya. Di sini nih ada lagi nih. Nah, ini juga udah digoreng ya.
3: Ya.
0: Ini ada apa nih?
3: Kemiri. Ya, kemiri,
0: bawang merah,
3: bawang putih,
0: cabai. Ini habis ini
3: di blender.
0: Oke, kita blender.
2: Kali ini saya sedang membantu membuat bumbu ayam panggang yang pedas. Pastinya untuk bumbu pedas ada cabai dan bawang merah yang sudah digoreng. Selanjutnya di blender atau dihaluskan. Meski saya tidak pandai memasak, karena prosesnya dalam pengawasan juru masak, saya sangat percaya diri hasilnya akan tetap enak.
0: Jadi kalau ngasih tahu jenisnya ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, terus ini tadi bumbu-bumbunya, nggak masalah. Tapi kalau sudah ini bawangnya berapa, nah itu rahasia. Rahasia dapur Simbah.
2: Kembali lagi ke proses pemanggangan. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
0: Jadi ini proses untuk ini ya, waduh putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu,
3: ditusuk-tusuk
0: dagingnya kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
2: Tahap selanjutnya tinggal memasukkan ayam yang sudah dipanggang pada tahap pertama dan ditusuk-tusuk ke dalam wajan yang berisi bumbu. Bumbu ini berbeda dengan bumbu yang pedas tadi. Ini bumbu untuk mengungkep agar seluruh daging ayam lebih matang dan meresap bumbunya sampai ke bagian tulang. Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
0: Kita oles-oles masuk cemplung gini, udah nyemplung, kita balik, aduh, loncat, ah ini cemplung situ, udah, terus selanjutnya kita angkat, udah masuk semua ya, ini. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
3: Iya.
0: Nah, ini prosesnya berapa lama Mas manggangnya?
3: Nunggu biar agak keset.
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
3: Sampai bumbunya keset.
0: Nah, ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
3: Sampai agak
0: nempel.
3: Agak keset. Nanti dibalik.
2: Untuk membuat ayam panggang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari proses pemotongan sampai dengan proses pemanggangan paling tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam. Pengunjung juga diperbolehkan untuk mengambil video untuk ikut berpartisipasi memanggang ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
3: Iya.
0: Orang biar bisa ngeliat.
3: Biar untuk video, customer biar bisa masuk ya.
0: Oh, tiap-tiap. Bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
3: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung orang video.

0: seperti ini, lihat proses pemanggangannya.
1: Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, akhirnya ayam panggang Seragi Ponorogo siap untuk disajikan. Untuk satu ekor ayam panggang Seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
0: Ini udah matang ya kayak gini ya?
2: Udah, tinggal ngangkat.
0: Wah, udah, penampakannya udah. Aromanya juga
2: siap disajikan.
1: Sambil menunggu penyajian, untuk satu paket ayam panggang kita bisa mendapatkan paket nasi, ayam, sambal, dan juga sayuran. Wah, sudah tidak sabar untuk menikmati ayam panggang Seragi Ponorogo. Hehehe. Kalau zaman dulu, untuk menikmati ayam panggang seperti ini harus nunggu orang selamatan. Namun hari ini kita bisa berasa selamatan setiap hari, karena setiap hari ada ayam panggang.
3: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini nih, rumah makan, apa namanya ini, rumah makan Seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang ada di desa Seragi, Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Wah, enak dengan Robi Sobanamin Probokus Hartoyo, Ponorogo Jawa Timur.
4: Gelombang panas ekstrim melanda Eropa termasuk Prancis dan juga Jerman. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Minggu ini dalam Check It Out.
2: Ingat anak.
3: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah ngesap.
3: Harus, Bu.
2: Ya.
3: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
11: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat di Paris, Prancis. Pemerintah setempat membuka ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, polisi mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
12: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan.

0: siang.
1: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
2: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambajang, Kuranji.
3: Ini modusnya seperti apa ini?
2: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
3: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
2: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
1: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.

dari korban pas mau masuk kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Gitu akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua. Tapi

0: Polisi menangkap tiga pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
1: Inilah rekaman CCTV saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
2: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
1: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juni 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
3: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara si tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
1: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik. Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan. Tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah.
4: Mana adiknya?
5: Mana adik? Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati tiga pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan dua temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
6: Kemudian kita ketahui bahwa tiga orang tersebut adalah korban.

0: dari penyekapan yang dilakukan oleh dua orang atas nama AS, di mana tiga orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh kedua orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
1: Dua orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika dua pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh, sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
2: Cuman dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan, orangnya sebelah kiri. Nah, abis itu diuber tuh orangnya, karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
1: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti berupa 5 jerigen dan 1 botol air mineral yang berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam berwarna hitam putih yang terdapat bercak darah.
4: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek rumah milik AP penjual minuman keras jenis Ciu warga Kecamatan Tegalrejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC, dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
5: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegalrejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
4: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
6: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
7: Modus pelaku benar?
6: Modus pelaku mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya.
4: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga setempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi Sungai Brantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi dan ada luka di bagian wajah.
7: Laki-laki ini.
8: Laki-laki. Ciri-cirinya pakai apa, Pak?
7: Apanya?
8: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
7: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk ABRI itu.
8: Mm-hmm. Terus kaosnya?
7: Kaosnya pakai jaket fitter. Sweater.
8: Warnanya apa, Pak?
7: Hitam.
4: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada aksi kawanan pencuri kabel listrik Tanam Tegangan Menengah viral di media sosial. Akibat perbuatan mereka, pasokan aliran listrik pun terganggu.
1: Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap satu dari dua kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lain.
9: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kanit reskrim kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
1: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menyelidiki kasus kematian seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi oleh pejabat saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Ada seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara mulai melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sementara itu, Pemkab Timur Tengah Utara memastikan membekukan perpanjangan izin operasional dari rumah sakit tempat dokter ini bekerja.
1: Lagi.
2: Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
3: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
2: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi.
3: Sore tadi.
2: Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
4: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
2: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
5: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini, kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses, ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
2: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Icha diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
0: Berikutnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban Yuvita Tri Rezeki. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
6: Jumat siang, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
7: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
6: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
8: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
6: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
9: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
6: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun, korban bahkan disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sambil berpindah-pindah indekos. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan. Benarkah ternyata tersangka ini selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Atau ada faktor ketidakpedulian masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
10: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui, selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
11: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
12: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
11: Karena kosannya juga sepi sih mas. Dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
13: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini sehari-hari ada gitu ya tiap hari. Tapi dia teh jarang keluar gitu ya. hari-hari biasa dan keluar-keluar katanya suka malam, katanya kan memang dia orangnya kan orang racing katanya ya, tapi
14: jarang kelihatan
13: ke Solo pagi mah gitu karena banyak orang, saya juga nggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya, ya saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
10: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
12: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
14: Karena ada kekhawatiran ya?
12: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu. Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
10: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
15: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk, karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya. Pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
10: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
16: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback misalnya ini gak boleh gitu ya. Gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
10: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arkade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan omset mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
18: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
10: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Kurang dari 2 kali 24 jam, 2 dari 3 pelaku begal yang mengakibatkan korban tewas tertabrak mobil saat mengejar pelaku berhasil dibekuk oleh tim buru serga Polres Pasuruan.
20: Kamera CCTV merekam upaya Doni, seorang warga Dusun Sugro, mengejar pelaku begal motor di Desa Andonosari, Kecamatan Nongko Jajar, Pasuruan Jawa Timur, Rabu malam. Pengejaran berakhir di Jalan Raya Tutur saat Doni diduga sengaja menabrakkan motornya ke kendaraan salah satu pelaku hingga keduanya terjatuh. Nahas, Doni yang terjatuh ke badan jalan justru tertabrak kendaraan dari arah berlawanan dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pelaku yang juga terjatuh langsung melarikan diri. Kamis malam, tim buru serga Polres Pasuruan berhasil meringkus 2 dari 3 pelaku begal di rumahnya berkat bantuan kamera CCTV. Yakni AA usia 17 tahun dan MG 21 tahun, warga desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus seorang pria yang diduga telah mencabuli anak kandungnya sendiri hingga berulang kali. Tersangka SA 45 tahun dibekuk di rumahnya di Jalan Mare, Kelurahan Ceremetaba, Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau pada Jumat. Kejadian ini terungkap setelah korban yang berusia 15 tahun mengadu kepada sang ibu. Kini tersangka SA terancam 20 tahun penjara. MN 40 tahun tertangkap tangan saat mencuri kabel bawah tanah milik PLN di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pelaku merupakan seorang residivis yang beraksi bersama rekannya, namun satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri ke arah semak belukar dan rawa-rawa. Kasus pencurian ini terungkap ketika seorang warga yang sedang melintas di area rawa memergoki 2 orang tengah menggali dan mengupas kabel PLN. Kabel yang dicuri merupakan kabel induk tegangan 20.000 volt yang belum dialiri listrik karena masih dalam tahap pengembangan jaringan. Diperkirakan total kabel yang telah digali dan dikuliti pelaku mencapai 100 meter. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arcade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. 69 orang yang terdiri dari pemilik, karyawan, hingga puluhan pemain ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga menyita barang bukti 39 unit mesin judi, emas 21 gram, serta uang tunai sebanyak 1,3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa omset kedua tempat judi ini bisa mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Dan selain judi arcade, polisi juga mengungkap adanya sindikat judi online dan pornografi digital melalui aplikasi HOT yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Total transaksi ilegal ini bahkan mencapai 559 miliar rupiah.

0: Pada rasa pertama sudah disampaikan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap dugaan perjudian, pornografi digital, dan pencucian uang melalui aplikasi POT 51. Dalam perkara ini, penyidik telah mengamankan 8 tersangka perorangan dan juga menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka serta menetapkan 1 orang warga negara asing asal Tiongkok sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Hasil penyidikan menunjukkan aplikasi tersebut diduga digunakan untuk perjudian dan secara langsung bermuatan pornografi. Penyidik juga menemukan penggunaan pola perusahaan cangkang dan penyamaran dana dengan perputaran transaksi terindikasi sekitar 559,8 miliar rupiah.
1: Berikutnya, Polres Tanggamus menangkap komplotan mencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang sudah beraksi di 39 lokasi berbeda. Polisi mengamankan 4 pelaku dan sejumlah barang bukti. Sementara itu, ada sebuah rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dibobol maling pada siang hari. Uang tunai hingga barang elektronik milik pasangan suami istri pun raib digasak pelaku.
2: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
3: Otomotif pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kemudian modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
2: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai 2 rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
4: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
5: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
4: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
2: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada Pak Sutri, residivis kasus curanmor yang ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Untuk mengelabui kedua pelaku ini bahkan sengaja membawa anaknya. Di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita parubaya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
6: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan, dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim Reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
7: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
8: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri memeriksa puluhan kontainer peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait dugaan pelanggaran ekspor komoditas Fatimeter yang melibatkan PT MMS. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan dua pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai tersangka kasus korupsi dalam dugaan rekayasa proyek fiktif yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
11: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kontainer di kawasan Terminal NPCT 1.

0: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang. Penyidik berkoordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Tangerang dalam penyidikan dugaan pelanggaran ekspor komoditas fatty matter atau produk sampingan dari limbah minyak sawit mentah untuk bahan baku industri sabun hingga biodiesel yang melibatkan PT Mitra Mentari Sentosa. Selain memeriksa dokumen, penyidik juga mengecek 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa dengan mencocokkan data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan dan kondisi barang yang ada di lapangan. Total sebanyak 300 dokumen ekspor serta komoditas fatty matter disita untuk penyidikan. Tidak hanya berkaitan dengan PT MMS, polisi juga memeriksa dokumen perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kegiatan ekspor komoditas tersebut.
1: Hari kita melakukan pengecekan dan permintaan surat ekspor dari PC Tanjung Priok. Apakah benar itu 80 kontainer dikirim atau tidak?
2: Oke. Untuk ketika mas tadi disita atau enggak?
1: Itu nanti kita akan koordinasi dengan BPD karena masih statusnya disita lebih.
0: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi belanja rutin. Kedua tersangka berinisial SKN dan MT diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek fiktif pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2025. Mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, kedua tersangka terlihat tertunduk dan memilih diam saat digiring petugas menuju mobil tahanan Kerutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain melakukan rekayasa proyek fiktif yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 16 miliar rupiah.
3: Tersangka saudara SKN dan saudara MT selaku pegawai pada Dirjen Cipta Karya secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode tahun 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari 16 miliar rupiah.
0: Hingga saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, baik dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, maupun pihak swasta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode Aliong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kejaksaan Agung juga memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
5: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink, didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah.
6: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aliong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di Rutan Kelas 2B Ternate.
5: Sebelumnya dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang digelar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Sinergi ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar pengelolaan dana dan pelaksanaan

0: pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui program Jaksa Garda Desa, APETNAS dilibatkan sebagai mitra strategis kejaksaan dalam mendukung berbagai program pemerintah. Di antaranya adalah pengawalan program makan bergizi gratis, program Indonesia Pintar, serta program prioritas nasional lainnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
1: Tujuan dari sini kerjasama dengan membentuk APETNAS, Asosiasi Badan BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini, teman-teman BPD, bisa mendukung kejaksaan dalam membuat tata kelola keuangan desa yang baik. Gitu. Kan harapannya nih, menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades beserta perangkatnya. Kita minta bantuan ini, tolong dong awasi nih. Nah, alhamdulillah, kita udah bulan Juni nih, itu oknum perangkat yang terjaring itu makin jauh berkurang.
0: Penguatan sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap program prioritas nasional berjalan secara transparan dan akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu skala rumahan digerebek petugas. Seorang mama dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba ini. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mei Frisyari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI 19 tahun dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Pemerintah mewajibkan calon manajer dan juga pengelola koperasi Desa Merah Putih untuk mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalankan tugas. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apa sebenarnya tujuan kebijakan itu? Seberapa relevan pelatihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi desa? Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point Gunung Bromo. Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, ada seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Dari mancanegara, di tengah lulunya lantaknya Venezuela akibat gempa kembar bermagnitudo di atas 7, secerca harapan muncul saat tim penyelamat internasional berhasil untuk mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan, termasuk ada seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan.

0: Dua orang buruh proyek terjebak air pasang di tebing Pura Luwatu, Kabupaten Badung, Bali, akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR pada Minggu. Ketiganya sempat terperangkap air pasang selama satu malam. Proses penyelamatan buruh proyek yang terjebak di tebing kawasan Pura Luwatu ini sempat ditunda selama satu malam karena cuaca buruk. Proses penyelamatan kemudian dilanjutkan pada Minggu pagi. Tim SAR harus menggunakan teknik lowering atau meniti tebing dengan tali hingga akhirnya bisa menjangkau korban dan juga mengevakuasi mereka dalam kondisi selamat. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di tebing Pura Luwatu pada Sabtu. Ketiga korban berjalan menyusuri pantai Nyang-Nyang. Tiba-tiba terjadi air pasang yang membuat ketiganya terpaksa berlindung di atas karang di bawah tebing. Satu orang korban bernama Mansur memutuskan berenang menuju pantai. Meski gelombang air laut sedang tinggi, ia berhasil selamat dan juga melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang.
1: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter. Kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
0: Di lokasi lain diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas.

0: 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Kefa Menanu Timor Tengah Utara.
1: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
0: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Ica saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Ica sempat menjalani perawatan selama 1 minggu di Rumah Sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
2: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Ica. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi tersebut.
0: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
3: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian Dr. Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
0: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Chris Tongai, Kupang, NTT.
4: Berikutnya, pingsan saat perbaiki atap masjid. Ada seorang kakek berusia 63 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur, harus dievakuasi dari ketinggian 12 meter. Nah, sementara itu ada seorang mahasiswi di Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia dalam kamar indekos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
5: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
6: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
5: Seorang mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan

0: ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
1: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
0: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Novia Rahmadani adalah seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti Latsar Mil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Kabar duka, ada Novia Ramadhani, seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti Latsar Mil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Keluarga mengaku almarhumah tidak memiliki riwayat penyakit. Duka mendalam menyambut kedatangan jenazah Novia Ramadhani di rumah duka di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini meninggal dunia saat

0: di Latihan Dasar Kemiliteran, Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Menurut kakak kandungnya, Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Keluarga mendapat kabar bahwa Novia dirawat di RSAU Dr. Eswan Antariksa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur karena menderita sesak nafas dan lemas. Jenazah telah dimakamkan di TPU Simar Sayang, Kota Padang, Sidimpuan.
1: Marhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas.
0: Pemirsa, satu korban jiwa lagi bertambah saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan C Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga kini total sudah ada 5 nyawa menyelayang saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
2: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
3: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang, dari satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
4: Silakan.
3: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
2: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
3: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu. Sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
2: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
5: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima.

0: ada yang lulus. Ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
1: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
2: Pemirsa, pemerintah mewajibkan calon manajer dan pengelola koperasi Desa Merah Putih mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalankan tugas. Kebijakan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Lantas, apa sebenarnya tujuan kebijakan itu? Seberapa relevan pelatihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi Desa Merah Putih? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI, dan Anton Naliabas, pengamat militer. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini. Mas Fat,
3: sore,
2: Bang Anton.
3: Selamat sore, Herinov.
2: Baik, saya mau ke pemerintah terlebih dahulu. Kita turut berduka ya dengan kejadian ada total sejauh ini 5 yang meninggal dunia atas pelatihan dasar militer ini untuk menjadi seorang manajer ataupun pengelola koperasi Desa Merah Putih, Bapak-Bapak. Apa respon pemerintah, Mas Fat, dengan kejadian itu?
3: Baik, Mas Herinov, terima kasih. Tentu pertama-tama tadi seperti diucapkan Mas Herinov, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atau kepada keluarga peserta yang meninggal dunia dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI ini. Tentu tidak ada satupun pihak termasuk dalam hal ini pemerintah yang pada pelaksanaannya dijalankan Latsarmil ini di bawah Kemhan dan tidak ada yang berniat gitu ya untuk sampai pada situasi kemalangan seperti saat ini. Nah, situasinya saat ini memang ada 5 peserta yang meninggal dunia di beberapa wilayah untuk diketahui oleh masyarakat, oleh pemirsa. Jadi puluhan ribu peserta SPPI ini untuk menjadi manajer KDKMP dan KNMP ini tersebar di seluruh Indonesia, kemudian dilatih dengan metode latihan dasar militer di beberapa pusat pelatihan yang tersebar, dan sebagaimana kita tahu ada di beberapa tempat termasuk Jakarta, Kalimantan yang beberapa peserta didiknya mengalami insiden gitu ya, karena kondisi kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing dan meninggal dunia pada saat dilakukan proses pendidikan dan pelatihan ini. Respon pemerintah tentu saja segera melakukan evaluasi seperti yang sudah tadi kita lihat. Kementerian Kemhan juga sudah melakukan konferensi pers. Ini merupakan langkah konkret evaluasi yang dilakukan oleh Kemhan sendiri. Sebelumnya di tanggal 26 Juni pihak istana melalui Mensesnek juga sudah memberikan pernyataan bahwa kejadian ini dipantau gitu ya, dan juga mendapatkan perhatian yang serius sehingga terjadi evaluasi secara segera yang diikuti di hari berikutnya dengan konferensi pers dan juga pembenahan atau perbaikan dari sistem pelatihan dasar militer yang diterapkan untuk calon peserta atau calon manajer KDKMP dan KNMP ini. Jadi pertama kami menyampaikan bela sungkawa, yang kedua ada langkah konkret yang sudah dilakukan untuk melakukan evaluasi yang serius terhadap pelaksanaan dari Latsarmil yang merupakan bagian dari program SPPI ini. Ke depan kita berharap sebagaimana langkah-langkah yang disampaikan oleh Kemhan tadi tidak terjadi lagi kejadian serupa. Sekarang sedang dilakukan juga proses screening menyeluruh kepada seluruh peserta yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Begitu, Herinov.
2: Kesimpulan sementara penyebab meninggal dunia apa, Mas Fat? Karena Kemhan menyebutkan tengah evaluasi begitu ya membenahi sistem rekrutmen dan juga pendidikannya sembari men-tracing virus yang ditimbulkan. Kalau pemerintah sudah mendalami itu, tracing apa yang sejauh ini dilakukan penyebab meninggal dunianya?
3: Jadi memang ada satu peserta yang dilaporkan memiliki tuberkulosis gitu ya, yang mungkin sebelumnya belum dilaporkan gitu ya, tapi karena situasi tertentu sehingga mengalami kejadian yang

0: kemalangan yang kita saksikan dan kita ketahui bersama beritanya ini.
1: Oke.
0: Yang lain juga beragam kondisi kesehatannya, ada yang karena henti jantung, kemudian juga ada kondisi-kondisi kesehatan yang lainnya yang menyebabkan
1: Baik.
0: 5 peserta dari SPPI ini meninggal dunia. Demikian, Herinov.
1: Oke, saya bergeser ke Mas Bang Anton. Bang Anton, apakah materi kemudian metode dalam Latsar Mir relevan dengan kebutuhan kompetensi seorang manajer atau pengelola koperasi desa?
2: Ya, makasih Mas Herinov. Yang pertama ya jelas ini adalah duka cita yang mendalam ya Mas Herinov. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ketika ada cerita ada korban meninggal dalam kurun waktu 2 tahun, itu menunjukkan ada masalah terkait program ini.
1: Oke.
2: Ya, gitu. Ini kan sebenarnya kita cerita, ini kan program adalah untuk manajer koperasi. Jadi sebenarnya ini dijalankan ada 2 program yang berbeda, Mas Herino.
1: Oke.
2: Satu adalah program untuk penyiapan manajer koperasi, calon manajer koperasi. Yang kedua adalah untuk menambah jumlah komponen cadangan kita. Ini sebenarnya 2 program, Mas Herinov, yang berbeda, gitu. Tapi kemudian ditempelkan, gitu ya. Jadi ini yang memang kemudian menjadi problem, gitu. Satu adalah butuhnya adalah calon manajer yang kalau kita bicara tentang pembekalan, ngomong tentang manajer koperasi, tentu bukan baris berbaris olahraga yang intensitas fisiknya tinggi. Berbeda cerita kalau kita lagi menyiapkan komponen cadangan. Tentu saja ketika kita bicara requirement kesehatan kan juga berbeda, gitu. Dan ini kemudian menjadi problem. Misalnya nih, Mas Herinov ya, ngomong tentang TB. TB itu bukan virus, TB kan bakteri. Jadi kan ini kan sederhana bahwa satu, ketika kita bicara tentang evaluasi, ini nggak bisa bicara berhenti tentang evaluasi. Angka 5 ini jangan dibandingkan dengan 30.000 dan lain-lain. Ini bukan sekadar angka statistik, ini ada nyawanya, ini ada jiwanya. Jadi kita harus menempatkan itu. Kenapa? Karena simpel, Mas Herinov. Kalau misalnya ospek, ada satu orang yang meninggal, itu polisi sudah turun. Ada otopsi dan lain-lain. Jadi diberlakukannya adalah kita tidak hanya sekedar oh ini cuma kena henti jantung dan lain-lain. Enggak. Ada investigasi. Ini kata-kata investigasi yang tidak ada. Kalau misalnya kita lihat, kita cermati, Mas Herinov ya. Investigasi. Investigasi melewatkan siapa? Harus melibatkan sama POM. Melibatkan polisi militer. Polisi militer, lalu ada tentu saja pembebas tugasan. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Itu ada, itu standarnya militer begitu, Mas Herinov. Ketika ada korban yang meninggal, ada yang dibebas tugaskan, ada investigasi, ada pemeriksaan dan lain-lain. Kita menganggap bahwa kehilangan nyawa itu sangat serius, itu di TNI itu seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi ketika ada 5 orang, tentu saja kita akan bicara tentang apa yang dilakukan. Ini tidak hanya bicara tentang evaluasi, ini bicara juga tentang investigasi. Ini ada orang yang meninggal. Masa simpel, ini ngomong TB kok bisa lolos? Kalau misalnya screening, kalau istilahnya TNI itu kan RIKES ya, pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan requirement-nya berdasarkan kebutuhan TNI, itu kan jelas apa segala rupa. Gitu. Ini yang kemudian bagi saya memang perlu ada satu, adalah kita bicara tentang investigasi, harus ada yang bertanggung jawab tentang ini. Itu di level mana bertanggung jawab itu harus ada. Itu satu. Kenapa? Karena ini bukan 1, 2, ini udah 5. Jangan sampai ini ada kemudian amit-amit gitu. Kedua, tentu saja ini bagian sistemnya. Kenapa? Ini kan 2 program berbeda yang berjalan. Apakah tetap harus kita teruskan modelnya kayak gini atau beda? Tentang pembekalan, pembekalannya saja kita munculkan tentang karakter dan lain-lain. Saya kebetulan pernah ikut latihan seperti ini, Mas. Jadi kan ketika saya ikut pelatihan seperti ini, waktu itu sebelum berangkat untuk meliput perang ke Aceh, waktu itu jelas kebutuhan saya, output saya itu adalah untuk siap-siap itu kondisinya medan perang bla bla bla. Gitu. Nah, yang sekarang ini kondisinya apa? Gitu. Jadi ketika mereka harus baris-baris, apa yang ingin ditarget membutuhkan karakter? Enggak, ini kita cuma membangun kebiasaan sehingga ada rutinitas orang itu. Tapi ngomong tentang di bawah tekanan, apakah di bawah tekanannya harus yang seperti ini? Kan enggak. Tekan di bawah tekanan bicara tentang pengelola apa manajer kan ceritanya kan berbeda dengan
1: Bang Anton,
2: yang ini. Itu.
1: Ya. Saya potong, maaf. Model seperti apa yang Anda inginkan sebenarnya sebagai masukan ke pemerintah? Apakah cukup pembekalan teori di indoor saja, di ruangan, ketimbang harus praktik di lapangan? Mana lebih berat
2: jadi
1: rasanya?
2: Jadi kalau misalnya memang mau tetap modelnya seperti ini, jadi kalau misalnya pemerintah ingin menambah komcat, tentu harus ada seleksi lain. Itu satu. Gitu. Jadi memang kalau komcat ada seleksi lain, jadi ada pemeriksaan lain. Kita ada penambahan ke requirement lain, itu satu. Kedua, kalau misalnya ya tinggal kita bobotkan saja. Ini kan jangan-jangan dari orang-orang yang ada ikut sini, ada yang memang belum terbiasa dengan olahraga, yang mulai bangun dari jam 3 pagi, jam 4 pagi, ini pada kaget-kaget semua. Badannya lagi adaptasi semua. Jadi dengan kata lain, porsi fisiknya tentu saja ya mungkin sekitar 30%, 25%. Sisanya adalah materi yang dibutuhkan, gitu. Jadi

0: Kalau kita ingin membangun karakter, karakter kayak apa gitu, yang ini disiplin kayak apa gitu. Jadi yang ini dibutuhkan adalah integritas dari seorang manajer
1: Baik.
0: gitu ya. Jadi
1: Baik.
0: saya pikir ini program sangat baik, tapi
1: Oke.
0: jangan sampai ada case-case kayak gini itu justru nanti meruntuhkan kredibilitas dari program itu sendiri, Mas
1: Oke,
0: Herino.
1: silakan direspon Mas Fuad. Yang pertama ini tanggung jawab siapa? Yang kedua ini bagaimana kemudian nantinya? Porsi fisiknya apakah bisa diturunkan 30% atau justru malah tidak 30% sejauh ini?
2: Baik, Mas Herinov. Pertama, terima kasih Pak Anton. Kami memahami juga dan juga memiliki concern yang sama seperti yang disampaikan oleh banyak pihak, termasuk Pak Anton tadi, bahwa ini perlu langkah yang konkret gitu ya untuk dilakukan evaluasi ke depan. Nah, tapi perlu diluruskan mungkin di awal bahwa Latsar Mil ini di bawah Kapus Komcat gitu ya, seperti tadi disampaikan di konferensi pers Kemhan, itu satu hal, tapi sebetulnya berbeda. Tidak ada rencana untuk menjadikan 30.000 dan ditambah sekitar 5.000 KNM apa calon manajer KNMP ini sebagai bagian dari Komcat. Kurikulumnya juga berbeda yang kami dapatkan dari informasi dari Kemhan. Jadi Latsarmil dengan latihan untuk menyiapkan komponen cadangan ini berbeda. Di sini jauh lebih ringan dan penekanannya pada wawasan kebangsaan, kemudian pembentukan karakter, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Tapi di atas semua itu memang tadi ada evaluasi yang perlu dilakukan karena mungkin ada proses screening yang tidak dilakukan secara semestinya di awal. Saat ini dilakukan proses screening menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertahanan. Sejak kemarin sudah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kepada seluruh penyelenggara di berbagai wilayah diberikan SOP baru dan juga penekanan baru bahwa apa hal terkait dengan kesehatan peserta ini harus menjadi prioritas dan diperhatikan sedemikian rupa.
1: Okay.
2: Yang kedua, memang desainnya untuk program SPPI ini atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini ada dua dimensi. Pertama, dimensi pertama pembentukan karakter serta disiplin yang memang dalam hal ini bentuknya diambil apa diselenggarakan oleh Kemhan dalam bentuk latihan dasar militer atau Latsarmil ini. Kemudian ada bagian kedua setelah dilakukan Latsarmil selama 15 hari ini akan diselenggarakan mulai tanggal 16 Juli itu adalah latihan atau diklat mengenai kemampuan manajerial. Nah, disitulah diberikan kemampuan-kemampuan teknis termasuk membuat laporan keuangan, mengatur stok barang-barang, dan kemudian juga pelatihan komunikasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai desain ini sebetulnya direncanakan sebagai sesuatu yang komprehensif gitu ya. Ada dua dimensi. Pertama untuk membentuk karakternya karena peserta dari SPPI ini akan ditempatkan di berbagai daerah, di berbagai wilayah di seluruh Indonesia di mana KDKMP dan KNMP ini dibangun gitu ya. Yang kedua baru diberikan pelatihan manajerialnya. Tapi fakta bahwa ada 5 peserta yang meninggal tidak bisa dibantah dan itu menjadi perhatian besar dari pihak pemerintah. Dan langkah-langkah konkret terukur sudah dilakukan secara segera supaya 5 peserta yang meninggal
1: Baik.
2: Dunia ini mendapatkan perhatian yang cukup dan juga tidak terjadi lagi hal serupa ke depannya. Begitu, Herano.
1: Untuk porsi 30% tadi, untuk fisik bagaimana bisa di-adjust? Di-set
2: saya
1: 30%,
2: kira akan dicari formula yang terbaik. Sekarang memang ada berbagai masukan apakah 30% atau seperti apa. Tapi saya yakin dengan situasi yang ada sekarang, teman-teman di Kemhan juga sudah berkoordinasi tanpa henti gitu ya supaya ke depan apa yang dilakukan di sisa hari dalam rangka menyelenggarakan pelatihan ini dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu membentuk kedisiplinan dan juga karakter serta wawasan kebangsaan peserta.
1: Okay.
2: Jadi kita berharap justru yang terbaik yang akan dicapai.
1: Bisa diterima ya, jawaban tadi Mas Anton, statement Mas Fat.
0: Betul, namanya aja udah Latsarmil gitu ya. Jadi bukan pembekalannya, nama istilahnya adalah latihan dasar kemiliteran.
1: Okay.
0: Itu yang kemudian bagi saya menjadi nggak pas. Kalau misalnya namanya bukan latihan kemiliteran, pembekalan yang mungkin yang melakuinya adalah kan Kementerian Koperasi. Dan lagi ya, kita bicara SPPI, SPPI itu bagian dari pemetaan untuk penebalan komponen cadangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Mungkin nanti Mas Fat itu bisa juga gitu ya, bisa juga berkoordinasi ini bagaimana. bahwa itu adalah bagian dari dihitung gitu. Jadi makanya itu namanya Laksarmil. Itulah yang kemudian bagi saya dua program ini sama-sama baik gitu. Jadi ada apa, ada kebutuhan yang berbeda. Karena itulah mungkin kalau misalnya memang ingin kita jalankan bareng-bareng, maka tentu saja ada pemberlakuan yang berbeda. Jadi pembekalan-pembekalan nanti untuk penambahan misalnya untuk komponen cadangan itu dilakukan screening tambahan, sehingga memang orang-orang yang memang fit usia, memang fit dari sisi kesehatan, fisiologis dan lain-lain, itu yang bisa ikut gitu. Karena memang dua-duanya punya target yang berbeda,
1: okay,
0: Mas Heno. Jadi memang bagi saya, karena saya memang menggeluti dunia itu, jadi bagi saya memang dua-duanya dibutuhkan. Ini dua-duanya program unggulannya Pak Presiden,
1: okay.
0: Jangan ada yang ngehalangin gitu. Tapi memang kemudian mungkin tidak bisa lagi modelnya ditumpangi seperti ini gitu. Jadi jangan sampai menunggu, ini kita cerita, ini evaluasi-evaluasi kayak apa, apakah ini di stop atau tidak di stop, artinya dilanjutkan. Apakah kita ingin meledak gitu atau seperti apa gitu kan. Kalau ngomong tentang evaluasi, jangan-jangan evaluasi nanti untuk berikutnya atau kayak apa gitu. Itulah kenapa bagi saya, kalau misalnya di tentara ada yang meninggal, itu langsung ada yang dicopot gitu ya.
1: Okay.
0: Ada yang melibatkan POM dan lain-lain, ini kan ceritanya nggak ada gitu. Jadi bagi saya itu harus ada yang bertanggung jawab juga terkait program ini.
1: Baik.
0: Gitu. Kenapa? Kita tahu bahwa ini 5 orang, ini harus gitu. Ini udah stop gitu. Jangan ada yang tambah lagi, karena itulah kemudian ada penanganan yang serius.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi evaluasi memang ada, harus dijalankan gitu. Jadi tetap program harus ada penyesuaian. Tapi di sisi lain, case ini nggak boleh di stop hanya dengan memberi santunan, memberi perhatian dan lain-lain. Enggak.
1: Okay.
0: Harus diperiksa apakah memang benar kejadian seperti itu atau ada yang lain. Jadi kita juga mendukung praduga tidak bersalah itu dengan memberikan keleluasaan bagi polisi militer untuk menindaklanjuti.
1: Okay.
0: Gitu. Ini insidennya kayak apa dan lain-lain. Itu Mas Erick.
1: Ya, saya ke Mas Fad. Jadi nanti apakah akan consider untuk mengganti nama tidak Laksarmil? Mungkin bisa jadi seperti di Akmil Magelang begitu ya, retret untuk menteri dan juga wakil menteri yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan. Atau bagaimana akan di-stop Laksarmil ini?
2: Ya, saya kira pertama Laksarmil itu adalah bentuk pelatihannya ya. Memang tadi betul bahwa memang ini ada nuansa militernya, kemudian juga diberi seragam dan lain sebagainya. Tapi tujuan atau desain awal dari pemberian apa program seperti ini kepada peserta SPPI adalah tadi untuk memberikan wawasan kebangsaan, melatih kedisiplinan dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tentu masukan-masukan seperti dari Pak Anton itu sangat bisa diterima dan itu juga saya kira menjadi gestur yang sudah diperlihatkan oleh teman-teman Kemhan dalam proses konferensi pers kemarin. Jadi bisa kita lihat tidak ada penyangkalan juga bahwa insiden ini terjadi, kemudian juga ada langkah-langkah terukur yang disampaikan. Saya kira kita beri waktu kepada teman-teman Kemhan untuk melakukan proses-proses yang lazim terjadi di dalam dunia militer. Kami tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang teman-teman Kemhan ini sedang melakukan proses di internal, tapi dari pihak pemerintah dalam hal ini Istana Kepresidenan dan juga teman-teman di lingkungan Setnek ini sudah memberikan atensi dan juga sudah memberikan perhatian khusus bahwa perlu dilakukan langkah-langkah terukur agar kemalangan yang sudah terjadi itu tidak bertambah atau tidak terjadi kembali.
1: Baik.
2: Jadi dalam hari ini saya ingin menyampaikan kami menyambut baik semua masukan dari masyarakat dan juga semua concern itu bisa diterima. Dan itu juga sama menjadi concern pemerintah dan ini akan diperbaiki ke depan.
1: Baik, silakan respon sekaligus closing statement Anda, Mas Anton.
0: Ya, yang jelas bagi saya, satu, ada baiknya memang pemerintah meninjau ulang untuk menyatukan dua program ini. Satu program satu program pembekalan untuk calon manager. Mungkin ini adalah sebenarnya titik akhir, ya titik akhir yang kemudian untuk kita return untuk melihat ulang, itu satu. Kedua, karena dua program itu menjadi penting, maka tentu saja pemberlakuan seleksinya harus berbeda.
1: Okay.
0: Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saya tetap harus ada yang bertanggung jawab atas meninggalnya 5 orang ini. Itu tidak bisa hanya sekedar kita turut prihatin, ikut berduka dan berbelasungkawa, tapi harus juga tetap ada yang bertanggung jawab terhadap meninggalnya. Ini bukan hanya sekedar kan tadi ada tentang request, oh bisa ada tuberkulosis bisa lolos, bagi saya itu harus ada bertanggung jawab. Jadi request kayak apa, selain kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, tentu pertanggungjawaban itu menjadi penting. Nanti siapa yang harus tanggung jawab, saya pikir saya akan tentu saja menyerahkan kepada pihak polisi militer untuk kemudian menindaklanjuti insiden ini. Jadi kita tidak hanya berhenti pada ucapan berbelasungkawa, memberi santunan dan lain, karena ini harus ada tanggung jawaban. Karena begitu pula halnya kalau misalnya kita terjadi di ospek, misalnya yang meninggal kan ada yang bertanggung jawab, ada polisi harus melakukan otopsi dan lain-lain. Itu
1: okay.
0: Mas.
1: kita kawal pembenahannya akan seperti apa. Kita harapkan seperti yang Anda katakan, Mas Anton, dibenahi semuanya. Siapa yang bertanggung jawab ini harus menjadi kuncinya juga. Terima kasih untuk waktunya, Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI, dan Anton Ali Abbas, pengamat militer bersama Newsroom. Selamat sore, Bapak-Bapak.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Minggu ini dalam Check It Out.
4: Ingat anak.
5: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
4: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
5: Harus, Bu.
4: Ya.
5: Ya, ibu harus sehat ya.
4: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya banyak penyakit.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 sampailah pada puncak acara di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur pada hari ini. Kita langsung tergabung bersama rekan kami Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Nindi, salam pencak silat luar biasa. Seperti apa suasana terbaru di sana? Silakan.
2: Selamat sore Heranov, betul sekali ini adalah hari terakhir dari kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026, di mana baru saja beberapa detik yang lalu ini adalah pertandingan terakhir dari gelanggang C di belakang saya, dan artinya semua gelanggang ini sudah menyelesaikan pertandingannya Heranov. Kalau bisa di highlight untuk hari terakhir ini ada sekitar 333 pertandingan yang dibagi untuk 112 dari kategori seni atau jurus, kemudian ada 221 dari kategori tanding atau fighting. Nah, untuk di gelanggang A tadi Heranov, ini ada sekitar 68 partai, kemudian di gelanggang B ada 100 partai, di gelanggang C ada 98 partai, kemudian di gelanggang D ini ada 67 partai. Kalau kami memantau sejak kemarin dan untuk hari ini begitu Heranov, karena memang dari finalnya itu berlangsung sejak kemarin dan juga hari ini memang cukup sengit dan cukup ketat begitu Heranov. Bahkan kalau saya melihat ini ada beberapa pesilat yang sampai ketika selesai pertandingan bahkan meneteskan air mata begitu ya Heranov, rasa bangga untuk mendapatkan atau meraih medalinya, baik medali emas maupun perak. Dan ini tidak hanya untuk atlet atau pesilat muda atau awal begitu pemula begitu ya Heranov, tapi juga untuk pesilat profesional. Untuk atlet yang bisa dikatakan atlet atau atlet pemula begitu ya Heranov, ini merupakan bisa dikatakan momen awal atau momen pecah telur begitu, karena memang ada beberapa atlet atau pesilat yang ini adalah merupakan kejuaraan pertama dan juga kejuaraan kedua begitu Heranov. Jadi ada sejumlah atlet yang memang cukup antusias untuk mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini. Nah Heranov, tidak hanya pertandingan tapi juga hari ini merupakan hari terakhir di mana nanti sekitar jam 5 sore ini akan direncanakan ada penutupan atau closing ceremony dari kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Jadi kita masih menantikan bagaimana keseruan dari closing ceremony dari kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Kembali ke Anda Heranov.
1: Terima kasih Nindi, selamat sore. Kita ke informasi lain, momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru. Berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo, Jawa Timur. Nah, sementara itu di lokasi lain di Maros, Sulawesi Selatan, situs prasejarah Leyang Paning atau Gua Kelawar juga ramai dikunjungi oleh wisatawan.
3: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
4: Deg-degan sih. Takut. Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
5: Pas lihat ke bawah.
6: Pas lihat ke bawah.
4: Dari mana ini, Adik?
7: Dari mana ini, Adik?
8: Dari Surabaya.
9: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu.
3: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Paning atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
10: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
3: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
11: Sambil belajar.
12: Tadi ngapain aja di dalam?
11: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
12: Nah, apalagi? Foto-foto enggak?
11: Iya, foto-foto.
12: Seru enggak foto-fotonya?
11: Seru.
3: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanai, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nah, sementara itu di lokasi lain, ribuan warga memadati lokasi festival balon udara yang digelar oleh kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Minggu pagi. Beragam motif dan juga warna-warni balon udara dihadirkan dalam acara tersebut.

0: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut Milad ke-60 UMP. Festival balon udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
1: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
2: Baru pertama kali?
1: Iya, baru pertama kali.
2: Gimana, Mbak?
1: Bagus, indah, terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga, dan masih...
0: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival balon udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
3: Kan, UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang, pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
4: Ada berapa balon, Pak, untuk tahun ini, Pak?
3: Saat ini tampaknya lebih dari 20 balon. Lebih banyak, 31 balon.
0: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya festival balon udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
5: Tim penyelamat internasional berhasil mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan gempa Venezuela, termasuk seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Informasi mancanegara ketahui dari keajaiban di tengah duka yang menyelimuti Venezuela. Di tengah luluh lantaknya negara itu akibat gempa kembar bermagnitudo di atas 7. Secercah harapan muncul saat tim penyelamat internasional ini berhasil mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan. Termasuk ada seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan.
6: Tim SAR berhasil menyelamatkan seorang bayi dan ibunya dari reruntuhan akibat gempa di Venezuela. Sebuah video yang dirilis

0: Tim SAR bantuan dari Amerika Serikat memperlihatkan bayi berusia 9 bulan dan ibunya berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Menurut tim SAR dari Virginia Task Force yang membantu proses penyelamatan itu, kedua korban hanya menderita luka ringan dan telah dibawa ke tempat yang lebih aman. Di hari yang sama, tim SAR bantuan dari Kolombia juga menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang juga terjebak reruntuhan di La Huayra. Menurut laporan tim SAR Kolombia, tim khusus mereka USAR Gowan berhasil menjangkau korban yang terjebak puing-puing di kedalaman 3 meter di bawah tanah. Bocah itu menderita luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara tim SAR bantuan dari Spanyol juga merilis video yang memperlihatkan penyelamatan seorang pria dari reruntuhan bangunan di Magueta, Venezuela. Pria itu tampak menangis terharu karena berhasil keluar dari reruntuhan dalam keadaan hidup. Ia langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa kembar bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi di sejumlah daerah di Venezuela pada Rabu benar-benar telah meluluh lantakan negara itu. Menurut Ketua Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas hingga Sabtu telah mencapai 1.430 jiwa. Sementara korban luka sudah lebih dari 3.200 orang dan sekitar 50.000 orang hilang. Sejak gempa mengguncang, pemerintah Venezuela telah menyatakan keadaan darurat dan meminta bantuan dari negara lain untuk proses penyelamatan serta pemulihan korban. Hingga kini, sudah lebih dari 1.600 tim SAR bantuan dari negara asing telah tiba dan membantu proses penyelamatan korban yang terkubur reruntuhan. Sebelum gempa terjadi, Venezuela telah lama mengalami krisis ekonomi yang memicu kerawanan pangan. Bahkan presiden sebelumnya, Nicolas Maduro, ditangkap Amerika Serikat atas tuduhan terlibat perdagangan narkoba, terorisme, dan penyelundupan benda terlarang.
1: Dua gempa dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik. Getaran kuat merobohkan bangunan, merusak rumah sakit, menutup bandara Makita. Posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia, lempeng juga Amerika Selatan, membuat negara itu rawan gempa.
2: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain. Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif, di antaranya sesar Bocono, sesar San Sebastian, dan sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang. Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh, kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
1: Status Gunung Etna di Italia kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Sementara itu di Jepang sebuah sinkhole muncul dan juga menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
2: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert

0: atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya.
1: Tsuchidakega oto tatete kuzure ochite iku desu otono. Sore de kezashio no shito ga kite mo abunai kara shikayorande kure ichikoto de.
0: Otoritas setempat menduga, insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
2: Sementara itu gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Nah, sementara itu di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
3: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
4: En compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
3: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: Minggu ini dalam Shh, Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah ngesap.
2: Harus, Bu.
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung.

0: A new day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Ribuan warga di Kemayoran, Jakarta menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Warga antre hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Selain informasi tadi, ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi menangkap 3 pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, 2 tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
3: Inilah rekaman CCTV saat 4 orang pelaku saling berboncengan 2 motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap 3 pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
4: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
3: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juli 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
5: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
3: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, bobol rumah indekos seorang residivis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lainnya, seorang remaja nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian 2 unit ponsel serta 2 pasang sepatu di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
6: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota

0: Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
1: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambacang, Kuranji.
2: Ini modusnya seperti apa ini?
1: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
2: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
1: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
0: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
2: Dari korban, pas mau masuk kamar tuh ngeliat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
3: Tapi barang bukti ada, Bang?
2: Barang buktinya udah dijual, hilang.
3: Kerugiannya berapa, Bang?
2: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
0: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode Aliong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kejaksaan Agung pun memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
0: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink, didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah.
5: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Aliong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate.
0: Sebelumnya dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkenalkan

0: Kuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang digelar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Sinergi ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui program Jaksa Garda Desa, APETNAS dilibatkan sebagai mitra strategis kejaksaan dalam mendukung berbagai program pemerintah. Di antaranya adalah pengawalan program makan bergizi gratis, program Indonesia Pintar, serta program prioritas nasional lainnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
1: Tujuan dari sini kerjasama dengan membentuk APETNAS, Asosiasi Badan BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini, teman-teman BPD, bisa mendukung kejaksaan dalam membuat tata kelola keuangan desa yang baik. Gitu. Kan harapannya nih, menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades beserta perangkatnya. Kita minta bantuan ini, tolong dong awasi nih. Nah, alhamdulillah, kita udah bulan Juni nih, itu oknum perangkat yang terjaring itu makin jauh berkurang.
0: Penguatan sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap program prioritas nasional berjalan secara transparan dan akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegal Rejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti 5 dari jerigen dan 1 botol air mineral yang di dalamnya berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Sementara itu di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah.
0: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegal Rejo menggerebek rumah milik AP penjual minuman keras jenis Ciu warga Kecamatan Tegal Rejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC, dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
3: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegal Rejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
0: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi, ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
4: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
5: Modus pelaku benar?
4: Modus pelaku mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di

0: tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga setempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi Sungai Brantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi dan ada luka di bagian wajah.
2: Laki-laki ini.
3: Laki-laki. Ciri-cirinya pakai apa, Pak?
2: Apanya?
3: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
2: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk abri itu.
3: Mm-hmm. Terus kaosnya?
2: Kaosnya pakai jaket fitter.
3: Sweater. Warnanya apa, Pak?
2: Hitam.
1: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, dituding mencuri plat milik percetakan, tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 pekan. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah. Sementara itu, ada aksi kawanan pencuri kabel listrik tanam tegangan menengah yang viral di media sosial. Akibat aksi ini, pasokan aliran listrik terganggu.
5: Mana adiknya?
6: Mana adik? Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
7: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang atas nama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
4: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap 1 dari 2 kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap 1 pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu 1 pelaku lain.
8: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kami terkini kesulitan untuk menangkap yang 1 orang itu daya. Namun alhamdulillah berhasil diamankan 1 orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
4: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Waspadalah berada di dekat pohon besar, karena di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ada seorang pengemudi mobil yang terluka akibat kendaraannya tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Sementara itu di Jakarta, diduga sudah lapuk, pohon angsana ukuran besar tumbang menimpa mobil dan taksi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang.
1: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.
10: Gimana, Pak?
0: Sudah saya perjalanan, ya perjalanan melintas itu, ya ada. Habis itu ya enggak ingat apa-apa saya. Begitu ada pohon roboh, sudah enggak ingat apa-apa saya.
10: Tapi sempat ada kelihatan sebentar enggak tahu?
0: Ya, roboh. Kelihatan sebentar aja.
11: Nah, waktu itu anginnya kenceng atau gimana?
0: Saya enggak merasakan, karena di dalam cabin enggak terasa.
12: Pas bawah sini, Mas, maaf ya.
1: Inilah mobil mewah dan taksi usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon berukuran besar menimpa bagian depan mobil hingga mengalami kerusakan parah. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil tengah melintas. Diduga sudah lapuk di bagian dalamnya, pohon angsana yang berada di pinggir jalan ini tiba-tiba tumbang. Beruntung pengemudi taksi dan penumpang mobil mewah ini bisa menyelamatkan diri.
13: Agak rame. Nah, saya itu mau mundur. Pas mundur itu tiba-tiba grup kayak gitu. Kirain kena tabrak, saya enggak tahunya pohon roboh nimpa gitu. Ya udah.
11: Posisinya Bapak di dalam mobil.
13: Di dalam mobil. Pas mobil jalan mundur kayak gitu. Kayak gitu. Pas mundur kayak gitu tiba-tiba grup kayak gitu nimpa kayak gitu. Kirain kena tabrak dari belakang. Enggak tahunya pohon kayak gitu.
1: Setelah pohon angsana yang tumbang dievakuasi oleh petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Ribuan warga Kemayoran Jakarta Pusat menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, mega

Ribuan warga Kemayoran Jakarta Pusat menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Warga antre hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Antrean warga terlihat hingga ke Jalan Raya Benyamin Sueb di Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka rela datang sejak pagi demi bisa masuk ke area pasar rakyat dan bazar UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium.

0: 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Dan harga murah menjadi alasan para emak-emak ini memilih ikut antre demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar Rakyat dan Bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80, di mana polisi menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik wilayah Jabodetabek. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar mengular di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur, hingga menyebabkan kemacetan. Di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan warga menyerbu bazar murah demi bisa membeli minyak goreng dan beras dengan harga lebih murah.
1: Beginilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada Sabtu. Selain panjangnya antrian yang mengular hingga ratusan meter, para sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrian panjang kendaraan berat ini pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi, serta mengganggu arus lalu lintas. Antrian bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 sampai 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini diakui menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat.
2: Berapa ini, Mas?
3: Dari subuh tadi, Pak.
2: Dari subuh ya? Oke. Ini untuk apa? Antri apa?
3: Antri solar.
2: Di fully ya harusnya?
3: Iya.
2: Karena apa? Di daerah kenapa?
3: Anu, Pak. Langka solar tadi di rest area antrinya panjang. Terus kesini juga antri.
1: Akibat panjangnya antrian, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat antrian truk. Para sopir dan pengguna jalan pun berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Di lokasi berbeda, tingginya harga berbagai kebutuhan membuat warga di Boyolali, Jawa Tengah rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Antrian bahkan terjadi sebelum penjualan dimulai. Warga yang didominasi emak-emak ini pun rela menunggu hampir 1 jam. Antrian langsung berubah menjadi aksi saling berdesakan saat bazar dibuka yang menyebabkan sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter yang dijual Rp31.000. Selain harga yang lebih murah, langkanya beberapa barang kebutuhan membuat warga rela berdesakan.
4: Paling dicari apa, Bu?
5: Minyak sebenarnya.
4: Kenapa, Bu?
5: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Boyolali berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah.
1: Pasar murah ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80. Polres Boyolali menyediakan hampir 2 ton beras serta hampir 1 ton minyak goreng dalam bazar sembako murah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita akan menuju ke Padepokan Pencaksilat di TMI Jakarta Timur untuk ikut dalam acara penutupan kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026.
7: Kegiatan ini memohon maaf atas keterlambatan sertifikat yang belum diterima oleh teman-teman. Jadi untuk sertifikat kepanitiaan ini belum selesai di upacara penutupan. Kepanitiaan ini tidak selesai di upacara penutupan. Selesai upacara penutupan, kami akan mengawal teman-teman kita yang sekarang ada di rumah sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Alia. Itu akan kita kawal, kita temani sampai mereka sudah lulus dari rawat inap. Kemudian kita juga akan mengirimkan buat teman-teman yang belum menerima sertifikat dan medali ke kontingen masing-masing. Jadi semua akan menerima sertifikat dan medali. Buat teman-teman yang tidak menjadi juara, kita akan tetap mengirimkan sertifikat untuk para peserta. Jadi kita akan mengirim janji komitmen kami dari panitia per hari Jumat via pos sudah dikirimkan. Atas nama CNN Indonesia, kebetulan pimpinan kami sebenarnya ada di sini, Mbak Titin Rosmasari, akan memberikan hadiah buat teman-teman. Tapi hadiah terbesar nanti atas nama Ketum IPSI. Hadiahnya besar sekali. Buat kami, kami pun begitu menerima hadiahnya agak takut. Karena besar, jumlahnya bahkan paling besar dalam kejuaraan silat. Nanti Bang Aka akan mengumumkan dan memberikan langsung izin ya Bang, hadiahnya. Untuk itu sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih kepada PB IPSI. Terima kasih untuk Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Kemenpora, Puspresnas, dan seluruh panitia dan sponsor yang terlibat dalam acara ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi, akan kami perbaiki dalam event-event selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Salam pencak silat. Iya lo nggak siap. Terima kasih.
4: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Niki Charles Lau selaku Ketua Panitia Kejuaraan Pencaksilat Nasional Piala Presiden 2026. Dan selanjutnya Ara dan juga hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Abdul Karim Al-Jufri.
8: Kepada yang terhormat Bapak Abdul Karim Al-Jufri selaku perwakilan dari PB IPSI, kami persilakan.

Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan sudah terima medali semua kan? Belum. Di sini banyak yang juara kan? Kok suaranya masih lemas? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara-suara calon juara dunia ke depan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa sampai di penutupan kejuaraan kali ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah semua dalam keadaan yang berbahagia. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang tetap istiqomah menjalankan ajarannya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah. Amin. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Dr. Mariman Darto SE MSI, staf ahli bidang manajemen talenta. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian harus kenal dengan beliau karena nanti bisa jadi yang menentukan kalian bisa sekolah di mana saja adalah beliau. Kemudian juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Ibu Dr. Maria Veronica Iren Harjioni. Juga yang kami hormati Ibu Titin, Direktur dari CNN, beserta jajarannya ada Pak Dr. Niki. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum. Dari kemarin saya lihat mukanya kusut terus. Tapi ingat masih ada PR, tadi saya dengar medalinya belum semua dibagikan. Piagam juga sebagian belum dibagikan. Dan percayalah kami dari PB IPSI akan mengawal untuk memastikan hak adik-adik sekalian bisa didapatkan. Pertama-tama saya

mengucapkan permohonan maaf dari Ketua Umum PBIPC, Bapak Sugiono. Seharusnya beliau yang akan hadir untuk penutupan kali ini, tapi karena kesibukan dipanggil oleh Presiden sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mewakili beliau. Bapak, Pak Mariman yang kami hormati, sesuai arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada Bapak Ketua Umum PBIPC, kami diberi tugas untuk membentuk satu badan ad hoc yang namanya Badan Ad Hoc untuk Kurikulum Pendidikan. Kami berharap bisa mendapatkan bantuan dari pihak kementerian untuk bersama-sama kita godok kurikulum bagi anak-anak kita sehingga pencaksilat bisa jadi kurikulum dasar di seluruh sekolah-sekolah. Tapi tentu saja tugas tersebut tidak melulu hanya tugas dari kementerian. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh pelatih perguruan-perguruan agar menyiapkan tenaga-tenaga pendidiknya supaya ketika launching kurikulum pendidikan, kita dari pihak pencaksilat sendiri siap untuk menyambut program tersebut dan bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah. Kalau selama ini pencaksilat hanya masuk di muatan lokal, ke depan atas instruksi Presiden, pencaksilat harus menjadi kurikulum dasar bagi seluruh sekolah. Saya ingin bertanya kepada pelatih-pelatih, apakah siap menyambut program tersebut? Kok pada lemes? Siap tidak? Kita tunggu janjinya. Adik-adik sekalian, saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Saya dulu memulai latihan pencaksilat, mungkin sama dengan usia kalian. Waktu itu kurang lebih usia saya 12 tahun, pertama kali saya latihan silat. Pertama kali bertanding, umur 14 tahun. Kemudian, karena Tuhan begitu baik, Allah begitu baik kepada saya, umur 19 tahun saya menjadi juara dunia yang pertama. Dan saya ingin adik-adik sekalian minimal bisa seperti saya. Ingat, minimal. Kalau saya hanya bisa dapat 2 kali juara dunia, adik-adik harus bisa lebih daripada itu. Siap? Siap tidak? Ada yang mimpi jadi juara dunia? Ada yang mimpi tidak jadi juara dunia? Yang mimpi jadi juara dunia, angkat tangan. Oke, turun. Saran saya, stop bermimpi. Yang boleh bermimpi jadi juara dunia, Pak Asis, Pak Mariman, Ibu Titin, boleh mimpi jadi juara dunia. Saya sekarang boleh mimpi jadi juara dunia. Kenapa? Karena kami sudah tidak menjadi atlet lagi. Jadi kami boleh mimpi, karena jadi juara dunia hanya bisa dalam mimpi kami. Tapi kalian yang masih jadi atlet, tidak boleh bermimpi. Kalian harus punya rencana, kalian harus bisa menjadi juara dunia. Seorang atlet pencaksilat tidak boleh lagi bermimpi jadi juara dunia. Dia harus mempersiapkan dirinya supaya bisa jadi juara dunia. Siap? Kalau ingin jadi juara dunia, yang pertama dan utama yang harus kalian lakukan adalah percaya dengan pelatih kalian. Tidak akan mungkin seseorang menjadi juara kalau dia tidak percaya dengan pelatihnya. Percayalah, pelatih-pelatih kalian akan mempersiapkan segalanya buat kalian. Mengupayakan banyak hal buat kalian. Itu yang harus kalian lakukan yang pertama. Dan yang kedua, restu dari orang tua kalian. Tanpa restu tidak ada orang yang akan menjadi juara. Tidak akan ada anak manusia yang bisa menjadi apa-apa tanpa restu orang tuanya. Sanggup? Bisa tidak melakukan minimal 2 hal itu? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak bisa harus kalian lakukan.

0: Saya tahu di kegiatan-kegiatan seperti ini bukan kata sambutan yang kalian inginkan, tapi sengaja saya ingin berbagi supaya kalian juga punya keinginan yang sama untuk menjadi orang yang berhasil. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, adik-adik sekalian yang punya bendera perguruan, tolong diangkat bendera perguruannya. Tolong diangkat tinggi-tinggi bendera perguruannya. Adik-adik sekalian, bendera perguruannya diangkat tinggi-tinggi. Bendera perguruan kalian harus kalian kibarkan, bukan kalian letakkan di lantai. Karena kalian berjuang untuk panji tersebut. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat.
1: Terima kasih atas sambutan sekaligus arahan yang luar biasa ya dari Bapak Abdul Karim Al Jufri. Karena kalau aku pikir ini semangat yang luar biasa ditularkan, beda kalau mantan atlet pencak silat ini pengalamannya.
2: Ya, dan itulah tadi informasi yang kami hadirkan, dan tentunya usai jeda masih ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah pengen sehat.
2: Harus, Bu?
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya aja penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Bisa berkolaborasi dengan IPSI, CNN, dan mudah-mudahan dengan kami di Kemdikdasmen, sehingga semakin meriah, yang tentu juga saya hormati teman-teman dari Kemenpora yang hari ini hadir, dan tentu kolega saya dari Pusat Prestasi Nasional, yang tentu kami berharap kehadiran dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen bisa memberikan rekognisi, bisa memberikan pengakuan berupa kurasi dari kegiatan ini, sehingga prestasi adik-adik sekalian itu bisa diakui untuk menjadi prasyarat dalam SPMB melalui jalur prestasi. Kita berikan tepuk tangan untuk kita sekalian. Yang kedua, tentu kami bersyukur kita sekalian bisa bertemu hari ini, tentu dengan semangat, dengan sportivitas, semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk bisa menjadikan pencak silat sebagai bagian tak terpisahkan dari membangun karakter anak-anak Indonesia hebat. Dan tentu ini, semangat ini sama halnya, sama persis dengan arahan dan komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sangat didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Profesor Abdul Mukti, bahwa pencak silat adalah cerminan dari karakter bangsa, karakter disiplin, karakter sportif, dan menjunjung tinggi sikap saling menjaga diri, sikap saling rukun dengan teman, dan sikap untuk selalu toleransi antara satu dengan yang lain. Adik-adik saya sekalian yang saya hormati, tentu komitmen Presiden Prabowo yang perlu dicatat hingga saat ini, kalau dalam rekaman saya, Presiden Prabowo ini telah menjadi pengurus IPSI sampai dengan 9 periode. Komitmen yang tak tergantikan oleh siapapun. 4 periode lamanya menjadi wakil pengurus besar atau ya namanya wakil pengurus besar, wakil ketua umum, dan menjadi ketua umum selama 5 periode. Tentu ini menunjukkan bahwa komitmen beliau terhadap IPSI adalah komitmen sejati. Beliau pernah berucap dan beliau pernah mengatakan seperti ini, saya akan terus mendukung IPSI dan pencak silat sebagai pendekar sampai akhir hayat saya. Mudah-mudahan

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.

Inilah spirit rukun dengan teman yang dibangun oleh kementerian ini untuk menjadikan setiap cabang olahraga termasuk pencaksilat ini bagian tak terpisahkan dari membangun karakter diri setiap murid-murid di Indonesia. Kita mengakui, kementerian mencatat bahwa pencaksilat di ajang internasional telah mengharumkan nama bangsa termasuk tadi yang disampaikan oleh salah satu atlet terkenal yang sekarang kenapa beliau menjadi sekjen, karena dua kali beliau menang di kejuaraan dunia. Kita contoh nanti. Tapi dalam catatan kami, World Pencaksilat Championship di Abu Dhabi yang lalu, tahun 2024, yang diikuti oleh 57 negara, sekitar 1.100 peserta. Ya. Indonesia senior bisa mendapatkan emas 11 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai juara umum. Di juara junior, Indonesia juga bisa meraih 11 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Dan Indonesia juga ditetapkan sebagai juara umum. Total 22 emas, raihan 10 perak, dan 7 perunggu adalah capaian penting yang perlu kita jadikan sebagai tonggak penting. Dan bagi adik-adik sekalian, catatan ini harus juga bisa diraih di saat di mana adik-adik sekalian ikut dalam kejuaraan itu. Di SEA Games 2025 yang lalu di Thailand, seni bergu putra, Mas Andika, Mas Rano, dan Mas Asep juga memperoleh emas. Tanding kelas C putra, Pak Muhammad Zaki juga mendapatkan emas. Dan tanding di kelas B putri, Mbak Safira Dwi Meliani juga mendapatkan emas. Pendek kata, pencaksilat adalah raihan prestasi bangsa ini di mata dunia. Maka wajar jika kemudian direksi presiden, arahan Presiden Prabowo Subianto, jadikan pencaksilat sebagai bagian dari 21 cabang olahraga yang akan menjadi salah satu ajang yang dipertandingkan di Olimpiade. Karena itu tentu kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui target, melalui arahan dari Presiden, mulai tahun ini ajang kami di OSN, O2SN menetapkan pencaksilat masuk dalam 5 cabur OSN di semua jenjang, baik sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP atau madrasah sanawiyah, SMA atau SMK. Satu-satunya cabang olahraga yang masuk di semua jenjang adalah pencak silat. Tentu ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena itu ajang yang diselenggarakan oleh CNN bekerjasama dengan IPSI ini patut mendapatkan dukungan di periode yang ketiga di tahun 2027 nanti. Pencaksilat adalah bagian dari semangat Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini tidak kotak katik gatuk, tetapi ini adalah cerminan. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ini mirip dengan apa yang terjadi di pencaksilat ini.

0: Yang pertama, ketika kita bangun pagi, maka disiplin untuk latihan, ya, di saat kita selesai sholat subuh itu tentu sangat menentukan. Pada saat kita beribadah, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai moralitas itu ada di dalam pencak silat ini. Dan inilah yang kemudian tadi menjadi komitmen presiden. Kenapa presiden sampai 5 periode apa sampai 9 periode menjadi pengurus IPSI? Yang ketiga adalah berolahraga dan cabur prioritas O2SN dan desain besar olahraga nasional juga menempatkan pencak silat sebagai bagian tak terpisahkan dari cabang olahraga yang bergengsi. Makan sehat tentu soal mengelola kebugaran dan nutrisi ini menjadi penting. Tidak ada satupun olahraga yang bisa yang sukses kalau pengelolaan pada kebugaran dan nutrisi tidak dilakukan. Dan yang tentu yang berikutnya adalah gemar belajar, teknik, strategi, sejarah, pencak silat juga penting. Bermasyarakat, adik-adik sekalian dilatih untuk peduli dengan sesama. Dan yang terakhir adalah tidur cepat agar pemulihan fisik kalian menjadi sangat penting. Untuk itu, sekali lagi, yang terakhir, apresiasi yang sangat tinggi kepada IPSI dan kepada CNN Indonesia, kepada Kemenpora yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mengajak kepada generasi muda untuk memberikan dukungan kegiatan ini dan komitmen seorang pendekar sampai napas terakhir, dia adalah pendekar. Tentu kami tutup kegiatan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden tahun 2026 ini dengan membaca Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan segera mendapatkan kurasi dari Pusat Prestasi Nasional. Nasrum minallah. Nasrum minallah wal fathun qorib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Bapak Dr. Mario Mandarto atas perhatiannya pada perkembangan pencak silat sebagai bela diri warisan bangsa dan korelasinya pada pembentukan karakter yang berpengaruh begitu positif. Sekarang
2: dan selanjutnya kami mohon juga kepada Bapak Dr. Mario Mandarto bersama dengan jajaran tamu kehormatan untuk melakukan prosesi pemukulan gong sebagai penanda kejuaraan resmi ditutup.
1: Pemukulan gong akan dilakukan pada hitungan ketiga. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3.

0: Dengan demikian prosesi pemukulan gong menandai ditutupnya secara resmi kejuaraan pencaksilat tingkat nasional PBIPSI pada hari ini.
1: Semoga seluruh rangkaian kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang telah dilaksanakan menjadi momen yang berkesan serta menumbuhkan semangat sportivitas, persaudaraan, dan prestasi bagi seluruh peserta.
0: Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya kejuaraan dengan lancar selama 4 hari terakhir ini, melalui perwakilan dari PBIPSI, Bapak Abdul Aziz, kami harapkan untuk memimpin pembacaan doa. Pada Bapak Abdul Aziz, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin, memang harus dipancing. Kita doakan bersama yang jawab salamnya paling kenceng cepat pergi haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mohon maaf, doa saya pimpin dalam ajaran agama Islam. Yang non beragama Islam mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yambahi li jadikadimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang maha adil dan maha kuat, segala puji hanya bagimu, dan limpahan taufik dan hidayahmu, kejuaraan pencaksilat ini telah berjalan dengan lancar, aman dan penuh semangat persaudaraan. Ya Allah, terimalah ikhtiar kami selama kejuaraan ini. Berikan keberkahan kepada para pesilat, ofisial, wasit juri, panitia dan semua pihak yang terlibat. Jauhkan kami dari cedera yang berbahaya, dari sifat sombong karena menang, dan dari putus asa karena kalah. Ya Allah, jadikan kemenangan sebagai amanah untuk tetap rendah hati. Jadikan kekalahan sebagai cambuk untuk lebih giat berlatih dan memperbaiki diri. Tanamkan di hati kami, para pesilat, jiwa kesatria pencaksilat, menang tanpa menghinakan, kalah tanpa dengki. Ya Allah, berkahilah ilmu bela diri yang telah ditunjukkan hari ini. Jadikan pencaksilat ini sebagai sarana untuk menjaga diri, menjaga kehormatan bangsa, dan mendekat diri kepadamu, ya Allah. Jauhkan pencaksilat dari tujuan yang batil dan kekerasan yang sia-sia. Ya Allah, muliakanlah para juara dengan istiqomah. Kuatkan yang belum juara agar terus bersemangat untuk berlatih. Persatukan kami semua dalam silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, pulangkanlah kami semua ke rumah masing-masing dengan selamat, sehat dan walafiat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna timbah. Warinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak Abdul Aziz, dan sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian pertandingan dan kejuaraan pada hari ini, selanjutnya akan dilaksanakan prosesi penutupan gelanggang oleh Dewan Wasit dan Juri.
2: Kepada Dewan Wasit dan Juri, kami persilakan untuk memasuki area gelanggang dan melaksanakan prosesi penutupan gelanggang.

0: Baik, Victor dan juga hadirin yang kami hormati, sama-sama kita sudah saksikan prosesi penutupan gelanggang yang dilaksanakan langsung oleh Dewan Wasit dan juga Dewan Juri.
1: Baik, selanjutnya kita mengabadikan momen kebersamaan dan menjadi penutup dari rangkaian acara hari ini. Ini kita sedang memasuki prosesi foto bersama.
0: Betul sekali, sehingga para tamu undangan, Dewan Wasit, Dewan Juri dan juga pihak terkait kami persilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama.
1: Baik. Selanjutnya nanti, Ara dan juga hadirin sekalian, kita akan memasuki agenda yang paling ditunggu-tunggu sesaat lagi ya. Yaitu pemberian hadiah kepada para pemenang kejuaraan pencak silat. Hadiahnya apa, Kara?
0: Hadiahnya ada sertifikat,
1: pastinya.
0: Ada medali.
1: Medali udah dapet.
0: Dan okay. Yang paling ditunggu-tunggu kayaknya uang tunai.
1: Iya. Tunai gak? Tunai, cash.
0: Insya Allah tunai ya.
1: Insya Allah sah. Nanti hadiahnya dapat langsung ya. Oke. Okay.
0: Jadi kita persilahkan ya untuk para peserta, official, manager untuk mengarahkan pandangan ke stage ya kan.
1: Boleh.
0: Karena sebentar lagi kami akan membacakan dan umumkan pemenang dan juga hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang ya.
1: Iya, kepada para juara dan perwakilan kontingen kami mohon bersiap begitu ya. Nanti akan dipanggil satu persatu sesuai dengan kategorinya dan yang belum dipanggil mohon tetap berada di tempat dan ikut memberikan dukungan saja.
0: Betul sekali Victor, karena ada banyak lapisan usia ya di sini ya, ada banyak sekali tingkatannya. Ada usia dini, praremaja dan juga remaja. Masing-masing ada 3 juaranya loh.
1: Wow, ada juga nanti yang paling juara.
0: Juara banget.
1: Grand Champion.
0: Grand Champion dengan hadiah yang fenomenal, begitu spesial, langsung diberikan oleh Ketua Umum PB IPSI.
1: Dan untuk seluruh hadirin, mari kita sambut para juara dengan tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan dulu. Oke.
0: Mari kita mulai sesi pemberian hadiah. Sudah siap belum? Udah siap. Ayo hadap sini semua, hadap sini.
1: Hadap sini, boleh.
0: Biar bisa nonton sekalian siap-siap nanti ya. Begitu dipanggil, yang juara dimulai dari sisi kiri ya, dari sayap kiri ya naiknya ya.
1: Oke. Saatnya saya dan kami akan membacakan siapakah juara untuk pesilat terbaik usia dini 2.
0: Kita mulai dari yang juara keempat.
1: Juara keempat. Ada siapakah di juara keempat?
0: Juara keempat diberikan kepada Akiva Inara Darmawan dari PSHT Ranting Telagasari Cabang Karawang sebagai pesilat terbaik kategori seni putri.
1: Akiva boleh ke atas panggung. Kemudian juara ketiga kita panggil saja langsung. Selamat kepada Yazid Rizal Umran SD Negeri Tomang 01 sebagai pesilat terbaik kategori seni putra usia dini 2. Dan berikutnya ada siapa lagi?
0: Juara kedua diraih oleh Gania Yuntava dari Tri Gerak Sakti sebagai pesilat terbaik kategori tanding putri usia dini.
1: Dan satu lagi, ini dia di urutan pertama pesilat terbaik usia dini 2. Selamat untuk Muhammad Al-Fatih Wijaya dari Paku Bumi Cimande, Palembang. Dan kami silakan kepada Direktur CNN Indonesia Ibu Titin Rosmasari untuk memberikan hadiah kepada para pesilat terbaik usia dini 2.
0: Baik, seluruh peserta dari kategori usia dini ini akan mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah.
1: 1 juta rupiah masing-masing.

0: Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Alkifa Inara Darmawan, Yazid Rizal Umrat, Gania Yuntafa, dan Muhammad Al-Fatih Wijaya sebagai pesilat terbaik kategori usia dini.
1: Oke, kita abadikan dulu kebahagiaan ini. Senyum boleh adik-adik.
0: Pasti senang sekali ya,
1: senang
0: Victor
1: sekali.
0: Ya. Usia dini sudah menorehkan prestasi.
1: Betul.
0: Loh.
1: Betul, sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
0: Masya Allah, tabarakallah, kebahagiaan bagi orang tua juga tentunya ya.
1: Baik. Wow, ini jalan mereka masih panjang di kejuaraan pencaksilat. Semoga nanti ketika pencaksilat sudah masuk dalam cabang olahraga di Olimpiade, mereka bisa ada di sana.
0: Amin. Jadi doa juga ya, calon juara dunia.
1: Calon juara dunia. Ya. Ikut jejaknya Pak Abdul Karim.
0: Amin.
1: Amin.

0: Baik, bagi pemenang yang sudah mendapatkan hadiah, boleh menghubungi meja panitia di seberang stage ini untuk berkoordinasi dan didata administrasinya. Mohon kepada para pelatih atau pendamping dari adik-adik kita yang sudah berhasil menjadi juara untuk bisa ke meja panitia untuk dilakukan administrasi terkait hadiah yang akan diterima.
1: Baik, selanjutnya.
0: Kita akan panggilkan ada 4 orang pesilat terbaik pra-remaja. Yang pertama kita panggil Wilis Nirmala Pratiwi, PSHT Kota Tangerang.
1: Sebagai pesilat terbaik kategori seni putri pra-remaja. Selanjutnya juara ketiga diraih oleh Juan Fajar Febrian dari KPS Nusantara Kota Bekasi sebagai pesilat terbaik kategori seni putra pra-remaja.
0: Dan berikutnya di posisi kedua ada Shafira Cinta Balkis Asagaf dari SMPN 209 Jakarta sebagai pesilat terbaik kategori tanding putri

0: Kopra Remaja.
1: Dan juara pertama, selamat kepada Reza Nazira Setiawan dari IPSI Pemalang. Pesilat terbaik kategori tanding putra pra-remaja.
0: Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah.
1: Hadiah akan diberikan oleh Bapak Niki Charles Lau.

0: Ini kategori pra remaja, ini berarti di usia yang beranjak hendak dewasa sedikit gitu ya.
1: Sedikit.
0: Ini sudah mampu menorehkan prestasi, ini sesuatu yang membanggakan ya. Sama seperti sebelumnya, nanti bagi pendamping dan pelatih yang mendampingi adik-adik kita yang sudah memenangkan juara, harap menghubungi panitia di meja redaksi di seberang dari panggung ini.

0: Yeay, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah pada seluruh juara. Foto bersama dulu ya. Sekali lagi selamat.
1: Hadiahnya juga ditunjukin adik-adik supaya terlihat.
0: Yes, ditunjukkan ya. Okay. Selamat sekali lagi kepada Wilis Nirmala Pratiwi, Juan Fajar Febrian, Syafira Cinta Balkis Asagaf, dan Reza Nazidan Setiawan.
1: Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pesilat terbaik kategori tanding putra dan putri, dan juga seni putra dan putri remaja.
0: Kalau tadi sudah pra-remaja, kita beranjak dewasa lagi ya. Kategori remaja nih sekarang. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Yang pertama adalah Mutiara Eka Nurjana dari SH Terate Cabang Tangerang Selatan sebagai pesilat terbaik kategori seni putri remaja.
1: Dan pesilat terbaik kategori seni putra remaja diraih oleh Muhammad Fazri dari Dispora Kalimantan Selatan.
0: Dari jauh ya,
1: Victoria. Dari jauh.
0: Lanjut, juara selanjutnya adalah Arshila Ramadhani dari Satrio Geni sebagai pesilat terbaik kategori tanding putri remaja.
1: Dan pesilat terbaik kategori tanding putra remaja. Selamat Muhammad Usaid Bashir dari SMI Fighter. Dan kami undang Ibu Iren dari Kepala Puspresnas. Kepala Puspresnas Ibu Iren kami undang untuk memberikan hadiah kepada para juara pesilat terbaik remaja. Di kategori masing-masing ada tanding putra, tanding putri, pesilat terbaik seni putra dan juga seni putri.
0: Masing-masing akan menerima hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah.

0: Jangan lupa sekali lagi setelah ini para pemenang maupun juga officialnya bisa mengawal dan juga ke meja panitia ya untuk bisa registrasi ulang dan juga menerima hadiah langsung dari panitia.
1: Baik, saat berfoto bersama yang jadi juara nanti diperlihatkan ya. Sertifikat piagam penghargaan dan juga hadiahnya diperlihatkan ke depan supaya diabadikan momentum adik-adik menerima hadiah dan juga penghargaan. Boleh foto bersama sejenak? Oke, tiga. Sudah siap adik-adik?
0: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Mutiara.

0: Eka Nurjana, Muhammad Fazri, Arsila Ramadhani, dan Muhammad Usaid Bashir. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Iren selaku Kepala Pusat Prestasi Nasional ya sudah memberikan hadiah langsung ya pada adik-adik kita yang begitu besar prestasinya di 4 hari terakhir ini ya.
1: Oke, ini hadiahnya kok gak naik-naik 1 juta terus sekarang.
0: Kalem. Ini dia makin lama makin gong ya.
1: Makin gong ini angkanya nih. Karena selanjutnya hadiahnya untuk juara 3 mendapatkan sekian.
0: Langsung harus disampaikan. Karena ini tadi adalah juara kategori yang terbaik, Victor ya.
1: Yes.
0: Kita melaju ke juara umum.
1: Usia dini.
0: Yes, juara umum ini mendapatkan hadiah yang fantastis.
1: Ya.
0: Meningkat sesuai harapan Victor dan juga seluruh atlet.
1: Sesuai harga cabai di lapangan,
0: beda.
1: Oke. Kita akan membacakan siapakah juara umum usia dini. Dari juara umum ketiga. Selamat untuk kontingen SHT Kota Bekasi Pusat Madiun. Boleh perwakilannya naik.
0: SHT Kota Bekasi Pusat Madiun menerima uang tunai senilai 5 juta rupiah.
1: Hadiah 5 juta rupiah akan didapatkan oleh juara umum ketiga kategori usia dini SHT Kota Bekasi Pusat Madiun. Perwakilannya dimohon ke atas panggung.
0: Baik. Selanjutnya, juara umum kedua kategori usia dini diberikan kepada SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer.
1: Juara kedua akan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Ini langsung diberikan oleh Ketua Umum PBBC.
0: Yes. Semuanya ya, juara 1, 2, 3 diberikan oleh Ketua Umum PBIPSI. Kita langsung melaju ke juara pertama. Kategori usia dini adalah PSHT Rayon Duri Kepa.
1: Selamat untuk PSHT Rayon Duri Kepa akan mendapatkan hadiah 20 juta rupiah.
0: Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi ya untuk perwakilan dari juara umum ketiga SHT Kota Bekasi Pusat Madiun. Selanjutnya juara umum kedua kategori usia dini yakni SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer. Dan ini dia jawaranya.
1: Juara umum pertama PSHT Rayon Duri Kepa.
0: Kami persilakan kepada Ibu Titin Rosmasari selaku Direktur Utama CNN Indonesia untuk memberikan hadiah kepada perwakilan pemenang.
1: Dari kontingen SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer boleh diwakilkan ke atas panggung. Dari SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer kami silakan yang mewakili untuk menerima hadiah.
0: Betul, karena ini hadiahnya benar-benar gak main-main ya. Jadi sebisa mungkin semuanya ada perwakilannya naik ke atas panggung. Juara ketiga meraih 5 juta rupiah. Juara dua mendapatkan 10 juta rupiah. Dan juara pertama menerima hadiah senilai 20 juta rupiah.
1: Jumlahnya makin lama makin fantastis ya Ara ya.
0: Sabar, masih ada gongnya nanti ya.
1: Masih ada gongnya. Boleh berfoto bersama, hadiahnya boleh diperlihatkan. Supaya dipegang, ini akan jadi kebanggaan ya yang sudah tidak terlupakan. Karena ada posisi atau juara umum di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026.
0: Dan hadiah dari Ketua Umum PBIPSI nggak main-main ya Victor ya. Bukan hanya untuk di kategori usia dini, tapi pra remaja, remaja pun juga mendapatkan hadiah fantastis.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali. Baik. Oke, kita persilakan kembali ke tempat duduk. Jangan lupa untuk perwakilannya untuk datang ke meja panitia. Dan selanjutnya kita akan membacakan siapakah juara umum pra remaja.
0: Bersiap-siap ya adik-adik ya.

0: Kita mulai dari juara umum ketiga, kategori pra-remaja. Jatuh kepada perisai diri Lab School Ciranda.
1: Baik, kepada perwakilan dari perisai diri Lab School Ciranda harap ke atas panggung. Kemudian siapakah juara umum dua, kategori pra-remaja. Selamat untuk kontingen perisai diri Palembang. Boleh ke atas panggung yang mewakili perisai diri Palembang.
0: Dan juara umum pertama kategori pra-remaja jatuh kepada kontingen SMI Fighter. Wow, meriah nih juaranya ya.
1: Juara umum satu kategori pra-remaja mendapatkan hadiah
0: 20 juta rupiah. Kami persilakan seluruh perwakilan untuk naik ke atas panggung. Langsung menerima hadiah yang akan diberikan langsung oleh staf ahli bidang manajemen talenta Kemendikdesmen. Kepada Bapak Mariman kami persilahkan.
1: Baik.
0: Untuk juara ketiga akan menerima hadiah senilai 5 juta rupiah.
1: Juara kedua akan mendapatkan 10 juta rupiah. Dan juara pertama tadi berapa?
0: 20 juta rupiah.
1: Ada perwakilan dari perisai diri Palembang. Baik, untuk menerima hadiah. Kemudian
0: perisai diri Lab School Ciranda.
1: Ada perwakilan mungkin? Silahkan. Baik, ini kita makin lama makin gong ini angkanya ya, ke arah ya. Yang aduh, penting double digit.
0: Betul sekali. Sesuai dengan kerja kerasnya ya. Ini menjadi pecutan. Semoga di lomba-lomba selanjutnya makin berprestasi tentunya.
1: Makin berprestasi. Dan bukan hanya hadiahnya saja ya, Kak Araya. Karena memang menjadi kejuaraan atau juara di kejuaraan tingkat nasional itu satu kebanggaan yang sangat-sangat patut dibanggakan.
0: Betul sekali, kami juga tidak lupa mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dewan Wasit dan Dewan Juri ya.
1: Betul.
0: Pasti sudah bekerja sangat keras untuk menentukan yang terbaik dari seluruh atlet-atlet yang berkompetisi 4 hari ini ya.
1: Betul, 4 hari kita tunggu-tunggu, inilah juara-juara yang kita banggakan. Kita saksikan akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Dr. Mariman.
0: Terima kasih banyak semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Senang sekali Victor ya.
1: Iya.
0: Pulang dari sini senyum semuanya.
1: Senyum sumringah. Oke, selanjutnya kita akan panggil juara umum kategori remaja. Dan juara ketiga akan mendapatkan 5 juta rupiah. Pemenangnya adalah, selamat untuk SMI Kota Bekasi sebagai juara umum 3 kategori remaja.
0: Perwakilannya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami ucapkan selamat kepada juara umum kedua kategori remaja, yakni KBPC Man yang akan mendapatkan hadiah senilai 10 juta rupiah.
1: Dan juara umum pertama kategori remaja, selamat untuk Persinas Asad Minhajur Rosyidin sebagai juara pertama yang akan mendapatkan uang tunai 20 juta rupiah.
0: Kepada seluruh perwakilan kontingen, kami harapkan untuk langsung naik ke atas panggung dan menerima hadiah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Karim. Kepada Bapak Abdul Karim, perwakilan dari PBIPC, kami persilakan. Sekali lagi perwakilan dari SMI Kota Bekasi, KBPC Man, dan Persinas Asad Minhajur Rosyidin untuk naik ke atas panggung.
1: Atau mungkin perwakilannya yang bisa menerima hadiah yang akan diberikan saat ini.
0: Baik, perwakilan dari KBPC Man dan Persinas Asad

0: Minhajul Rosyidin, masih kami nantikan. Baik, langsung ini dia kita saksikan pemberian hadiah oleh Abdul Karim selaku perwakilan dari PB IPSI atau Sekjen IPSI ya.
1: Iya, betul sekali. Nanti perwakilan ataupun pendamping bagi pemenang atau juara boleh langsung menghubungi panitia terkait dengan hadiah yang sudah dan berhak untuk didapatkan atas pertandingan ini.
0: Baik, jangan kemana-mana ya Victor ya. Karena abis ini ada pengumuman pemenang yang paling gong daripada seluruh
1: ada
0: gong.
1: Ada lagi.
0: Kalau tadi sudah kategori terbaik, ini kategori umum.
1: Ya.
0: Selanjutnya setelah ini kita akan bacakan
1: Grand Champion. Dan hadiahnya berharap nolnya tambah satu atau angkanya yang
0: makin banyak ya harapannya ya tentu ya. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada SMI Kota Bekasi, KBPC Man, dan juga Persinas Asad Minhajul Rosyidin.
1: Oke, selamat. Baik, Pak Abdul boleh mohon berada di tempat. Dan kita akan panggilkan langsung ya, Ara dan juga hadirin sekalian.
0: Sesaat lagi kita akan bacakan pemenang Grand Champion. Untuk itu kami undang kembali ke atas panggung
1: Bapak Dr. Mariman Darto untuk atas panggung memberikan hadiah yang akan kita sebutkan pemenangnya. Oke, perlu diketahui hadirin sekalian, hadiah yang diterima bagi Grand Champion masing-masing senilai 30 juta rupiah.
0: Ini merupakan hadiah spesial ya dari Ketua Umum PB IPSI untuk kategori prestasi dan kategori pemasalan.
1: Dan langsung saja kita panggilkan selamat untuk kategori Grand Champion pemasalan diraih oleh SHT Kota Bekasi Pusat Madiun. Mohon perwakilannya untuk atas panggung.
0: Selamat kepada SHT Kota Bekasi Pusat Madiun.
1: Ini di jumlah-jumlah sampai yang tadi kayak dapat berapa ini ya?
0: Oh, bukan main ya. Selanjutnya, kita juga ingin ucapkan selamat tentunya ya.
1: Sendiri-sendiri dulu katanya. Biar lebih
0: afdol ya. Afdol inilah, gitu ya. Kamilah Grand Champion itu ya.
1: Oke, diperlihatkan kita foto bersama. Selamat ya sekali lagi untuk SHT Kota Bekasi Pusat Madiun sebagai Grand Champion pemasalan.
0: Hadiah disampaikan dan diwakilkan oleh staf ahli bidang manajemen talenta Kemendikdasmen Bapak Dr. Mariman. Foto bersama mewakili teman-teman yang dari tadi sudah nggak tahan jingkrak-jingkrak saking senangnya ya. Selamat sekali untuk SHT Kota Bekasi Pusat Madiun.
1: Ini kalau megang uang sebesar itu gemeteran gak sih, Ra? Karena kalau pas lagi tanding gemeteran oke gitu ya. Ini berasa banget beratnya gitu.
0: Ini yang dinamakan hard work paid off.
1: Betul sekali. Oke, sekali lagi selamat untuk SHT Kota Bekasi Pusat Madiun sebagai Grand Champion pemasalan. Selanjutnya kita langsung saja panggilkan.
0: Ini dia Grand Champion prestasi. Kami ucapkan selamat kepada SMI Fighter.
1: Grand Champion prestasi akan mendapatkan hadiah senilai 30 juta rupiah.
0: Hadiah akan disampaikan oleh Bapak Abdul Karim selaku perwakilan dari PB IPSI.

0: Baik, perwakilannya boleh Yeay. Untuk menerima.
1: Oh, disuruh maju semua. Ayo meriahkan panggung ini ya, Victor ya.
0: Yang penting kita masih ada tempat ya.
1: Gak masalah, karena semuanya harus dirayakan ya, Victor ya.
0: Betul sekali.
1: Kerja keras sekali nih semua bagi seluruh atlet dari kontingen SME Fighter. Isi dulu.
0: Yes. Adik-adik, oke. Yang depan boleh agak duduk, di depan boleh, oke.

0: Baik, mohon kembali.
1: Baik, terima kasih kepada seluruh pemenang. Kami ucapkan selamat sekali lagi dan bisa kembali ke gelanggang.
0: Selamat
1: ya,
0: untuk Grand Champion pemasalan tahun ini diraih oleh SAT Kota Bekasi Pusat Madiun. Dan Grand Champion prestasi diraih oleh SME Fighter.
1: Wow, meriah sekali kita ikut. Senang dan juga bangga ya. Di kejuaraan nasional ini menorehkan banyak sekali prestasi. Dan juga melahirkan banyak atlet-atlet yang sungguh mengagumkan tentunya.
0: Betul.
1: Ya. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian pertandingan turnamen pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 beserta rangkaian seremoni resmi penutupan kejuaraan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor dan juga pihak-pihak pendukung yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026.
0: Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK,
1: PT PLN Persero,
0: Mind ID,
1: Telkom,
0: PT Pegadaian Persero,
1: Sovel,
0: Alia Hospital Jakarta Timur,
1: Capung Apparel,
0: dan seluruh mitra strategis lainnya.
1: Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada CNN Indonesia, PB IPSI, serta seluruh sponsor, mitra, dan media partner yang telah memberikan dukungan penuh demi kesuksesan acara ini.
0: Dan sebagai penutup, selamat untuk semua pemenang. Saya Victor Pangaribuan.
1: Dan saya Clarissa Aradia.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sepanjang 4 hari ini. Sampai jumpa lagi di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden tahun depan.

0: ini dalam Shh, Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah pengen sehat.
2: Harus, Bu?
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
3: Amankan satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambajang, Kuranji.
4: Ini modusnya seperti apa ini?
3: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
4: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
3: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas, namun proses tetap kita jalankan.
2: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
4: Dari korban, pas mau masuk kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
5: Tapi barang bukti ada, Bang?
4: Barang bukti udah dijual, hilang.
5: Kerugiannya berapa, Bang?
4: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
2: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Polisi menangkap tiga pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
1: Inilah rekaman CCTV saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
2: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
1: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juli 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
3: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
1: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik. Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan. Tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah.
4: Mana adiknya? Mana adik?
5: Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati tiga pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan dua temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
6: Kemudian kita ketahui bahwa tiga orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh dua orang bersama AS, di mana tiga orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh kedua orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
5: Dua orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lain.

0: Yeah.
1: Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika dua pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh, sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
2: Cuman dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan, orangnya sebelah kiri. Nah, abis itu diuber tuh orangnya, karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
1: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti berupa 5 jerigen dan 1 botol air mineral yang berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam berwarna hitam putih yang terdapat bercak darah.
4: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek rumah milik AP penjual minuman keras jenis Ciu warga Kecamatan Tegalrejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC, dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
5: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegalrejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
4: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi, ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
6: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
7: Modus pelaku benar?
6: Modus pelaku mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya.
4: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga.

0: tempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi sungai Berantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi dan ada luka di bagian wajah.
1: Laki-laki ini.
2: Laki-laki. Ciri-cirinya pakai apa, Pak?
1: Apanya?
2: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
1: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk abri itu.
2: Terus kaosnya?
1: Kaosnya pakai jaket fitter. Sweater.
2: Warnanya apa, Pak?
1: Hitam.
0: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada aksi kawanan pencuri kabel listrik Tanam Tegangan Menengah viral di media sosial. Akibat perbuatan mereka, pasokan aliran listrik pun terganggu.
4: Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap satu dari dua kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lain.
5: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kami terakhir kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
4: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menyelidiki kasus kematian seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi oleh pejabat saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu skala rumahan digerebek petugas. Seorang emak-emak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba ini. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mei Frisyari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI 19 tahun dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku sering kali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
1: Dengan cepat dan tepat petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan rodi harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
0: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
0: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi pun tengah menyelidiki kasus ini.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Ma'ata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
2: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang.

0: Taman Rumah Sakit Gonggui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari dokter Ica pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
2: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
1: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
3: Karena faktor medan dan cuaca yang tak mendukung, penyelamatan dua orang pekerja yang terjebak di bawah tebing di hari Sabtu terus ataupun harus menunggu hingga keesokan harinya. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Sabtu 27 Juni. Satu orang korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, maka evakuasi diputuskan untuk dilakukan di hari Minggu pagi. Tim SAR pun menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
4: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter, kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas, Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
3: Ke informasi lainnya, 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Sementara itu, kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam.
5: 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit damkar Sumedang bergerak dan berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas.
6: Pemadaman api dibantu oleh TNI, Polri, dan pemerintahan setempat, yang mana kita lihat di belakang masih terdapat kobaran api. Dan saat ini kami melakukan pemadaman dengan alat manual dan jet shooter serta 2 unit mobil pemadam kebakaran.
5: Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik takbut Sol 1010 tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang tenggelam setelah berlayar dari Tanjung Balai Karimun, tujuan Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang dikonfirmasi Minggu pagi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah perjalanan. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.
7: Diperoleh informasi bahwa seluruh awak kapal takut dengan jumlah

0: 7 orang dalam kondisi aman dan selamat. Dan sampai dengan selesainya kejadian tersebut, seluruh awak kapal sudah berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
1: Sebuah mortir diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Sungai Bengawan Madiun di bawah jembatan di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Sabtu sore. Mortir pertama kali ditemukan seorang pendulang emas warga Magetan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi menghubungi polisi. Sabtu malam, tim penjinak bom Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi mortir. Mortir selanjutnya akan dilakukan disposal pada Minggu 28 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Truk tangki yang membuat air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan, Surabaya pada Minggu siang. Sementara sebuah mobil milik petugas perhutani Kediri tertimpa pohon tumbang saat melintas di Magetan, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kecelakaan truk tangki yang dikemudikan Joko Sulistiono terjadi saat truk melaju dari timur ke arah barat di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya. Saat di lokasi kejadian, truk yang memuat air isi ulang ini tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan dan terguling. Untuk mengevakuasi truk yang terguling, dikerahkan unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP Kota Surabaya. Menggunakan mobil kren, truk yang terguling berhasil dievakuasi. Diduga, kecelakaan ini disebabkan sopir truk yang mengantuk hingga hilang kendali. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat tersendat akibat proses evakuasi yang memakan waktu hampir 1 jam. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil warna hitam milik Budi Prihartono, Wakil Kepala ADM Perhutani KPH Kediri. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Bendo masuk Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, kejadian bermula saat ia mengemudikan mobil dari Trenggalek hendak pulang kampung halaman ke Kabupaten Ngawi. Setibanya di Jalan Raya Desa Pingku, Kecamatan Bendo, mendadak ada sebatang pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Korban sempat pingsan di dalam kabin akibat terhimpit kendaraannya yang ringsek. Beruntung korban bisa kembali sadar dan akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil. Korban akhirnya ditolong warga dan dilarikan ke Puskesmas Bendo. Pohon kepuh berukuran besar tersebut tumbang karena akarnya sudah lapuk. Petugas gabungan TNI Polri yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon. Sementara mobil korban yang ringsek diamankan di kantor Polsek Bendo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara di lokasi lain, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
4: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
5: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
6: Oke.
5: Okay. Mana nyampai itu orang di atas.
6: Begitu ya. Oh, tadi sudah dicoba pakai apar ya?
5: Iya, apar ya.
6: Nggak bisa.
5: Nggak bisa. Oh.
4: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
7: Tapi dari para saksi itu api dari rumah suatu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, kamar pendek, tapi
6: kita jumlah rumah?
8: Bangunan yang terbakar ada berapa?
7: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
4: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bobol rumah indekos seorang residivis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Dari pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti satu unit ponsel dan gelang emas curiannya. Dan di lokasi lain, seorang remaja nyaris jadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu di Saho Besar Jakarta Pusat. Ironisnya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
9: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
10: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambajang, Kuranji.
11: Ini modusnya seperti apa ini?
10: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
11: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
10: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas, namun proses tetap kita jalankan.
9: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawo Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
11: Dari korban pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
12: Tapi barang bukti ada, Bang?
11: Barang buktinya udah dijual, hilang.
12: Kerugiannya berapa, Bang?
11: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
9: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: Florida.
1: Negara Sanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Minggu ini dalam Check It Out.
4: Ingat anak.
5: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
4: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah pengen sehat.
5: Harus, Bu.
4: Ya.
5: Ya, ibu harus sehat ya.
4: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Polisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
7: Jumat siang, kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta pasal lainnya.
8: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat ancamannya 9 tahun.
7: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
9: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
10: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka

0: dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, saat kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
1: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Seorang kedi golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Aksi kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku.
3: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial. Dugaan penganiayaan ini terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Kejadian ini membuat korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara, mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Petugas kepolisian menangkap terduga pelaku pada Jumat 26 Juni 2026. Polisi membekuk FP di rumahnya di Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan terduga pelaku kepada penyidik, kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku. Selanjutnya, pelaku mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban.
4: Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang masal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.
3: Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada kasus penyekapan dan penganiayaan Yovita di Bandung, hingga kasus kekerasan yang melibatkan kiddie golf di Kota Tangerang. Mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang dan bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang sejumlah kasus ini? Kita akan bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
5: Selamat malam, Diana.
2: Mas Revo, ini kan sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak kurang lebih ada 12,26% perempuan di usia 15 sampai dengan 64 tahun ini pernah mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya. Dari kacamata Anda yang mungkin sudah berada di ruang redaksi dari tahun ke tahun, ini adalah kasus yang terus berulang. Mengapa sebenarnya perempuan tetap terus jadi korban kekerasan? Mesti kita akui juga laki-laki juga bisa mengalaminya, begitu ya, Mas?
5: Iya, Diana. Ya memang harus kita sadari bersama bahwa kekerasan itu bisa menimpa siapa saja gitu ya, termasuk juga laki-laki. Namun memang secara data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi gitu. Bahkan cenderung meningkat dibanding dari tahun sebelumnya gitu ya. Dalam data misalnya tahun ini gitu, angka kekerasan itu meningkat terhadap perempuan itu meningkat 14% dibandingkan sebelumnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Perempuan banyak menjadi korban kekerasan. Salah satunya karena memang adanya relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, gitu ya, Diana. Banyak perempuan yang dalam posisinya di banyak hal gitu itu secara posisi cenderung gitu dalam beberapa hal di bawah ada timpang gitu hubungan dengan lelaki, terutama kalau misalkan dengan pasangannya, dengan atasan, atau dengan paling banyak justru juga dalam data adalah

0: kekerasan itu terhadap perempuan terjadi justru di rumah tangga, artinya oleh pasangan atau oleh suami atau oleh pacar dia. Nah, ketimpangan ini bisa jadi karena memang ada ketergantungan gitu, secara ekonomi, kemudian secara psikologis gitu ya. Dan ketika ketimpangan ini bertemu dengan adanya lelaki yang ingin menguasai, mengontrol pasangannya, kemudian secara emosional gitu ya, ingin ada kecemburuan misalnya atau ada persoalan lain gitu ya, dan itu kemudian memicu kekerasan terhadap para perempuan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita prihatinkan gitu ya Diana, karena dari tahun ke tahun angka ini cenderungnya naik gitu, terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ini yang tentu harus sama-sama kita sadari bahwa bagaimana kemudian bisa mengubah, ya, mengubah secara kultur terkait dengan relasi kuasa ini, dan kemudian bagaimana kemudian kita semua saling menjaga dan memberikan penyadaran gitu, agar berani speak up ketika sebuah kekerasan terjadi, sehingga kekerasan itu tidak terus setiap dari tahun.
1: Oke, Mas Revo, sebelum lebih jauh sebenarnya kalau kita melihat kasus yang terbaru begitu yang menjadi perhatian masyarakat ini soal kasus Yovita di Bandung. Setelah pelaku ditangkap, kemudian ada kontroversi baru yang muncul, yakni yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus Yovita ini belum termasuk tindakan penyiksaan berdasarkan standar PBB. Menurut Anda apakah ini suatu pernyataan yang keliru?
0: Ya, kita harus membedakan antara rasa keadilan publik dengan dalil hukum. Gitu. Tentu yang terjadi sekarang yang menimpa Yovita adalah sebuah keprihatinan kita bersama, gitu, bagaimana seorang perempuan gitu, dianiaya selama bertahun-tahun, selama 3 tahun gitu, karena dan mengalami trauma. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mendidik kerangka hukum internasional, jadi memang itu tidak termasuk dalam yang diatur gitu, karena memang kalau dalam konvensi internasional tersebut ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam kasus Yovita, misalnya keterlibatan negara atau pembiaran negara. Nah, tapi kita tentu tidak ingin terjebak pada banyak perbedaan pendapat dalam kasus Yovita ini. Toh Komnas HAM juga, Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa Yovita mengalami penderitaan yang luar biasa atas kekerasan yang dia terima. Ya. Jadi jangan sampai kemudian perdebatan mengenai substansi dugaan ini terkait dengan dalil internasional itu kemudian menggeser substansi kekerasan. Nah, kita fokus seharusnya juga tetap fokus pada substansi kekerasan yang diterima oleh yang dialami oleh Yovita, dan kemudian bagaimana upaya-upaya yang sekarang ada menyeret pelakunya untuk bertanggung jawab secara hukum, kemudian memulihkan trauma terhadap korban, dan yang paling penting mencegah supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Saya pikir kita tentu sama-sama sepakat bahwa substansi persoalannya ada di situ.
1: Setuju Mas, mungkin ada beberapa hal yang hitam di atas putih, mungkin tertera A, B, C, tapi mungkin masalah kepekaan dan juga perhatian tersebut terhadap korban yang harus diutamakan, dan kita tidak boleh menggeser fokus tersebut. Nah, perihal perhatian dan juga kepekaan tersebut, sebenarnya Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi ini sudah menyoroti begitu ya, ada PR untuk masyarakat soal sikap tak peduli. Karena kadang kalau bicara soal kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik begitu yang terjadi antara pasangan misalnya gitu ya, perempuan dan laki-laki, kadang kita pun geraknya menjadi terbatas karena seringkali urusan tersebut masuk ke dalam ruang privat begitu. Sebenarnya menurut Anda apa ya Mas tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan untuk kita semua begitu ya, untuk membantu korban kekerasan supaya memberanikan diri mereka untuk keluar dari situasi tersebut?
0: Ya, tentu kepedulian dan sesama yang harus diberikan. Banyak dalam beberapa hal memang kadang-kadang

0: kita ini merasa tidak enak kalau misalkan terjadi teriakan di rumah tetangga gitu ya. Dan kita berpikir bahwa itu adalah urusan rumah tangga yang berkaitan. Iya, kita tentu berharap bahwa rasa peduli itu tetap terjaga di dalam masyarakat. Walaupun seringkali dalam konteks misalnya masyarakat perkotaan yang sudah disebutkan dengan urusan-urusan keseharian, ya, sehingga rasa kepedulian memang harus diakui kadang-kadang memang sedikit lemas. Dan saja memang dalam beberapa kasus. Jadi dalam beberapa kasus memang tampaknya kita harus sama-sama. Jadi kalau misalkan kita mendengar ada sesuatu hal yang janggal di datang kita gitu ya, atau di sekitar kita meminta tolong, maka alarm harus dibunyikan dengan cara paling sederhana mungkin bisa melapor ke RT, perangkat RT misalnya, atau ke pihak keamanan. Jangan sampai kemudian kita berdiam diri ketika mendengar ada sesuatu hal yang janggal atau permintaan tolong. Nah, dalam konteks show kita memang ini yang pertanyaan yang muncul karena kejadian penetapan di Indonesia ini terjadi selama 3 tahun tanpa terungkap, baru terungkap suatu yang ini merupakan alarm yang kita pikir memang kita perlu meningkatkan lagi rasa peduli kita.
1: Bahwa karena memang kadang permintaan tolong itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi mungkin juga ada kepekaan yang harus kita latih begitu ya Mas, sebagai masyarakat. Setuju soal itu poinnya. Terima kasih telah berbagi pandangan dan juga perspektif Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Dan kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di JCC pada Minggu pagi.
2: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oscar Doni, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250, bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 pada Juli mendatang, Kepolisian Republik Indonesia resmi menggelar Pekan Olahraga Polri pada tahun 2026. Tak hanya sekedar kompetisi internal, ajang ini juga jadi simbol sinergi karena melibatkan lebih dari 6.000 atlet yang terdiri dari anggota Polri, TNI, hingga melibatkan masyarakat umum.

Minggu pagi 28 Juni, lapangan Krimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan dipenuhi oleh ratusan atlet. Semarak para personel kepolisian dari berbagai daerah menandai Pekan Olahraga Polri dan Kapolri Cup tahun 2026 yang resmi dimulai. Ajang Pekan Olahraga Polri menjadi salah satu agenda besar Kepolisian Republik Indonesia dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang akan jatuh pada Juli mendatang. Pembukaan ajang olahraga bergengsi ini diwakili oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta sejumlah pejabat publik lainnya yang turut hadir dalam acara tersebut. Dalam ajang Pekan Olahraga Polri tahun ini, skala pertandingan digelar masif dengan melibatkan lebih dari 6.600 atlet. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah

0: pembinaan prestasi, serta menjadi langkah peningkatan kemampuan personil Polri, khususnya di bidang olahraga.
1: 8 dasar warsa bukan perjalanan yang singkat, melainkan perjuangan panjang dalam pengabdian diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sejarah mencatat bahwa Polri lahir dan senantiasa tumbuh bersama rakyat. Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendahan hati. Selain sebagai sarana pembentukan karakter, olahraga juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat soliditas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat dan berintegritas.
0: Tak hanya terbatas pada anggota kepolisian, Pekan Olahraga Polri juga antusias diikuti oleh kalangan TNI hingga masyarakat umum. Mereka akan memperebutkan Piala Kapolri atau Kapolri Cup di berbagai cabang olahraga. Mulai dari basket, bulu tangkis, judo, menembak, indoor skydiving, tenis lapangan, taekwondo, hingga karate.
1: Kapolri Cup tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan dan kompetensi bagi atlet Polri, tapi juga membuka ruang partisipasi bagi rekan-rekan TNI dan masyarakat umum. Keterlibatan tersebut terlihat dari cabang olahraga basket, taekwondo, karate, menembak, indoor skydiving yang juga diikuti oleh atlet, Polri, TNI, serta masyarakat umum. Sementara itu cabang judo juga melibatkan peserta dari unsur Polri dan umum.
0: Dengan dimulainya Pekan Olahraga Polri 2026, momentum menyambut Hari Bayangkara diharapkan tidak hanya menjadi semangat baru bagi Polri, tetapi juga diharapkan dapat mempererat solidaritas dan sinergitas antar anggota Polri dari berbagai daerah.
2: Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan juga keamanan kota.
3: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
4: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuma permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
3: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
5: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik.
3: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hampir 89% jemaah haji dan juga petugas Debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Hingga hari ke-28 operasional pemulangan, sebanyak 103 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di Asrama Haji Surabaya. Berdasar data PPIH Debarkasi Surabaya, saat ini ada 38.325 jemaah dan 671 petugas haji telah tiba di tanah air. Sementara 5.004 orang masih menunggu jadwal pemulangan pada kloter berikutnya. PPIH juga mencatat berbagai mutasi jemaah, di antaranya 58 jemaah wafat di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 9 jemaah pulang mandiri, dan 73 jemaah berpindah kloter. Hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Arab Saudi.
6: Jemaah yang sudah sampai di tanah air berjumlah 38.996 jemaah atau setara dengan 88%. Jadi tinggal 12% jemaah yang akan kembali ke tanah air.
2: Sementara itu, ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Minggu ini dalam Shh, Check It Out.
4: Ingat anak.
5: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
4: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
5: Harus, Bu.
4: Ya.
5: Ya, ibu harus sehat ya.
4: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengikuti sarasehan kebangsaan yang dihadiri lebih dari 2.600 peserta, terdiri atas ektor, direktur perguruan tinggi vokasi, dosen, ilmuwan, serta peneliti dari berbagai lembaga pada Sabtu.
1: Akademisi,
0: ketua dalam kesempatan itu Amran menyebut Kementerian Pertanian membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar hasil riset kampus tidak berhenti di laboratorium, melainkan segera dihilirkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Menurut Amran, berbagai inovasi yang lahir dari perguruan tinggi telah membuktikan kemampuan yang meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Acara tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi jadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi hasil riset sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh petani dan juga pelaku usaha pertanian.
1: Nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah...
0: Keinformasi lainnya, merayakan ulang tahun bisa dengan berbagai cara, seperti komunitas Tintin Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dengan menghibur para lansia di Sasana Tresna Wardaria, Pembangunan, Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas ini dibangun

0: bangun karena kecintaan pada Tintin, tokoh komik Belgia yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Sabtu pagi, anggota komunitas Tintin Indonesia menyapa puluhan lansia di Sasana Tresna Wirdaria Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka membuat beberapa acara untuk menghibur kakek dan nenek penghuni panti. Ada penjelasan tentang komik Tintin, permainan oper bola menggunakan kardus, permainan gulung tisu, permainan balik gelas plastik, serta yoga untuk lansia. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun komunitas Tintin Indonesia yang ke-23. Jika di tahun sebelumnya komunitas ini merayakan dengan makan-makan, di tahun ini mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda.
2: Ide awal sih pertama kali kita pooling gak ada teman, karena kan kita kalau tiap ulang tahun tuh hura-hura di mall, di restoran sebagainya. Sekali-sekali yuk kita berbagi bahagia ke yang lainnya. Akhirnya kita pooling dari semua, ada 5 kandidat tempat penyelenggaraan, akhirnya kita pilih di sini. Karena kapasitas yang bisa dengan komunitas kita kurang lebih 50-60 orang untuk hadir. Jadi kurang lebih tadi tamu itu 200 orang.
1: Selain permainan dan yoga, ada pula booth untuk berfoto dan bisa langsung dicetak. Salah satu penghuni panti yang mencoba booth ini adalah Evelyn. Wanita keturunan Indonesia Belanda ini mengaku senang dengan fasilitas foto booth ini.
3: Ya, suka nggak?
4: Suka.
3: Fotonya bagus ya?
4: Suka, ini sama anjing tuh.
1: Penghuni panti yang lain juga menikmati acara hari ini. Walau salah satu penghuni panti, Dede, merasa bagian ceramah agak terlalu lama.
5: Bagus, cuman ceramahnya kelamaan.
3: Oh, ceramahnya kelamaan.
5: Jadi keburung ngantuk.
3: Keburung ngantuk. Kalau ada saran nggak lain kali kalau acara di sini mau apa?
5: Yang si kakak saya.
1: Komunitas ini juga memberikan tanda mata berupa roket yang terinspirasi dari salah satu komik, serta memberikan komik Tintin beragam judul, baik yang berukuran besar maupun kecil. Acara pun ditutup dengan pemotongan tumpeng. Nurina Malinda, Jakarta.
0: Informasi lainnya, animo warga mengunjungi kebun binatang Surabaya Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan ini, kebun binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18 ribu orang pengunjung perharinya. Wahana feeding time kapibara jadi salah satu hal yang paling diminati pengunjung.
6: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona. Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
7: Raga.
8: Wah.
7: Raga.
8: Wah.
7: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di kebun binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di Kebun Binatang Surabaya. Setiap hari agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
9: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
10: Jadi lebih tahu tentang
9: kapibara. Iya, lebih tahu.
10: Terus pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
9: seru, apa? Lucu seru banget, iya.
10: Yang lain juga sama deh.
9: Iya.
7: Momen feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk,
8: pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan

0: keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
1: Karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan, seperti apa dia. Hype-nya kan memang tadi Umnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi. Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, Mbak permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini, kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
2: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung. Sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reok pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru, berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Nah, kalau Anda mau wisata sambil edukasi, juga bisa ke objek wisata prasejarah Leang Paning atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
4: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
5: Deg-degan sih. Takut.
6: Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
5: Pas lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah.
6: Dari mana ini, Adik?
7: Dari mana ini, Adik?
5: Dari Surabaya.
8: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru gitu. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu.
4: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Paning atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
9: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
4: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
10: Sambil liur sambil belajar.
11: Tadi ngapain aja di dalam?
10: Belajar tentang stalak

0: Stalagmit dan stalaktit.
1: Nah, apalagi foto-foto enggak tadi?
0: Ya, foto-foto.
1: Aduh, seru enggak foto-fotonya?
0: Seru.
2: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini.
2: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival Balon Udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
3: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
4: Baru pertama kali?
3: Iya, baru pertama kali.
4: Gimana, Mbak?
3: Bagus, indah, terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga, dan
2: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival Balon Udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
5: Kan UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
6: Ada berapa balon Pak untuk tahun ini Pak?
5: Saat ini tambahnya lebih dari 20 balon, lebih banyak 31 balon.
2: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya Festival Balon Udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
1: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai. Sementara itu, tradisi perang tomat digelar warga kampung Cikarumbi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala.
7: Warga kampung Cikarembi, Desa Cikiran, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
8: Seru. Ini teteh datang sama siapa aja teh?
9: Sekeluarga.
8: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
9: Baru sekarang.
8: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
9: Pokoknya seru teteh, Cikarembi juara.
7: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
10: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya merasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
7: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out.
7: Ingat anak.
8: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
7: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
8: Harus, Bu.
7: Ya.
8: Ya, ibu harus sehat ya.
7: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
9: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia La Paz.

0: Patung bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina. Dan setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
1: Esto es un pedido de un fanático del fútbol y de estos dos personajes en este año en especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó. Messi mide 4.50, Maradona igual mide, está por ahí. Y la Copa mide 6 metros de altura. Está hecho en resina y fibra de vidrio, tiene estructura metálica y muy pronto va a estar por allá, por Argentina. Yo feliz, la verdad, junto con mi equipo que me colabora aquí en el taller, de que una de nuestras obras esté cruzando fronteras, ¿no? Y esté poniendo en alto el nombre de los artesanos, artistas, ¿no? Que son bolivianos.
0: Sejumlah karya Sirpa juga sempat viral di media sosial. Selain bintang lapangan hijau, Sirpa juga kerap membuat instalasi raksasa dari karakter fiksi dan komik ternama, seperti Spider-Man dan Captain America yang banyak diminati oleh kalangan anak muda.

Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.

0: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
1: En compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
0: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Status Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara itu di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
3: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
2: Dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik di Venezuela. Posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia dan juga lempeng Amerika Selatan membuat negara ini rawan gempa.
3: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain.

0: Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif, di antaranya sesar Bocono, sesar San Sebastian, dan sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang. Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh, kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
1: Industri hasil tembakau tengah diliputi kegelisahan menyusul penyusunan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Rancangan aturan ini memuat pengaturan batas kadar nikotin dan tar hingga standarisasi kemasan rokok. Informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang memuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau. Aturan kemasan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mewajibkan standarisasi label, termasuk usulan penyeragaman, warna kemasan, yakni menggunakan Pantone 448C, serta penggunaan huruf Arial Bold berwarna kuning di atas latar belakang hitam untuk peringatan kesehatan. Kebijakan ini masih menjadi polemik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Namun dalam penyusunan aturan turunannya, Kementerian Perindustrian menolak usulan standarisasi warna dan jenis huruf pada kemasan rokok, serta penurunan batas kadar tar dan nikotin.
3: Ini yang menjadi concern kami, sehingga dalam pembahasan dan usulan Kementerian Perindustrian untuk tar dan nikotin, ini kita menggunakan angka-angka yang saat ini ada di SNI. Karena secara psikologis penerimaan angka-angka yang ada di SNI ini cukup tinggi dan tidak ada. Menurut kami tidak akan ada penolakan dari semua elemen yang ada di sektor industri hasil tembakau.
2: Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kebijakan tersebut akan semakin menekan industri sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Pada 2025, jumlah pekerja di industri rokok tercatat sekitar 540.000 orang. Angka ini turun dibandingkan 644.000 orang pada tahun 2024. Produksi rokok dan penerimaan cukai hasil tembakau sama-sama mengalami penurunan. Produksi turun menjadi 307,8 miliar batang, sedangkan penerimaan cukai menyusut menjadi 211,9 triliun rupiah pada 2025. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada penyusutan kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB non-migas dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025.
4: Wacana kemasan polos dan pembatasan berdasarkan turunan Undang-Undang Nomor 17 PP 28/2024 menciptakan kerentanan ketenaga kerjaan. Yang pertama pastinya adalah setiap kenaikan cukai yang efektif memiliki korelasi langsung dengan efisiensi perusahaan. Pasti, karena cukai yang naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi ke rokok. Jadi ini impact-nya nomor dua. Kemudian yang ketiga adalah efek domino PHK. Kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu,

0: tapi mengancam kesejahteraan keluarga secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini.
1: Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak pernah bertujuan menutup industri hasil tembakau. Kemenkes menyatakan pengaturan mengenai standar kemasan merupakan amanat dari PP nomor 28 tahun 2024. Seluruh materi dalam peraturan menteri masih akan dibahas melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
2: Banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah merokok, ya, sudah menggunakan vape. Usia SMP sudah banyak yang merokok. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan tidak ada maksud untuk ya melarang orang merokok, tapi bagaimana melindungi anak-anak ini. Itu saja sih Pak. Jadi mohon maaf kehadiran kami di sini kalau kurang berkenan, karena kami diundang sini untuk memberikan yang sebenarnya. Ini yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Kami nggak bakalan bisa sejajar dengan ekonomi gitu loh. Kan melindungi, bagaimana keseimbangannya, ini yang harus kita bicarakan. Itulah ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi kementerian harusnya kita di pusatnya jangan saling memprovokasi gitu ya. Saling mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan. Beban kesehatan sudah cukup besar ya. Untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru, kanker, itu cukup luar biasa beban BPJS.
1: Pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan masih berlangsung melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan bentuk final kebijakan yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Desy Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.

0: Juara dunia 5 kali, Brasil akan bertemu lawan tangguh di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Samba akan menghadapi tim samurai biru Jepang di Houston, Amerika Serikat pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Sebelum bertolak ke Houston, skuad timnas Brasil menggelar sesi latihan terakhir di Morristown, New Jersey. Brasil kemungkinan masih belum dapat menurunkan rapinya saat bertemu Jepang. Penyerang Barcelona itu masih mengalami cedera paha kanan yang ia dapat saat melawan Haiti. Sementara penyerang sayap Brasil Ryan menyebut timnya akan berusaha keras demi mengalahkan Jepang yang dinilainya memiliki sejumlah pemain berteknik bagus.
1: A gente sabe do time do Japão, a gente sabe que tem muitos jogadores muito qualificados. Mas a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai trabalhar durante essa semana para chegar contra o Japão e sair com a vitória.
0: Sementara itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menegaskan timnya bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata oleh Brasil. Moriyasu mengingatkan, Jepang memiliki modal berharga berkat kemenangan bersejarah 3-2 atas Brasil dalam laga uji coba di Tokyo Oktober tahun lalu. Hasil itu menjadi kemenangan pertama Jepang atas sang pemilik 5 trofi Piala Dunia itu.
2: ブラジルからすれば日本は、楽に勝てる相手だったかもし、れませんが、去年の、親善試合でも、起こったように、簡単に勝てる相手ではないということをまず認識してもらえてるっていうことが、日本のサッカーの数に発展かなと、成長かなと、思っています。で、まあ、ブラジルは本当に世界のトップトップの強さがあるので、我々も、リスペクト、していますし、ただ、勝負の、場では何が起こるかわからないというところは、我々も勝つチャンスがあるということで、しっかり準備して、ブラジルに挑みたいなと思っています。
0: Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up Grup F. Pada pertandingan terakhir Grup F, tim Samurai Biru menahan imbang Swedia 1-1. Hasil itu cukup membuat Ritsudon dan kawan-kawan mendampingi Belanda yang keluar sebagai juara Grup F.
3: Halo, jumpa lagi dengan saya Diana Valencia di CNN Indonesia Sport, di mana Anda bisa mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga.

0: Kami update informasi Anda seputar Piala Dunia 2026. Portugal hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia di pertandingan terakhir Grup K. Hasil itu pun membuat Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan gagal merebut juara Grup K. Bertanding di Stadion Miami Minggu pagi waktu Indonesia, Portugal yang turun dengan skuad terbaiknya tidak mampu mengalahkan Kolombia. Meski sejumlah peluang berhasil tercipta, namun hingga akhir laga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tak mampu mencetak satupun gol ke gawang Kolombia yang dikawal Camilo Vargas. Sementara Kolombia yang memilih bermain bertahan mencoba mencetak gol melalui skema serangan balik, namun sejumlah upaya dari Luis Diaz dan juga kawan-kawan tak ada yang berbuah gol. Sementara itu, Republik Demokrat di Kongo juga berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan 3-1 atas Uzbekistan. Di pertandingan ini, Uzbekistan sempat unggul di babak pertama melalui gol dari sang kapten Eldor Shomurodov di menit ke-10. Bola tendangan lobnya memperdaya kiper Kongo, namun Kongo bangkit di babak kedua. Penyerang Newcastle United, Yohan Wisa, mencetak gol pertama bagi Kongo melalui eksekusi penalti di menit ke-68. Kongo berbalik unggul setelah Vincent Mayele mencetak gol kedua bagi Kongo di menit ke-78. Kongo akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1 setelah Wisa mencetak gol keduanya di penghujung laga. Kongo total meraih 4 poin dari 3 pertandingan. Torehan 4 poin ini cukup bagi mereka untuk lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik. Argentina menyapu bersih kemenangan di fase grup Piala Dunia 2026. Pada laga terakhir grup J, La Albi Celeste menang 3-1 atas wakil Asia Yordania. Tampil tanpa Lionel Messi di awal pertandingan, ketajaman Argentina tak berkurang. Pasukan Lionel Scaloni unggul pada menit ke-19 melalui eksekusi tendangan bebas Giovanni Lo Celso. Pada menit 3-1, Argentina mendapat hadiah penalti. Lautaro Martinez yang jadi algojo sukses membawa Argentina unggul 2-0 di babak pertama. Yordania sempat mencetak gol balasan pada menit ke-55 melalui gol dari Bosa Altamari. Messi yang masuk dari bangku cadangan berhasil menambah pundi gol Argentina. Gol Messi di menit ke-80 mengantarkan Argentina menang 3-1 atas Yordania. Sementara itu, drama 6 gol terjadi pada pertandingan Austria kontra Aljazair. Aljazair yang mengejar poin demi lolos ke babak 32 besar ini sukses menahan imbang Austria 3-3. Hasil ini pun cukup bagi Aljazair lolos ke fase gugur dengan jadi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Nah, selaku juara bertahan, Argentina ini berhasil mengunci 9 poin dengan sempurna untuk keluar sebagai juara grup C. Sementara Austria dan Aljazair yang sama-sama mengumpulkan 4 angka dari 3 pertandingan berhak melangkah ke babak 32 besar. Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia, La Paz.
1: Patung bintang timnas Argentina Lionel Messi menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina.

0: Setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
1: Esto es un pedido de un fanático del fútbol y de estos dos personajes en este año en especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó. Messi mide 4.50, Maradona igual mide, está por ahí. Y la copa mide 6 metros de altura. Está hecho en resina y fibra de vidrio. Tiene estructura metálica. Y muy pronto va a estar por allá, por Argentina. Yo feliz, la verdad, junto con mi equipo que me colabora aquí en el taller, de que una de nuestras obras esté cruzando fronteras, ¿no? Y esté poniendo en alto el nombre de los artesanos, artistas, ¿no? Que son bolivianos.
0: Sejumlah karya Sirpa juga sempat viral di media sosial. Selain bintang lapangan hijau, Sirpa juga kerap membuat instalasi raksasa dari karakter fiksi dan komik ternama, seperti Spider-Man dan Captain America yang banyak diminati oleh kalangan anak muda.
2: Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Amerika Utara. Pameran yang diadakan di Vancouver, Kanada ini pun menarik banyak minat penggemar yang ingin melihat perkembangan sepak bola dari balik layar.
3: Terletak di ujung timur Falls Creek, Vancouver, Kanada, gedung Science World yang menjadi tempat digelarnya pameran soccer and teknologi dari FIFA ini berada dekat dengan BC Place yang menjadi venue Piala Dunia. Lokasi ini menjadi latar yang sangat tepat untuk menampilkan evolusi sepak bola modern. Pengunjung dapat menjelajahi 5 zona bertema, yaitu penyiaran dan media, data cerdas, perwasitan dan permainan yang adil, penyelenggaraan pertandingan, dan laboratorium inovasi. Masing-masing zona menunjukkan peran teknologi dalam perkembangan sepak bola masa kini.
4: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
3: Pameran ini juga menampilkan berbagai artefak terkait negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Di antaranya jersey yang digunakan Christine Sinclair saat Kanada meraih medali emas melawan Swedia di Olimpiade Tokyo 2020. Serta bola pertandingan saat Kanada melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 ketika Alphonso Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia. Penyelenggara berupaya agar pameran ini relevan dengan masyarakat lokal. Meski Kanada terkenal sebagai negara pecinta hoki es, antusiasme pengunjung menunjukkan sepak bola semakin digemari.
5: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real-life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind-the-scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
3: Yeah. Para pengunjung ini mengaku mendapat pengalaman baru ketika masuk ke pameran ini. Mereka yang datang pun berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, hingga Mesir, termasuk anak-anak. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum ini akan berlangsung di Science World hingga 7 September nanti.
2: Beralih informasi dalam negeri, tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026. Di partai puncak, tim Kudus menang 4-3 atas tim Jakarta lewat drama adu penalti.
6: Partai puncak MLSC All Stars 2026 mempertemukan tim tuan rumah yang juga adalah tim juara bertahan Kudus versus tim Jakarta. Jual beli serangan terjadi di sepanjang pertandingan, namun hingga waktu 2x20 menit usai, skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Penentuan pemenang pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Dari 5 penendang tim Jakarta, 2 diantaranya gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Sementara dari tim Kudus, hanya 1 penendang yang gagal mencetak gol. Kemenangan Kudus akhirnya ditentukan oleh gol dari Sabrina Dwi Ristiana sebagai penendang terakhir. Selain membawa timnya meraih gelar juara, Sabrina juga terpilih sebagai pemain terbaik di ajang MLSC All Stars tahun ini.
7: Deg-degan banget, terus itu disemangati teman-teman jadi nggak tegang banget. Pas pertandingan itu cukup seru, lawannya juga pertahannya cukup bagus. Terus kita juga diserang bolak-balik, terus kita serang balik.
6: Sementara itu, podium ketiga menjadi milik tim Surabaya setelah menundukkan tim Yogyakarta dengan skor 1-0. Gol sematawayang kemenangan tim Surabaya lahir di menit ke-22 lewat tendangan dari Agnia Nurul. Ajang MLSC All Stars ini juga menjadi ajang seleksi pemain untuk tim U14 dan U12 yang akan dikirim ke Singa Cup di Singapura akhir Oktober mendatang. Untuk tim putri U14 akan ditangani oleh Timo Schoeneman, sementara untuk tim putri U12 akan dinahkodai oleh Jackson F. Tiago.
8: Untuk pemain-pemain yang bertalenta ini, yang ada harapan untuk menjadi pemain timnas ke depannya, supaya mereka sudah mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri, bermain melawan pemain Australia, ada pemain Jepang, supaya pada saat mereka benar-benar di antara mereka ada yang terpilih masuk ke timnas, mereka sudah tidak canggung lagi.
6: Tahun ini, turnamen sepak bola putri usia dini Milk Life Soccer Challenge sukses digelar di 12 kota di Indonesia. Rencananya, untuk musim depan, turnamen akan kembali bergulir di bulan September dan akan digelar di 15 kota. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Kudus.
2: Timnas Voli Indonesia berhasil menembus Final Asian Volleyball Confederation 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah mengalahkan tuan rumah India di semifinal. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports.

0: Oh, okay. Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shh, Check It Out.
5: Itu anak.
6: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
5: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
6: Harus bu?
5: Ya.
6: Ya ibu harus sehat ya.
5: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out Minggu 28 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Timnas Voli Indonesia berhasil menembus final Asian Volleyball Confederation 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Indonesia akan mencoba memecahkan rekor baru dengan menjuarai AFC Men's Cup yang menghadapi Korea Selatan di final pada malam ini di Ahmedabad, India.
1: Timnas Voli Indonesia mencetak sejarah dengan lolos untuk kali pertama ke final usai menang 3-2 atas tuan rumah India pada babak semifinal AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. India langsung menggebrak di set pertama. Tuan rumah berhasil unggul 7-2 atas Indonesia. Timnas Voli Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan. Hasilnya, jarak poin bisa diperkecil menjadi 7-10. Upaya Indonesia memperkecil jarak poin tidak membuahkan hasil. India menutup set pertama dengan skor 25-15.

0: Indonesia mengawali set kedua dengan kondisi tertinggal 3-5. Tetapi situasi ini tidak berjalan lama, karena timnas voli Indonesia bisa membalikkan keadaan 12-11. Indonesia bisa memanfaatkan momentum bagus itu. Skor memang sempat imbang 20-20, 22-22, dan 24-24. Tetapi Indonesia tetap tenang untuk menang 26-24. Sukses Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di set kedua berkat kontribusi poin Boy Arnes dan Hendra Kurniawan. Boy mencetak 7 poin dan Hendra dengan 6 poin. Skor berjalan ketat di set ketiga. Skor kerap sama dalam kedudukan 6-6 dan 10-10. Saling kejar poin terus terjadi antara Indonesia dan India. Namun, mendekati akhir set ketiga, Indonesia bisa unggul 20-17 atas India. Keunggulan itu bisa dijaga dengan baik untuk menang 25-20 dan Indonesia berbalik unggul 2-1. Indonesia sempat memimpin 10-6 atas India di set keempat. Akan tetapi, India menemukan momentum mereka untuk bisa bangkit pada pertengahan set keempat. India bisa membuat skor imbang menjadi 16-16, lalu unggul 20-18. Indonesia kian kesulitan untuk bisa menahan laju India yang merebut set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, tuan rumah bisa unggul cepat 4-1 atas Indonesia. Namun, 5 poin beruntun bisa didapatkan sehingga Indonesia berbalik unggul 6-5. Smash Boy Arnes yang gagal dikembalikan India membuat Indonesia mengamankan kemenangan 15-13 atas India. Timnas voli Indonesia menang 3-2 atas India dan lolos ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam final AVC Men's Cup 2026 malam ini. MVP SBA Cup edisi lalu, Boy Arnes menjadi top skor Indonesia dengan sumbangan 25 poin. Fauzan Ibras membukukan 19 poin dan Hendra 13 poin dari 10 poin serangan dan 3 blok.
1: Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026 digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah. Tercatat ada 380 pertandingan yang terbagi 293 kategori tanding dan 87 kategori seni.
2: Sebanyak 2.000 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan berasal dari 12 provinsi di Indonesia akan bertanding di Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Presiden 2026. Peserta paling jauh adalah Gauri, siswi kelas 2 sekolah dasar berasal dari Timika, Papua. Bersama sang ibu yang sekaligus pelatihnya mengungkapkan targetnya dalam kejuaraan ini adalah membawa medali emas untuk Papua. Menurut Elizabeth, melatih putrinya sendiri menjadi atlet pencak silat tentu saja penuh tantangan. Dan meski berada jauh di wilayah timur Indonesia, tidak menyurutkan tekadnya mengantarkan putrinya bertanding di Pulau Jawa.
3: Ada plusnya, ada minusnya. Ya, kadang kalau anak sendiri kan suka nggak dengar-dengaran ya. Iya. Kadang orang tua dongkol, tapi ya sebagai orang tua kita harus tetap sabar gitu. Sabar.
2: Sebagai satu-satunya atlet asal Timika, Papua, Gauri tetap yakin bisa meraih emas. Persiapan yang matang membuatnya percaya diri dalam menghadapi lawan nantinya di kategori tanding. Gauri juga memiliki pesan bagi kawan-kawannya di Papua.
4: Persiapannya Gauri tuh berdoa, berlatih, terus dengan
5: berikan yang terbaik.
4: Teman-teman Timika,
5: tetap semangat,
4: kejar cita-cita, biar jadi atlet pencak silat.
2: Bagi Gauri, jarak yang jauh justru jadi tantangan agar terus memberikan hasil terbaik. Dengan pencak silat, dirinya belajar disiplin dan sportivitas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejuaraan Equestrian International atau AF Mantena Cup Jakarta 2026 dan Piala Gubernur DKI Jakarta pada Sabtu pagi digelar di International Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta Timur. Kompetisi ini jadi ajang persiapan

0: atlet terkuda Indonesia menuju Asian Games 2026. Indonesia untuk pertama kalinya jadi tuan rumah dari kejuaraan yang digelar Asian Equestrian Federation dan Federation Equestri International. 13 negara turut berkompetisi dalam kelas FAE CSI World Horse Competition, di mana para atlet bersaing jadi yang terbaik dengan menunggangi kuda yang disediakan oleh penyelenggara kejuaraan. Kejuaraan ini pun diklaim jadi tonggak baru olahraga berkuda Indonesia karena merupakan event World Horse terbesar yang pernah digelar di tanah air.
1: Persaingannya ketat juga ya, tadi saya juga sempat nervous juga, persaingan ketat dan peserta terakhir juga bikin deg-degan. Beruntung saya masih bisa meraih juara 1, selisih dengan juara 2 tuh 0, sekian detik. Jauh lebih kompetitif di tahun ini sih, lebih ada dari negara tamu juga ya, dari negara-negara lain. Sih, yang pertama finish dulu aja ya, sama diberi keselamatan. Sisanya menang atau kalah itu urusan belakang.
0: Baru-baru ini kejurnas Gantole dan para layang digelar di Bukit Mamake Hills dan Bukit Bapake, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi berpartisipasi. Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Bukhlis, mengatakan ajang ini efektif meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism. Sementara itu, Sulis Widodo asal Jawa Tengah menyabet juara 1 kelas High Performance Individu A, disusul atlet Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Jawa Tengah merebut kelas Intermediate Individu B, disusul Sumatera Utara dan NTB. Dan untuk kelas High Performance Beregu A diraih Jawa Tengah, disusul Sumatera Barat dan Jawa Barat. Informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Pilates, olahraga yang diciptakan oleh atlet asal Jerman, Joseph Pilates, kini kian populer. Seiring dengan naiknya tren wellness, Pilates pun makin populer, terutama untuk para perempuan yang aktif. Nah, jika bosan berlatih dalam studio, patut mencoba satu kegiatan Pilates yang diadakan di atas kapal pesiar. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Sports. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Welcome on board. Pagi-pagi sedang menghirup aroma laut lepas di atas kapal pesiar. Tapi kali ini saya bukan mau menjelajah di laut lepas, melainkan

0: untuk melakukan Pilates on ya bersama beberapa kawan-kawan baru saya. Ini mungkin pengalaman pertama karena biasanya saya melakukan Pilates itu di studio, tapi kali ini di atas kapal. Seperti apa keseruannya nanti ikutin ya.
1: Meski matahari di Laut Jakarta cukup terik, tapi para peserta Pilates on ya ini sangat fokus mengikuti arahan dari instruktur Pilates. Karena latihan Pilates di atas kapal pesiar sangat tidak mudah, menjaga keseimbangan di atas kapal yang bergoyang karena ombak. Menurut Firlana, Digital Marketing for Me Pilates, event yang pertama digelar di Indonesia ini terinspirasi dari Pilates on Yacht yang sering digelar di Eropa. Dan sebagai negara kepulauan, maka tidak ada salahnya jika ada event serupa di Indonesia. Tidak disangka, antusias dari penggemar Pilates cukup besar.
2: Animonya lumayan cukup tinggi. Tadinya memang kita mau tes ombak dulu ibaratnya satu volume. Ternyata alhamdulillahnya tuh lumayan antusiasmenya lumayan tinggi ya. Dan juga bisa sampai bervolume-volume itu karena kita juga sebagai penyelenggara sangat antusias sekali melihat member-member yang antusias juga dengan acara kita. Dan ini levelnya bisa untuk beginner juga, makanya mereka antusias banget buat ikutan acara ini, kayak gitu.
1: Natasha, peserta asal Cibubur, tidak mau ketinggalan ikut dalam event ini. Meski baru menggeluti Pilates selama setahun terakhir, Pilates on ya ini harus dicoba.
3: Mau nyari pengalaman yang berbeda, yang biasanya kita di kelas ya, yang balance-nya kita udah tahu lah. Sekarang kita di yak, yang lumayan, balance-nya lumayan ya, kita berasa ini agak goyang nih, tapi ternyata pengalamannya enak banget.
1: Sejak pertama digelar di awal bulan Juni hingga saat ini, jumlah peserta mencapai hampir 500 orang. Kedepannya, Formi berencana akan mengadakan event serupa sembari mengeksplorasi laut di wilayah timur Indonesia yang terkenal akan keindahannya.
0: Ya, selesai sudah Pilates on ya alias Pilates di atas kapal pesiar. Ini sangat menantang sekali. Pilates sendiri adalah olahraga yang sangat menantang karena harus menyeimbangkan badan ya. Ditambah dengan kapal yang selalu bergoyang, ini menjadi tantangan sendiri. Jadi setidaknya ini adalah pengalaman menarik yang harus dicoba sekali seumur hidup. Irina Wardani, Yoga Aris dari Teluk Jakarta. Ya, oh ininya.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Check it out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikuti saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.
2: Harus, Bu?
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Lihat nih contohnya aja.
2: Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Tensi tak terkendali, tubuh jadi korban. Selalu nih ya, karena banyak sekali orang yang menganggap tekanan darah tinggi itu cuma angka. Ya memang, yang kelihatan angka. Karena tidak merasakan gejala apapun, seringnya kondisi ini diabaikan. Coba jujur deh.

0: Padahal ya, hipertensi yang tidak terkontrol itu dapat merusak organ tubuh secara perlahan dan memicu berbagai penyakit serius. Nah, kita bahas sekarang ya. Karena sudah hadir nih, di sebelah saya ada Ibu Hani Juliani. Apa kabar Ibu Hani?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dan juga tentunya nggak cuma berdua, sudah ada Dokter Yohanes di sebelah saya yang selalu tampil bugar. Apa kabar Dok Yo?
2: Kabar baik, Mas.
0: Bu Hani, coba jujur ya. Tahun 2020 saat itu eranya pandemi ya, COVID-19. Berarti banyak sekali orang yang memang wajib untuk vaksin. Apa yang terjadi saat itu sama Ibu?
1: Kalau saya kan karena pertamanya pengen di itu kan katanya kalau kemana-mana ada surat itu apa?
0: Betul.
1: Ya ya udah aja kaki kan ngikutin peraturan ya.
0: Pemerintah ya.
1: Terus waktu awal diperiksa itu saya 270 langsung.
2: Tinggi sekali.
1: Iya.
0: 270
1: per 120 itu awal-awal itu ya. Kan saya udah periksa berapa kali di mana-mana gitu kan.
0: Iya.
1: Selalu kalau istri Bu istirahat. Udah istirahat bukannya turun mati tinggi 290.
0: Jadi biasanya kalau ngecek tensi sebelum disuntik vaksin ya, itu kalau tinggi disuruh istirahat dulu nih teman-teman supaya harapannya itu tensinya turun, menjadi terkendali. Ternyata bukannya turun, malah naik lagi tensinya. Memang yang dipikirin apa?
1: Gak ngerti, saya juga bingung kenapa kok orang kan kalau istirahat cuma 5 menit gitu ya,
0: iya,
1: langsung turun gitu. Oh, saya enggak, 3 kali loh.
0: Jadi gak jadi divaksin dah intinya ya?
1: Gak boleh kali, dong. Gak boleh.
0: Ibu tensi segitu tingginya sampai 270 bahkan sampai 290 itu yang dirasakan di badan apa Bu?
1: Kata orang kalau misalnya justru itu gak ada, gak bagus ya. Kalau misalnya gak ada pusing, lemes itu enggak.
2: Saya sama sekali tidak ada.
1: Gak ada. Tahun 2005 Desember itu saya masih kerja di Jakarta balik alhamdulillah. Gak ada pusing juga sama.
0: Ini kaitannya apa ya kalau tensi sampai tinggi tapi gak bisa merasakan jadi, apapun di badan.
2: Jadi memang kebanyakan kasus dengan tensi yang tinggi ini tidak ada gejala. Makanya kan tensi tinggi itu disebut dengan silent killer. Tidak ada gejala tetapi diam-diam dia merusak bagian tubuh kita. Dan bisa berujung pada komplikasi.
0: Itu kalau kayak gitu pernah ngerujuk ke dokter gak tuh Bu?
1: Waktu itu belum, pas terakhir COVID ya.
0: Iya.
1: Saya baru disuruh dirujuk ke
0: dokter. Dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Setelah karena 330.
2: Jadi selain ibu tensinya tinggi, itu ada apalagi Bu nilai yang tinggi-tinggi Bu?
1: Asam urat.
2: Berapa?
0: 9,7.
1: Jadi sebelum dirujuk pun emang saya udah tinggi.
0: Ini pasti kan angka setinggi itu bukan baru kemarin. Nah, sekarang kita mau tanya nih, memang dari remaja ada kebiasaan-kebiasaan apa yang sekiranya bisa memicu faktor tingginya angka tensi atau tekanan darah? Kalau pola istirahat atau tidurnya ibu bagaimana?
1: Gitu, satu hari itu 2 jam.
0: Satu hari tidur 2 jam?
1: Tidur siang enggak?
0: Enggak pusing kepala?
1: Enggak, dibilangin makanya juga aneh.
0: Itu berkualitas enggak tidur 2 jam begitu?
1: Sebenarnya enggak jelek. Tapi ya susah.
0: Dari remaja kayak begitu?
1: Jadinya sama.
0: Terus apa lagi yang kebiasaan yang kira-kira menjadi faktor pemicu? Makannya bagaimana makanannya?
1: Itu saya bilang enggak senang itu kan.
0: Apa?
1: Sayuran berkuah.
0: Enggak senang makan sayuran?
1: Maksudnya kalau... Bukan sayur apa, sayur berkuah gitu ya saya gak suka.
0: Oh sayur bening. Sayur bening
1: gitu, pokoknya yang berkuah itu.
0: Saya kan enak.
1: Saya emang bayam kayak katuk itu juga gak konsumsi.
2: Nah Mas Adit gini, ini kan ibu berarti sudah ada masalah kesehatan berupa tensi dan asam urat tinggi.
0: Iya.
2: Dan ini juga sudah mengarah ke komplikasi. Karena dari riwayat yang tadi kita baca ya, Ibu Hani ini punya riwayat pembengkakan jantung dan ada plak di pembuluh darah di otak. Benar ya Bu ya?
1: Iya.
2: Bisa gak Bu diceritakan kondisi waktu itu tuh seperti apa sampai ketemu kondisi yang disebut pembengkakan jantung dan plak pada pembuluh darah itu?
1: Ya udah setelah saya ke itu dirujuk ke rumah sakit,
2: ya.
1: Terus sering ini kok ada ini sakit banget gitu kayak ditusuk-tusuk gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Terus akhirnya kata dokter ada pembengkakan jantung.
0: Itu kapan?
1: Tahun kemarin ya, masa tahun kemarin.
0: Khawatir gak sih Bu dengan keadaan begitu?
1: Saya mah sedihnya.
0: Kan pasti mikirin anak ya. Kalau ibu kenapa-napa anak gimana? Jadi kita kadang bisa ketawa sama diri kita sendiri. Tapi coba kalau kita pikir lebih lagi deh. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, anak semata wayang gimana?
1: Tuhan saya ini. Ingat anak.
0: Ibu udah tahu kondisi kesehatan ibu seperti itu. Ada risiko, ada pembengkakan. Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. tetap semangat karena ingat anak.

0: Pengen sehat.
1: Harus, Bu.
0: Ya.
1: Ya, Ibu harus sehat ya.
0: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu kan. Lihat.

0: depan anak ibu. Mau ngomong apa?
1: Doain mama ya. Mama panjang umur. Ingat ngeliat dede sampai dewasa. Jangan ngikutin pola mama yang jelek, dek. Makan sayuran. Jangan makan yang kering-kering. Jadi itu aja doain mama ya, dek ya. Semoga panjang umur dan cepat sehat kembali. Normal semuanya.
0: Amin. Amin. Amin. Ya. Tadi kita sudah bercerita nih teman-teman nih. Masalah kesehatan Ibu Hani yang dialamin saat itu ya. Dari masa remaja sampai dengan usia 40-an. Memang pola hidupnya bisa dibilang gak sehat ya Ibu ya. Kacau tuh Ibu sendiri ngomong. Kacau. Ngaku dia jujur. Kacau. Tapi sekarang Ibu ngerasanya sudah beda ya Bu. Karena Ibu sudah mengambil aksi. Sudah take action. Ibu mengambil sikap memutuskan untuk merubah pola hidup Ibu. Ya. Dan yang terpenting menambahkan dengan laser. Acer. Teknologi Acer. Laser. Apa yang membuat Ibu begitu yakin, ah saya mau pakai laser lah, action.
1: Satu kan emang udah sering lihat ya, ini tuh karena gimana
0: hasilnya.
1: Hasilnya. Terus saya nyoba, ternyata setelah memakai ini, banyak banget yang turun-turun.
0: Ya. Angka dapat hasil tensi, pemeriksaannya.
1: Terus asam urat, kolesterol gitu kan. Jadi kita itu baru sekali ya, satu kali dalam sehari. Apalagi kalau dua kali mungkin itu akan maksimal, hasilnya akan lebih bagus dari ya satu kali pakai itu.
0: Loh, tapi Ibu teh maaf, sekarang pakai laser sehari sekali atau dua kali?
1: Satu hari itu sekali, itu udah hasilnya udah alhamdulillah. Apalagi kalau satu hari itu dua kali.
0: Coba disampaikan Dokter Yohana.
2: Iya Bu, nanti dirutinin dipakainya sehari dua kali. Ya. Pada pagi sama malam hari.
1: Itu lebih,
2: ini ya. Akan lebih optimal.
1: Iya makanya.
2: Nah, balik lagi nih tentang hasil pemeriksaan Ibu. Tadi kan mengatakan juga sebelumnya tensinya luar biasa, yeah. Tingginya ya, mantap. 300. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, berapa tensinya Bu?
1: Sekarang alhamdulillah 130 paling. Yeah. Terus ini pernya 90, kan biasanya pernya itu di atas 100, yeah. 130 gitu kan. Terus kalau itu sekarang alhamdulillah.
0: Oke, okay. Terkendali aja. Udah angkanya.
2: Terkendali. Okay.
0: Bagus.
1: Terus itu juga apa?
2: Asam urat.
1: Jadi normal.
2: Dari berapa ke berapa?
1: 9,7 5,5.
2: Kolesterolnya gimana Bu? Jadi dulu kan 100, sempet lebih dari 200 ya, setelah pakai 100 laser.
1: Mendekati normal.
2: Nah Mas Adit, kita juga ada nih data-data hasil pemeriksaan Ibu Hani. Dimana dulunya tensi Ibu Hani itu di 166/91. Nah setelah menggunakan teknologi laser itu turun nih. Di 125/78.
0: Bisa.
2: Sudah terkendali ya Bu ya. Selain tensi ada lagi nih pemeriksaan gula darah. Gula darah Ibu itu sebelumnya adalah 251.
0: Tinggi.
2: Ya. Setelah menggunakan teknologi laser ini turun. Jadi 125. Itu gula darah sewaktu.
0: Paronya loh.
2: Berarti sudah terkendali juga.
0: Iya.
2: Dan asam uratnya benar. Sebelumnya itu tinggi 9,1. Setelah menggunakan teknologi laser turun jadi 4,9.
0: Itu angka-angkanya. Gak bisa dibohongin karena nyata kan bukti. Kalau yang tadinya rasanya Ibu cerita sebelumnya memang karena ada itu di kepala. Sering cenut-cenut, sakit kepala berlebih. Setelah rutin pakai laser ada perubahan gak?
1: Enak aja bawaannya. Kalau itu... Ingatnya sedih mulu kan kalau apalagi yang berasa gitu kan. Kalau misalnya setelah pakai laser pada turun, alhamdulillah gitu.
0: Kalau tidurnya sendiri bagaimana? Nah ini nih saya penasaran.
1: Kalau tidur sekarang masih mending walaupun kan kalau dulu itu mau tidur jam 1 jam 2 tetap kan bangun. Misalnya jam 1 jam 2 nya, jam 3 udah bangun kan.
0: Cepet gitu.
1: Jam udah. Itu gak tidur siang, kalau sekarang kan enak.
0: Jadi Ibu secara umum ngerasa lebih sehat mana badannya? Sebelum Ibu rutin pakai laser atau setelah rutin pakai laser?
1: Setelah pakai laser.
0: Kenapa?
1: Ya itu karena dari segi kesehatan juga udah banyak yang turun.
0: Terbukti.
1: Terus badan juga enak gitu loh.
0: Jadi sehat mana nih? Dulu sebelum pakai laser apa sekarang?
1: Sekarang.
0: Sehat sekarang. Oke. Okay. Ibu rumah tangga nih yang lagi nonton sekarang kan pasti banyak. Perlu juga gak pakai laser seperti ibu?
1: Ya penjagaan harus.
0: Harus.
1: Kali kan karena beban kerja ibu rumah tangga itu banyak. Ibu rumah tangga bisa sekasih gini, mikir. Loh ini apa ini gitu kan. Ini posko ini, posko ini.
0: Harus
1: gitu kan.
0: Pinter mensiasati ya ibu ya.
2: Coba. Tapi walaupun banyak pikiran gitu yang penting sehat ya Bu ya.
1: Iya itu yang paling nomor satu.
2: Benar dan ini tuh kan terlihat dari hasil pemeriksaan. Dengan hasil pemeriksaan setelah menggunakan teknologi laser hasilnya sudah terkendali semua. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini kan upaya untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
0: Setuju.
2: Nah lebih jauhnya lagi teknologi laser ini nanti membantu mengendalikan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Seperti yang Ibu Hani alami.
0: Iya.
2: Setelah pakai laser, hasilnya terkendali semua.
0: Iya.
2: Dan membantu untuk tidur, Bu.

0: tidurnya lebih mudah, lebih berkualitas, yeah. energinya meningkat, kemudian moodnya stabil. Tapi ingat, teknologi laser digunakan sehari dua kali pada pagi dan malam hari.
1: Pasti kan banyak juga teman-teman di sini yang berpikir ya, kok bisa alat yang hanya digunakan di pergelangan tangan efeknya segitu besarnya terhadap kualitas darah sama pembuluh darah. Istirahatnya jadi bagus, tidurnya teratur, pules, bangun tidur seger. Emang berpengaruhnya sejauh mana sih sama darah kita?
0: Jadi ketika nanti digunakan teknologi lasernya, itu kan lasernya dia menyinari pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini akan dioptimalkan produksi nitric oxide. Nitric oxide adalah senyawa penting untuk pembuluh darah. Membuat pembuluh darah jadi elastis, jadi lebih lebar. Kalau misalkan lebih lebar, otomatis kan aliran darah menjadi lebih lancar. Betul. Itulah kenapa dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti kualitas darah dan pembuluh darahnya dioptimalkan. Sehingga kalau kualitas darah optimal, maka kualitas hidup juga lebih baik lagi.
1: Setuju, Dokter Yohanes. Ibu jangan manggut-manggut aja. Tadi udah ngomong, udah janji loh depan anaknya loh. Termasuknya komitmennya itu. Ya, jadi yang di depan langkah sekarang dua kali sehari. Ya. Coba kita buktiin nanti deh. Ini juga nih ya, yang ngedekerin kita dari tadi jangan ketawa-ketawa aja. Sebaiknya diperhatikan juga kesehatan Anda. Karena topik kita kali ini ya, ini berhubungan dengan kesehatan siapa saja, bukan hanya Ibu Hani. Bahwa yang namanya darah dan pembuluh darah itu harus kita prioritaskan jadi kesehatan utama kita. Itu pemicu terjadinya penyakit kronis atau komplikasi. Gak mau kan terjadi komplikasi sama diri kita? Ini dia nih, Akulaser. Ini adalah alat kesehatan ya. Dengan teknologi berpaten dalam satu alat ada tiga teknologi, Bu. Apa aja tuh? Teknologi laser, teknologi intranasal yang digunakan di rongga hidung, dan juga teknologi NMES. Nah, ingat ya. Ini loh yang kita butuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan. Benar. Ya, dan juga mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Tapi penggunaannya rutin, sehari dua kali. Supaya apa? Supaya bisa tercegah dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Jangan sampai ya Bu ya, karena banyak juga Bu yang ngobrol sama saya sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur stroke, sudah terlanjur kena serangan jantung. Tapi tetap mereka nggak putus asa, tetap mengupayakan dengan menggunakan laser untuk mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Meskipun butuh waktu. Ya. Nah Ibu, proses aksi pencegahan nih, jangan sampai ini terjadi ya. Ingat loh, kita juga bisa menikmati fasilitas cicilan. Ini Ibu-ibu pasti seneng nih. 12 bulan cicilannya, bunganya 0% dari BCA sama bank nasional lainnya. Gogomol sengaja ya memberikan kemudahan ini agar kita nggak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Ayo, segera gunakan Akulaser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Check It Out.
2: Check it out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan. Berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Check it out.
1: Kembali lagi di Check It Out with Aditya Herpavi. Tensi tak terkendali, tubuh yang jadi korban. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Ibu Hani sebelumnya ya. Sudah sampai haru biru, udah curhat-curhatan. Saya sampai ikut terharu juga mendengar cerita pengalaman hidupnya Ibu Hani. Sampai beliau berjanji sama

0: anak tercintanya kalau udah pokoknya mama mau mulai sekarang mau menjaga hidup sehat supaya bisa sampai kapanpun terus mendampingi putri tercintanya. Amin ya. Dari semua yang ibu alamin, apa nih perubahan terbesar yang harus ibu lakukan dalam hidup ibu?
1: Merubah pola semuanya ya untuk menuju kesehatan. Pola tidur terutama itu kan yang paling penting ya. Istirahat itu di malam hari. Terus kalau misalnya, mungkin itu makanan yang saya sulit.
0: Nah coba, sebenarnya gak boleh bilang sulit loh, kan udah janji. Gorengan ya?
1: Gorengan sama itu, saya tuh kalau ngeliat orang makan sama yang berkuah itu.
0: Belum bisa.
1: Ngeliatnya enak gitu, maksudnya banyak banget gitu.
0: Tapi gak anti sayuran kan maksudnya? Tetap makan sayur gak?
1: Enggak.
2: Gak pernah makan sayur, Bu.
1: Enggak, kalau misalnya lalapan iya, cuma kalau sayur berkuah enggak.
0: Udah dirubah deh, mulai sekarang deh ya.
1: Insya Allah.
0: Ibu Hani sudah rutin pakai laser setiap hari. Benar ya, Bu, setiap hari ya, enggak bolong-bolong ya. Tapi baru sekali.
1: Kali enggak, malam enggak gitu. Tapi itu udah berasa banget. Apa semua aja dari kesehatan itu turun.
0: Hasil
1: dari
0: pemeriksaan.
1: Hasil pemeriksaan,
0: angka-angkanya terkendali. Turun. Terus yang
1: badan
0: di badan.
1: Enak. Alhamdulillah lah udah pakai oculizer udah ada pengaruhnya banyak.
0: Ini biasanya kalau pakai laser lagi ngapain, coba pengen tahu nih.
1: Pagi, biasanya kalau pagi kan agak ya suka kerja juga enak ya kalau pagi dipakai aja gitu.
0: Iya sambil ngapain?
1: Ya biasa lah ibu rumah tangga pagi-pagi ngapain?
0: Oh capu misalnya, beberes,
1: ya, juga
0: beberes. Gitu, ya, gitu. Ibu ada olahraga rutin gak sih?
1: Ya kayaknya jalan kaki gitu kan.
0: Maksudnya, senam-senam apa?
1: Jarang sih, senam mah. Dulu suka ikut di ini, sekarang udah jarang.
0: Senam lidah doang sekarang nih. Gosip maksudnya Dokter Yohanes. Teman-teman saya kebayang nih ya, saya baru ketemu sekali aja sama Ibu Hani, mau menasihatin sedikit aja langsung gini. Kebayang jadi suaminya nih, coba nih. Coba dicemberutin mulu kali ini. Jangan gitu, ah Ibu ah, orang nasihatin sama yang benar, doanya biar sehat, biar ya kalau umur mah gak ada yang tahu ya, tapi setidaknya kan usaha kita, agar sampai kapanpun maut menjemput, kita dalam keadaan walafiat, sehat. Itu tujuannya kan itu ya Dokter Yohanes ya. Untuk teman-teman nih semua biar semangat nih ya, saya juga ada tips atau punya imun istilahnya. Ini yang akan saya bagikan sama teman-teman. Penyakit jantung pada perempuan lebih berbahaya. Penjelasannya bagaimana Dok Yo?
2: Ya, jadi memang benar kan penyakit jantung ini adalah pembunuh nomor satu di dunia. Tetapi hati-hati pada perempuan, gejala-gejala penyakit jantung itu kadang tidak khas. Yang mana orang-orang normal itu merasakan nyeri dada seperti tertusuk atau tertindih beban berat. Tetapi pada beberapa perempuan itu gejalanya hanya seperti kelelahan biasa, kemudian sesak napas biasa, kadang mual, kadang muntah, kemudian kadang nyeri hanya pada rahang saja sebelah kiri atau nyeri pada lengan sebelah kiri saja. Kenapa sih perempuan itu lebih cenderung tidak khas gejala penyakit jantungnya ini? Karena yang terkena itu adalah pembuluh darah kecil di jantung, sehingga tidak menimbulkan gejala yang khas tadi. Tetapi lebih jauhnya lagi nih, terutama perempuan yang sudah masuk menopause, di mana perlindungan terhadap pembuluh darah dan jantung sudah mulai menurun akibat penurunan hormon estrogen. Jadi saya di sini mengajak supaya perempuan-perempuan di luar sana aware terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh dan kendalikan faktor pemicu komplikasi seperti tensinya, kolesterolnya, gula darahnya, kemudian asam uratnya. Dengan cara apa sih? Obat dari dokter tetap harus dikonsumsi, pola hidup sehat tetap harus dijalankan, teknologi laser juga harus digunakan. Sehingga dengan mengupayakan semuanya ini, maka terhindar dari komplikasi salah satunya penyakit jantung.
0: Setuju banget Dokter Yohanes ya Ibu ya, kalau itu kan sebagai bentuk upaya dari luar dengan rutin menggunakan laser. Nah, tapi kita juga butuh upaya dari dalam. Upayanya adalah dengan rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan. Banyak pasien hipertensi dan penyakit jantung juga yang butuh perlindungan antioksidan. Setuju kan?
2: Ya, benar sekali bahwa salah satu pemicu terjadinya penyakit kronis yaitu terjadinya paparan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah partikel tidak terlihat yang menyerang sel. Targetnya itu sel. Jadi kalau sel itu rusak, otomatis fungsi dari organ di dalam tubuh akan menurun. Sumber dari radikal bebas itu kan ada dari asap kendaraan, asap rokok, mikroplastik, paparan sinar

0: UV. Bahkan di dalam tubuh kita pun menghasilkan radikal bebas.
1: Berarti kita nggak bisa menghindari.
0: Benar. Pada penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, terlebih ada gangguan jantung dan otak, itu juga memproduksi radikal bebas. Jadi mau nggak mau ya, kita setiap hari akan terpapar radikal bebas.
1: Iya, mau nggak mau.
0: Nah, untuk menangkal nih dampak dari radikal bebas, butuh lawannya dong. Lawannya apa sih? Yaitu antioksidan.
1: Jadi harus ditambahkan dengan upaya dari dalam. Kita minum nih rutin setiap hari. Nah, untungnya sekarang ya, yang tadinya teknologi ini teman-teman diciptakan untuk para astronot. Mereka memang harus dipersiapkan segala sesuatunya yang memang memadai. Nah, termasuknya adalah suplementasi antioksidan karena mereka sangat berisiko terpapar yang namanya radiasi dan radikal bebas. Sekarang alhamdulillah nih, kita di Indonesia sudah hadir teknologi itu berupa suplemen EvoLife AS10. Ini dia. Nih, buat yang belum lihat atau belum tahu, pengen tahu, ini adalah suplementasi antioksidan EvoLife AS10. Dikonsumsi 2 butir setiap hari. Manfaatnya banyak sekali. Karena ini mengandung 10 macam antioksidan termasuk vitamin dan mineral yang lengkap. Jadi biasanya nih ya, kalau orang tua nih, ibu-ibu itu kalau udah makan siang dikeluarin nih kotak obat ini. Banyak banget tuh vitamin ini, mineral ini, macam-macam. Nah, kalau ini enggak perlu banyak.
0: Benar.
1: Cukup bawa 1 botol. Sudah banyak sekali kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
0: Jadi ini upaya dari dalam ya untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Tadi kan kita bahas tentang teknologi laser sebagai upaya dari luar. Jadi dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral, ini merupakan solusi sehat luar dan dalam sehingga kesehatan kita akan lebih optimal dan tentunya terhindar dari penyakit kronis ataupun komplikasi.
1: Jadi PR-nya nambah nih?
2: Dalam.
1: Nambah PR-nya, ya gak apa-apa ya, kan PR yang lebih baik.
2: Dalam,
1: tadi
2: dalam,
1: PR,
2: luar.
1: PR yang pertama tadi harus pakai 2 kali.
2: Dalam sehari.
1: Ya, itu kan udah sekali, tinggal ya, nambah sekali lagi ya, komitmen ya. Lalu yang kedua, untuk upaya dari dalam, rutin minum suplemen ini. Apalagi usia kita udah segini, udah gak ada toleransi lagi ibaratnya ya. Emang harus diikutin untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.
2: Luar dalam.
1: Iya, ibarat tanaman nih. Tanaman itu butuh disiram tiap hari. Bener gak? Iya. Terus kalau disiram aja cukup gak? Oh enggak. Kalau mau lebih maksimal pakai pupuk. Pakai pupuk. Nah, ini pupuknya nih.
2: Pupuk dan vitamin juga sih sebenarnya.
1: Nah, itu. Jadi udah paham ya. Secara sederhana sudah dijelaskan sama Aditya. Insya Allah teman-teman juga ibu paham bahwa kita butuh pakai laser sehari 2 kali, upaya dari luar, dan kita perlu konsumsi suplemen EvoLife AS10 sebagai upaya dari dalam. 2 butir setiap hari. Nah, ibu sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, pasti ibu juga pengen dong. Teman-teman di sana, kaum wanita, laki-laki, remaja, yang mungkin masih merasa sehat-sehat aja. Ah, belum perlulah kali ini begini-gini. Coba dikasih tahu yang udah berpengalaman. Diajak teman-teman agar tersadar juga untuk segera take action sama seperti Ibu Hani.
2: Pemirsa, mayalah kita memakai Aqualaser. Saya sudah merasakan manfaatnya. Dan suami saya pun saya ajak untuk memakainya. Mari para pemirsa sekarang bagian Anda untuk menggunakan Aqualaser.
1: Ya.
0: Nah. Saya juga mengajak nih teman-teman terutama yang usianya masih muda ya. Jangan berpikiran bahwa penyakit kronis ataupun komplikasi hanya terjadi pada usia senior. Ya. Usia muda pun bisa terkena penyakit kronis ataupun komplikasi. Oleh karena itu mulai dari sekarang pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Teknologi laser tetap digunakan dan konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin dan multimineral sebagai upaya sehat dari dalam maupun dari luar. Dan melihat dari hasil penggunaan teknologi laser pada Ibu Hani semuanya terkendali. Dan kini saatnya teman-teman di rumah ini menggunakan juga teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan.
1: Terima kasih banyak Dr. Yohana sudah begitu sabar memberikan penjelasan yang begitu lengkap buat kita semua ya. Semoga harapannya bukan hanya Ibu Hani, tapi teman-teman semua juga segera take action. Buat kamu juga pemirsa ya, teman-teman semua, jangan cuma didengerin aja. Topik kita kali ini sangat berarti dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bahwa menjaga jantung dan

0: tekanan darah itu bukan hanya saat kita sakit, tapi saat kita masih merasa sehat. Bukan begitu,
1: dok? Benar banget.
0: Tuh, jaga juga pola makan. Kita harus rutin bergerak, ya, berolahraga terutama. Karena aktivitas itu ternyata beda dengan olahraga. Gitu, kelola stres penting sekali. Istirahat yang cukup dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini yang sering dilewatin nih ya. Kita juga bisa melengkapinya, pola hidup kita atau gaya hidup sehat kita, dengan rutin menggunakan Akulaser. Dan juga rutin mengkonsumsi suplementasi antioksidan Evolife. Ini dia ya, sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Akulaser menggabungkan teknologi laser, NMES dan intranasal dalam satu alat yang praktis digunakan di rumah dan juga di luar rumah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sehari-hari. Akulaser ini sudah terdaftar resmi ya di pemerintahan kita sebagai alat kesehatan dan tersedia di GoGo Mall yang telah melayani masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Anda bisa mendapatkannya melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan ingat, ini yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Ada program cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Atau silakan kalau mau datang langsung ya ke showroom atau kafe showroom GoGo Mall, lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Di sana Anda bisa langsung mendapatkan Akulaser. Ayo, jangan tunggu lagi, segera gunakan Akulaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 ya. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, saya Aditya Erpavi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Check It Out. 4, 3, 2,
2: 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: to render that at high resolution in the amount of time available, because we can't wait many, many seconds while somewhere is processing in the cloud. So we actually want to do that with a combination of hybrid AI technology.
1: Kecepatan penerapan teknologi di lapangan ini menjadi bukti kuat adanya kesamaan antara ambisi strategis Lenovo dan visi jangka panjang FIFA.
0: They want to attract the next generation of fans. They want to evolve the game. They want to democratize access from both bringing more fans on board, but also in the coaching and the analytics that we talked about. All these aspects matched really well with Lenovo's smarter AI for all vision. And so I think we were equally ambitious about using technology in all the ways we could think of and more as the frontier advanced of being able to apply. And so I'm more optimistic than ever, especially as we're seeing some of the fruits come out on the world stage for this World Cup.
1: Melalui integrasi teknologi multidimensi ini, pihak FIFA berharap dapat menarik generasi baru penggemar sepak bola, sekaligus memperluas akses analisis bagi para pelatih di seluruh dunia. Era baru digitalisasi lapangan hijau ini diharapkan mampu menjadi standar baru pada gelaran turnamen olahraga internasional di masa depan.
2: Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik diantaranya. Pemadaman listrik bergilir tak hanya merugikan banyak pelanggan, mulai dari segi bisnis hingga usaha. Namun, pelanggan karangan rumah tangga juga khawatir pemadaman listrik bergilir akan berimbas pada kondisi alat-alat elektronik rumah tangga mereka. Sebuah perusahaan rintisan asal Inggris menciptakan inovasi energi berupa baterai yang memanfaatkan mikroba alami di dalam tanah untuk menghasilkan aliran listrik secara terus-menerus. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

Sebulan belakangan, masyarakat harus merasakan pemadaman listrik secara bergilir. Mulai dari pabrik, rumah ibadah, rumah sakit, hingga pemukiman warga harus merasakan listrik mereka putus sambung. Bicara padam listrik, dampaknya tidak hanya gelap terangnya perumahan, tapi juga bisa memicu kerusakan pada alat elektronik milik warga. Kalau sudah begini, pada pihak siapakah masyarakat bisa menuntut ganti rugi? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Padam listrik bergilir terus dirasakan masyarakat hingga pekan ini. Pabrik-pabrik tekstil harus henti operasi lantaran mesin pintal mereka tidak berfungsi lantaran padam listrik. Tidak hanya pabrik, rumah sakit harus dibuat kewalahan akibat padam listrik. Agar pasien rumah sakit tidak menjadi korban, pihak rumah sakit pun mengeluarkan biaya harus mengoperasikan mesin genset sebagai cadangan listrik saat pemadaman. Lalu, bagaimana dengan permukiman warga? Bagi yang punya kocek lebih, mungkin bisa membeli genset. Tapi bagi yang pas-pasan, mereka pun harus pasrah dengan pemadaman listrik. Seperti Luciana Apriastuti, warga di kawasan Taman Intan Nginden Timur, Surabaya. Lucy hanya bisa pasrah saat rumahnya mendapat pemadaman listrik bergilir. Tidak hanya soal aktivitasnya terganggu, Lucy khawatir karena listrik diarpet, peralatan elektronik yang dipunya bakal rusak.
1: Saya juga takut gitu loh, maksudnya alat elektroniknya kan lumayan banyak gitu loh. Mati, tiba-tiba nyala kan pasti ada lonjakan arus listrik ya. Saya juga khawatir sebenarnya, takut gampang rusak dan masa pakainya jadi pendek.
0: Sejauh ini, untuk mencegah peralatan elektronik rumahnya rusak akibat listrik biarpet, Lucy mencabut stop kontak barang elektronik sebelum pemadaman terjadi. Karena itulah, Lucy berharap jadwal pemadaman disosialisasikan agar warga bisa bersiap.

0: kebiasaan mencabut alat-alat listrik dari stop kontak saat terjadi pemadaman arus listrik adalah kebiasaan yang baik karena untuk menjaga performa alat elektronik di rumah Anda. Karena yang dikhawatirkan adalah pada saat arus listrik kembali tersambung setelah pemadaman bergilir, yang terjadi adalah tegangannya belum stabil.
1: Pemadaman listrik bergilir memang membuat repot warga. Sejumlah warga yang kami temui mengaku akibat padam listrik bergilir, aktivitas mereka terganggu.
2: Soalnya kan kadang kayak saya kan biasanya kalau pas di rumah itu suka buat apa-apa gitu kan ya, wis kadung dicampurin semua, ternyata mati lampu, kita nggak bisa ngerjakan apa-apa kan, otomatis kan langsung berhenti di situ. Seharusnya pemerintah ya kasih jadwalnya lah seperti itu, biar kita tahu lebih enak.
3: Biasanya sih awal-awal ya pasti telepon dulu ke PLN, jadi terus kalau dikasih tahu berapa jam-berapa jamnya. Kalau biasanya enggak bisa diprediksi ya dicabuti, tapi kalau bisa diprediksi biasanya yang besar-besar enggak perlu dicabuti untuk ini, untuk biar enggak naik turunnya enggak rusak, iya.
4: Ya kalau saya karena punya komputer ya, laptop, jadi kayak laptop itu kabel-kabelnya saya cabut dulu. Karena takutnya nanti ketika tiba-tiba nyala, takutnya nanti kan langsung masuk gitu ya. Bahaya juga.
5: Bakal ngerusak alat.
4: Ngerusak.
1: Dosen dan peneliti jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dedet C. Riawan, mengungkapkan alat-alat elektronik memang sensitif terhadap perubahan catudaya. Karena itu, mencabut sambungan alat elektronik dari stop kontak merupakan langkah tepat saat terjadi pemadaman listrik.
6: Nah, hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah ketika misalkan kulkas-kulkas atau peralatan yang pakai motor listrik yang belum punya inverter seperti itu, maka dia akan mati tiba-tiba, nyala tiba-tiba. Nah, ini bisa mempengaruhi istilahnya tadi. Misalkan katakanlah pertama kali dia itu menyerap daya listrik ketika dia akan starting, itu membutuhkan arus yang besar. Dan akhirnya ya, dia akan menghasilkan torsi yang besar, sehingga nanti bisa mengurangi lifetime dari si mekanisnya, seperti itu.
1: Dampak listrik biarpet memang membuat masyarakat dirugikan, mulai dari aktivitas mereka terganggu, hingga ancaman kerusakan barang elektronik. Masyarakat tentu bertanya, jika mereka menanggung kerugian akibat pemadaman listrik bergilir, maka kemanakah mereka menuntut ganti rugi? Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Di tengah ambisi global untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission, sebuah perusahaan rintisan asal Inggris yang bernama Backtree menciptakan inovasi energi berupa baterai yang memanfaatkan mikroba alami di dalam tanah untuk menghasilkan aliran listrik secara terus-menerus. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di tengah ambisi global untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission, sebuah perusahaan rintisan asal Inggris, yakni Battery, menciptakan inovasi energi berupa baterai yang memanfaatkan mikroalami di dalam tanah, guna menghasilkan aliran listrik secara terus-menerus. Teknologi ini berpotensi menjadi solusi matang untuk menggantikan baterai sekali pakai pada sensor pertanian hingga infrastruktur digital di wilayah terpencil. Di bawah lapisan tanah di Universitas Bath, Inggris, sejumlah perangkat berbentuk jamur kini tengah diuji coba. Perangkat yang bernama Battery ini bukan hanya sekedar alat peraga, melainkan baterai yang mampu menyerap elektron dari bakteri tanah untuk diubah menjadi energi listrik. Pendiri sekaligus CEO Battery, Dr. Jakub Jędrzejowski, menyebut bahwa kunci utama teknologi ini adalah rekayasa sel bahan bakar mikroba.
1: These are equivalent to 10 AA batteries per year. So these are old generation 1. They're connected to our custom data loggers. So on top of the device itself, we've also designed our own data communication systems, which enable us to deploy these devices and get real-time data on how they're performed. So in our labs, we have insights on how every single system is doing.
0: Sistem ini bekerja ketika mikroba di dalam tanah mengurai bahan organik dan melepaskan elektron. Elektron tersebut kemudian ditangkap oleh elektroda yang ditanam untuk menghasilkan daya pasif yang tahan terhadap perubahan cuaca.
1: So we take microbes that are already in the soil, they're living organisms, and we create conditions within the soil and the reactor that allows them to produce electrons, and we take those electrons and we produce that power. And so the moment what we do in the lab right here is we develop these fuel cells, these reactors, to work on various different soil types in various places. As you can imagine, outside the environment is very different. You can have rain, sun throughout the whole year. Different places in the world are quite different. And so how do you create a system that's passive that allows this reactor to work in all these conditions? So our goal is to make the soil, these reactors, work and produce power in every single soil type on the planet.
0: Pada generasi pertama, satu unit perangkat dapat menghasilkan energi yang setara dengan 10 baterai AA per tahun, dengan masa pakai mencapai 30 tahun tanpa perawatan. Fokus utama saat ini adalah memasok daya bagi sensor kelembapan tanah dan IoT di sektor pertanian jarak jauh. Namun, dalam jangka panjang, peneliti memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kepadatan daya hingga 4 watt per meter kubik di dalam laboratorium.
1: Watts, even though it might seem like it's insignificant, you can scale the devices bigger and you can have them installed fully underground so you're not competing with land use. And then you take an average size garden and all of a sudden you can offset most of your household electricity bills from your garden all year round.
0: Perangkat Battery ini diharapkan dapat segera dikomersialkan guna mengurangi ketergantungan pada energi kabel maupun limbah baterai kimia sekali pakai.

0: Australia resmi membuka kilang pemurnian karbon pertama yang mampu menyulap gas emisi beracun menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti semen, kertas, hingga kaca. Kilang canggih bernama Myrtle ini digadang-gadang akan menjadi jawaban atas sulitnya menekan emisi di sektor industri berat.
1: Inilah kompleks industri di Newcastle, Australia. Sekilas kepulan asap dari pabrik amonia ini tampak seperti polusi biasa. Namun di tempat inilah sejarah baru teknologi lingkungan sedang dimulai. Australia resmi mengoperasikan kilang pemurnian karbon pertama mereka, menggunakan teknologi teranyar yang mampu mengubah gas emisi beracun menjadi produk-produk bernilai tinggi, seperti semen, kertas, dan kaca. Kilang minyak canggih bernama Myrtle ini didesain agar mampu menangkap gas karbon dioksida atau CO2.
2: So Myrtle is a demonstration of us being sited next to an industrial emitter with Orica at their ammonia plant in Newcastle, Australia. What we're doing is we're taking their emissions and we put it through several processes which then continuously show the transformation from gas to solid. So we're getting rid of emissions into solid materials for use in the circular economy. So these are used in cements and concretes, in plasterboards, in glass, in paper, in many manufactured goods.
1: Proyek yang telah dikembangkan selama 15 tahun oleh MCI Carbon ini mampu menangkap 2.500 ton emisi karbon dioksida per tahunnya dan dapat menghasilkan 10.000 ton produk siap pakai.
2: So we can take a facility like this Myrtle plant and we can site it anywhere around the world where there are industrial emissions. So this is in steel and cement, the hard to abate sectors, and so this will help them decarbonize whilst also making profit.
1: Peresmian kilang ini turut dihadiri langsung oleh Menteri Energi dan Perubahan Iklim Australia, yakni Chris Bowen, yang menegaskan pentingnya teknologi penangkapan karbon demi mengejar target penurunan emisi negara tersebut.
3: We're making good progress in Australia in reducing emissions. 9 million tons last year, the biggest emissions reduction outside COVID in our history. But we are also dealing with what we in the climate trade call HTA, hard to abate sectors. And it's not easy to get all the carbon out of the air just by reducing emissions. You do have to capture some. And what you're doing here is helping us with that journey. 2,500 tons a year of carbon, 10,000 tons of product, which makes a big difference.
1: Berbeda dengan teknologi lama yang menimbun gas karbon di bawah tanah, metode peningkatan mineral atau mineral carbonation ini justru meniru proses alami bumi yang memakan waktu jutaan tahun. Kini setelah dinilai sukses di negara Australia, teknologi ini tengah bersiap diekspor ke Jepang dan Austria sebagai solusi global menekan pemanasan global.
0: Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai merambah ke dalam industri kesehatan dan kebugaran fisik, seperti yang dilakukan oleh Studio Gym di Amerika Serikat yang memanfaatkan perangkat pintar untuk mengubah metode olahraga tradisional menjadi lebih efisien dan terukur. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Ikon pariwisata sekaligus monumen bersejarah Amerika Serikat, Lincoln Memorial Reflecting Pool di Washington DC, kini tengah menjadi sorotan. Berselang sepekan setelah direnovasi dan dicat ulang, air di kolam raksasa tersebut justru berubah warna menjadi hijau pekat. Fenomena ini terjadi akibat ledakan pertumbuhan alga ataupun algae bloom. Otoritas setempat kini harus berpacu dengan waktu memanfaatkan teknologi nanobubble hingga cairan kimia khusus guna mengembalikan keasrian kolam di kawasan National Mall tersebut.
4: Kolam hijau pekat. Itulah pemandangan yang dilihat oleh wisatawan di kawasan National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Air di kolam refleksi Monumen Lincoln berubah warna menjadi hijau pekat akibat lonjakan pertumbuhan alga yang sangat cepat. Guna mengatasi masalah tersebut, petugas dari National Park Service dikerahkan untuk menuangkan sejumlah jeriken cairan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 12% ke dalam kolam.
5: Hydrogen peroxide gets broken down and converted to water and oxygen in a matter of minutes to hours. So it's in there, but before you know it, it's all water again. It's usually a good short-term fix, and it works best when applied just as an algal bloom is taking off, before it gets too intense.
4: Selain cairan kimia, Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan kolam juga diolah menggunakan teknologi ozon nanobubble canggih. Teknologi ini berfungsi untuk membunuh alga, patogen seperti bakteri E. coli, serta kontaminan lainnya. Namun para ahli memperingatkan bahwa proses ini memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, alga memiliki kecenderungan untuk rebound atau tumbuh kembali.
5: There's also a water temperature aspect, so the warmer it gets, essentially, the quicker the hydrogen peroxide burns off, and the quicker the algae can rebound. So, there's always going to be a rebound of the algae, and the speed with which that happens is going to be a function of temperature. Warmer temperatures happens faster, and also how intense the bloom is to start. It's very intense, like the water's really, really green. They may be more likely to rebound.
4: Penggunaan hidrogen peroksida dipilih karena dianggap lebih aman, dibandingkan klorin. Meski konsentrasi 12% dapat menimbulkan sedikit iritasi ringan bagi kawanan bebek yang berenang, cairan ini dipastikan tidak memiliki risiko mematikan bagi satwa di atas permukaan air. Renovasi kolam ini sebelumnya merupakan bagian dari kampanye Presiden Donald Trump untuk mempercantik sejumlah monumen utama di Washington. Kolam baru saja diisi kembali pada 5 Juni lalu, dengan bagian dasar yang dicat menggunakan warna khusus yang disebut Trump sebagai American Flag Blue.
3: Integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai merambah ke dalam industri kesehatan dan kebugaran fisik seperti yang dilakukan oleh Studio Gym yang memanfaatkan perangkat pintar untuk mengubah metode olahraga tradisional menjadi lebih efisien dan terukur. Bukan hanya untuk atlet muda, pemanfaatan data digital pada alat fitness ini dirancang juga secara khusus guna membantu kelompok usia parubaya menjaga massa otot mereka dengan aman.
6: Sebuah studio kebugaran baru bernama The Exercise Coach di kota Woodbury, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, menawarkan metode workout unik berdurasi 20 menit sebanyak 2 kali seminggu. Berbeda dengan gym konvensional, studio ini menggunakan mesin berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menyesuaikan porsi latihan bagi setiap klien. Alat bernama Acer Baltic ini bekerja secara otomatis pada tahap awal untuk mengukur kekuatan serta jangkauan gerak tubuh. Data-data tersebut kemudian diolah oleh AI sebagai acuan utama program latihan.
7: The machine will then use that to create the workout for you, so that you are always spending the most time under tension in the right amount for you.
6: Dengan intensitas beban yang diatur secara real-time, metode ini juga berfungsi sebagai jalan keluar bagi klien yang ingin tetap aktif namun khawatir akan kesehatan tulang mereka.
7: That's reducing some of that wear and tear on the joints. That's creating a little bit of a safer experience, especially for somebody who's looking at some age-related muscle loss.
6: Fenomena penurunan massa otot seiring bertambahnya usia memang menjadi tantangan fisik bagi kelompok lansia. Namun pihak studio menegaskan kondisi tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika ditangani dengan metode workout yang tepat.
8: We don't need to accept a casual decline in muscle mass. We can keep it up with the right level of intensity and the right frequency.
6: Melalui inovasi ini, pihak manajemen pun berusaha menumbuhkan kembali rasa percaya diri masyarakat akan potensi keandalan fisik mereka.
8: You might be surprised what your body can still do, so we do invite you to give it a shot.
6: Kendati mengandalkan teknologi kecerdasan buatan tinggi, setiap sesi latihan di studio ini dipastikan tetap berada di bawah pengawasan seorang pelatih fitness profesional. Selain itu, studio ini juga turut menggabungkan latihan keseimbangan serta kognitif guna membantu klien lanjut usia mempertahankan stabilitas gerak tubuh dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru

Halo, apa kabar? Anda saat ini menyaksikan Gembita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Don. Inilah Gembita Bola.

0: Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat di

0: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
1: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
0: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah

0: masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi, masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
1: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi pun tengah menyelidiki kasus ini.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
2: Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, 5:30 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama 1 minggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
4: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
1: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Icha diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Chris Tongai, Kupang, NTT.
0: Karena faktor medan dan cuaca yang tak mendukung penyelamatan.

0: Dan dua orang pekerja yang terjebak di bawah tebing di hari Sabtu terus ataupun harus menunggu hingga keesokan harinya. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Sabtu 27 Juni. Satu orang korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, maka evakuasi diputuskan untuk dilakukan di hari Minggu pagi. Tim SAR pun menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
1: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter, kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas, Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
0: Ke informasi lainnya, 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Sementara itu, kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam.
2: 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit damkar Sumedang bergerak dan berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas.
3: Pemadaman api

0: Saat ini kami melakukan pemadaman dengan alat manual dan jet shooter serta 2 unit mobil pemadam kebakaran.
1: Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik takbut Sol 1010 tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang tenggelam setelah berlayar dari Tanjung Balai Karimun, tujuan Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang dikonfirmasi Minggu pagi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah perjalanan. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.
2: Diperoleh informasi bahwa seluruh awak kapal takbut dengan jumlah 7 orang dalam kondisi aman dan selamat. Dan sampai dengan selesainya kejadian tersebut, seluruh awak kapal sudah berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
1: Sebuah mortir diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Sungai Bengawan Madiun di bawah jembatan di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Sabtu sore. Mortir pertama kali ditemukan seorang pendulang emas warga Magetan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi menghubungi polisi. Sabtu malam, tim penjinak bom Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi mortir. Mortir selanjutnya akan dilakukan disposal pada Minggu 28 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Truk tangki yang membuat air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan, Surabaya pada Minggu siang. Sementara sebuah mobil milik petugas perhutani Kediri tertimpa pohon tumbang saat melintas di Magetan, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kecelakaan truk tangki yang dikemudikan Joko Sulistiono terjadi saat truk melaju dari timur ke arah barat di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya. Saat di lokasi kejadian, truk yang memuat air isi ulang ini tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan dan terguling. Untuk mengevakuasi truk yang terguling, dikerahkan unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Menggunakan mobil kren, truk yang terguling berhasil dievakuasi. Diduga, kecelakaan ini disebabkan sopir truk yang mengantuk hingga hilang kendali. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat tersendat

0: akibat proses evakuasi yang memakan waktu hampir 1 jam. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil warna hitam milik Budi Prihartono, Wakil Kepala ADM Perhutani KPH Kediri. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Bendo masuk Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, kejadian bermula saat ia mengemudikan mobil dari Trenggalek hendak pulang kampung halaman ke Kabupaten Ngawi. Setibanya di Jalan Raya Desa Pingku, Kecamatan Bendo, mendadak ada sebatang pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Korban sempat pingsan di dalam kabin akibat terhimpit kendaraannya yang ringsek. Beruntung korban bisa kembali sadar dan akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil. Korban akhirnya ditolong warga dan dilarikan ke Puskesmas Bendo. Pohon kepuh berukuran besar tersebut tumbang karena akarnya sudah lapuk. Petugas gabungan TNI, Polri yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon. Sementara mobil korban yang ringsek diamankan di kantor Polsek Bendo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara di lokasi lain, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
2: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
3: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
4: Oke.
3: Okay. Mana nyampe itu orang di atas.
4: Begitu ya. Oh tadi sudah dicoba pakai apar ya?
3: Iya, apar ya.
4: Nggak bisa?
3: Nggak bisa. Oh.
2: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
5: Tapi dari para saksi itu api dari rumah suatu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, kamar pendek, tapi
4: kita jumlah rumah?
6: Bangunan yang terbakar ada berapa?
5: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
2: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bobol rumah indekos seorang residivis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Dari pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti 1 unit ponsel dan gelang emas curiannya. Dan di lokasi lain, seorang remaja nyaris jadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian 2 unit ponsel serta 2 pasang sepatu di Saho Besar Jakarta Pusat. Ironisnya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
7: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita 1 gelang emas serta 1 unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
8: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambacang, Kuranji.
9: Ini modusnya seperti apa ini?
8: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
9: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
8: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
7: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
9: Dari korban, pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
10: Tapi barang bukti ada, Bang?
9: Barang buktinya udah dijual, hilang.
10: Kerugiannya berapa, Bang?
9: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
7: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Informasinya hadir sesaat lagi.
11: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
12: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
11: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Polisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
15: Jumat siang, kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konversi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
16: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
15: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
17: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
18: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
15: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Seorang caddy golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Aksi kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku.
19: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial. Dugaan penganiayaan ini terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf. Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil golf hingga terjatuh. Kejadian ini membuat korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara, mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Petugas kepolisian menangkap terduga pelaku pada Jumat 26 Juni 2026. Polisi membekuk FP di rumahnya di Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan terduga pelaku kepada penyidik, kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku. Selanjutnya, pelaku mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban.
20: Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang masal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.
19: Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada kasus penyekapan dan penganiayaan Yovita di Bandung, hingga kasus kekerasan yang melibatkan Kiddy Golf di Kota Tangerang. Mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang dan bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang sejumlah kasus ini? Kita akan bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
0: Selamat malam, Diana.
1: Mas Revo, ini kan sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak kurang lebih ada 12,26% perempuan di usia 15 sampai dengan 64 tahun ini pernah mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya. Dari kacamata Anda yang mungkin sudah berada di ruang redaksi dari tahun ke tahun, ini adalah kasus yang terus berulang. Mengapa sebenarnya perempuan tetap terus jadi korban kekerasan? Mesti kita akui juga laki-laki juga bisa mengalaminya, begitu ya, Mas?
0: Iya, Diana. Yang memang harus kita sadari bersama bahwa kekerasan itu bisa menimpa siapa saja gitu ya, termasuk juga laki-laki. Namun memang secara data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi gitu. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun-tahun dari tahun sebelumnya gitu ya. Dalam data misalnya tahun ini gitu, angka kekerasan itu meningkat terhadap perempuan itu meningkat 14% dibandingkan sebelumnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Perempuan banyak menjadi korban kekerasan. Salah satunya karena memang adanya relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, gitu ya. Banyak perempuan yang dalam posisinya di banyak hal gitu itu secara posisi cenderung gitu dalam beberapa hal di bawah ada timpang gitu hubungan dengan lelaki, terutama kalau misalkan dengan pasangannya, dengan atasan, atau dengan paling banyak justru juga dalam data adalah kekerasan itu terhadap perempuan terjadi justru di rumah tangga. Artinya oleh pasangan atau oleh suami atau oleh pacar. Nah, ketimpangan ini bisa jadi karena memang ada ketergantungan gitu, secara ekonomi, kemudian secara psikologis gitu ya. Dan ketika ketimpangan ini bertemu dengan adanya lelaki yang ingin menguasai, mengontrol pasangannya, kemudian secara emosional gitu ya, ingin ada kecemburuan misalnya atau ada persoalan lain gitu ya, dan itu kemudian memicu kekerasan terhadap para perempuan. Nah, ini yang sebenarnya kita prihatinkan gitu ya, Diana, karena dari tahun ke tahun angka ini cenderungnya naik gitu, terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini yang tentu harus sama-sama kita sadari bahwa bagaimana kemudian bisa mengubah gitu ya, mengubah secara kultur terkait dengan relasi kuasa ini, dan kemudian bagaimana kemudian kita semua saling menjaga dan memberikan penyadaran gitu, agar berani speak up ketika sebuah kekerasan terjadi, sehingga kekerasan itu tidak terus tidak jadi parah.
1: Oke. Mas Revo, sebelum lebih jauh sebenarnya kalau kita melihat kasus yang terbaru begitu yang menjadi perhatian masyarakat ini soal kasus Yovita di Bandung. Setelah pelaku ditangkap, kemudian ada kontroversi baru yang muncul, yakni yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus Yovita ini belum termasuk tindakan penyiksaan berdasarkan standar PBB. Menurut Anda apakah ini suatu pernyataan yang keliru?
0: Ya, kita harus membedakan antara rasa keadilan publik dengan dalil hukum gitu. Tentu yang terjadi sekarang yang menimpa Yovita adalah sebuah keprihatinan kita bersama gitu, bagaimana seorang perempuan gitu dianiaya selama bertahun-tahun, selama 3 tahun gitu ya, gitu, dan mengalami trauma gitu. Tapi kalau misalkan kita mendidik dalam kerangka dalil hukum internasional, jadi memang itu tidak termasuk dalam yang diatur gitu. Karena memang kalau dalam konvensi internasional tersebut ada beberapa hal yang tidak ter

0: terpenuhi dalam kasus Yovita. Misalnya keterlibatan negara atau pembiaran negara. Nah, tapi kita tentu tidak ingin terjebak pada perbedaan pendapat dalam kasus Yovita ini. Toh Komnas HAM juga, Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa Yovita mengalami penderitaan yang luar biasa atas kekerasan yang dia terima. Ya. Jadi jangan sampai kemudian perdebatan mengenai substansi dan ini terkait dengan dalil konstitusional itu kemudian menggeser substansi kekerasan. Nah, kita fokus seharusnya juga tetap fokus pada substansi kekerasan yang diterima oleh yang dialami oleh Yovita. Dan kemudian bagaimana upaya-upaya yang sekarang adalah menyeret pelakunya untuk bertanggung jawab secara hukum, kemudian memulihkan trauma terhadap korban, dan yang paling penting mencegah supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Saya pikir kita tentu sama-sama sepakat bahwa substansi persoalannya ada di situ.
1: Setuju Mas, mungkin ada beberapa hal yang hitam di atas putih mungkin tertera A, B, C, tapi mungkin masalah kepekaan dan juga perhatian tersebut terhadap korban yang harus diutamakan dan kita tidak boleh menggeser fokus tersebut. Nah, perihal perhatian dan juga kepekaan tersebut sebenarnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sudah menyoroti begitu ya. Ada PR untuk masyarakat soal sikap tak peduli. Karena kadang kalau bicara soal kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik begitu yang terjadi antara pasangan misalnya gitu ya, perempuan dan laki-laki, kadang kita pun geraknya menjadi terbatas karena seringkali urusan tersebut masuk ke dalam ruang privat begitu. Sebenarnya menurut Anda apa ya Mas tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan untuk kita semua begitu ya untuk membantu korban kekerasan supaya memberanikan diri mereka untuk keluar dari situasi tersebut?
0: Ya tentu kepedulian dan sesama yang harus banyak. Dalam beberapa hal memang kadang-kadang kita ini merasa tidak enak kalau misalkan terjadi teriakan di rumah tetangga gitu ya. Dan kita berpikir bahwa itu adalah urusan rumah tangga yang berkaitan. Kita tentu berharap bahwa rasa peduli itu tetap terjaga di dalam masyarakat. Walaupun seringkali dalam konteks misalnya masyarakat perkotaan yang sudah disebutkan dengan urusan-urusan keseharian, ya, sehingga rasa kepedulian memang harus diakui kadang-kadang memang sedikit lemah. Saja memang dalam beberapa kasus memang tampaknya kita harus sama-sama. Jadi kalau misalkan kita mendengar ada sesuatu hal yang jangkau di tetangga kita gitu ya, atau di sekitar kita meminta tolong, maka alarm harus dibunyikan dengan cara paling sederhana mungkin bisa melapor ke RT atau perangkat RT misalnya atau ke pihak keamanan. Jadi jangan sampai kemudian kita diam diri ketika mendengar ada sesuatu hal yang jangkau atau permintaan tolong. Nah, dalam konteks Yovita memang ini yang pertanyaan yang muncul karena kejadian penetapan dengan misalnya itu terjadi selama 3 tahun tanpa terungkap, tidak baru terungkap pada itu. Ini merupakan alarm yang kita pikir memang kita perlu meningkatkan lagi rasa peduli sekitar kita.
1: Bahwa karena memang kadang permintaan tolong itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi mungkin juga ada kepekaan yang harus kita latih begitu ya Mas sebagai masyarakat. Setuju soal itu poinnya. Terima kasih telah berbagi pandangan dan juga perspektif Anda. Wakil Pimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Dan kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di JCC pada Minggu pagi.
2: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oscar Doni, ujungnya kita bisa berapa BUMN? ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 di rut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10. Overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
1: Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan juga keamanan kota.
3: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
4: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuman permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
3: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
5: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik.
3: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hampir 89% jemaah haji dan juga petugas Debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Hingga hari ke-28 operasional pemulangan, sebanyak 103 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di Asrama Haji Surabaya. Berdasar data PPIH Debarkasi Surabaya, saat ini ada 38.325 jemaah dan 671 petugas haji telah tiba di tanah air. Sementara 5.004 orang masih menunggu jadwal pemulangan pada kloter berikutnya. PPIH juga mencatat berbagai mutasi jemaah, di antaranya 58 jemaah wafat di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 9 jemaah pulang mandiri, dan 73 jemaah berpindah kloter. Hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Arab Saudi.
6: Jemaah yang sudah sampai di tanah air berjumlah 38.996 jemaah atau setara dengan 88%. Jadi tinggal 12% jemaah yang akan kembali ke tanah air.
1: Sementara itu, ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan

0: Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengikuti sarasehan kebangsaan yang dihadiri lebih dari 2.600 peserta, terdiri atas ektor, direktur perguruan tinggi vokasi, dosen, ilmuwan, serta peneliti dari berbagai lembaga pada Sabtu.
2: Akademisi,
1: dalam kesempatan itu, Amran menyebut Kementerian Pertanian membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar hasil riset kampus tidak berhenti di laboratorium, melainkan segera dihilirkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Menurut Amran, berbagai inovasi yang lahir dari perguruan tinggi telah membuktikan kemampuan yang meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Acara tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi jadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi hasil riset sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh petani dan juga pelaku usaha pertanian.
2: Nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah...
1: Keinformasi lainnya, merayakan ulang tahun bisa dengan berbagai cara, seperti komunitas Tintin Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dengan menghibur para lansia di Sasana Tresna Wardaria, Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas ini dibangun karena kecintaan pada Tintin, tokoh komik Belgia yang berprofesi sebagai wartawan. Sabtu pagi, anggota komunitas Tintin Indonesia menyapa puluhan lansia di Sasana Tresna Wardaria Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka membuat beberapa acara untuk menghibur kakek dan nenek penghuni panti. Ada penjelasan tentang komik Tintin, permainan oper bola menggunakan kardus, permainan gulung tisu, permainan balik gelas plastik, serta yoga untuk lansia. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun komunitas Tintin Indonesia yang ke-23. Jika di tahun sebelumnya komunitas ini merayakan dengan makan-makan, di tahun ini mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda.
3: Ide awalnya sih pertama kali kita pooling, nggak ada teman, karena kan kita kalau tiap ulang tahun tuh hura-hura di mall, di restoran sebagainya. Sekali-sekali yuk kita berbagi bahagia ke yang lainnya. Akhirnya kita polling dari semua, ada 5 kandidat tempat penyelenggaraan, akhirnya kita pilih di sini. Karena kapasitas yang bisa dengan komunitas kita yang kurang lebih 50-60 orang tuh hadir. Jadi kurang lebih tadi tamu itu 200 orang.
1: Selain permainan dan yoga, ada pula booth untuk berfoto dan bisa langsung dicetak. Salah satu penghuni panti yang mencoba booth ini adalah Evelyn. Wanita keturunan Indonesia Belanda ini mengaku senang dengan fasilitas foto booth ini.
4: Ya, suka nggak?
5: Suka.
4: Fotonya bagus ya?
5: Suka. Ini sama anjing tuh.
1: Penghuni panti yang lain juga menikmati acara hari ini. Walau salah satu penghuni panti, Dede, merasa bagian ceramah agak terlalu lama.
6: Bagus, cuman ceramahnya kelamaan.
4: Oh, ceramahnya kelamaan.
6: Jadi keburung ngantuk.
4: Keburung ngantuk. Kalau ada saran nggak lain kali kalau acara di sini mau apa?
6: Yang sih katanya.
1: Komunitas ini juga memberikan tanda mata berupa roket yang terinspirasi dari salah satu komik, serta memberikan komik Tintin beragam judul, baik yang berukuran besar maupun kecil. Acara pun ditutup dengan pemotongan tumpeng. Nurina Malinda, Jakarta. Informasi lainnya, animo warga mengunjungi kebun binatang Surabaya Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan ini, kebun binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18.000 orang pengunjung perharinya. Wahana feeding time kapibara jadi salah satu hal yang paling diminati pengunjung.
7: Raga.
8: Wah.
7: Raga.
8: Wah.

0: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti memberi makan Raka, si singa, bersama saudaranya Ricky, usia 2,5 tahun ini, memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini, dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di Kebun Binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di Kebun Binatang Surabaya. Setiap hari, agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun, jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
1: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
2: Jadi lebih tahu tentang
1: kapibara. Iya, lebih tahu.
2: Tapi pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
1: seru, apa? Lucu seru banget, iya.
2: Yang lain juga sama deh.
1: Iya.
0: Momen feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk, pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
3: Karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan seperti apa dia, hype-nya kan memang tadi Umnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi. Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, Mbak permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini, kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
0: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung. Sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini, jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reog pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjejal serunya destinasi baru, berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Nah, kalau Anda mau wisata sambil edukasi, juga bisa ke objek wisata prasejarah Leang Paning atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
5: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
6: Deg-degan sih. Takut.
7: Takut. Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
6: Pas lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah.
7: Dari mana ini, Adik?
8: Dari mana ini, Adik?
6: Dari Surabaya.
9: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain.
5: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara.

0: Geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Panding atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
1: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea. Itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
0: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
2: Sambil liur sambil belajar.
3: Tadi ngapain aja di dalam?
2: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
3: Apalagi? Foto-foto
2: enggak? Iya, foto-foto.
3: Seru enggak foto-fotonya?
2: Seru.
0: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanai, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini.
5: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival Balon Udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
6: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
7: Baru pertama kali?
6: Iya, baru pertama kali.
7: Gimana, Mbak?
6: Bagus, indah. Terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga. Dan masih.
5: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival Balon Udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
8: Kan UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang, pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
9: Ada berapa balon, Pak, untuk tahun ini, Pak?
8: Saat ini tampaknya lebih dari 20 balon. Lebih banyak, 31 balon.
5: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya festival balon udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
4: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai. Sementara itu, tradisi perang tomat digelar warga kampung Cikarumbi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala.
10: Warga kampung Cikarembi, Desa Cikirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk tarung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
11: Seru, ini tete datang sama siapa aja teh?
12: Sekeluarga.
11: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
12: Baru sekarang.
11: Gimana tadi keseruannya gimana teh?
12: Pokoknya seru teh, si parami juara.
10: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
13: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya terasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
10: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dari informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
14: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
15: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
14: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia, La Paz.

0: Patung bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan dari seseorang di Argentina. Dan setelah selesai dikerjakan, patung-patung ini akan dikirim ke pemesannya.
1: Esto es un pedido de un fanático del fútbol y de estos dos personajes en este año en especial y también de la Copa. Es un boliviano que radica en Argentina y él me lo encargó. Messi mide 4.50, Maradona igual mide, pues está por ahí. Y la Copa mide 6 metros de altura. Está hecho en resina y fibra de vidrio, tiene estructura metálica y muy pronto va a estar por allá, por Argentina. Yo feliz, la verdad, junto con mi equipo que me colabora aquí en el taller, de que una de nuestras obras esté cruzando fronteras, ¿no? Y esté poniendo en alto el nombre de los artesanos, artistas, ¿no? Que son bolivianos.
0: Sejumlah karya Sirpa juga sempat viral di media sosial. Selain bintang lapangan hijau, Sirpa juga kerap membuat instalasi raksasa dari karakter fiksi dan komik ternama, seperti Spider-Man dan Captain America yang banyak diminati oleh kalangan anak muda.

Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga.

0: Ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
1: En compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout-petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
0: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Status Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara itu di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
3: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
2: Dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik di Venezuela. Posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia dan juga lempeng Amerika Selatan membuat negara ini rawan gempa.
3: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain. Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif. Di antaranya Sesar Bocono, Sesar San Sebastian, dan Sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang.

0: Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh, kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
1: Industri hasil tembakau tengah diliputi kegelisahan menyusul penyusunan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Rancangan aturan ini memuat pengaturan batas kadar nikotin dan tar hingga standarisasi kemasan rokok. Informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang memuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau. Aturan kemasan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mewajibkan standarisasi label, termasuk usulan penyeragaman, warna kemasan, yakni menggunakan Pantone 448C, serta penggunaan huruf Arial Bold berwarna kuning di atas latar belakang hitam untuk peringatan kesehatan. Kebijakan ini masih menjadi polemik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Namun dalam penyusunan aturan turunannya, Kementerian Perindustrian menolak usulan standarisasi warna dan jenis huruf pada kemasan rokok, serta penurunan batas kadar tar dan nikotin.
3: Ini yang menjadi concern kami, sehingga dalam pembahasan dan usulan Kementerian Perindustrian untuk tar dan nikotin, ini kita menggunakan angka-angka yang saat ini ada di SNI. Karena secara psikologis penerimaan angka-angka yang ada di SNI ini cukup tinggi dan tidak ada. Menurut kami tidak akan ada penolakan dari semua elemen yang ada di sektor industri hasil tembakau.
2: Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kebijakan tersebut akan semakin menekan industri sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Pada 2025, jumlah pekerja di industri rokok tercatat sekitar 540.000 orang. Angka ini turun dibandingkan 644.000 orang pada tahun 2024. Produksi rokok dan penerimaan cukai hasil tembakau sama-sama mengalami penurunan. Produksi turun menjadi 307,8 miliar batang, sedangkan penerimaan cukai menyusut menjadi 211,9 triliun rupiah pada 2025. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada penyusutan kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB non-migas dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025.
4: Wacana kemasan polos dan pembatasan berdasarkan turunan Undang-Undang Nomor 17 PP 28 2024 menciptakan kerentanan ketenagakerjaan. Yang pertama pastinya adalah setiap kenaikan cukai yang efektif memiliki korelasi langsung dengan efisiensi perusahaan. Pasti, karena cukai yang naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi ke rokok. Jadi ini impact-nya nomor dua. Kemudian yang ketiga adalah efek domino PHK. Kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu, tetapi mengancam kesejahteraan keluarga secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini.
2: Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak pernah bertujuan menutup industri hasil tembakau. Kemenkes menyatakan pengaturan mengenai standar kemasan merupakan amanat dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Seluruh materi dalam peraturan menteri masih akan dibahas melalui proses harmonisasi bersama Kementerian

0: kementerian dan lembaga terkait.
1: Banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah merokok, ya, sudah menggunakan vape. Usia SMP sudah banyak yang merokok. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan tidak ada maksud untuk ya melarang orang merokok, tapi bagaimana melindungi anak-anak ini. Itu saja sih Pak. Jadi mohon maaf kehadiran kami di sini kalau kurang berkenan, karena kami diundang sini untuk memberikan yang sebenarnya. Ini yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Kami nggak bakalan bisa sejajar dengan ekonomi gitu loh. Kan melindungi, bagaimana keseimbangannya, ini yang harus kita bicarakan. Itulah ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi kementerian harusnya kita di pusatnya jangan saling memprovokasi gitu ya, saling mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan. Beban kesehatan sudah cukup besar ya, untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru, kanker, itu cukup luar biasa beban BPJS.
0: Pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan masih berlangsung melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan bentuk final kebijakan yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.

0: Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
1: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambajang, Kuranji.
2: Ini modusnya seperti apa ini?
1: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
2: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
1: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
0: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
2: Dari korban, pas mau masuk kamar tuh ngeliat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
3: Tapi barang bukti ada, Bang?
2: Barang buktinya udah dijual, hilang.
3: Kerugiannya berapa, Bang?
2: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
0: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Polisi menangkap tiga pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
1: Inilah rekaman CCTV saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor. Berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
2: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
1: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juni 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
3: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
1: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera pengawas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur merekam dua orang berboncengan sepeda motor dikejar geng motor hingga menabrak tiang listrik. Di Jakarta Pusat, dituduh mencuri plat milik percetakan. Tiga pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 minggu. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tidak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah.
4: Mana adiknya? Mana adiknya?
5: Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati tiga pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan dua temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
6: Kemudian kita ketahui bahwa tiga orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh dua orang bersama AS, di mana tiga orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh kedua orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
5: Dua orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera pengawas di Jalan Masjid Al-Wusto, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam momen ketika dua pengendara motor dikejar gerombolan geng motor pada Rabu dini hari. Karena panik, pengendara menabrak tiang listrik dan terjatuh, sedangkan temannya yang dibonceng berhasil melarikan diri. Naas bagi si pengendara, ia kemudian jadi sasaran pukulan para geng motor. Sepeda motornya pun dibawa kabur.
7: Cuman dia saking ngebut, mungkin dia kurang waspada, nabraklah tiang listrik. Nah, motornya mental ke sebelah kanan. Orangnya sebelah kiri. Nah, abis itu diuber tuh orangnya. Karena apa? Motor sama lari kan kalah. Nah, ketangkap, akhirnya dipukulin. Pasti pagar warna hitam.
5: Anggota Polsek Duren Sawit telah memeriksa sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV. Kasus ini kini masih ditangani Polsek Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegalrejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti berupa 5 jerigen dan 1 botol air mineral yang berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 hal

0: mengenai sweater hoodie hitam berwarna hitam putih yang terdapat bercak darah.
1: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegal Rejo menggerebek rumah milik AP, penjual minuman keras jenis Ciu, warga Kecamatan Tegal Rejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
2: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegal Rejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
1: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi, ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
3: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
4: Modus pelaku benar?
3: Modus pelaku mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga setempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi Sungai Brantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi dan ada luka di bagian wajah.
5: Laki-laki ini.
6: Laki-laki. Ciri-cirinya pakai apa, Pak?
5: Apanya?
6: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
5: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk abri itu.
6: Mm-hmm. Terus kaosnya?
5: Kaosnya pakai jaket fitter, sweater.
6: Sweater. Warnanya apa, Pak?
5: Hitam.
1: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada aksi kawanan pencuri kabel listrik tanam tegangan menengah viral di media sosial. Akibat perbuatan mereka, pasokan aliran listrik pun terganggu.
7: Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap 1 dari 2 kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka.

0: Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menyatakan pihaknya menangkap satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lain.
1: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kanit reskrim kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
0: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menyelidiki kasus kematian seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi oleh pejabat saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Diduga menderita depresi berat akibat mendapat intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Ada seorang dokter muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara mulai melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sementara itu, Pemkab Timor Tengah Utara memastikan membekukan perpanjangan izin operasional dari rumah sakit tempat dokter ini bekerja.
5: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
6: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
5: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
7: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal ini rumah sakit Bonbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
5: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
8: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian Dr. Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
5: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
2: Berikutnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban Yuvita Tri Rezeki. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
9: Jumat siang, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
10: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
9: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
11: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
9: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
12: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
9: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita menjadi perbincangan di masyarakat. Selama bertahun-tahun, korban bahkan disiksa oleh tersangka Taufik Hidayat sambil berpindah-pindah indekos. Fakta bahwa kasus kekerasan ini berlangsung diam-diam tanpa adanya kecurigaan orang sekitar menimbulkan pertanyaan. Benarkah ternyata tersangka ini selihai itu dalam menutupi kejahatannya? Atau ada faktor ketidakpedulian masyarakat yang membuat kasus ini menjadi sulit terungkap?
13: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Diketahui selama kurang lebih 2 tahun, korban YTR mengalami penyiksaan berat oleh pelaku sambil dibawa berpindah-pindah tempat kos di sekitar Bandung Raya, mulai dari kawasan Cicahem hingga kawasan Cinunuk. Sejumlah warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan penyiksaan sampai kasus tersebut viral di media sosial.
14: Enggak dengar sih mas, karena kan posisinya itu kosannya di belakang. Jadi saya nggak ada akses buat ke situ gitu. Jadi mungkin biasanya orang-orang kosan yang suka lewat ke samping rumah saya.
15: Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana gitu?
14: Karena kosannya juga sepi sih mas. Dia kosannya selalu sepi karena kan memang kosannya itu kebanyakan karyawan gitu.
16: Kebetulan saya juga tukang ojek di sini sehari-hari ada gitu ya tiap hari. Tapi dia teh jarang keluar gitu ya. Hari-hari biasa jarang keluar, keluar-keluar katanya suka malam katanya kan. Memang dia orangnya kan orang racing katanya ya. Tapi
15: jarang
16: keluar. Kelihatan kesalahan pagi mah gitu karena banyak orang saya juga nggak memperhatikan dengan si A, si B gitu ya. Ya, saya ngojek aja gitu, tidak tahu sekali gitu ya.
13: Kasus ini memantik pertanyaan, apa yang dilakukan warga jika mengetahui ada kasus kejahatan yang terjadi di sekitar mereka? Apakah mereka akan peduli atau justru memilih bersikap acuh tak acuh?
17: Yang pertama, saya juga kan pasti curiga juga ya. Saya gak akan diam juga, pasti bilang ke RT atau ke RW kayak gitu sih.
15: Karena ada kekhawatiran ya?
17: Iya, karena khawatir juga, karena takut terjadi apa-apa juga kayak gitu. Sebenarnya kalau halnya masih hitungan normal, pasti bakal cuek. Cuman kalau udah terlalu sering, udah pasti ada muncul kecurigaan kan. Kalau saya pribadi pasti bertanya dulu, itu kenapa. Kalau dari pihak yang mencurigakannya tidak ada jawaban, otomatis melapor ke pihak yang berwajib. Kalau sisi lingkungan pasti ke RT RW dulu sih.
13: Menurut sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Padjadjaran, Ari Ganjar Herdiansah, pergeseran batas antara ruang privat dan ruang publik kini semakin nyata di tengah masyarakat. Masyarakat urban atau perkotaan cenderung lebih menutup diri serta sengaja menghindari interaksi sosial yang intens dengan lingkungan sekitar. Alasan enggan mencampuri urusan orang lain inilah yang seringkali dijadikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
18: Ya, sikap saling percaya dan juga bertindak untuk kepentingan bersama itu juga sulit untuk terbentuk karena memang masyarakat urban, masyarakat semi urban itu dia sering berpindah, ketemu banyak orang dan cenderung untuk menghindari interaksi yang lebih intens dengan banyak orang ya. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya seperti itu. Apalagi pelaku itu kan berpindah-pindah ya, sehingga setting sosial itu terreset dengan sendirinya pelaku itu tidak masuk ke dalam satu setting sosial secara intens gitu. Jadi dengan berpindah lokasi itu pelaku bisa menghindari kecurigaan dari warga.
13: Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, perilaku tersangka yang tega menyiksa korban secara sadis diperkirakan tidak muncul secara tiba-tiba. Perilaku ini kemungkinan sudah terbentuk sejak jauh-jauh hari terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada tersangka sejak kecil.
19: Pengabaian gitu ya, jadi tidak ada transfer nilai-nilai sosial, tidak ada transfer nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti ya hidup sendiri aja gitu ya. Jadi dia melakukan apa, tidak ada feedback, misalnya ini gak boleh gitu ya, gak ada feedback bahwa kamu tuh salah, kamu yang harus berubah misalnya. Jadi dia ya terus-terusan mengikuti impulsnya seperti itu. Jadi kemampuan regulasi yang gak dilatih gitu ya.
13: Indri menambahkan, saat ini secara psikologis warga juga semakin tidak ingin mencampuri urusan orang lain untuk menghindari resiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul nantinya. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari aparatur kewilayahan maupun pihak berwenang di masing-masing lingkungan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arkade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan omset mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
20: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
21: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya membongkar praktik perjudian besar berkedok permainan arcade di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. 69 orang yang terdiri dari pemilik, karyawan, hingga puluhan pemain ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga menyita barang bukti, 39 unit mesin judi, emas 21 gram, serta uang tunai sebanyak 1,3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa omset kedua tempat judi ini bisa mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Dan selain judi arcade, polisi juga mengungkap adanya sindikat judi online dan pornografi digital melalui aplikasi HOT yang memanfaatkan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Total transaksi ilegal ini bahkan mencapai 559 miliar rupiah.
22: Pada dasar pertama sudah disampaikan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap dugaan perjudian, pornografi digital dan pencucian uang melalui aplikasi HOT 51. Dalam perkara ini penyidik telah mengamankan 8 tersangka perorangan dan juga menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka serta menetapkan 1 orang warga negara asing asal Tiongkok sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Hasil penyidikan menunjukkan aplikasi tersebut diduga digunakan untuk perjudian dan secara langsung penguatan pornografi. Penyidik juga menemukan penggunaan pola perusahaan cangkang dan penyamaran dana-dana dengan perputaran transaksi terindikasi sekitar 559,8 miliar rupiah.
2: Berikutnya Polres Tanggamus menangkap komplotan mencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang sudah beraksi di 39 lokasi berbeda. Polisi mengamankan 4 pelaku dan sejumlah barang bukti. Sementara itu ada sebuah rumah indekos di Jalan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dibobol maling pada siang hari. Uang tunai hingga barang elektronik milik pasangan suami istri pun raib digasak pelaku.
23: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat

0: sempat viral di media sosial.
1: Otomotif pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kemudian modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
0: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai dua rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
2: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan, cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
3: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
2: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
0: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada Pak Sutri, residivis kasus curanmor yang ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Untuk mengelabui, kedua pelaku ini bahkan sengaja membawa anaknya. Di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita parubaya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
5: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim Reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Bareskrim Polri memeriksa puluhan kontainer peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait dugaan pelanggaran ekspor komoditas Fertimeter yang melibatkan PT MMS. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan dua pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai tersangka kasus korupsi dalam dugaan rekayasa proyek fiktif yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16 miliar rupiah.
8: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kontainer di kawasan terminal NPCT 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang. Penyidik berkoordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Tangerang dalam penyidikan dugaan pelanggaran ekspor komoditas Fertimeter atau produk sampingan dari limbah minyak sawit mentah untuk bahan baku industri sabun hingga biodiesel yang melibatkan PT Mitra Mentari Sentosa. Selain memeriksa dokumen, penyidik juga mengecek 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa dengan mencocokkan data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan dan kondisi barang yang ada di lapangan. Total sebanyak 300 dokumen ekspor serta komoditas Fertimeter disita untuk penyidikan. Tidak hanya berkaitan dengan PT MMS, polisi juga memeriksa dokumen perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan kegiatan ekspor komoditas tersebut.
9: Hari kita melakukan pengecekan dan permintaan surat ekspor dari PC Tanjung Priok. Apakah benar itu 80 kontainer dikirim atau tidak?
10: Untuk peti kemas tadi disita atau enggak?
9: Itu nanti kita akan koordinasi dengan PC karena masih statusnya disita lebih.
8: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi belanja rutin. Kedua tersangka berinisial SKN dan MT diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek fiktif pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2025. Mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, kedua tersangka terlihat tertunduk dan memilih diam saat digiring petugas menuju mobil tahanan ke Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Keduanya diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain melakukan rekayasa proyek fiktif yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 16 miliar rupiah.
11: Dan tersangka saudara SKN dan saudara MT selaku pegawai pada Dirjen Cipta Karya secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode tahun 2023 dan 2024. Dan kerugian negara setidaknya lebih dari 16 miliar rupiah.
8: Hingga saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, baik dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, maupun pihak swasta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode Aliong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kejaksaan Agung juga memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
12: Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Aliong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink, didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Aliong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil

0: 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate.
1: Sebelumnya dalam kasus ini, kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang digelar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Sinergi ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui program Jaksa Garda Desa, APETNAS dilibatkan sebagai mitra strategis kejaksaan dalam mendukung berbagai program pemerintah. Di antaranya adalah pengawalan program makan bergizi gratis, program Indonesia Pintar, serta program prioritas nasional lainnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
2: Tujuan dari sini kerjasama dengan membentuk APETNAS, Asosiasi Badan BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini, teman-teman BPD, bisa mendukung kejaksaan dalam membuat tata kelola keuangan desa yang baik. Gitu. Kan harapannya nih, menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades beserta perangkatnya. Kita minta bantuan ini, tolong dong awasi nih. Nah, alhamdulillah kita udah bulan Juni nih, itu oknum perangkat yang terjaring itu makin jauh berkurang.
1: Penguatan sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap program prioritas nasional berjalan secara transparan dan akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya sebuah gubuk terpencil yang digunakan untuk laboratorium yang memproduksi sabu skala rumahan digerebek petugas. Seorang emak-emak dengan nekat dan berani menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba ini. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Mei Frisyari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan pasangan kekasih yang mengedarkan sabu dengan sistem tempel di sekitar rumah warga di Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 8 Juni. Warga yang mengetahui dibuat geger setelah memeriksa barang tersebut setelah pelaku meninggalkan lokasi. Paket itu diketahui narkotika jenis sabu. Pasca kejadian, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 3 pelaku pada Rabu siang. Para pelaku ini diketahui pasangan kekasih berinisial AR, 19 tahun, bersama teman wanita LI 19 tahun dan pembeli sabu berinisial MI. Hasil interogasi, pasangan kekasih ini diperintahkan seseorang yang dikenalinya dari media sosial untuk menaruh sabu untuk diedarkan. Dari aksinya, pasangan kekasih ini diberikan imbalan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai upah menempel sabu. Selain menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kasus berhasil menyita 6 paket sabu yang telah ditempelkan dan yang belum terjual. Mengedarkan sabu di wilayah Polres Cimahi, seorang anggota geng motor ternama di Jawa Barat dibungkuk oleh Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan gram sabu siap edar dengan omset jutaan rupiah. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sabu sebanyak 35 gram dari terduga AA. Diketahui AA merupakan seorang anggota geng

motor terkemuka di wilayah Jawa Barat. Kemudian petugas melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap SB dan menyita barang bukti sabu seberat 20 gram. Menurut Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain, pelaku seringkali melakukan operasinya dengan sistem tempel. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: seorang kakek dievakuasi pemadam kebakaran usai pingsan saat perbaiki atap di masjid. Posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Saat liburan sekolah, ada kegiatan seru sambil menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan hari ini ada rekan kami Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pengolah ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Halo, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan mendalam, terpercaya. Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada hari Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
2: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan rodi harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
1: Seorang mahasiswi UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
3: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
1: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah di saat Anda berada di dekat pohon besar. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seorang pengemudi mobil terluka akibat kendaraan yang tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Sementara itu di Jakarta, diduga sudah lapuk ada pohon angsana ukuran besar tumbang menimpa mobil dan juga taksi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian.
1: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.
4: Mana, Pak? sudah saya perjalanan ya perjalanan melintasi itu saya enggak. Habis itu ya enggak ingat apa-apa saya. Begitu ada pohon roboh sudah enggak ingat apa-apa saya.
5: Tapi sempat ada kelihatan sebentar enggak tahu kan?
4: Ya, kelihatan sebentar aja.
6: Waktu itu anginnya kenceng atau gimana?
4: Saya enggak merasakan karena di dalam kabin enggak terasa.
1: Inilah mobil mewah dan taksi usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon berukuran besar menimpa bagian depan mobil hingga mengalami kerusakan parah. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil tengah melintas. Diduga sudah lapuk di bagian dalamnya, pohon angsana yang berada di pinggir jalan ini tiba-tiba tumbang. Beruntung pengemudi taksi dan penumpang mobil mewah ini bisa menyelamatkan diri.
7: Agak rame. Nah, saya itu mau mundur. Pas mundur itu tiba-tiba grup kayak gitu. Kirain kena tabrak, saya enggak tahunya pohon roboh nimpa gitu. Ya udah.
6: Posisinya Bapak di dalam mobil.
7: Di dalam mobil. Pas mobil jalan mundur kayak gitu. Kayak gitu. Pas mundur kayak gitu tiba-tiba grup kayak gitu nimpa kayak gitu. Kirain kena tabrak dari belakang. Atunya pohon kayak gitu.
1: Setelah pohon angsana yang tumbang dievakuasi oleh petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Antrean panjang kendaraan berat terjadi di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar ini mengular ratusan meter hingga menyebabkan kemacetan. Inilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan juga kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada hari Sabtu. Selain panjangnya antrean yang mengular hingga ratusan meter, sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrean panjang kendaraan berat pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta mengganggu arus lalu lintas. Antrean bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Sopir mengaku harus menunggu antara 2 hingga 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat. Akibat panjangnya antrean, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di jalan yang menyempit akibat antrean truk. Dan selanjutnya kita ke Jakarta, ribuan warga Kemayoran pada Minggu pagi menyerbu pasar rakyat dan juga bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa mendapatkan atau membeli paket sembako murah. Antrean warga terlihat mengular hingga ke jalan raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka rela datang sejak pagi hari demi bisa masuk ke area pasar, bazar, dan juga UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Harga murah menjadi alasan emak-emak memilih ikut antri demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar rakyat dan bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80 tahun. Kepolisian menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik wilayah Jabodetabek. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, puluhan balon udara raksasa dengan beragam motif dan juga warna tampil dalam Festival Balon Udara di Purwokerto. Festival menarik perhatian ribuan warga yang memadati lokasi

0: Setidaknya 31 balon udara raksasa terbang di langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival yang digelar keempat kalinya di Purwokerto ini menampilkan beragam balon udara dengan motif dan juga ukuran yang berbeda. Agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan, balon harus ditambatkan 50 meter agar tidak terbang bebas di udara. Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Mereka membuat balon raksasa secara mandiri dan rata-rata. Untuk membuat balon dengan diameter 5 meter membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Selain untuk menyambut milad ke-61 UMP, festival ini sebagai ajang wisata bagi warga di Purwokerto dan juga sekitarnya. Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan. Di stasiun Tugu salah satunya. Kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah, mulai dari mewarnai gambar hingga pertunjukan sulap.
1: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
2: Emang suka gambar apa gimana?
3: Emang suka gambar.
2: Ini emang sama siapa ini, Adik? Sama siapa Novel ini?
3: Sama Adek.
2: Mau kemana sih ini?
3: Mau ke Jakarta.
1: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
4: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang.
1: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli. KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
1: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Dan usai jeda, kita akan ikuti keseruan dari Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi juragan ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Redaksi akhir pekan segera kembali. Usai jeda.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Salah satu kuliner yang banyak digemari warga Ponorogo, Jawa Timur, adalah ayam panggang seragi dadapan. Ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah ini menggugah selera makan kita semua. Penasaran seperti apa proses pengolahannya? Rekan kami jurnalis Transmedia, Robby Sofwan Amin, akan ikut langsung membuat olahan ayam panggang seragi dalam segmen Sehari Menjadi.

0: aromanya smoky.
1: Ayam panggang seragi Ndadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
2: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
3: Iya, ke desa-desa.
2: Oh,
3: pelosok-pelosok.
2: Gitu. Bisa berapa banyak per hari ayam?
3: Menurut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
2: Terus?
3: Pon Kliwon teng Moroto, lagi Badekan.
2: Oh, yang Solo tadi itu?
3: Solo kirim.
2: Oh, Solo kirim. Jadi, ini tempat pengepul ayam. Ayamnya ayam Jawa seperti ini.
3: Jawa semua.
2: Nah, terus nanti habis dari sini
3: dipotong
2: nanti
3: dikirim ke
2: serati
1: ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor.
2: Ibu sehari bisa berapa banyak?
3: 100-200
2: ayam?
3: Iya.
2: Tapi ini bukan ayam yang itu ya, ayam yang dari kampung-kampung.
3: Ayam kampung semua.
2: Oh.
1: Setelah dipotong dan dicuci bersih, ayam kampung ini selanjutnya akan dikirim ke dapur ayam panggang seragi. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna.
2: Ini habis dari dipotong, kita langsung ke tempat pencucian. Aduh, jatuh. Ke tempat pencucian. Langsung masuk sini, Mas, ya. Di tempat ini dibersihkan.
1: Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Nah, jangan lupa saat mencuci ayam, bersihkan daging dan kulit yang masih terdapat bulu.
2: Nah, ini dalam proses pencucian ini yang harus dipotong apanya aja, Mas?
4: Dipotong.
2: Ini kuku-kukunya sama ya, tusuknya?
4: Ini,
2: ya. Oh, ini ujungnya ini dipotong?
4: Ya.
2: Terus?
4: Ujungnya ini ya dipotong.
2: Kepala?
4: Iya.
2: Terus ini? Ya,
4: iya,
2: detail.
4: Iya,
2: lehernya.
4: Yang ini harus dibersihkan.
2: Oh, ini dalamnya harus dibersihkan. Ini ya. Dibuka gini ya?
4: Iya, tapi
2: biasanya ini dibuka. Nah, ini dibuka gini. Terus ini dalamnya?
4: Ya.
2: Dalamnya diambil semua?
4: Iya,
2: ini. Ini ya. Sama ini. Bersih ya?
4: Iya, dibuka.
2: Ini
4: dibuka dulu.
2: Oh, ini harus dibuang. Apa? Bagian belakang.
1: Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
2: Saya coba sendiri ya. Kalau tadi kan ada jurunya. Ini.

0: bos ini balik ke sini
1: ya, sekitar 7 tahun.
0: Disini terus
1: tempatnya di
0: ini di sini kan ya, di sini
1: kan kita ditutup
0: terus ini masuk ke sini.
1: Ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa, karena ini ada tekniknya.
2: Ini kebalik.
1: Oh, ini kebalik. Oh iya. Keliru masih.
3: Selanjutnya, tinggal proses menyiapkan arang untuk memanggang ayam. Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini. Terdapat 2 tahap dalam proses memanggang ayam. Pertama, dipanggang di atas bara api langsung seperti ini. Selanjutnya, tahap kedua, ayam akan dipanggang tidak langsung di atas bara api, melainkan di atas sangan atau sejenis wajan yang terbuat dari tanah liat.
0: Nah ini, setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, langsung dipanggang di sini. Ini udah dibiarkan gini aja.
1: Iya.
0: Sampai.
3: Proses pemanggangan yang pertama ini tidak menggunakan ukuran waktu, melainkan melihat hasil ayam yang dipanggang. Jika kondisi daging ayam sudah mulai menguning, itu tandanya ayam sudah mulai matang. Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
0: Ya. Belum, yang udah dibalik, yang ini coba kita lihat. Wah ya, ini udah mulai kosong itu.
3: Sembari menunggu proses pemanggangan ayam pertama, saya selanjutnya bergeser untuk menyiapkan bumbu. Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada 2 bumbu. Pertama yaitu bumbu pedas, dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih.
0: Ini yang udah masuk sini apa aja nih?
2: Ini ya kondimen bumbunya.
0: Oh, itu ada daun salam. Terus apa lagi? Jahe. Terus serai.
2: Laos
0: itu ya. Terus iya. Di sini nih ada lagi nih. Nah, ini juga udah digoreng ya.
2: Ya.
0: Ini ada apa nih?
2: Kemiri. Ya, kemiri,
0: bawang merah,
2: bawang putih,
0: cabai. Ini habis ini di
2: blender.
3: Kali ini saya sedang membantu membuat bumbu ayam panggang yang pedas. Pastinya untuk bumbu pedas ada cabai dan bawang merah yang sudah digoreng. Selanjutnya di blender atau dihaluskan. Meski saya tidak pandai memasak, karena prosesnya dalam pengawasan juru masak, saya sangat percaya diri hasilnya akan tetap enak.
0: Jadi kalau ngasih tahu jenisnya ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, terus ini tadi bumbu-bumbunya nggak masalah. Tapi kalau sudah ini bawangnya berapa, nah itu rahasia dapur Simbah.
3: Kembali lagi ke proses pemanggangan. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
0: Jadi ini proses untuk waduh putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu
1: ditusuk-tusuk.
0: Dagingnya kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
3: Tahap selanjutnya tinggal memasukkan ayam yang sudah dipanggang pada tahap pertama dan ditusuk-tusuk ke dalam wajan yang berisi bumbu. Bumbu ini berbeda dengan bumbu yang pedas tadi. Ini bumbu untuk mengungkep agar seluruh daging ayam lebih matang dan meresap bumbunya sampai ke bagian tulang. Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
0: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini. Udah nyemplung, kita balik. Aduh, loncat. Ah, ini cemplung situ. Terus selanjutnya kita angkat, sudah masuk semua ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
1: Iya.
0: Ini prosesnya berapa lama Mas Manggang ini?
1: Nunggu biar agak keset.
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
1: Sampai bumbunya kering.
0: Nah, ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
1: Agak keser, nanti dibalik.
3: Untuk membuat ayam panggang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari proses pemotongan sampai dengan proses pemanggangan paling tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam. Pengunjung juga diperbolehkan untuk mengambil video untuk ikut berpartisipasi memanggang ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Orang biar bisa melihat.
1: Biar untuk video, customer biar bisa masuk, lihat-lihat.
0: Oh, bisa langsung. Apa nggak penasaran lihat prosesnya?
1: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung orang video seperti ya, ini lihat ya, proses pemanggangannya.
3: Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, akhirnya ayam panggang Seragi Ponorogo siap untuk disajikan. Untuk satu ekor ayam panggang Seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
0: Ini udah matang ya kayak gini ya?
1: Udah. Tinggal ngangkat.
0: Wah. Udah. Wus. Penampakannya udah. Aromanya juga
1: siap disajikan.
3: Sambil menunggu penyajian, untuk satu paket ayam panggang kita bisa mendapatkan paket nasi, ayam, sambal dan juga sayuran. Wah, sudah tidak sabar untuk menikmati ayam panggang Seragi Ponorogo. Hehehe. Kalau zaman dulu, untuk menikmati ayam panggang seperti ini harus nunggu orang selamatan. Namun hari ini kita bisa berasa selamatan setiap hari, karena setiap hari ada ayam panggang.
0: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini nih, rumah makan. Apa namanya ini? Rumah makan Seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang ada di Desa Seragi. Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Enak dengan Robi Sofanamin Probokus Sartoyo Ponorogo Jawa Timur.
3: Gelombang panas ekstrim melanda Eropa termasuk Prancis dan juga Jerman. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat di Paris, Prancis. Pemerintah setempat membuka ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, polisi mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
3: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
4: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
3: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Pemerintah mewajibkan calon manajer dan juga pengelola koperasi Desa Merah Putih untuk mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalankan tugas. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Apa sebenarnya tujuan kebijakan itu? Seberapa relevan pelatihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi desa? Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point Gunung Bromo. Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, ada seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya. Dari mancanegara, di tengah lulunya lantaknya Venezuela akibat gempa kembar bermagnitudo di atas 7, secerca harapan muncul saat tim penyelamat internasional berhasil untuk mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan, termasuk ada seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan.

Dua orang buruh proyek terjebak air pasang di tebing pura Luwatu, Kabupaten Badung, Bali, akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR pada Minggu. Ketiganya sempat terperangkap air pasang selama satu malam. Proses penyelamatan buruh proyek yang terjebak di tebing kawasan pura Luwatu ini sempat ditunda selama satu malam karena cuaca buruk. Proses penyelamatan kemudian dilanjutkan pada Minggu pagi. Tim SAR harus menggunakan teknik lowering atau meniti tebing dengan tali hingga akhirnya bisa menjangkau korban dan juga mengevakuasi mereka dalam kondisi selamat. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di tebing pura Luwatu pada Sabtu. Ketiga korban berjalan menyusuri pantai Nyang-Nyang. Tiba-tiba terjadi air pasang yang membuat ketiganya terpaksa berlindung di atas karang di bawah tebing. Satu orang korban bernama Mansur memutuskan berenang menuju pantai meski gelombang air laut sedang tinggi. Ia berhasil selamat dan juga melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang.

0: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Randy. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter. Kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
1: Di lokasi lain diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Ada seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya.
2: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Maata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi tiga orang anggota DPR Kabupaten Timor Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timor Tengah Utara.
3: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
2: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timor Tengah Utara agar menindak tiga anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timor Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
4: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bumbui untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
2: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menegaskan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
5: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi, sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Icha ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini, sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
2: Pemkab Timor Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Icha diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timor Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
1: Berikutnya, pingsan saat perbaiki atap masjid. Ada seorang kakek berusia 63 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur harus dievakuasi dari ketinggian 12 meter. Nah, sementara itu ada seorang mahasiswi di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia dalam kamar indekos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
6: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
7: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan rodi harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
6: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
8: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
6: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Novia Rahmadani ada seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti Latsar Mil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kabar duka, ada Novia Ramadhani, seorang calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil, program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Keluarga mengaku almarhumah tidak memiliki riwayat penyakit. Duka mendalam menyambut kedatangan jenazah Novia Ramadhani di rumah duka di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Menurut kakak kandungnya, Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Keluarga mendapat kabar bahwa Novia dirawat di RSAU Dr. Eswan Antariksa di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur karena menderita sesak nafas dan lemas. Jenazah telah dimakamkan di TPU Simar Sayang, Kota Padang, Sidimpuan.
3: Marhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas dan juga ada keluhan sesak nafas.
2: Pemirsa, satu korban jiwa lagi bertambah saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk calon pengelola koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih. Nola Diasari meninggal saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan C Kalimantan pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hingga kini total sudah ada 5 nyawa menyelayang saat mengikuti program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih.
4: Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi sistem rekrutmen hingga proses pendidikan program pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi dan koperasi nelayan Merah Putih. Aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh pendampingan medis dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pendidikan. Terlebih saat jatuh korban jiwa atas nama Novia Sihotang yang terdeteksi terjangkit TBC paru aktif pada 23 Juni 2026.
5: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita Sihotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
6: Silakan.
5: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
4: Selain penyakit menular, juga terdapat 32 orang peserta yang terdeteksi sedang hamil. Kementerian Pertahanan mengembalikan peserta tersebut. Nantinya setelah persalinan selesai, peserta dapat mengikuti pendidikan pada gelombang berikutnya.
5: Berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil, yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti, sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir.
4: Walaupun peserta pelatihan mendapatkan materi latihan dasar militer komponen cadangan, Kementerian Pertahanan menegaskan proses ini bukan untuk membentuk peserta menjadi anggota militer.
5: Awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya.
4: Proses pelatihan ala militer semacam ini memang mengundang kontroversi. Terlebih para pesertanya merupakan warga sipil murni yang terkadang tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pelatihan. Dwi Ari Idot, Jakarta.
2: Pemirsa, pemerintah mewajibkan calon manajer dan pengelola koperasi Desa Merah Putih mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalankan tugas. Kebijakan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Lantas, apa sebenarnya tujuan kebijakan itu? Seberapa relevan pelatihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi Desa Merah Putih?

0: Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI dan Anton Naliabas, pengamat militer. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini. Mas Fat,
1: sore,
0: Bang Anton.
2: Selamat sore, Herinov.
0: Baik, saya mau ke pemerintah terlebih dahulu, kita turut berduka ya dengan kejadian ada total sejauhnya 5 yang meninggal dunia atas pelatihan dasar militer ini. Untuk menjadi seorang manajer ataupun pengelola koperasi Desa Merah Putih, Bapak-Bapak. Apa respon pemerintah, Mas Fat, dengan kejadian itu?
2: Baik, Mas Herinov, terima kasih. Tentu pertama-tama tadi, seperti diucapkan Mas Herinov, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atau kepada keluarga peserta yang meninggal dunia dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI ini. Tentu tidak ada satupun pihak termasuk dalam hal ini pemerintah yang pada pelaksanaannya dijalankan Latsarmil ini di bawah Kemhan dan tidak ada yang berniat gitu ya untuk sampai pada situasi kemalangan seperti saat ini. Nah, situasinya saat ini memang ada 5 peserta yang meninggal dunia di beberapa wilayah untuk diketahui oleh masyarakat, oleh pemirsa. Jadi puluhan ribu peserta SPPI ini untuk menjadi manajer KDKMP dan KNMP ini tersebar di seluruh Indonesia, kemudian dilatih dengan metode latihan dasar militer di beberapa pusat pelatihan yang tersebar, dan sebagaimana kita tahu ada di beberapa tempat termasuk Jakarta, Kalimantan yang beberapa peserta didiknya mengalami insiden gitu ya, karena kondisi kesehatan yang dimiliki oleh masing-masing dan meninggal dunia pada saat dilakukan proses pendidikan dan pelatihan ini. Respon pemerintah tentu saja segera melakukan evaluasi seperti yang sudah tadi kita lihat. Kementerian Kemhan juga sudah melakukan konferensi pers. Ini merupakan langkah konkret evaluasi yang dilakukan oleh Kemhan sendiri. Sebelumnya di tanggal 26 Juni pihak istana melalui Mensesnek juga sudah memberikan pernyataan bahwa kejadian ini dipantau gitu ya, dan juga mendapatkan perhatian yang serius sehingga terjadi evaluasi secara segera yang diikuti di hari berikutnya dengan konferensi pers dan juga pembenahan atau perbaikan dari sistem pelatihan dasar militer yang diterapkan untuk calon peserta atau calon manajer KDKMP dan KNMP ini. Jadi pertama kami menyampaikan bela sungkawa, yang kedua ada langkah konkret yang sudah dilakukan untuk melakukan evaluasi yang serius terhadap pelaksanaan dari Latsarmil yang merupakan bagian dari program SPPI ini. Kedepan kita berharap sebagaimana langkah-langkah yang disampaikan oleh Kemhan tadi tidak terjadi lagi kejadian serupa. Sekarang sedang dilakukan juga proses screening menyeluruh kepada seluruh peserta yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Begitu, okay. Herinov.
0: Kesimpulan sementara penyebab meninggal dunia apa, Mas Fat? Karena Kemhan menyebutkan tengah evaluasi begitu ya membenahi sistem rekrutmen dan juga pendidikannya sembari men-tracing virus yang ditimbulkan. Kalau pemerintah sudah mendalami itu, tracing apa yang sejauh ini dilakukan penyebab meninggal dunianya?
2: Jadi memang ada satu peserta yang dilaporkan memiliki tuberkulosis gitu ya, yang mungkin sebelumnya belum dilaporkan gitu ya, tapi karena situasi tertentu sehingga mengalami kejadian yang kemalangan yang kita saksikan dan kita ketahui bersama beritanya ini.
0: Okay.
2: Yang lain juga beragam kondisi kesehatannya, ada yang karena henti jantung, kemudian juga ada kondisi-kondisi kesehatan yang lainnya yang menyebabkan 5 peserta dari SPPI ini meninggal dunia. Demikian, Herino.
0: Okay, saya bergeser ke Mas Bang Anton. Bang Anton, apakah materi kemudian metode dalam Latsarmil relevan dengan kebutuhan kompetensi seorang manajer atau pengelola koperasi desa?
1: Ya, makasih Mas Herinov. Yang pertama ya jelas ini adalah duka cita yang mendalam ya Mas Herinov. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ketika ada cerita ada korban meninggal dalam kurun waktu 2 tahun, itu menunjukkan ada masalah terkait program ini.
0: Okay.
1: Ya, gitu. Ini kan sebenarnya kita cerita, ini kan program adalah untuk manajer koperasi. Jadi sebenarnya ini dijalankan ada dua program yang berbeda, Mas Herino.
0: Okay.
1: Satu adalah program untuk penyiapan manajer koperasi.

0: koperasi, calon manajer koperasi. Yang kedua adalah untuk menambah jumlah komponen cadangan kita. Ini sebenarnya dua program Mas Senov yang berbeda gitu, tapi kemudian ditempelkan.
1: Oke.
0: Gitu ya. Jadi ini yang memang

0: ngomong tentang TB. TB itu bukan virus, TB kan bakteri. Jadi kan ini kan sederhana bahwa satu, ketika kita bicara tentang evaluasi, ini nggak bisa bicara berhenti tentang evaluasi. Angka 5 ini jangan dibandingkan dengan 30.000 dan lain-lain.
1: Oke.
0: Ini bukan sekadar angka statistik, ini ada nyawanya, ini ada jiwanya. Jadi kita harus menempatkan itu. Kenapa? Karena simpel, Mas Herinov. Kalau misalnya ospek, ada satu orang yang meninggal, itu polisi sudah turun. Ada otopsi dan lain-lain. Jadi diberlakukannya adalah kita tidak hanya sekedar oh ini cuma kena henti jantung dan lain-lain. Enggak. Ada investigasi. Ini kata-kata investigasi yang tidak ada. Kalau misalnya kita lihat, kita cermati, Mas Herinov ya. Investigasi. Investigasi melibatkan siapa? Harus melibatkan nama POM.
1: Oke.
0: Melibatkan polisi militer. Polisi militer. Lalu ada tentu saja pembebas tugasan. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Itu ada. Itu standarnya militer begitu, Mas Herinov. Ketika ada korban yang meninggal, ada yang dibebas tugaskan, ada investigasi, ada pemeriksaan dan lain-lain. Kita menganggap bahwa kehilangan nyawa itu sangat serius, itu di TNI itu seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi ketika ada 5 orang, tentu saja kita akan bicara tentang apa yang dilakukan. Ini tidak hanya bicara tentang evaluasi, ini bicara juga tentang investigasi. Ini ada orang yang meninggal. Masa simpel, ini ngomong TB kok bisa lolos? Kalau misalnya screening, kalau istilahnya TNI itu kan RIKES ya, pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan requirement-nya berdasarkan kebutuhan TNI, itu kan jelas apa segala rupa. Gitu. Ini yang kemudian bagi saya memang perlu ada satu, adalah kita bicara tentang investigasi, harus ada yang bertanggung jawab tentang ini. Itu di level mana bertanggung jawab itu harus ada.
1: Okay.
0: Itu satu. Kenapa? Karena ini bukan satu, dua, ini udah lima. Jangan sampai ini ada kemudian amit-amit gitu. Kedua tentu saja ini bagian sistemnya. Kenapa? Ini kan dua program berbeda yang berjalan. Apakah tetap harus kita teruskan modelnya kayak gini?
1: Okay.
0: Atau beda tentang pembekalan? Pembekalannya saja kita munculkan tentang karakter dan lain-lain. Saya kebetulan pernah ikut latihan seperti ini, Mas. Jadi kan ketika saya ikut pelatihan seperti ini, waktu itu sebelum berangkat untuk meliput perang ke Aceh, waktu itu jelas kebutuhan saya, output saya itu adalah untuk siap-siap itu kondisinya medan perang bla bla bla. Gitu. Nah, yang sekarang ini kondisinya apa? Gitu. Jadi ketika mereka harus baris-baris, apa yang ingin ditarget membutuhkan karakter? Enggak, ini kita cuma membangun kebiasaan sehingga ada rutinitas orang itu. Tapi ngomong tentang di bawah tekanan, apakah di bawah tekanannya harus yang seperti ini? Kan enggak. Tekan di bawah tekanan bicara tentang pengelola apa manajer kan ceritanya kan berbeda dengan
1: Bang,
0: yang ini. Itu.
1: Oke. Okay. Ya. Potong, maaf. Model seperti apa yang Anda inginkan sebenarnya sebagai masukan ke pemerintah? Apakah cukup pembekalan teori di indoor saja, di ruangan, ketimbang harus praktik di lapangan? Mana lebih berat
0: rasanya? Jadi kalau misalnya memang mau tetap modelnya seperti ini, jadi kalau misalnya pemerintah ingin menambah komcat, tentu harus ada seleksi lain. Itu satu. Okay. Gitu. Jadi memang kalau komcat ada seleksi lain, jadi ada pemeriksaan lain. Gitu, ada penambahan ke requirement lain, itu satu. Kedua, kalau misalnya, ya tinggal kita bobotkan saja. Ini kan jangan-jangan dari orang-orang yang ada ikut sini, ada yang memang belum terbiasa dengan olahraga, yang mulai bangun dari jam 3 pagi, jam 4 pagi, ini pada kaget-kaget semua.
1: Okay.
0: Badannya lagi adaptasi semua. Jadi dengan kata lain, porsi fisiknya tentu saja, ya mungkin sekitar 30%, 25%. Okay. Sisanya adalah materi yang dibutuhkan, gitu. Jadi kalau kita ingin membangun karakter, karakter kayak apa, gitu. Yang ini, disiplin kayak apa, gitu. Jadi yang ingin dibutuhkan adalah integritas dari seorang manajer,
1: baik
0: gitu ya. Jadi baik. Saya pikir ini program sangat baik, tapi jangan sampai ada case-case kayak gini itu justru nanti meruntuhkan kredibilitas dari program itu sendiri, Mas.
1: Oke, silakan direspon Mas Fad. Yang pertama ini tanggung jawab siapa? Yang kedua ini bagaimana kemudian nantinya porsi fisiknya apakah bisa diturunkan 30% atau justru malah tidak 30% sejauh ini?
2: Baik, Mas Herinov. Pertama terima kasih Pak Anton, kami memahami juga dan juga memiliki concern yang sama seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk Pak Anton tadi bahwa ini perlu langkah yang konkret gitu ya untuk dilakukan evaluasi ke depan. Nah, tapi perlu diluruskan mungkin di awal bahwa bahwa Latsarmil ini di bawah Kapus Komcat gitu ya seperti tadi disampaikan di konferensi pers Kemhan itu satu hal, tapi sebetulnya berbeda, tidak ada rencana untuk menjadikan 30.000 dan ditambah sekitar 5.000 KNM apa calon manajer KNMP ini sebagai bagian dari Komcat. Kurikulumnya juga berbeda yang kami dapatkan dari informasi dari Kemhan. Jadi Latsarmil dengan latihan untuk menyiapkan komponen cadangan ini berbeda. Di sini jauh lebih ringan dan penekanannya pada wawasan kebangsaan, kemudian pembentukan karakter, kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi di atas semua itu memang tadi ada evaluasi yang perlu dilakukan karena mungkin ada proses screening yang tidak dilakukan secara semestinya.

0: mestinya di awal. Saat ini dilakukan proses screening menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Menteri Pertahanan. Sejak kemarin sudah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kepada seluruh penyelenggara di berbagai wilayah diberikan SOP baru dan juga penekanan baru bahwa hal terkait dengan kesehatan peserta ini harus menjadi prioritas dan diperhatikan sedemikian rupa.
1: Okay.
0: Yang kedua, memang desainnya untuk program SPPI ini atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini ada dua dimensi. Pertama, dimensi pertama pembentukan karakter serta disiplin yang memang dalam hal ini bentuknya diselenggarakan oleh Kemhan dalam bentuk latihan dasar militer atau Latsarmil ini. Kemudian ada bagian kedua setelah dilakukan Latsarmil selama 15 hari ini akan diselenggarakan mulai tanggal 16 Juli itu adalah latihan atau diklat mengenai kemampuan manajerial. Nah, disitulah diberikan kemampuan-kemampuan teknis termasuk membuat laporan keuangan, mengatur stok barang-barang, dan kemudian juga pelatihan komunikasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Jadi sebagai desain ini sebetulnya direncanakan sebagai sesuatu yang komprehensif gitu ya. Ada dua dimensi. Pertama untuk membentuk karakternya karena peserta dari SPPI ini akan ditempatkan di berbagai daerah, di berbagai wilayah di seluruh Indonesia di mana KDKMP dan KNMP ini dibangun gitu ya. Yang kedua baru diberikan pelatihan manajerialnya. Tapi fakta bahwa ada 5 peserta yang meninggal tidak bisa dibantah dan itu menjadi perhatian besar dari pihak pemerintah. Dan langkah-langkah konkret terukur sudah dilakukan secara segera supaya 5 peserta yang meninggal dunia ini mendapatkan perhatian yang cukup dan juga tidak terjadi lagi hal serupa ke depannya. Begitu, Herenov.
1: Untuk porsi 30% tadi, untuk fisik bagaimana bisa di-adjust?
0: Di-set 30%? Saya kira akan dicari formula yang terbaik. Sekarang memang ada berbagai masukan apakah 30% atau seperti apa. Tapi saya yakin dengan situasi yang ada sekarang, teman-teman di Kemhan juga sudah berkoordinasi tanpa henti gitu ya supaya ke depan apa yang dilakukan di sisa hari dalam rangka menyelenggarakan pelatihan ini dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu membentuk kedisiplinan dan juga karakter serta wawasan kebangsaan peserta.
1: Okay.
0: Jadi kita berharap justru yang terbaik yang akan dicapai.
1: Bisa diterima ya, jawaban tadi Mas Anton, statement Mas Fat.
2: Betul, Pak. Namanya aja udah Latsarmil gitu ya. Jadi bukan pembekalannya, nama istilahnya adalah latihan dasar kemiliteran.
1: Okay.
2: Itu yang kemudian bagi saya menjadi nggak pas. Kalau misalnya namanya bukan latihan kemiliteran, pembekalan yang mungkin yang melakuinya adalah kan Kementerian Koperasi. Dan lagi ya, kita bicara SPPI, SPPI itu bagian dari pemetaan untuk penembalan komponen cadangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Mungkin nanti Mas Fat itu bisa juga gitu ya, bisa juga berkoordinasi nih bagaimana. Itu adalah bagian dari dihitung gitu. Jadi makanya itu namanya Latsarmil. Itulah yang kemudian bagi saya dua program ini sama-sama baik gitu. Jadi ada kebutuhan yang berbeda. Karena itulah mungkin kalau misalnya memang ingin kita jalankan bareng-bareng, maka tentu saja ada pemberlakuan yang berbeda. Jadi pembekalan-pembekalan nanti untuk penambahan misalnya untuk komponen cadangan itu dilakukan screening tambahan sehingga memang orang-orang yang memang fit usia, memang fit dari sisi kesehatan, fisiologis dan lain-lain itu yang bisa ikut gitu kan. Memang dua-duanya punya target yang berbeda.
1: Okay.
2: Mas Henov. Jadi memang bagi saya, karena saya memang menggeluti dunia itu, jadi bagi saya memang dua-duanya dibutuhkan. Ini dua-duanya program unggulannya Pak Presiden.
1: Okay.
2: Jangan ada yang ngehalangin gitu. Tapi memang kemudian mungkin tidak bisa lagi modelnya ditumpangi seperti ini gitu. Jadi jangan sampai menunggu ini kita cerita, ini evaluasi-evaluasi kayak apa. Apakah ini di-stop atau tidak di-stop, artinya dilanjutkan. Apakah kita ingin meledak gitu atau seperti apa. Gitu kan kalau ngomong tentang evaluasi, jangan-jangan evaluasi nanti itu berikutnya. Atau kayak apa gitu. Itulah kenapa bagi saya, kalau misalnya di tentara ada yang meninggal, itu langsung ada yang dicopot gitu ya.
1: Okay.
2: Ada yang melibatkan POM dan lain-lain, ini kan ceritanya nggak ada gitu. Jadi bagi saya itu harus ada yang bertanggung jawab juga terkait program ini.
1: Baik.
2: Gitu. Kenapa? Kita tahu bahwa ini 5 orang, ini harus gitu. Ini udah stop gitu. Jangan ada yang tambah lagi karena itulah kemudian ada penanganan yang serius.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi evaluasi memang ada harus dijalankan gitu. Jadi ntar program harus ada penyesuaian. Tapi di sisi lain case ini nggak boleh di stop hanya dengan memberi santunan, memberi perhatian dan lain-lain. Enggak.
1: Okay.
2: Harus diperiksa apakah memang benar kejadian seperti itu atau ada yang lain. Jadi kita juga mendukung praduga tidak bersalah itu dengan memberikan keleluasaan bagi polisi militer untuk menindaklanjuti.
1: Okay.
2: Gitu. Ini insidennya kayak apa dan lain-lain. Itu Mas Erick.
1: Ya, saya ke Mas Fat. Jadi nanti apakah akan consider

0: untuk mengganti nama tidak Latsar Mil, mungkin bisa jadi seperti di Akmil Magelang begitu ya, retret untuk menteri dan juga wakil menteri yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan. Atau bagaimana akan di-stop Latsar Mil ini?
1: Ya, saya kira pertama Latsar Mil itu adalah bentuk pelatihannya ya. Memang tadi betul bahwa memang ini ada nuansa militernya, kemudian juga diberi seragam dan lain sebagainya. Tapi tujuan atau desain awal dari pemberian apa program seperti ini kepada peserta SPPI adalah tadi untuk memberikan wawasan kebangsaan, melatih kedisiplinan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Nah, tentu masukan-masukan seperti dari Pak Anton itu sangat bisa diterima dan itu juga saya kira menjadi gestur yang sudah diperlihatkan oleh teman-teman Kemhan dalam proses konferensi pers kemarin. Jadi bisa kita lihat tidak ada penyangkalan juga bahwa insiden ini terjadi, kemudian juga ada langkah-langkah terukur yang disampaikan. Saya kira kita beri waktu kepada teman-teman Kemhan untuk melakukan proses-proses yang lazim terjadi di dalam dunia militer. Kami tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang teman-teman Kemhan ini sedang melakukan proses di internal, tapi dari pihak pemerintah dalam hal ini Istana Kepresidenan dan juga teman-teman di lingkungan Setnek ini sudah memberikan atensi dan juga sudah memberikan perhatian khusus bahwa perlu dilakukan langkah-langkah terukur agar kemalangan yang sudah terjadi itu tidak bertambah atau tidak terjadi kembali.
0: Baik.
1: Jadi dalam hari ini saya ingin menyampaikan kami menyambut baik semua masukan dari masyarakat dan juga semua concern itu bisa diterima. Dan itu juga sama menjadi concern pemerintah dan ini akan diperbaiki ke depan.
0: Baik, silakan respon sekaligus closing statement Anda, Mas Anton.
2: Ya, yang jelas bagi saya, satu, ada baiknya memang pemerintah meninjau ulang untuk menyatukan dua program ini. Satu program pembekalan untuk calon manajer, mungkin ini adalah sebenarnya titik akhir, ya titik akhir yang kemudian untuk kita return untuk melihat ulang, itu satu. Kedua, karena dua program itu menjadi penting, maka tentu saja pemberlakuan seleksinya harus berbeda. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saya tetap harus ada yang bertanggung jawab atas meninggalnya 5 orang ini. Itu tidak bisa hanya sekedar kita turut prihatin, ikut berduka dan berbelasungkawa, tapi harus juga tetap ada yang bertanggung jawab terhadap meninggalnya. Ini bukan hanya sekedar kan tadi ada tentang request, oh bisa ada tuberkulosis bisa lolos, bagi saya itu harus ada bertanggung jawab. Jadi request kayak apa, selain kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, tentu pertanggungjawaban itu menjadi penting. Nanti siapa yang harus bertanggung jawab, saya pikir saya akan tentu saja menyerahkan kepada pihak polisi militer untuk kemudian menindaklanjuti insiden ini. Jadi kita tidak hanya berhenti pada ucapan berbelasungkawa, memberi santunan dan lain-lain, karena ini harus ada tanggung jawaban. Karena begitu pula halnya kalau misal kita terjadi di ospek, misalnya yang meninggal kan ada yang bertanggung jawab, ada polisi harus melakukan otopsi dan lain-lain. Itu
0: Mas. Kita kawal pembenahannya akan seperti apa, kita harapkan seperti yang Anda katakan Mas Anton, dibenahi semuanya, siapa yang bertanggung jawab ini harus menjadi kuncinya juga. Terima kasih untuk waktunya Fat Pahdepi, PLT Kedeputian 1 Bakom RI, dan Anton Aliabas, pengamat militer bersama Newsroom. Selamat sore Bapak-Bapak.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
5: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemirsa, kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 sampailah pada puncak acara di Padepokan Pencak Silat TMII.

0: Jakarta Timur. Pada hari ini kita langsung tergabung bersama rekan kami Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Nindi, salam pencaksilat luar biasa. Seperti apa suasana terbaru di sana? Silakan.
1: Selamat sore Heranov, betul sekali ini adalah hari terakhir dari kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Di mana baru saja beberapa detik yang lalu ini adalah pertandingan terakhir dari gelanggang C di belakang saya. Dan artinya semua gelanggang ini sudah menyelesaikan pertandingannya Heranov. Kalau bisa di highlight untuk hari terakhir ini ada sekitar 333 pertandingan yang dibagi untuk 112 dari kategori seni atau jurus, kemudian ada 221 dari kategori tanding atau fighting. Nah, untuk di gelanggang A tadi Heranov, ini ada sekitar 68 partai, kemudian di gelanggang B ada 100 partai, di gelanggang C ada 98 partai, kemudian di gelanggang D ini ada 67 partai. Kalau kami memantau sejak kemarin dan untuk hari ini begitu Heranov, karena memang dari finalnya itu berlangsung sejak kemarin dan juga hari ini memang cukup sengit dan cukup ketat begitu Heranov. Bahkan kalau saya melihat ini ada beberapa pesilat yang sampai ketika selesai pertandingan bahkan meneteskan air mata begitu ya Heranov, rasa bangga untuk mendapatkan atau meraih medalinya, baik medali emas maupun perak. Dan ini tidak hanya untuk atlet atau pesilat muda atau awal begitu, pemula begitu ya Heranov, tapi juga untuk pesilat profesional. Untuk atlet yang bisa dikatakan atlet atau atlet pemula begitu ya Heranov, ini merupakan bisa dikatakan momen awal atau momen pecah telur begitu, karena memang ada beberapa atlet atau pesilat yang ini adalah merupakan kejuaraan pertama dan juga kejuaraan kedua begitu ya Heranov. Jadi ada sejumlah atlet yang memang cukup antusias untuk mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini. Nah Heranov, tidak hanya pertandingan tapi juga hari ini merupakan hari terakhir di mana nanti sekitar jam 5 sore ini akan direncanakan ada penutupan atau closing ceremony dari kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Jadi kita masih menantikan bagaimana keseruan dari closing ceremony dari kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Kembali ke Anda Heranov.
0: Terima kasih Nindi, selamat sore. Kita ke informasi lain, momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru. Berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo, Jawa Timur. Nah, sementara itu di lokasi lain di Maros, Sulawesi Selatan, situs prasejarah Leang Paning atau Gua Kelawar juga ramai dikunjungi oleh wisatawan.
2: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
3: Deg-degan sih. Takut.
4: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
3: Pas lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah.
4: Dari mana ini, Adik?
5: Dari mana ini, Adik?
3: Dari Surabaya.
6: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain. Gitu.
2: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara.

0: negara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Paning atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
1: Di sini ada yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea. Itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
0: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
2: Sambil belajar.
3: Tadi ngapain aja di dalam?
2: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
3: Apalagi? Foto-foto
2: enggak? Iya, foto-foto.
3: Seru enggak foto-fotonya?
2: Seru.
0: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanae, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nah, sementara itu di lokasi lain, ribuan warga memadati lokasi festival balon udara yang digelar oleh kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Minggu pagi. Beragam motif dan juga warna-warni balon udara dihadirkan dalam acara tersebut.
5: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival balon udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
6: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
3: Baru pertama kali?
6: Iya, baru pertama kali.
3: Gimana, Mbak?
6: Bagus, indah, terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga, dan masih...
5: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival balon udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
7: Kan, UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang, pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
8: Ada berapa balon, Pak, untuk tahun ini, Pak?
7: Saat ini tampaknya lebih dari 20 balon. Lebih banyak, 31 balon.
5: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya festival balon udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
4: Tim penyelamat internasional berhasil mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan gempa Venezuela, termasuk seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
9: Good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Informasi mancanegara ketahui dari keajaiban di tengah duka yang menyelimuti Venezuela. Di tengah luluh lantaknya negara itu akibat gempa kembar bermagnitudo di atas 7, secercah harapan muncul saat tim penyelamat internasional ini berhasil mengevakuasi sejumlah korban selamat dari bawah reruntuhan bangunan, termasuk ada seorang ibu dan bayinya yang berusia 9 bulan.
12: Tim SAR berhasil menyelamatkan seorang bayi dan ibunya dari reruntuhan akibat gempa di Venezuela. Sebuah video yang dirilis tim SAR bantuan dari Amerika Serikat memperlihatkan bayi berusia 9 bulan dan ibunya berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Menurut tim SAR dari Virginia Task Force yang membantu proses penyelamatan itu, kedua korban hanya menderita luka ringan dan telah dibawa ke tempat yang lebih aman. Di hari yang sama, tim SAR bantuan dari Kolombia juga menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang juga terjebak reruntuhan di La Huayra. Menurut laporan tim SAR Kolombia, tim khusus mereka Yusarko Uan berhasil menjangkau korban yang terjebak puing-puing di kedalaman 3 meter di bawah tanah. Bocah itu menderita luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara tim SAR bantuan dari Spanyol juga merilis video yang memperlihatkan penyelamatan seorang pria dari reruntuhan bangunan di Macueta, Venezuela. Pria itu tampak menangis terharu karena berhasil keluar dari reruntuhan dalam keadaan hidup. Ia langsung dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa kembar bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi di sejumlah daerah di Venezuela pada Rabu benar-benar telah meluluh lantakan negara itu. Menurut Ketua Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez, jumlah korban tewas hingga Sabtu telah mencapai 1.430 jiwa. Sementara korban luka sudah lebih dari 3.200 orang dan sekitar 50.000 orang hilang. Sejak gempa mengguncang, pemerintah Venezuela telah menyatakan keadaan darurat dan meminta bantuan dari negara lain untuk proses penyelamatan serta pemulihan korban. Hingga kini, sudah lebih dari 1.600 tim SAR bantuan dari negara asing telah tiba dan membantu proses penyelamatan korban yang terkubur reruntuhan. Sebelum gempa terjadi, Venezuela telah lama mengalami krisis ekonomi yang memicu kerawanan pangan. Bahkan presiden sebelumnya, Nicolas Maduro, ditangkap Amerika Serikat atas tuduhan terlibat perdagangan narkoba, terorisme, dan penyelundupan benda terlarang.
4: Dua gempa dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik. Getaran kuat merobohkan bangunan, merusak rumah sakit, menutup bandara Makita. Posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia, lempeng juga Amerika Selatan, membuat negara itu rawan gempa.
13: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain. Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif, di antaranya Sesar Bocono, Sesar San Sebastian, dan Sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang. Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh

0: kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
1: Status Gunung Etna di Italia kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Sementara itu di Jepang sebuah sinkhole muncul dan juga menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tidak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya. Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
1: Sementara itu gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Nah, sementara itu di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
2: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
3: En compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout-petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
2: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mevri Syari. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tiga paket juga.
1: Ribuan warga di Kemayoran, Jakarta menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Warga antre hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Selain informasi tadi, ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi menangkap tiga pria penganiaya selebgram wanita. Aksi mereka diduga dipicu karena tersinggung saat berpapasan dengan korban di jalan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, dua tukang parkir dibekuk usai mencuri telepon genggam pengunjung rumah makan dengan modus berpura-pura meminta minum.
3: Inilah rekaman CCTV saat empat orang pelaku saling berboncengan dua motor, berpapasan dengan korban yang dibonceng pacarnya di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Tak lama setelahnya, para pelaku langsung memutar balik kendaraannya dan mengejar korban. Salah satu pelaku kemudian memukuli korban, selebgram wanita berinisial JAK menggunakan helm. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit di Makassar usai menderita luka di kepala dan bibirnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama personel Polsek Ujung Pandang akhirnya menangkap tiga pelaku. Ketiga pelaku masing-masing berinisial CA alias AD, MRS, dan AB dibekuk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AD mengakui melempar helm ke arah korban. Aksi itu diduga dipicu karena pelaku dalam kondisi mabuk dan merasa tersinggung saat korban menggeber-geber sepeda motornya.
4: Saya yakinkan bahwa kejadian ini bukan geng motor, dan ini kejadian spontan, dan ini adalah kejadian ketersinggungan antara pengendara satu dengan yang lainnya. Karena pada saat itu informasinya si pelaku ini pulang dari tempat acara temannya dan sempat dia minum alkohol.
3: Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, aksi pencurian ponsel di rumah makan Saganta Jalan Ayani, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 berhasil diungkap polisi. Aksi ini terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026. Inilah rekaman CCTV saat dua pelaku melancarkan aksinya. Para pelaku yang merupakan tukang parkir ini menggunakan modus berpura-pura meminta minum, sementara satu pelaku lainnya diam-diam mencuri ponsel milik korban yang sedang diisi daya. Aksi itu baru diketahui korban setelah ponselnya sudah tidak ada lagi di tempat. Berbekal rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Seberang Ulu 2 bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku pada Selasa 23 Juni 2026 di sebuah rumah di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, Palembang.
5: Ungkap kasus, yaitu pencurian jenis HP dengan kronologis si tersangka kerjanya selaku juru parkir bersama temannya mengambil HP milik korban dengan cara tersangka berpura-pura meminta air, namun tidak diketahui korban. Jadi teman yang satunya menarik atau mengambil HP yang sedang dicas oleh korban.
3: Kedua tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, bobol rumah indekos seorang residivis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lainnya, seorang remaja nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
6: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera.

0: Trabaran pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
1: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambacang, Kuranji.
2: Ini modusnya seperti apa ini?
1: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
2: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
1: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas. Namun proses tetap kita jalankan.
0: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
2: Dari korban, pas mau masuk kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
3: Tapi barang bukti ada, Bang?
2: Barang bukti udah dijual, hilang.
3: Kerugiannya berapa, Bang?
2: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
0: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegal Rejo menggerebek sebuah rumah yang menjual miras. Selain mengamankan 4 warga, petugas juga menyita barang bukti 5 dari jerigen dan 1 botol air mineral yang di dalamnya berisi total 151 liter minuman keras jenis Ciu. Sementara itu di lokasi lainnya, setelah sempat menjadi DPO, pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor serta 1 helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah.
0: Tim gabungan dari Polresta Magelang bersama Polsek Tegal Rejo menggerebek rumah milik AP, penjual minuman keras jenis Ciu, warga Kecamatan Tegal Rejo pada Jumat malam 26 Juni. Saat di lokasi, petugas mendapati 3 orang yang sedang pesta miras. Pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan minuman keras di kandang ayam samping rumahnya. Di sana, petugas menyita barang bukti 5 jerigen ukuran 30 liter yang berisi minuman keras jenis Ciu dengan berat total 150 liter serta 1 botol air mineral berisi 1,5 liter miras jenis Ciu. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku serta 3 orang pembeli yakni DR, EC, dan DP kemudian digelandang petugas ke Mapolresta Magelang.
5: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan miras. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman khususnya dari Polsek Tegal Rejo, kemudian mendatangi lokasi dan ternyata benar di situ ditemukan ada 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan berhasil diamankan 151,5 liter minuman keras merek Ciu.
0: Satu pelaku begal sadis yang sempat masuk daftar pencarian orang akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Juni setelah rekannya berinisial MA lebih dahulu diamankan warga dan diserahkan kepada polisi sesaat setelah kejadian.

0: Pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor serta satu helai sweater hoodie hitam putih yang terdapat bercak darah. Sebelumnya, pelaku bersama rekannya membegal warga bernama Aditya Saputra di Jalan Bungaran 5, Jakabaring, Palembang pada Jumat 19 Juni lalu. Pelaku menodongkan sebilah pisau ke arah leher korban. Tak ingin aksinya gagal, pelaku kemudian menyerang korban secara brutal. Dalam catatan polisi, ternyata pelaku telah beraksi di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 1 sebanyak 3 TKP dan hampir rata-rata korbannya anak di bawah umur.
1: Menangkap terhadap satu pelaku yang mana pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan.
2: Modus pelaku benar?
1: Modus pelaku, mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi, mereka melakukan tindakannya.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Warga Desa Kueden Kembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, digegerkan oleh sesosok mayat yang mengambang di Sungai Brantas. Awalnya mayat berada di bendungan Rola Songo. Namun setelah pintu bendungan dibuka, mayat hanyut ke arah timur. Tim relawan dan warga yang ada di lokasi terus mengejar mayat dan ada salah satu warga yang berinisiatif untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan perahu milik warga setempat. Salah satu warga dengan menggunakan perahu itu berhasil menggayat mayat dan membawanya ke tepi Sungai Brantas. Saat didekati, ciri-ciri mayat adalah memakai celana lengkap dengan ikat pinggang, memakai jaket wadi, dan ada luka di bagian wajah.
3: Laki-laki ini.
4: Laki-laki. Ciri-cirinya laki-laki. Pakai apa, Pak?
3: Apanya?
4: Ciri-cirinya pakai seragam apa?
3: Pakai celana biru, sabuknya seperti sabuk abri itu.
4: Mm-hmm. Terus kaosnya?
3: Kaosnya pakai jaket fitter. Sweater.
4: Sweater. Warnanya apa, Pak?
3: Hitam.
0: Oleh tim relawan dan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto, jenazah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, dituding mencuri plat milik percetakan, 3 pemuda di Senen, Jakarta Pusat disekap selama 3 pekan. Kaki mereka bahkan diikat rantai dan tak kunjung dilepas meski keluarga sudah membayar tebusan puluhan juta rupiah. Sementara itu, ada aksi kawanan pencuri kabel listrik tanam tegangan menengah yang viral di media sosial. Akibat aksi ini, pasokan aliran listrik terganggu.
6: Mana adiknya?
7: Mana adiknya? Kamera ponsel merekam penggerebekan yang dilakukan anggota sebuah ormas di salah satu tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan di belakang kantor, mereka mendapati 3 pemuda dikurung di dalam sebuah ruangan. Yang membuat miris, kaki ketiga pemuda ini diikat menggunakan rantai. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, pada Sabtu sore, pemilik percetakan menyekap dan mengikat kaki para pemuda itu karena salah seorang di antaranya dituduh mencuri sebuah plat. Sedangkan 2 temannya dituduh bersekongkol mengantarkan barang curian itu. AKBP Robi pun menyebut keluarga para pemuda ini telah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Tetapi pemilik percetakan tak kunjung melepaskan dan malah mengurung mereka selama 3 minggu.
8: Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang bersama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Kemudian diamankan oleh 2 orang tersebut, kemudian disekap untuk dimintai tebusan.
7: 2 orang diduga pelaku penyekapan kini ditahan polisi dan dijerat pasal penyekapan dan pemerasan. Polres Metro Jakarta Pusat pun masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya. Kamera amatir merekam saat sejumlah polisi dan warga menangkap 1 dari 2 kawanan pencuri spesialis kabel listrik milik PLN saat mencuri kabel listrik di kawasan Semak Belukar, Tanjung Sari, Jambi Timur, Kamis lalu. Sementara salah seorang pelaku lain berhasil kabur. Petugas juga menemukan barang bukti potongan kabel berukuran besar yang diambil dengan cara digali dari dalam tanah. Salah seorang warga, Sutiono, mengatakan aksi para pelaku dapat mengganggu pasokan listrik dan terancam pemadaman bergilir di kawasan mereka. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos

0: menyatakan pihaknya menangkap satu pelaku berinisial D dengan barang bukti kabel yang sudah dikuliti sepanjang ratusan meter. Sementara pihaknya masih memburu satu pelaku lain.
1: Terjadi kejar-kejaran antara pelaku karena itu di dalam rawa atau dalam semak-semak yang sangat tinggi sekali, sehingga petugas kami juga atau kanit reskrim kesulitan untuk menangkap yang satu orang itu deh. Namun alhamdulillah berhasil diamankan satu orang yang inisialnya MN, 40 tahun.
0: Pelaku kini ditahan di Mapolsek Jambi Timur dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Waspadalah berada di dekat pohon besar, karena di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ada seorang pengemudi mobil yang terluka akibat kendaraannya tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Sementara itu di Jakarta, diduga sudah lapuk pohon angsana ukuran besar tumbang menimpa mobil dan taksi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang.
3: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.
4: Mana Pak?
5: Sudah saya perjalanan lintas itu, saya enggak. Habis itu ya enggak ingat apa-apa saya, begitu ada pohon roboh sudah enggak ingat apa-apa saya.
4: Tapi sempat ada kelihatan sebentar enggak tahu ada
5: roboh? Ya, robot. Kelihatan sebentar aja. Nah.
6: Waktu itu anginnya kenceng atau gimana?
5: Saya enggak merasakan, karena di dalam kabin enggak terasa.
3: Inilah mobil mewah dan taksi usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon berukuran besar menimpa bagian depan mobil hingga mengalami kerusakan parah. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil tengah melintas. Diduga sudah lapuk di bagian dalamnya, pohon angsana yang berada di pinggir jalan ini tiba-tiba tumbang. Beruntung pengemudi taksi dan penumpang mobil mewah ini bisa menyelamatkan diri.
7: Agak rame. Nah, saya itu mau mundur. Pas mundur itu tiba-tiba grup kayak gitu. Kirain kena tabrak, saya enggak tahunya pohon roboh nimpa gitu. Ya udah.
6: Posisinya Bapak di dalam mobil.
7: Di dalam mobil. Pas mobil jalan mundur kayak gitu. Kayak gitu. Pas mundur kayak gitu tiba-tiba grup kayak gitu nimpa kayak gitu. Kirain kena tabrak dari belakang. Atunya pohon kayak gitu.
3: Setelah pohon angsana yang tumbang dievakuasi oleh petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ribuan warga Kemayoran Jakarta Pusat menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
8: Ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Ribuan warga Kemayoran Jakarta Pusat menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM pada Minggu pagi. Warga antre hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Antrean warga terlihat hingga ke jalan raya Benyamin Sueb di Kemayoran Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka rela datang sejak pagi demi bisa masuk ke area Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Dan harga murah menjadi alasan para emak-emak ini memilih ikut antre demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar Rakyat dan Bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80, di mana polisi menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik wilayah Jabodetabek. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar mengular di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur, hingga menyebabkan kemacetan. Di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan warga menyerbu bazar murah demi bisa membeli minyak goreng dan beras dengan harga lebih murah.
3: Beginilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada Sabtu. Selain panjangnya antrian yang mengular hingga ratusan meter, para sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrian panjang kendaraan berat ini pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi, serta mengganggu arus lalu lintas. Antrian bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 sampai 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini diakui menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat.
9: Berapa ini, Mas?
10: Dari subuh tadi, Pak.
9: Dari subuh, ya? Oke. Ini untuk apa? Antri apa?
10: Antri solar.
9: Di fully, ya, harusnya?
10: Iya.
9: Karena apa? Di daerah kenapa?
10: Anu, Pak. Langka solar tadi di rest area antrinya panjang. Terus kesini juga antri.
3: Akibat panjangnya antrian, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat antrian truk. Para sopir dan pengguna jalan pun berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Di lokasi berbeda, tingginya harga berbagai kebutuhan membuat warga di Boyolali, Jawa Tengah rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Antrian bahkan terjadi sebelum penjualan dimulai. Warga yang didominasi emak-emak ini pun rela menunggu hampir 1 jam. Antrian langsung berubah menjadi aksi saling berdesakan saat bazar dibuka yang menyebabkan sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter yang dijual Rp31.000. Selain harga yang lebih murah, langkanya beberapa barang kebutuhan membuat warga rela berdesakan.
11: Dicari apa, Bu?
12: Minyak sebenarnya.
11: Kenapa, Bu?
12: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
3: Melalui kegiatan ini, Polres Boyolali berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah.
3: Pasar murah ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80. Polres Boyolali menyediakan hampir 2 ton beras serta hampir 1 ton minyak goreng dalam bazar sembako murah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
14: Pemirsa, tuntas sudah sajian CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa besok.

Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas

0: atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
1: Dengan cepat dan tepat petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan baju harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
0: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
0: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Diduga menderita depresi berat akibat mendapatkan intimidasi saat sedang menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit, seorang dokter muda di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Polisi pun tengah menyelidiki kasus ini.
1: Lagi. Suasana duka mendalam menyelimuti rumah keluarga dokter muda Icha Pakeononi yang mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni 2026 petang, diduga karena mendapat tekanan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di kawasan perumahan Bau Ma'ata, Kabupaten Kupang pada Sabtu. Dokter muda yang dikenal ramah dan komunikatif mengakhiri hidupnya setelah tak mampu mengatasi depresi, diduga usai mendapat intimidasi 3 orang anggota DPR Kabupaten Timur Tengah Utara pada 14 Juni 2026 silam di UGD RS Leona Keva Menanu Timur Tengah Utara.
2: Apa nih? Guncangan hebat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Ini hasil pemeriksaan. Jadi rencana sore tadi jam 4 kami mau pergi cek lagi di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setengah 6 kita dapat beritanya almarhumah gantung diri.
1: Tekanan pun semakin dirasakan oleh Icha saat kasus yang ditanganinya viral di media sosial dan mendapat beragam reaksi. Sore tadi. Sebelum mengakhiri hidupnya, Icha sempat menjalani perawatan selama seminggu di rumah sakit Leona. Atas kejadian ini, keluarga menuntut Badan Kehormatan DPR Timur Tengah Utara agar menindak 3 anggotanya tersebut dan akan membawa kasus ke ranah hukum. Kepolisian Polres Timur Tengah Utara pun mulai melakukan penyelidikan kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
3: Hari ini kita sudah memanggil saksi-saksi yang ketika itu bersama-sama dengan Dr. Icha. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang, dalam hal rumah sakit Bumbui, untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Icha pasca kejadian intimidasi tersebut.
1: Pihak kepolisian pun akan melakukan koordinasi dengan Ketua DPR terkait laporan keluarga kepada Badan Kehormatan DPR. Sementara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan

0: dikhawatirkan akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpa korban.
1: Kita baru tahu, pemerintah khususnya kita di Pemda baru tahu kali ini karena ada kejadian. Karena selama ini tidak ada laporan dari dokter yang mendapatkan intimidasi sehingga kita menganggap bahwa semua baik saja. Nah, dengan kejadian dokter Ica ini kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat yang dimana mereka tidak pernah cerita. Dan dengan kejadian ini juga, oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses, ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan.
0: Pemkab Timur Tengah Utara pun mendukung upaya hukum yang dilakukan keluarga korban sebagai jaminan keseriusan Pemkab dalam upaya melindungi nakes dari tindakan kekerasan, verbal maupun fisik. Ica diketahui menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Undana Kupang, merupakan salah satu penerima beasiswa dari Pemkab Timur Tengah Utara untuk meningkatkan jumlah dokter untuk melayani daerah terpencil. Kris Tongai, Kupang, NTT.
2: Karena faktor medan dan cuaca yang tak mendukung, penyelamatan dua orang pekerja yang terjebak di bawah tebing di hari Sabtu terus ataupun harus menunggu hingga keesokan harinya. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Sabtu 27 Juni. Satu orang korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, maka evakuasi diputuskan untuk dilakukan di hari Minggu pagi. Tim SAR pun menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
3: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter. Kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas, Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
2: Ke informasi lainnya, 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Sementara itu, kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam.
4: 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit damkar Sumedang bergerak dan berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas.
5: Pemadaman api dibantu oleh TNI, Polri, dan pemerintahan tempat, yang mana kita lihat di belakang masih terdapat kobaran api. Dan saat ini kami melakukan pemadaman dengan alat manual dan jet shooter serta 2 unit mobil pemadam kebakaran.
4: Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik takbut Sol 1010 tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang tenggelam setelah berlayar dari Tanjung Balai Karimun, tujuan Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang dikonfirmasi Minggu pagi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah perjalanan. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.
6: Diperoleh informasi bahwa seluruh awak kapal takbut dengan jumlah 7 orang dalam kondisi aman dan selamat. Dan sampai dengan selesainya kejadian tersebut, seluruh awak kapal sudah berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
4: Sebuah mortir diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Sungai Bengawan Madiun di bawah jembatan di Kelurahan Sogaten, Kecamatan

0: Wangun Harjo, Kota Madiun, Sabtu sore. Mortir pertama kali ditemukan seorang pendulang emas warga Magetan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi menghubungi polisi. Sabtu malam, tim penjinak bom Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi mortir. Mortir selanjutnya akan dilakukan disposal pada Minggu 28 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Truk tangki yang membuat air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan, Surabaya pada Minggu siang. Sementara sebuah mobil milik petugas perhutani Kediri tertimpa pohon tumbang saat melintas di Magetan, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kecelakaan truk tangki yang dikemudikan Joko Sulistiono terjadi saat truk melaju dari timur ke arah barat di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya. Saat di lokasi kejadian, truk yang memuat air isi ulang ini tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan dan terguling. Untuk mengevakuasi truk yang terguling, dikerahkan unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Menggunakan mobil kren, truk yang terguling berhasil dievakuasi. Diduga, kecelakaan ini disebabkan sopir truk yang mengantuk hingga hilang kendali. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat tersendat akibat proses evakuasi yang memakan waktu hampir 1 jam. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil warna hitam milik Budi Prihartono, Wakil Kepala ADM Perhutani KPH Kediri. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Bendo masuk Desa Pingku, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, kejadian bermula saat ia mengemudikan mobil dari Trenggalek hendak pulang kampung halaman ke Kabupaten Ngawi. Setibanya di Jalan Raya Desa Pingku, Kecamatan Bendo, mendadak ada sebatang pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Korban sempat pingsan di dalam kabin akibat terhimpit kendaraannya yang ringsek. Beruntung korban bisa kembali sadar dan akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil. Korban akhirnya ditolong warga dan dilarikan ke Puskesmas Bendo. Pohon kepuh berukuran besar tersebut tumbang karena akarnya sudah lapuk. Petugas gabungan TNI, Polri yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pohon. Sementara mobil korban yang ringsek diamankan di kantor Polsek Bendo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur dan menyebabkan 79 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara di lokasi lain, pabrik pembuatan alas kaki ludes terbakar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak material yang mudah terbakar membuat api menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik.
3: Kepanikan warga pecah saat api dengan cepat membesar dan menyambar rumah-rumah warga di kawasan padat penduduk Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat sebagian besar warga sedang beristirahat. Warga yang panik pun segera menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga. Kondisi permukiman yang berada di gang sempit serta mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan sangat cepat meluas dan menghanguskan belasan bangunan di lokasi kejadian.
4: Ada kebakaran, langsung berangkat bawa pemadamnya kecil itu yang portable.
5: Oke.
4: Mana nyampe itu orang di atas.
5: Begitu ya. Oh, tadi sudah dicoba pakai apar ya?
4: Iya, apar ya.
5: Enggak bisa.
4: Enggak bisa. Oh.
3: Petugas berjibaku hingga 1 jam lebih untuk dapat memadamkan api.
6: Tapi dari para saksi itu api dari rumah satu warga bagian kamar. Kita masih indikasi awal aja sih, harus pendek. Tapi
5: jumlah rumah
7: yang terbakar ada berapa bang?
6: Bangunan tadi data sementara kita ada 12 bangunan. Itu ada dari 2 gang, yaitu Gang Mawar dan Gang Ikhlas.
3: Berdasarkan data terakhir, sedikitnya ada 15 kepala keluarga dengan total 79 jiwa yang terdampak. Kini seluruh korban sementara waktu menumpang di rumah-rumah warga sekitar yang tidak terbakar. Sebuah pabrik alas kaki di Jalan Perintis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi terbakar. Banyak material dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan ruangan yang ada di dalam pabrik. Humas PT Yumeida Tanzil menjelaskan, saat kebakaran pabrik dalam keadaan tutup dan hanya dijaga oleh seorang security. Api baru dapat dipadamkan 6 jam kemudian setelah 9 unit mobil.

0: Mobil damkar dari Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Suwata dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal dan Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bobol rumah indekos seorang residivis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Dari pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti satu unit ponsel dan gelang emas curiannya. Dan di lokasi lain, seorang remaja nyaris jadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu di Saho Besar Jakarta Pusat. Ironisnya, terduga pelaku bukan orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
2: Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motornya di pinggir jalan kawasan Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Pelaku ditangkap usai membobol sebuah kamar indekos pada 27 Mei lalu. Meski sempat mengelak, setelah dilakukan interogasi di lapangan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Barang bukti dan pelaku pun dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia bersama temannya membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng.
3: Ada satu orang laki-laki terkait peristiwa pencurian di sebuah rumah di daerah Pasar Ambajang, Kuranji.
4: Ini modusnya seperti apa ini?
3: Dia masuk, dia mencongkel rumah, masuk ke ambil barang di dalam kamar korban.
4: Untuk yang diambilnya apa saja itu?
3: Yang diambil oleh pelaku satu handphone, satu buah tas dan uang. Dari keterangan korban, korban merasa ada kehilangan emas. Namun sampai saat ini dari pendalaman dan hasil pemeriksaan, pelaku tidak mengakui ada mengambil emas, namun proses tetap kita jalankan.
2: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan aksi pencurian dua unit ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga di lokasi menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Sontak korban pun terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Korban yang panik langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Dua unit ponsel dan dua pasang sepatu milik korban diketahui sudah diangkut terduga pelaku dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Ironinya, terduga pelaku bukanlah orang jauh, melainkan tetangga rumah korban.
4: Dari korban pas mau masuk ke kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar gitu, akhirnya korban langsung lari ke rumahnya. Kebetulan mereka tetanggaan semua.
5: Tapi barang bukti ada, Bang?
4: Barang buktinya udah dijual, hilang.
5: Kerugiannya berapa, Bang?
4: Kerugiannya kurang lebih 10 juta.
2: Untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang terlanjur emosi, terduga pelaku kemudian langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Informasinya hadir sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali ke

0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Polisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap korban YTR. Polisi akan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka Taufik Hidayat dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.
2: Jumat siang, kepolisian daerah Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Dalam konferensi tersebut, polisi membeberkan kronologi kasus yang menjadi buah bibir di masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan awal mula kasus penyekapan dan penganiayaan terjadi sejak awal 2024. Diketahui tersangka menjalankan aksinya sambil terus-menerus berpindah kosan hingga tertangkap pada Selasa 23 Juni. Berdasarkan keterangan tersangka, penganiayaan dilakukan karena kekesalan dan kecemburuan terhadap korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 466 ayat 2 terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, serta pasal lainnya.
3: Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2 yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.
2: Kasus yang menimpa korban ini menjadi atensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi memastikan negara akan hadir dan mengawal pemulihan korban.
4: Penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara singkat.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan maupun biaya hidup keluarga korban.
5: Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya, tidak usah lagi cari donasi kesana kemari. Tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. Dua hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang.
2: Dalam konferensi pers juga terungkap kondisi korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus membaik. Pihak RSHS telah mengerahkan tim khusus beranggotakan 40 dokter dan tenaga medis untuk menangani korban. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Seorang kedi golf di Tangerang, Banten jadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Aksi kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku.
6: Seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan pada Selasa malam lalu. Insiden itu terekam video dan viral di media sosial. Dugaan penganiayaan ini terjadi di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak terduga pelaku dan korban terlibat cekcok saat berada di dalam mobil golf.

0: Korban terlihat ditarik pelaku dari mobil Golf hingga terjatuh. Kejadian ini membuat korban berinisial RA mengalami luka robek di bagian kepala serta memar pada wajah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Dari hasil penyelidikan sementara, mengindikasikan adanya persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Petugas kepolisian menangkap terduga pelaku pada Jumat 26 Juni 2026. Polisi membekuk FP di rumahnya di Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan terduga pelaku kepada penyidik, kekerasan tersebut dipicu rasa cemburu korban terhadap pelaku. Selanjutnya, pelaku mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban.
1: Untuk motif, peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang masal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.
0: Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Pekan ini masyarakat dibuat miris dengan sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada kasus penyekapan dan penganiayaan Yovita di Bandung, hingga kasus kekerasan yang melibatkan Kiddy Golf di Kota Tangerang. Mengapa kekerasan terhadap perempuan terus berulang dan bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang sejumlah kasus ini? Kita akan bahas bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
3: Selamat malam, Diana.
2: Mas Revo, ini kan sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak kurang lebih ada 12,26% perempuan di usia 15 sampai dengan 64 tahun ini pernah mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya. Dari kacamata Anda yang mungkin sudah berada di ruang redaksi dari tahun ke tahun, ini adalah kasus yang terus berulang. Mengapa sebenarnya perempuan tetap terus jadi korban kekerasan? Mesti kita akui juga laki-laki juga bisa mengalaminya, begitu ya, Mas?
3: Iya, Diana. Ya memang harus kita sadari bersama bahwa kekerasan itu bisa menimpa siapa saja gitu ya, termasuk juga laki-laki. Namun memang secara data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi gitu. Bahkan cenderung meningkat dibanding tahun-tahun dari tahun sebelumnya gitu ya. Dalam data misalnya tahun ini gitu, angka kekerasan itu meningkat terhadap perempuan itu meningkat 14% dibandingkan sebelumnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, perempuan banyak menjadi korban kekerasan. Salah satunya karena memang adanya relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, gitu ya, Diana. Banyak perempuan yang dalam posisinya di banyak hal gitu itu secara posisi cenderung gitu dalam beberapa hal di bawah ada timpang gitu hubungan dengan lelaki, terutama kalau misalkan dengan pasangannya, dengan atasan, atau dengan paling banyak justru juga dalam data adalah kekerasan itu terhadap perempuan terjadi justru di rumah tangga. Artinya oleh pasangan atau oleh suami atau oleh pacar. Nah, ketimpangan ini bisa jadi karena memang ada ketergantungan gitu, secara ekonomi, kemudian secara psikologis gitu ya. Dan ketika ketimpangan ini bertemu dengan adanya lelaki yang ingin menguasai, mengontrol pasangannya, kemudian secara emosional gitu ya, ingin ada kecemburuan misalnya atau ada persoalan lain gitu ya, dan itu kemudian memicu kekerasan terhadap para perempuan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita prihatinkan gitu ya, Diana, karena dari tahun ke tahun angka ini cenderungnya naik gitu, terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini yang tentu harus sama-sama kita sadari bahwa bagaimana kemudian bisa mengubah gitu, ya, mengubah secara kultur terkait dengan relasi kuasa ini, dan kemudian bagaimana kemudian kita semua menjaga, saling menjaga dan memberikan penyadaran gitu, agar

0: berani speak up ketika sebuah kekerasan terjadi, sehingga kekerasan itu tidak terus setiap dari pangan.
1: Oke, Mas Revo, sebelum lebih jauh sebenarnya kalau kita melihat kasus yang terbaru begitu yang menjadi perhatian masyarakat ini soal kasus Yovita di Bandung. Setelah pelaku ditangkap, kemudian ada kontroversi baru yang muncul, yakni yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus Yovita ini belum termasuk tindakan penyiksaan berdasarkan standar PBB. Menurut Anda apakah ini suatu pernyataan yang keliru?
0: Ya, kita harus membedakan antara rasa keadilan publik dengan dalil hukum. Gitu. Tentu yang terjadi sekarang yang menimpa Yovita adalah sebuah keprihatinan kita bersama, gitu, bagaimana seorang perempuan gitu dianiaya selama bertahun-tahun, selama 3 tahun gitu, karena dan mengalami trauma. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mendidik kerangka hukum internasional, jadi memang itu tidak termasuk dalam yang diatur gitu, karena memang kalau dalam konvensi internasional tersebut ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam kasus Yovita, misalnya keterlibatan negara atau pembiaran negara. Nah, tapi kita tentu tidak ingin terjebak pada banyak perbedaan pendapat dalam kasus Yovita ini. Toh Komnas HAM juga, Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa Yovita mengalami penderitaan yang luar biasa atas kekerasan yang dia terima. Ya. Jadi jangan sampai kemudian perdebatan mengenai substansi hukum ini terkait dengan dalil internasional itu kemudian menggeser substansi kekerasan. Nah, kita fokus seharusnya juga tetap fokus pada substansi kekerasan yang diterima oleh yang dialami oleh Yovita, dan kemudian bagaimana upaya-upaya yang sekarang adalah menyeret pelakunya untuk bertanggung jawab secara hukum, kemudian memulihkan trauma terhadap korban, dan yang paling penting mencegah supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Saya pikir kita tentu sama-sama sepakat dengan substansi persoalannya ada di situ.
1: Setuju Mas, mungkin ada beberapa hal yang hitam di atas putih, mungkin tertera A, B, C, tapi mungkin masalah kepekaan dan juga perhatian tersebut terhadap korban yang harus diutamakan dan kita tidak boleh menggeser fokus tersebut. Nah, perihal perhatian dan juga kepekaan tersebut, sebenarnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sudah menyoroti begitu ya, ada PR untuk masyarakat soal sikap tak peduli. Karena kadang kalau bicara soal kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik begitu yang terjadi antara pasangan misalnya gitu ya, perempuan dan laki-laki, kadang kita pun geraknya menjadi terbatas karena seringkali urusan tersebut masuk ke dalam ruang privat begitu. Sebenarnya menurut Anda apa ya Mas tindakan paling sederhana yang bisa dilakukan untuk kita semua begitu ya, untuk membantu korban kekerasan supaya memberanikan diri mereka untuk keluar dari situasi tersebut?
0: Ya, tentu kepedulian dan sesama yang harus diberikan. Banyak dalam beberapa hal memang kadang-kadang kita ini merasa tidak enak kalau misalkan terjadi teriakan di rumah tetangga gitu ya, dan kita berpikir bahwa itu adalah urusan rumah tangga yang berkaitan. Iya, kita tentu berharap bahwa rasa peduli itu tetap terjaga di dalam masyarakat, walaupun seringkali dalam konteks misalnya masyarakat perkotaan yang sudah disebutkan dengan urusan-urusan keseharian, ya, sehingga rasa kepedulian memang harus diakui kadang-kadang memang sedikit lemas. Ini saja memang dalam beberapa kasus memang tampaknya kita harus sama-sama mengerti. Jadi kalau misalkan kita mendengar ada sesuatu hal yang jangkau di datang kita gitu ya, atau di sekitar kita meminta tolong, maka alarm harus dibunyikan dengan cara paling sederhana, itu bisa melapor ke RT, perangkat RT misalnya, atau ke pihak keamanan. Jadi jangan sampai kemudian kita berdiam diri ketika mendengar ada sesuatu hal yang jangkau atau permintaan tolong. Nah, dalam konteks show kita memang ini yang pertanyaan yang muncul, karena kejadian penetapan dan pemeriksaan itu terjadi selama 3 tahun tanpa terungkap, baru terungkap sebagai ini merupakan alasan yang kita pikir memang kita perlu meningkatkan lagi rasa peduli terhadap kita.
1: Bahwa karena memang kadang permintaan tolong itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi mungkin juga ada kepekaan yang harus kita latih begitu ya Mas, sebagai masyarakat. Setuju soal itu poinnya. Terima kasih telah berbagi pandangan dan juga perspektif Anda, Wakil Pimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih Dian.
1: Dan kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 di JCC pada Minggu pagi.
2: Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oscar Doni, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
1: Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan juga keamanan kota.
3: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
4: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuma permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
3: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
5: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan penanganan kabel bisa tertangani lebih baik.
3: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hampir 89% jemaah haji dan juga petugas Embarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Hingga hari ke-28 operasional pemulangan, sebanyak 103 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di Asrama Haji Surabaya. Berdasar data PPIH Debarkasi Surabaya, saat ini ada 38.325 jemaah dan 671 petugas haji telah tiba di tanah air. Sementara

0: 5.004 orang masih menunggu jadwal kepulangan pada kloter berikutnya. PPIH juga mencatat berbagai mutasi jemaah, diantaranya 58 jemaah wafat di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 9 jemaah pulang mandiri, dan 73 jemaah berpindah kloter. Hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Arab Saudi.
1: Jemaah yang sudah sampai di tanah air berjumlah 38.996 jemaah atau setara dengan 88%. Jadi tinggal 12% jemaah yang akan kembali ke tanah air.
0: Sementara itu ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengikuti sarasehan kebangsaan yang dihadiri lebih dari 2.600 peserta, terdiri atas ektor, direktur perguruan tinggi vokasi, dosen, ilmuwan, serta peneliti dari berbagai lembaga pada Sabtu.
1: Akademisi, ketua.
0: Dalam kesempatan itu, Amran menyebut Kementerian Pertanian membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar hasil riset kampus tidak berhenti di laboratorium, melainkan segera dihilirkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Menurut Amran, berbagai inovasi yang lahir dari perguruan tinggi telah membuktikan kemampuan yang meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Ajakan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi jadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi hasil riset sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh petani dan juga pelaku usaha pertanian.
1: Nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah...
0: Keinformasi lainnya, merayakan ulang tahun bisa dengan berbagai cara, seperti komunitas Tintin Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 dengan menghibur para lansia di Sasana Tresna Werda Ria, Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Komunitas ini dibangun karena kecintaan pada Tintin, tokoh komik Belgia yang berprofesi sebagai wartawan. Sabtu pagi, anggota komunitas Tintin Indonesia menyapa puluhan lansia di Sasana Tresna Werda Ria Pembangunan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka membuat beberapa acara untuk menghibur kakek dan nenek penghuni panti. Ada penjelasan tentang komik Tintin, permainan oper bola menggunakan kardus, permainan gulung tisu, permainan balik gelas plastik, serta yoga untuk lansia. Acara ini diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun komunitas Tintin Indonesia yang ke-23. Jika di tahun sebelumnya komunitas ini merayakan dengan makan-makan, di tahun ini mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda.
2: Di awal sih, pertama kali kita pooling, gak ada teman, karena kan kita kalau tiap ulang tahun tuh hura-hura di mall, di restoran sebagainya. Sekali-sekali yuk kita berbagi bahagia ke yang lainnya. Akhirnya kita polling dari semua, ada 5 kandidat tempat penyelenggaraan, akhirnya kita pilih di sini. Karena kapasitas yang bisa dengan komunitas kita kurang lebih 50-60 orang tuh hadir. Jadi kurang lebih tadi tamu itu 200 orang.
0: Selain permainan dan yoga, ada pula booth untuk berfoto dan bisa langsung dicetak. Salah satu penghuni panti yang mencoba booth ini adalah Evelyn. Wanita keturunan Indonesia Belanda ini mengaku senang dengan fasilitas foto booth ini.
3: Ya, suka nggak?
4: Suka.
3: Fotonya bagus ya?
4: Suka. Ini sama anjing tuh.
0: Penghuni panti yang lain juga menikmati acara hari ini. Walau salah satu penghuni panti, Dede, merasa bagian ceramah agak terlalu lama.
5: Bagus, cuman ceramahnya kelamaan.
3: Oh, ceramahnya kelamaan.
5: Jadi burung ngantuk.
3: Burung ngantuk. Kalau ada saran nggak lain kali kalau acara di sini mau apa?
5: Yang si katanya.
0: Komunitas ini juga memberikan tanda mata berupa roket yang terinspirasi dari salah satu komik, serta memberikan komik Tintin beragam judul, baik yang berukuran besar maupun kecil. Acara pun ditutup dengan pemotongan tumpeng. Nurina Malinda, Jakarta. Informasi lainnya, animo warga mengunjungi kebun binatang Surabaya Jawa Timur terpantau meningkat di akhir pekan pertama musim libur sekolah. Di akhir pekan ini, kebun binatang Surabaya diperkirakan menerima 10 hingga 18.000 orang pengunjung perharinya. Wahana feeding time kapibara jadi salah satu hal yang paling diminati pengunjung.
6: Raga.
7: Wah.
6: Raga.
7: Wah.
8: Ya, agenda feeding time untuk satwa seperti
6: memberi makan Raka si singa bersama saudaranya Ricky usia 2,5 tahun ini memang jadi salah satu agenda yang paling favorit dilakukan oleh pengunjung di Kebun Binatang Surabaya. Yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak aman dengan satwa liar seperti ini dan selalu ikuti petunjuk dari keeper atau pengurus satwa di kebun binatang untuk keamanan diri Anda. Nah, selain feeding time untuk singa, ada juga feeding time untuk kapibara yang saat ini jadi salah satu wahana paling favorit di Kebun Binatang Surabaya. Setiap hari, agenda feeding time ini dibuka mulai pukul 10 hingga pukul 1 siang. Namun, jika paket makanan yang tersedia sudah habis, maka waktu feeding time akan ditutup.
7: Menarik banget karena bisa berinteraksi sama kapibaranya langsung kan, bisa di pet segala, seru.
8: Jadi lebih tahu tentang
7: kapibara. Iya, lebih tahu.
8: Terus tadi pengalaman ngasih makan terus ngurus-ngurus kapibara itu kayak
7: seru, apa? Lucu seru banget, iya.
8: Yang lain juga sama deh.
7: Iya.
6: Momen feeding time ini semakin menarik karena disertai dengan program Keeper Talk atau tanya jawab bersama petugas pemelihara satwa. Dalam sesi Keeper Talk, pengunjung diberi kesempatan berinteraksi dengan keeper sekaligus tanya jawab untuk mengenal lebih jauh kapibara, satwa endemik hutan hujan Amerika Selatan ini.
7: Karena kita nggak bisa kontrol pengunjung kan seperti apa dia, hype-nya kan memang tadi Umnya juga bilang hype-nya, antusiasnya juga tinggi. Paling yang kita dari kipernya sendiri kalau mesti ngasih tahu, stay aja di sini kita, ngasih tahu, mbak permisi nggak bisa dipegang ya, nggak bisa ini, kayak gitu aja sih. Soalnya selain bahaya giginya sih, giginya kan tajam-tajam.
6: Selain itu, di masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya cukup padat dipadati oleh pengunjung, sekitar jika Sabtu kemarin mencapai 9.000 orang pengunjung, di hari Minggu tanggal 28 Juni kali ini jumlah pengunjung sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Pagi ini saja sudah menembus 10.000 orang pengunjung dan diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 orang pengunjung di jadwal tutup loket pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti. Nah, selama masa libur sekolah kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meramaikan suasana liburan sekolah. Di antaranya adalah agenda pertunjukan jaranan dan reok pada tanggal 5 dan 12 Juni mendatang. Dengan tiket Rp15.000 per orang, kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya ini jadi salah satu alternatif libur sekolah yang murah, meriah, dan sekaligus mengedukasi untuk anak-anak Anda. Alan Wolana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjejal serunya destinasi baru, berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point, Gunung Bromo. Nah, kalau Anda mau wisata sambil edukasi, juga bisa ke objek wisata prasejarah Leang Paning atau Gua Kelelawar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
9: Ini dia wahana baru yang sedang jadi primadona, Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas jembatan kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
10: Deg-degan sih. Takut.
11: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
10: Pas lihat ke bawah.
11: Dari mana ini, Adik?
12: Dari Surabaya.
13: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru gitu. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain gitu.
9: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Kita geser ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dia Leang Paning atau Gua Kelelawar yang merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara. Lokasinya terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa. Pada bagian depan gua terdapat lokasi penemuan kerangka manusia purba yang ditemukan pada tahun 2015. Temuan tersebut mengungkap informasi penting mengenai jejak peradaban manusia dari benua Asia hingga Australia.
10: Di sini ada, yang seperti di sebelah ini ada tempat penemuan DNA tertua yang merupakan DNA tertua di Wallacea, itu usia 7.200 tahun dan ini menjadi satu sejarah penting bagi peradaban manusia. Panjang ke dalam ini kurang lebih 108 meter, kemudian tingginya sekitar 20-25, lebar sampai sekitar 30 meter.
9: Pengunjung juga dapat mengamati berbagai ornamen alami seperti mata air jernih serta kemegahan stalaktit dan stalagmit yang memukau.
14: Sambil belajar.
15: Tadi ngapain aja di dalam?
14: Belajar tentang stalagmit dan stalaktit.
15: Nah, apalagi foto-foto
14: enggak? Iya, foto-foto.
15: Seru enggak foto-fotonya?
14: Seru.
9: Di kawasan ini, pengunjung juga dapat menyusuri aliran sungai di dalam gua menggunakan ban alias river tubing. Aliran air berasal dari tiga sungai yang merupakan hulu Sungai Walanae, salah satu daerah aliran sungai yang cukup panjang di Sulawesi Selatan. Untuk menikmati jalur river tubing, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk jasa pemandu profesional dan alat pelindung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga memadati lokasi Festival Balon Udara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Beragam motif dan warna-warni balon udara dihadirkan dalam festival kali ini.
16: Puluhan balon udara dengan berbagai corak warna-warni menghiasi langit Purwokerto, Jawa Tengah Minggu pagi. Acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dilaksanakan guna menyambut milad ke-60 UMP. Festival Balon Udara yang digelar keempat kalinya ini berhasil menarik perhatian ribuan warga yang sengaja datang untuk melihat beragam balon udara dengan motif dan ukuran yang berbeda.
17: Karena kan biasanya ada di Wonosobo, terus ini di Wanda Purwokerto itu mengadakan, jadinya saya sengaja ke sini.
18: Baru pertama kali?
17: Iya, baru pertama kali.
18: Gimana, Mbak?
17: Bagus, indah, terus banyak banget balon-balon, seperti ada motif naga, ada kebudayaan, ada pantai, terus ada horornya juga, dan masih...
16: Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Rata-rata balon udara yang dibuat berukuran diameter 5 meter dan membutuhkan waktu pembuatan selama 3 minggu. Festival Balon Udara ini juga digelar sebagai ajang wisata bagi warga Purwokerto.
19: Kan, UMP punya dampak sosial yang baik ke masyarakat Banyumas. Wisatawan asing, wisatawan dari seluruh negara bisa datang ke Banyumas. Ini menggeliatkan wisata. Kalau orang datang, pasti ekonomi juga akan menggeliat. Ini kita sebut dengan dampak sosial UMP kepada wilayah di mana dia berada.
20: Ada berapa balon, Pak, untuk tahun ini, Pak?
19: Saat ini tampaknya lebih dari 20 balon. Lebih banyak, 31 balon.
16: Agar tidak mengganggu lalu lintas udara, balon udara harus ditambatkan maksimal setinggi 50 meter. Rencananya festival balon udara ini akan digelar setiap tahunnya di UMP. Imam Ambarwoto, Purwokerto, Jawa Tengah.
0: Festival opor bebek digelar oleh pemerintah desa di Klaten, Jawa Tengah. Sekitar 600 porsi opor bebek disuguhkan untuk mengenalkan kuliner setempat kepada masyarakat ramai. Sementara itu, tradisi perang tomat digelar warga kampung Cikarumbi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perang tomat ini dianggap sebagai tradisi tolak bala.
21: Warga kampung Cikarembi, Desa Cikirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan tomat busuk hasil sisa panen. Menggunakan sedikitnya 1,5 ton tomat yang disiapkan oleh panitia dan warga. Kegiatan ini merupakan tradisi perang tomat atau rempuk terung adu tomat yang berawal dari aksi protes anjloknya harga tomat. Warga percaya tradisi lempar tomat disebut sebagai tolak bala, karena tomat busuk melambangkan kebusukan hati atau hal buruk yang dibuang.
1: Seru. Ini teteh datang sama siapa aja teh?
2: Sama sekeluarga.
1: Sama anak. Ini tiap tahun kesini atau gimana teh?
2: Baru sekarang.
1: Baru sekarang. Gimana tadi keseruannya gimana teh?
2: Pokoknya seru teh, si karami juara.
21: Tidak hanya warga kampung Cikarembi saja yang hadir, warga dari kampung lain juga turut menyaksikan kemeriahan perang lempar tomat ini. Usai perang selesai, tomat dikumpulkan dan dijadikan pupuk untuk kebun warga. Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, ada festival opor bebek yang digelar oleh pemerintah desa di komplek kantor Desa Kerangkan, Kecamatan Polan Harjo. Sekitar 600 porsi bebek disiapkan yang berasal dari masing-masing RT di Desa Kerangkan. Sebelum dibagikan, makanan lebih dulu didoakan oleh tokoh masyarakat setempat.
22: Ini opor bebek yang ada di Klaten, rasanya enak, mantep, bumbunya kerasa banget. Terus ini tuh beda sama opor yang biasanya kita tahu ya kan, biasanya kuah kuning. Terus ini tuh enggak, ini dia lebih ke bumbunya padat, meresap di bebeknya. Dan bebeknya tuh enggak langu sama sekali.
21: Dalam festival ini, seporsi opor bebek disajikan menggunakan pincuk daun pisang lengkap dengan sambal dan lalapan. Sehingga opor bebek akan terasa lebih sedap dan menambahkan nuansa tradisional ketika dimakan. Pemerintah pun berharap dengan adanya festival ini akan memperkenalkan kuliner bebek opor ke khalayak ramai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
23: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
24: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
23: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
25: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
23: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Seorang seniman asal Bolivia membuat patung raksasa bintang timnas Argentina Lionel Messi. Patung raksasa Messi ini pun menarik perhatian warga di kawasan pinggiran pusat pemerintahan Bolivia La Paz.

Patung bintang timnas Argentina, Lionel Messi, menarik perhatian warga di pinggiran pusat pemerintahan Bolivia. Patung Messi ini merupakan karya dari seniman lokal bernama Ramiro Sirpa Mamami. Selain patung Lionel Messi, Sirpa juga membuat sejumlah instalasi raksasa lain, seperti trofi Piala Dunia, serta patung legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona. Sirpa mengaku dirinya membuat patung-patung raksasa sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya untuk menyoroti kehadiran Bolivia yang semakin meningkat dalam seni patung kontemporer berskala besar. Adapun patung Messi, Maradona, dan trofi raksasa Piala Dunia ini merupakan pesanan

0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang-ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
1: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
2: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
1: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
0: Status Gunung Etna kembali naik dari hijau menjadi kuning atau waspada. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan getaran serta munculnya lelehan lava yang mengalir di sisi timur gunung. Sementara itu di Jepang, sebuah sinkhole muncul dan menelan bangunan garasi rumah warga. Meski tak ada korban, polisi meminta warga untuk menjauh dari lokasi tersebut.
3: Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Sisilia, Italia kian meningkat. Departemen Perlindungan Sipil Italia resmi menaikkan status alert atau level waspada gunung berapi terbesar di Eropa ini dari hijau menjadi kuning. Langkah ini diambil setelah Lembaga Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia INGV melaporkan adanya peningkatan getaran setelah lelehan lava yang mulai mengalir di sisi timur gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter. Otoritas setempat memperingatkan kondisi ini bisa memicu erupsi yang jauh lebih besar. Pengawasan ketat pun kini terus dilakukan. Gunung Etna sendiri dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif yang karakteristik erupsinya kerap disertai dengan muntahan lava pijar serta hujan abu vulkanik. Meski aliran lava masih berada di area lembah yang jauh dari permukiman warga, otoritas setempat mulai memperketat akses bagi para wisatawan. Jalur pendakian menuju kawah utama kini ditutup dan para turis hanya bisa diizinkan melakukan trekking pada radius aman dengan diwajibkan menggunakan pemandu profesional. Sebuah lubang besar atau sinkhole berukuran besar tiba-tiba muncul di kawasan pemukiman warga di wilayah barat daya Jepang. Lubang dengan panjang 9 meter dan kedalaman 5 meter ini menelan sebagian bangunan garasi serta sebuah sepeda motor milik warga di Tagawa, Jepang. Lokasi di sekitar kejadian pun langsung diisolasi oleh petugas kepolisian karena dinilai sangat berbahaya.
4: それで警察署の人が来て、もう危ないから。

0: sekarang di Korea itu deh.
1: Otoritas setempat menduga insiden ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Namun penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus dilakukan.
2: Dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo terjadi hanya dalam selang waktu sekitar 40 detik di Venezuela. Posisi Venezuela yang berada di antara lempeng Karibia dan juga lempeng Amerika Selatan membuat negara ini rawan gempa.
1: Gempa yang mengguncang Venezuela dengan kekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo telah meluluhlantahkan kota Caracas, Venezuela. Secara geologis, Venezuela memang berada di kawasan rawan gempa karena terletak di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara paling rawan gempa di Amerika Selatan. Wilayah ini berada di batas pertemuan lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan yang terus bergerak satu sama lain. Pergerakan tersebut membentuk sejumlah sesar aktif, di antaranya sesar Bocono, sesar San Sebastian, dan sesar El Pilar yang menjadi sumber gempa besar di Venezuela. Dalam sejarahnya, Venezuela telah berkali-kali diguncang gempa yang merusak. Gempa besar tercatat pada tahun 1812 di Caracas dengan magnitudo sekitar 7,7 yang menewaskan diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang. Pada tahun 1900, gempa bermagnitudo 7,6 dan 7,7 mengguncang pesisir utara Venezuela. Kemudian pada 1967, gempa 6,5 magnitudo di Caracas menyebabkan sedikitnya 236 orang tewas. Tahun 1997, gempa Cariaco bermagnitudo 6,9 merenggut 81 korban jiwa. Sementara pada 2018, gempa bermagnitudo 7,3 di lepas pantai Sucre menyebabkan kerusakan namun tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Pada 24 Juni 2026, Venezuela kembali diguncang dua gempa kuat beruntun bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang 39 detik. Citra satelit memperlihatkan besarnya dampak gempa yang mengguncang kota pesisir La Guaira, Venezuela. Dari udara, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah gempa sangat terlihat jelas. Kawasan permukiman di Playa Grande yang sebelumnya dipenuhi bangunan utuh, kini berubah menjadi puing-puing akibat runtuhnya sejumlah struktur. Kerusakan juga terlihat di sepanjang jalan pesisir, kawasan gudang, hingga area industri yang mengalami kerusakan berat. Sejumlah gudang bertingkat dan kompleks apartemen di berbagai titik kota tampak amblas dengan atap dan bagian bangunan yang runtuh.
2: Industri hasil tembakau tengah diliputi kegelisahan menyusul penyusunan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Rancangan aturan ini memuat pengaturan batas kadar nikotin dan tar hingga standarisasi kemasan rokok. Informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang memuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau. Aturan kemasan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan mewajibkan standarisasi label, termasuk usulan penyeragaman, warna kemasan, yakni menggunakan Pantone 448C, serta penggunaan huruf Arial Bold berwarna kuning di atas latar belakang hitam untuk peringatan kesehatan. Kebijakan ini masih menjadi polemik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Namun dalam penyusunan aturan turunannya, Kementerian Perindustrian menolak usulan standarisasi warna dan jenis huruf pada kemasan rokok, serta penurunan batas kadar tar dan nikotin.
4: Ini yang menjadi concern kami, sehingga dalam pembahasan dan usulan Kementerian Perindustrian untuk tar dan nikotin, ini kita menggunakan angka-angka yang saat ini ada di SNI. Karena secara psikologis penerimaan angka-angka yang ada di SNI ini cukup tinggi dan tidak ada. Menurut kami tidak akan ada penolakan dari semua elemen yang ada di sektor industri hasil tembakau.
3: Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan kebijakan tersebut akan semakin menekan industri sehingga berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap tenaga kerja. Pada 2025, jumlah pekerja di industri rokok tercatat sekitar 540.000 orang. Angka ini turun dibandingkan 644.000 orang pada tahun 2024. Produksi rokok dan penerimaan cukai hasil tembakau

0: sama-sama mengalami penurunan. Produksi turun menjadi 307,8 miliar batang, sedangkan penerimaan cukai menyusut menjadi 211,9 triliun rupiah pada 2025. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada penyusutan kontribusi industri hasil tembakau terhadap PDB non-migas dari 4,59% pada 2021 menjadi 3,91% pada 2025.
1: Wacana kemasan polos dan pembatasan berdasarkan turunan Undang-Undang Nomor 17 PP 28/2024 menciptakan kerentanan ketenagakerjaan. Yang pertama pastinya adalah setiap kenaikan cukai yang efektif memiliki korelasi langsung dengan efisiensi perusahaan. Pasti, karena cukai yang naik, efisiensi perusahaan pasti ada. Kemudian penurunan volume produksi akibat pelemahan daya beli dan pergeseran konsumsi ke rokok. Jadi ini impact-nya nomor dua. Kemudian yang ketiga adalah efek domino PHK. Kehilangan pekerjaan di sektor IHT tidak hanya menghilangkan pendapatan individu, tetapi mengancam kesejahteraan keluarga secara luas mengingat besarnya serapan tenaga kerja di sektor ini.
0: Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan tidak pernah bertujuan menutup industri hasil tembakau. Kemenkes menyatakan pengaturan mengenai standar kemasan merupakan amanat dari PP nomor 28 tahun 2024. Seluruh materi dalam peraturan menteri masih akan dibahas melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
2: Banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah merokok, ya, sudah menggunakan vape. Usia SMP sudah banyak yang merokok. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan tidak ada maksud untuk ya melarang orang merokok, tapi bagaimana melindungi anak-anak ini. Itu saja sih Pak. Jadi mohon maaf kehadiran kami di sini kalau kurang berkenan, karena kami diundang sini untuk memberikan yang sebenarnya. Ini yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan. Kami nggak bakalan bisa sejajar dengan ekonomi gitu loh. Kan melindungi, bagaimana keseimbangannya, ini yang harus kita bicarakan. Itulah ada namanya harmonisasi antar kementerian lembaga. Jadi kementerian harusnya kita di pusat ini jangan saling memprovokasi gitu ya. Saling mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan. Beban kesehatan cukup besar ya. Untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru, kanker, itu cukup luar biasa beban BPJS.
0: Pembahasan rancangan peraturan Menteri Kesehatan masih berlangsung melalui proses harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan bentuk final kebijakan yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri hasil tembakau. Desy Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.

0: Seorang kakek dievakuasi pemadam kebakaran usai pingsan saat perbaiki atap di masjid. Posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Saat liburan sekolah, ada kegiatan seru sambil menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan hari ini ada rekan kami Robi Sofan Amin dalam sehari menjadi pengolah ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Halo, dan hari ini bersama saya Bram Herlambang, inilah redaksi akhir pekan mendalam, terpercaya. Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada hari Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12

0: 15 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
1: Dengan cepat dan tepat petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel dan rodi harness dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
0: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Jawa Timur, Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
0: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah di saat Anda berada di dekat pohon besar. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, seorang pengemudi mobil terluka akibat kendaraan yang tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Sementara itu di Jakarta, diduga sudah lapuk ada pohon angsana ukuran besar tumbang menimpa mobil dan juga taksi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi kejadian.
0: Satu orang terluka ringan akibat kendaraan yang ia kemudikan tertimpa pohon di Jalan Raya Bendo, Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Sabtu sore. Menurut korban, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, tiba-tiba pohon kepuh tumbang dan menimpa mobilnya. Ia mengaku sempat pingsan sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pohon ini tumbang karena akarnya sudah lapuk. Korban kini sudah diizinkan pulang, sedangkan mobilnya berada di Mapolsek Bendo.
4: Mana Pak?
5: Sudah saya perjalanan lintas itu, saya enggak. Habis itu ya enggak ingat apa-apa saya, begitu ada pohon roboh sudah enggak ingat apa-apa. Saya.
4: Tapi sempat ada kelihatan sebentar enggak tahu ada
5: roboh? Ya, robot. Kelihatan sebentar aja. Nah,
6: waktu itu anginnya kenceng atau gimana?
5: Saya enggak merasakan, karena di dalam kabin enggak terang.
7: Mas, maaf ya.
0: Inilah mobil mewah dan taksi usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Batang pohon berukuran besar menimpa bagian depan mobil hingga mengalami kerusakan parah. Peristiwa ini terjadi saat dua mobil tengah melintas. Diduga sudah lapuk di bagian dalamnya, pohon angsana yang berada di pinggir jalan ini tiba-tiba tumbang. Beruntung pengemudi taksi dan penumpang mobil mewah ini bisa menyelamatkan diri.
8: Agak rame. Nah, saya itu mau mundur. Pas mundur itu tiba-tiba grup kayak gitu. Kirain kena tabrak, saya enggak tahunya pohon roboh nimpa gitu. Ya udah.
9: Posisinya Bapak di dalam mobil.
8: Di dalam mobil. Pas mobil jalan mundur kayak gitu. Kayak gitu. Pas mundur kayak gitu tiba-tiba grup kayak gitu nimpa kayak gitu. Kirain kena tabrak dari belakang. Enggak tahunya pohon kayak gitu.
0: Setelah pohon angsana yang tumbang dievakuasi oleh petugas suku dinas pertamanan Jakarta Utara, polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasusnya kini ditangani oleh unit laka lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Antrean panjang kendaraan

0: Terjadi di salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar ini mengular ratusan meter hingga menyebabkan kemacetan. Inilah situasi saat truk logistik, truk tangki, dan juga kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada hari Sabtu. Selain panjangnya antrean yang mengular hingga ratusan meter, sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrean panjang kendaraan berat pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta mengganggu arus lalu lintas. Antrean bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Sopir mengaku harus menunggu antara 2 hingga 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat. Akibat panjangnya antrean, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di jalan yang menyempit akibat antrean truk. Dan selanjutnya kita ke Jakarta, ribuan warga Kemayoran pada Minggu pagi menyerbu Pasar Rakyat dan juga Bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa mendapatkan atau membeli paket sembako murah. Antrean warga terlihat mengular hingga ke jalan raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka rela datang sejak pagi hari demi bisa masuk ke area pasar, bazar, dan juga UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Harga murah menjadi alasan emak-emak memilih ikut antri demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar Rakyat dan Bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bayangkara ke-80 tahun. Kepolisian menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik wilayah Jabodetabek. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, puluhan balon udara raksasa dengan beragam motif dan juga warna tampil dalam Festival Balon Udara di Purwokerto. Festival menarik perhatian ribuan warga yang memadati lokasi. Setidaknya 31 balon udara raksasa terbang di langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Festival yang digelar keempat kalinya di Purwokerto ini menampilkan beragam balon udara dengan motif dan juga ukuran yang berbeda. Agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan, balon harus ditambatkan 50 meter agar tidak terbang bebas di udara. Sebagian besar peserta festival berasal dari Wonosobo. Mereka membuat balon raksasa secara mandiri dan rata-rata. Untuk membuat balon dengan diameter 5 meter membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Selain untuk menyambut milad ke-61 UMP, festival ini sebagai ajang wisata bagi warga di Purwokerto dan juga sekitarnya. Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan. Di stasiun Tugu salah satunya, kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah, mulai dari mewarnai gambar hingga pertunjukan sulap.
1: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
2: Emang suka gambar apa gimana?
3: Emang suka gambar.
2: Ini emang sama siapa ini adik? Sama siapa Novel ini?
3: Sama adek.
2: Mau kemana sih ini?
3: Mau ke Jakarta.
1: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
4: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosan.

0: nanti pas keretanya datang.
1: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday, di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
1: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Dan usai jeda, kita akan ikuti keseruan dari Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi juragan ayam panggang seragi dadapan khas Ponorogo, Jawa Timur. Redaksi akhir pekan segera kembali. Usai jeda.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Salah satu kuliner yang banyak digemari warga Ponorogo, Jawa Timur adalah ayam panggang seragi dadapan. Ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah ini menggugah selera makan kita semua. Penasaran seperti apa proses pengolahannya? Rekan kami jurnalis Transmedia, Robby Sofwan Amin, akan ikut langsung membuat olahan ayam panggang seragi dalam segmen Sehari Menjadi.

0: smoky.
1: Ayam panggang seragi Ndadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
2: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
3: Iya, ke desa-desa.
2: Oh,
3: pelosok-pelosok.
2: Gitu. Bisa berapa banyak per hari ayam?
3: Banyak. Menurut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
2: Terus?
3: Pan Kliwon teng Moroto, Legi Mbadekan.
2: Oh, yang Solo tadi tuh?
3: Solo kirim.
2: Oh, Solo kirim. Ini tempat pengepul ayam. Ayamnya ayam Jawa seperti ini.
3: Jawa semua.
2: Nah, terus nanti habis dari sini dipotong
3: nanti dikirim
2: ke serati ayam panggang
3: ya,
2: itu
3: ayam
2: ya.
1: Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor.
2: Itu sehari bisa berapa banyak?
3: 100-200
2: ayam?
3: Iya.
2: Tapi ini bukan ayam yang itu ya, ayam yang dari kampung
3: ayam kampung semua.
2: Oh.
1: Setelah dipotong dan dicuci bersih, ayam kampung ini selanjutnya akan dikirim ke dapur ayam panggang seragi. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang.

0: Baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna.
1: Ini habis dari dipotong, kita langsung ke tempat pencucian. Aduh, jatuh. Ke tempat pencucian. Langsung masuk sini, Mas, ya. Iya. Di tempat ini dibersihkan.
0: Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Nah, jangan lupa saat mencuci ayam, bersihkan daging dan kulit yang masih terdapat bulu.
1: Nah, ini dalam proses pencucian ini yang harus dipotong apa aja, Mas? Ini kuku-kukunya sama ya, susunya.
2: Ini
1: ya. Oh, ini ujungnya ini dipotong. Ya. Terus
2: ujungnya ini ya dipotong.
1: Kepala.
2: Iya.
1: Terus ini yang,
2: ya,
1: ini detail.
2: Ya.
1: Lehernya.
2: Yang ini harus dibersihkan.
1: Oh, ini dalamnya harus dibersihkan. Ya. Ini ya. Dibuka gini ya.
2: Iya, tapi bagiannya gini.
1: Nah, ini dibuka seperti ini. Terus ini dalamnya. Dalamnya diambil semua.
2: Iya, kemudian
1: ini. Ini sama ini. Bersih ya.
2: Kita
1: ini harus dibuang juga. Apa? Bagian belakang ini.
0: Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
1: Saya coba sendiri ya, kalau tadi kan ada jurunya. Ini.

0: bos ini balik ke sini
1: ya, sekitar 7 tahun.
0: Di sini terus
1: ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan di dinding itu gampang, tapi kalau suruh

0: bikin sendiri belum tentu bisa. Karena ini ada tekniknya.
1: Ini kembali.
0: Oh, ini kembali. Oh iya. Keliru masih.
2: Selanjutnya, tinggal proses menyiapkan arang untuk memanggang ayam. Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini. Terdapat dua tahap dalam proses memanggang ayam. Pertama, dipanggang di atas bara api langsung seperti ini. Selanjutnya, tahap kedua, ayam akan dipanggang tidak langsung di atas bara api, melainkan di atas sangan atau sejenis wajan yang terbuat dari tanah liat.
0: Nah ini, setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, ini langsung dipanggang di sini. Ini udah dibiarkan gini aja.
3: Iya.
0: Sampai.
2: Proses pemanggangan yang pertama ini tidak menggunakan ukuran waktu, melainkan melihat hasil ayam yang dipanggang. Jika kondisi daging ayam sudah mulai menguning, itu tandanya ayam sudah mulai matang. Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
0: Belum, yang udah dibalik, yang ini coba kita lihat. Wah, ya ini udah mulai kosong itu.
2: Sembari menunggu proses pemanggangan ayam pertama, saya selanjutnya bergeser untuk menyiapkan bumbu. Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada dua bumbu. Pertama, yaitu bumbu pedas. Dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih.
0: Ini yang udah masuk siapa aja nih?
1: Ya, kondimen bumbunya.
0: Oh, itu ada daun salam. Terus apa lagi? Jahe. Terus serai.
1: Laos
0: itu ya. Terus ya. Di sini nih ada lagi nih. Nah, ini juga udah digoreng ya.
1: Ya.
0: Ini ada apa nih?
1: Kemiri. Ya, kemiri,
0: bawang merah,
1: bawang putih,
0: cabai. Ini habis ini
1: di blender.
0: Oke, kita blender.
2: Kali ini saya sedang membantu membuat bumbu ayam panggang yang pedas. Pastinya untuk bumbu pedas ada cabai dan bawang merah yang sudah digoreng. Selanjutnya di blender atau dihaluskan. Meski saya tidak pandai memasak, karena prosesnya dalam pengawasan juru masak, saya sangat percaya diri hasilnya akan tetap enak.
0: Jadi kalau ngasih tahu jenisnya ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, terus ini tadi bumbu-bumbunya, nggak masalah, tapi kalau sudah ini bawangnya berapa, nah itu rahasia dapur Simbah.
2: Kembali lagi ke proses pemanggangan. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
0: Jadi ini proses untuk ini ya, waduh putus itu. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu
1: ditusuk-tusuk
0: dagingnya, kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
2: Tahap selanjutnya tinggal memasukkan ayam yang sudah dipanggang pada tahap pertama dan ditusuk-tusuk ke dalam wajan yang berisi bumbu. Bumbu ini berbeda dengan bumbu yang pedas tadi. Ini bumbu untuk mengungkep agar seluruh daging ayam lebih matang dan meresap bumbunya sampai ke bagian tulang. Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
0: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini. Udah nyemplung, kita balik. Aduh, loncat. Ah, ini cemplung situ. Selanjutnya kita angkat, sudah masuk semua ya bumbunya ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
1: Iya.
0: Ini prosesnya berapa lama Mas manggangnya?
1: Nunggu biar agak keset.
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
1: Sampai bumbunya kering.
0: Nah, ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
1: Agak keset. Nanti dibalik.
2: Untuk membuat ayam panggang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari proses pemotongan sampai dengan proses pemanggangan paling tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam. Pengunjung juga diperbolehkan untuk mengambil video untuk ikut berpartisipasi memanggang ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Orang biar bisa ngeliat.
1: Biar untuk video, customer biar bisa masuk ya.
0: Oh, bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
1: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung prosesnya. Orang video seperti ya, ini lihat ya, proses betul. Pemanggangannya.
2: Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, akhirnya ayam panggang Seragi Ponorogo siap untuk disajikan. Untuk satu ekor ayam panggang Seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
0: Ini udah matang ya kayak gini ya?
1: Sudah. Tinggal ngangkat.
0: Sudah. Penampakannya udah. Aromanya juga
1: siap disajikan.
2: Sambil menunggu penyajian untuk satu paket ayam panggang, kita bisa mendapatkan paket nasi, ayam, sambal, dan juga sayuran. Wah, sudah tidak sabar untuk menikmati ayam panggang Seragi Ponorogo. Kalau zaman dulu, untuk menikmati ayam panggang seperti ini harus nunggu orang selamatan. Namun hari ini kita bisa berasa selamatan setiap hari, karena setiap hari ada ayam panggang.
0: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini nih, rumah makan, apa namanya ini, rumah makan Seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang ada di desa Seragi, Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Wah, enak dengan Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Ponorogo Jawa Timur.
2: Gelombang panas ekstrim melanda Eropa termasuk Prancis dan juga Jerman. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di redaksi akhir pekan.

0: masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan 2 kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, bagi setiap muslim, ibadah istighfar layaknya hujan yang turun di hati yang sedang kemarau panjang. Di dalamnya tersembunyi banyak khasiat juga keajaiban. Di antaranya yang paling penting adalah istighfar dapat menghapus dosa serta membuka pintu ampunan Allah Ta'ala. Dalam setiap kalimat astaghfirullah yang kita ucapkan, selalu muncul harapan untuk kita menyandarkan diri hanya pada keagungan dan rahmatnya. Istighfar bukan hanya terdapat dalam kata-kata, melainkan perjalanan menuju cahaya. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah ada waktu-waktu yang paling baik bagi kita untuk melakukan istighfar? Bagaimana kemudian Al-Quran memberikan tuntunan terkait hal ini? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan sama-sama tholabul ilmi dengan bahasan tema terkait waktu istimewa untuk istighfar. Seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat dong pasti hari
1: sehat,
0: ini.
1: Sehat, afiat, banyak rezekinya.
0: Oh banyak rezekinya, bolehlah dikasih ini rezekinya Pak Kiai. Tapi Masya Allah Pak Kiai ini selalu setiap kali ketemu tuh auranya tuh selalu positif, energinya selalu luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa loh, jadi saya tuh banyak belajar sebenarnya dari Kiai Haris. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Kiai ya.
1: Sehat,
0: amin. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, ini kan yang kita beberapa episode yang lalu kalau tidak salah ya, kita sempat juga membahas sedikit ya tentang istighfar. Ini kan dahsyat sekali ya kekuatan istighfar ini. Sebelum nanti kita kembali membahas tentang waktu-waktu yang afdol dalam melakukan istighfar, sebenarnya kenapa ya kemudian istighfar ini menjadi salah satu ibadah yang ringan, tapi kemudian dampaknya, efek dobraknya dalam kehidupan manusia ini sedemikian besar? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dari pertanyaan Mbak Mila, para pemirsa, sebenarnya hanya orang-orang yang cerdas yang mengerti bahwa istighfar itu adalah modal atau mata uang yang di negara manapun laku untuk ditukarkan. Jadi kalau kita punya duit rupiah maka gak laku di negara-negara lain. Dolar pun yang sifatnya universal, tetapi pada negara-negara tertentu nggak mau mereka, ya. Nah, orang yang beristighfar itu seperti yang mampu melaksanakan istighfar secara benar, maka dia seperti orang yang punya mata uang laku dimanapun. Hanya saja untuk melakukannya nggak mudah, ya. Untuk melakukannya nggak mudah. Nah, ada ilustrasi.

0: si yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, kecerdasan orang itu dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di waktu malam sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan nanti ketika waktu sahur mereka memohon ampun. Di situ kata sahur. Iya, kita kata biasanya sahur konotasinya itu makan. Sebelum
1: melakukan puasa.
0: Melakukan puasa. Padahal sahur yang dimaksud itu adalah waktu sebelum subuh disebut dengan waktu sahur. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka itu jarang tidurnya. Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu qalilan minal lail yahjaun yanamuna qalilan minal lain wa yusalluna akthar. Mereka tidurnya sedikit tetapi banyak salatnya. Salat di ujungnya istighfar. Jadi tidurnya sedikit, salat berarti banyak, berarti kalau salat itu bukan keuntungan dia. Bagaimana itu yang ingin dia persembahkan kepada Tuhannya. Tapi di ujungnya dia istighfar. Nah, itu dia minta dari Allah untuk dirinya. Jadi ketika sholat dia adalah sebuah pemujaan, penghormatan kepada Allah. Itu volumenya besar, panjang. Tetapi di ujungnya dia istighfar. Itu pintar.
1: Itu cerdas.
0: Itu cerdas.
1: Masya Allah. Nanti kita bahas ya Pak Kiai. Tapi ini menarik karena sudah ada pertanyaan juga yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita langsung simak ya di segmen pertama ini ya Pak Kiai. Mari kita simak bersama-sama pemirsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Syadina dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Ingin menanyakan seputar istighfar Pak Ustadz. Apakah ada waktu khusus untuk membaca lafal istighfar atau ketika kita hanya membuat kesalahan saja? Karena Nabi Muhammad pun sebenarnya dalam sehari itu melafazkan istighfar itu 100 kali. Adakah hitungan khusus untuk membaca istighfar? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ashila ya di Tangerang Selatan. Bagaimana Pak Kiai, apakah memang ada waktu khusus dalam melaksanakan istighfar ini? Afdolnya seperti apa? Dan apakah memang pada saat kita membuat kesalahan itu juga perlu kita perbanyak juga istighfar? Seperti apa Pak Kiai?
0: Nah, jadi apabila istighfarnya istighfar wajib, maka dia tidak ada waktunya. Jadi yang dimaksud dengan istighfar wajib, manakala dia melakukan kesalahan, dia sadar, wajib seketika itu juga dia bertaubat dan dia istighfar. Itu gak kenal waktu. Kapan saja, pagi, ya sore, siang, malam, tengah, malam pun, bahkan ketika orang belum terbangun pun, pada saat dia sadar, maka dia cepat.
1: Harus langsung.
0: Nah, maka ini yang disebut dengan istighfar wajib. Tapi kalau yang namanya istighfar sunnah itu, kenapa tadi saya katakan, kita mengatakan ini orang ini cerdas. Karena dia enggak berdosa pun tetap istighfar. Jadi dia beribadah sepanjang malam, ujungnya dia istighfar. Apakah itu wajib? Enggak wajib. Justru dia melakukan tatawo. Tatawo itu ibadah sukarela. Sukarela dia lakukan. Zohirnya seperti orang yang berdosa, tetapi sebenarnya kapasitasnya dia bukan sedang memohon ampunan dosa, bukan, tetapi dia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada jalur yang tercepat mendekatkan diri kepada Allah itu kalau dia istighfar.
1: Dan hitungannya sebenarnya Pak Kiai, apakah memang ada hitungan tertentu atau ya bebas semampu kita ketika melakukan istighfar?
0: Kalau berdasarkan ayat tadi, wabil asharihum yastaghfirun, maka waktu sahur itu adalah waktu yang termahal. Karena tidur lagi enak-enaknya tuh. Jadi waktu sahur adalah waktu yang paling enak untuk tidur. Jadi pada saat itu digambarkan itu, mata kita itu sedang dibumbui sehingga nikmat sekali tidur.
1: Apalagi jam-jam 3 itu kan lagi nyenyak-nyenyaknya, lagi enak-enaknya tidur gitu loh Pak.
0: Nah, pada waktu berat itu emang dia kalahkan pasangannya, dia tinggalkan, dia titipkan keluarganya, kemudian dia menyendiri dan dia cuma berdua. Dia audensi ketuhanan, maka itu nilainya tinggi karena dia bukan setelah melakukan dosa.
1: Dan hitungannya istighfar terserah ya, maksudnya itu semampunya ya Pak Kiai?
0: Ya, jadi semakin...

0: Semakin khusyuk dia mengucapkannya, semakin bagus. Bukan semakin banyak.
1: Oh, paham.
0: Ya, semakin khusyuk, semakin bagus. Artinya, kan memang diajarkan di dalam Al-Quran, ya, agar supaya kita ketika kita memohon ampun kepada Allah, tidak menggunakan suara yang keras. Kemudian kita yakin bahwa doa kita bisa diterima. Kemudian yang bagus itu tabaka. Tabaka itu seperti orang mau nangis memintanya itu. Jadi dengan nada-nada yang sendu, nada-nada yang parau untuk melibatkan rohaniyah kita itu sehingga menyesali dengan yang kita lakukan. Tabakau.
1: Ya. Jadi apa ya, menghadirkan ya, menghadirkan kesadaran dan ketulusan sepenuh hati ya Pak Kiai ya, ya. Untuk ya justru nilainya tuh di situ. Nilai istighfarnya kita itu justru di situ ya. Kualitas istighfar kita tuh dari situ ya Pak Kiai.
0: Ya, dan pada saat itu Mbak Mila, air mata itu hangat bukan dingin. Jadi orang yang menangis karena berbahagia, air matanya hangat, hangat. Tapi orang yang menangis karena kesedihan, air matanya dingin.
1: Itu literal seperti itu Pak Kiai.
0: Ya, coba nanti
1: coba ya. Masya Allah, ya Allah mau gitu ya. Oke, dan, jadi kita bisa membedakan sebenarnya. Dari sekedar air mata yang keluar itu kita bisa bedakan ya sebenarnya.
0: Jadi kalau kita lihat beri Nabi mengajarkan kepada kita memohon ampun kepada Allah seperti kau meminta maaf kepada ibumu, maka dengan caramu bagaimana untuk meluluhkan hatinya.
1: Masya Allah. Menarik sekali. Nah ini perlu, nah ini praktek-praktek atau tips-tips seperti ini perlu juga kita ini ya, kita perhatikan ya. Nanti kita bahas lagi ya Pak Gaya. Di segmen berikutnya kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waktu Istimewa untuk Istighfar. Pak Kiai, dalam kondisi-kondisi tertentu tuh saya pernah mengalami, mungkin kita semua pernah mengalami ketika lagi ditimpa suatu masalah yang kita itu sebenarnya ingin apa ya, curhat ya kepada Allah, tapi kita itu tidak keluar gitu. Maksudnya sudah kehabisan kata untuk berdoa, untuk mengungkapkan itu sama Allah gitu. Apakah dengan istighfar itu menjadi apa ya, menjadi sarana juga agar Allah tuh sebenarnya paham kondisi hati kita itu seperti apa? Walaupun kita sebenarnya sudah kehabisan kata, ya Allah, ini sudah punek, udah enggak tahu mesti gimana, istighfar aja gitu. Bisa gak Pak Kiai?
1: Ya memang benar ya. Jadi Mbak Mila ini yang diucapkan Mbak Mila ini benar. Para pemirsa, suatu saat kita butuh tapi kita bingung ketika kita berdoa apa yang mesti kita minta. Jangan disebutkan. Maka istighfar saja banyak. Jadi kalau kita meminta sesuatu dan kita nyatakan pada poin-poin tertentu, itu disebut dengan berdoa. Kalau kita banyak memuji Allah dan ujungnya meminta, itu namanya munajat. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa lagi, saking penatnya urusan itu, sebenarnya banyak yang mau diminta tapi mendahulukan yang mana, maka lakukan istighfar. Jadi istighfar adalah pintu emergensi bagi orang yang keluh bibirnya untuk mengucapkan apa yang dia inginkan. Pada saat itu dia ucapkan saja astaghfirullahalazim yang berulang-ulang dengan khudu' dan khusyuk, maka Allah ngerti sebenarnya apa yang dia butuhkan. Bahkan Allah ngerti yang mana untuk skala prioritasnya, Allah tahu gitu.
0: Jadi Allah tuh udah ngatur, sebenarnya saking mungkin banyaknya masalah yang kita hadapi, ketika kita udah banyak istighfar aja, resapi istighfar itu, Allah akan bantu selesaikan satu persatu. Sesuai dengan ini kita ya Pak Kiai ya.
1: Kalau kita sebutkan, bisa jadi nanti urutan yang kita sampaikan itu enggak ada skala prioritasnya. Tapi kalau kita tidak mampu, maka Allah yang mengatur ini dulu. Yang ini, sehingga pada akhirnya menjadi paripurna dan keseluruhannya saling menyempurnakan.
0: Oke, tadi kan disebutkan waktu yang istimewa itu di waktu sahur. Kan sebenarnya durasinya juga tidak panjang ya Pak Kiai ya. Menunggu waktu subuh kan sebenarnya durasinya tidak panjang. Tapi apakah kemudian

0: dalam kondisi-kondisi tertentu sebenarnya istighfar itu bisa dilakukan di kapanpun, di waktu-waktu yang lain selain waktu sahur?
1: Nah, kalau berdasarkan konsep Al-Quran itu, yang paling inti itu adalah waktu sahur. Mm-hmm. Kalau di

0: Yang kedua sulusun li ahlihi, sepertiga itu untuk keluarganya. Wasulusun li rabbih. Nah, sepertiga itu untuk Tuhannya. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan bil ashar, waktu sahur, tetapi di dalam hadis penggunaan istilah adalah sulusul lailil akhir. Nah, berapa lama itu volumenya? Kalau orang sahur kira-kira dia masak sampai dia makan sampai dia siap-siap ke masjid 1 jam sampai 1 jam setengah. Setengah,
1: iya.
0: Ah, itu waktu yang mahal.
1: Jadi
0: waktu yang mahal. Dan bahkan di dalam salah satu hadis yang sahih itu yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah itu turun ya pada langit pertama, sama'ud dunya artinya langit pertama, fi kulli lailah, setiap malam. Wa yunadi ainal mustaghfirin, dan Allah tanya siapa yang mohon ampun sekarang nih. Jadi dia nomor satu. Baru Allah bertanya, siapa yang punya hajat? Siapa yang perlu bantuanku? Siapa yang berlindung? Jadi sebenarnya waktu sahur itu adalah waktu spesial yang bagi orang yang pengen mendapatkan pasangan, yang belum bekerja, yang meningkatkan kualitasnya, mau mengembangkan usaha, mau apa, adanya di tempatnya sama. Hanya saja di situ lawannya berat.
1: Iya, lawannya berat.
0: Jadi melawan ngantuk, melawan setan itu double. Jadi kita berhadapan dengan sekat-sekat yang memang diciptakan.
1: Berlapis ya.
0: Berlapis.
1: Makanya berat. Kemudian keutamaannya tidak main-main gitu.
0: Tidak main-main.
1: Ketika kita bisa melewati itu semua, melawan itu semua tuh kan hadiahnya juga luar biasa ya Pak Kiai ya.
0: Iya, kalau dia bilang siapa yang mau minta maaf, iya, aku ampuni. Siapa yang punya hajat? Adakah dua hal itu yang lebih hebat dari dua hal itu? Enggak ada. Kalau orang minta diampuni dosanya, hajatnya dipenuhi, apalagi hidup yang perlu dia minta.
1: Betul. Kalau redaksinya Pak Kiai, redaksi istighfar yang Allah paling sukai, yang mungkin kita bisa praktekkan, macam-macam sih sebenarnya ya.
0: Kalau di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu teks Al-Qur'an itu. Tetapi kalau Nabi mengajarkan ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar itu adalah yang paling terbaik, maka disebutnya Sayyidul Istighfar. Kalau saya ingin memberikan sebuah pemahaman dari istimbat dalil Nas Al-Qur'an dan hukum itu, semua istighfar yang ketika dia memohonkan ampun untuk dirinya dan ibu bapaknya, maka itu nilainya tinggi. Ya, jadi bahkan kan dikatakan kalau man da'allaha wa nasiya abawai faqad khana alaihima. Seorang anak ketika dia berdoa untuk dirinya, dia minta panjang umur, banyak rezeki, keluarganya bahagia semua gitu. Wa nasiya abawaihima, dia lupa mendoakan ibu bapaknya. Orang ini berkhianat pada air susu ibunya. Berkhianat dengan keringat bapaknya. Nah, jadi dan ini bagian dari sebuah instrumen untuk mendekatkan kita menangis. Kalau minta maaf cobalah, ya Allah, kalau saja ampunanmu pada saat ini cuma satu, berikan ampunan itu untuk ibuku ya Allah. Itu mengundang kita untuk haru gitu loh.
1: Iya betul. Apalagi misalnya kalau kayak saya gitu, misalnya udah gak ada bapak ibu tuh rasanya itu udah paling kuncian. Jadi trigger. Kalau udah ingat orang tua tuh rasanya udah keluar itu semua air mata pakai gitu. Rasanya
0: Masya Allah sih. Ada sebuah pertanyaan begini. Mbak Mila sana yang ditanya. Seandainya di dalam sorga itu tinggal satu kursi. Ya, tinggal satu kursi dan itu namanya Miladia. Memang ahli sorga, amin. Tapi ibu kita di luar sorga. Kemudian ibu kita bilang, Mila, kursinya untuk aku. Mbak Mila kasih enggak?
1: Kasih.
0: Kalau Mbak Mila kasih, maka kursi itu jadi dua. Satu kursi memang kebaikan Mila dan cinta kepada ibunya. Yang satu kursi dari Tuhan spesial untuk Mila.
1: Aduh Pak Kiai, jadi sedih. Jadi ingat ibu, jadi oke, Masya Allah.
0: Jadi

0: itu cara untuk kita bisa tabaka yang diajarkan Nabi itu begitu. Sehingga saya, kan ini Mbak Mila juga yang nanya kan, yang mana redaksinya yang cocok. Dari ayat Al-Quran dengan hadis Nabi itu, kalau kita istimbat, carilah redaksi yang ketika kita memohon itu, kita melibatkan orang tua kita. Maka kita mudah. Dan itu untuk menghasilkan khusyuk dan khudu lebih cepat.
1: Betul, betul. Itu terasa sih kalau udah bicara soal orang tua, mengingat bagaimana pengorbanannya, itu kan Masya Allah sekali sih. Aduh, jadi sedih pemirsa ya, mohon maaf ini. Pak Kiai, kalau misalnya kita bangunnya mepet nih, udah masuk waktu subuh, tapi kita masih ada waktu sedikit sebenarnya untuk mungkin sholat hajat atau tahajud, dua rakaat, kemudian tutup sholat witir gitu. Ada waktu sedikit sebelum azan itu, mendingan berdoa atau istighfar?
0: Sholat satu rakaat.
1: Sholat satu rakaat.
0: Sholat, ya ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nafal mutlak itu sekurang-kurangnya dua rakaat. Tapi di kalangan ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan sekurang-kurangnya satu rakaat. Usolli rakaatan lillah. Saya niat sholat satu rakaat. Dia sholat katanya, kemudian dia baru istighfar. Jadi maknanya, sholat adalah pengantar mukaddimah sebelum kita istighfar.
1: Masya Allah. Jadi sholat dulu satu rakaat ya.
0: Walaupun
1: cuma satu rakaat. Habiskan waktunya itu sampai dengan subuh istighfar.
0: Istighfar.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
0: Nah waktunya mepet, sholatnya jangan panjang-panjang.
1: Jadi gak apa-apa juga pilih tetap, surat-surat pendek aja juga berarti gak apa-apa ya pagi.
0: Kalau perlu gak usah pakai surah, yang penting baca Fatihah.
1: Betul-betul.
0: Jadi bahasa katanya itu, ada adab bagaimana ketika kita ingin meminta. Nah caranya membukanya dengan sholat.
1: Masya Allah luar biasa ilmunya ini. Harus praktekannya Allah udah bisa bisa bangun ini ya sepertiga malam ini. Karena PR banget memang kadang-kadang ujiannya berat. Pak Kiai kita harus jeda dulu ya.
0: Ya baik.
1: Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waktu Istimewa untuk Istighfar. Pak Kiai, apakah ketika misalnya, kita sudah belajar tadi ya di segmen 1, segmen 2, bahwa sepertiga malam waktu sahur ini adalah waktu yang afdol, sangat istimewa ya, waktu spesial lah untuk istighfar. Nah justru ketika misalnya kita kok rasanya berat malah untuk bangun di waktu-waktu yang mustajab ini, apakah ini sebenarnya pertanda bahwa kita tuh harus lebih banyak istighfar gak sih Pak Kiai?
1: Iya betul, jawabannya ya. Benar. Jadi pertama kalau kita sulit bangun malam itu, pertama kita cek itu seharian itu makannya apa.
0: Oh iya betul.
1: Ya hari
0: saya
1: itu
0: mulai praktek itu Pak Kiai, ya, saya ngecek gitu
1: makannya apa gitu. Ada yang kurang kontrol bisa jadi ya. Ada yang kelihatannya, jangan-jangan kelihatannya doang halal tetapi jangan-jangan tidak halal gitu ya. Karena dia dikemas sedemikian rupa sehingga yang tampil cuma kenikmatan. Nah kalau ini ternyata memang enggak sudah, berarti cuma urusan intern, harusnya urusan kapasitas diri. Sudah istighfar saja. Ada yang mengajarkan itu, sebelum tidur kita membaca ya kalimat la ilaha illallah 7 kali. Muhammadur Rasulullah, tapi jangan nafas. Kita minta bangunnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, baru tidur. Dari waktu baca itu mintanya, minta dibangunkan jam berapa? Itu insya Allah dibangunin.
0: Harus dipraktekkan.
1: Ya, 7 kali baca la ilaha illallah tapi jangan napas. Minta pada saat membaca itu 7 kali, mintanya bangunnya jam 3, setengah 4 atau setengah 3.
0: Pak Kiai, bagaimana merasionalisasi, tadi yang disampaikan ya, bahwa kalau kita makan sesuatu yang syubhat atau haram itu bisa ngaruh terhadap, bahkan bukan semudah, karena bangun malam itu juga susah. Itu bisa berimpak pada kita sulit bangun malam atau sulit beribadah atau kualitas ibadah kita turun.
1: Semua yang kita makan, semua yang kita minum itu dia akan dikemas oleh sistem yang ada di perut kita itu, kemudian saripatinya itu diserap. Maka jadilah ya dia menjadi sel-sel pengganti yang ada pada daging, pada urat, pada darah, tulang, itu semua dia yang menjadi ya menjadi sel-sel baru yang menggantikan itu. Nah kalau sel-sel penggantinya itu dari yang haram, maka yakinlah
0: sudah
1: bangun
0: pasti ya?
1: Sudah pasti susah bangunnya, sudah dijamin susah. Sehingga mereka di kalangan para ulama itu, kalau saja sudah dipelihara, udah kehalalan dijaga tapi masih berat, maka yang ketiga nih lebih berat lagi, mengurangi porsi. Nah jadi dianggapnya sebab begini, orang yang kenyang itu maka lebih banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya itu malas untuk bangun malam. Dan orang yang sulit bangun malam itu dia tidak akan menggapai apa yang menjadi sesuatu utama. Itu secara otomatis punya hubungan keterkaitan semacam itu.
0: Oke. Pak Kiai, seharusnya tuh idealnya tuh kadang-kadang kita tuh apa ya namanya manusia ya, kalau pas kita lagi pusing, kita lagi kena masalah atau kita punya hajat, kita tuh rajin, jadi punya apa ya, punya tekad yang kuat untuk bisa bangun malam. Tapi di hari-hari yang kita merasa kayaknya ya udah semuanya baik-baik saja gitu, kita tuh justru malah enggan. Ini berarti problemnya di mana? Apakah memang itu sesuatu hal yang, ya itu sesuatu hal yang wajar atau itu sebenarnya itu sesuatu yang salah?
1: Sayyidina Ali itu pernah suatu saat dia nangis gitu. Nangisnya benar-benar nangis gitu. Dipeluk sama putri Rasulullah, istrinya. Apakah mau perang? Tidak, dia bilang. Apakah mau berdagang jauh sehingga berpisah? Enggak. Apa yang menyebabkan kau begitu nangis? Apakah ada dosa yang dilakukan? Dia bilang tidak. Lalu kenapa dengan nangis? Maka dia mengatakan, ahani Allah, jangan-jangan Allah sedang menghinakan aku. Kenapa menghinakanku? Sudah 1 minggu ini tidak ada tamu ke rumah kita. Sudah ada salah 1 minggu ini yang kita kurang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itu juga yang menjadi koreksi gitu. Sehingga dia, jadi kalau tamu jarang ke rumah kita, jangan menganggap rumah kita baik gitu.
0: Betul. Iya ya.
1: Jadi, jadi bahwa jangan-jangan kita sedang dikecilkan sama Tuhan. Sehingga orang gak ada yang menarik ke rumah kita gitu. Nah, jadi bukan cuma kehalalan saja, tetapi bagaimana interaksi sosial kita dengan masyarakat itu juga bagian dari sebuah koreksi diri kenapa dia menjadi masalah.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya kita susah bangun malam, apa jangan-jangan Allah sedang gitu ya Pak Kiai? Harusnya kita muhasabah berarti ya?
1: Nah,
0: apa jangan-jangan Allah mungkin sedang menghinakan kita?
1: Jadi caranya kita nih bersedekah nih. Sedekah. Nah, sedekah. Kita gak usah minta doain, maka dia bilang gini, ya Allah, kasihlah apa yang jadi hajat dan minta doanya ya Allah. Pada saat itu sebenarnya yang kita minta itu bangun malam, bukan duit. Itu adalah maksud korelasinya,
0: ya, gitu.
1: Itu, korelasinya seperti itu.
0: Jadi kita bisa juga ya bahasanya mancing keinginan kita, mancing permintaan kita sama Allah dengan, ya itu tadi, dengan amal soleh yang lain ya Pak Kiai. Ya. Misalnya kayak Allah pengen bangun malam, ya udah sedekah, kemudian berbuat baik sama orang tua apa. Hal-hal kayak gitu bisa dilakukan ya Pak Kiai.
1: Betul, betul.
0: Oke. Pak Kiai, sebenarnya ini agak keluar dari bahasan kita tapi masih satu tema sebenarnya. Kalau kita kemudian merutinkan sholat malam sebenarnya, apakah sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan kita itu memang akan sukses dunia akhirat Pak Kiai? Kalau kita sudah berusaha untuk merutinkan sebenarnya sholat malam.
1: Sekarang saya lihat ada satu hadis yang menjelaskan ketika Nabi dipertunjukkan sesuatu yang akan datang. Dia bilang, ra'aituhum muktasuna fahum yusallun bainal adzani wal iqamah. Orang-orang yang kau lihat bangun dari kuburannya itu menggunakan pakaian,

0: dulu orang yang melakukan sholat di antara azan dan iqamat. Maksudnya sholat sunnah itu. Kemudian walladzina hum wujuhum musyriqatun fa ashabus sahar wat tahajjud. Orang yang bangkit dari kuburnya itu mukanya bercahaya, itu orang yang waktu sahur dia beristighfar dan dia mohon ampun. Jadi bangkit dari kubur saja sudah enggak, sudah berbeda.
1: Sudah beda ya kualitasnya.
0: Jadi siapa yang enggak perlu ngaku bangun malam?
1: Iya.
0: Karena nanti tubuhnya yang bercerita, bukan lagi lidahnya yang mengklaim bahwa dia ahli ibadah bangun di tengah malam. Jadi semua orang bangkit dari kubur itu telanjang. Tapi orang-orang yang melakukan sholat sunnah malam, dia berpakaian. Semua orang bangkit dari kuburan itu sedih semuanya, takut semuanya gitu. Orang ini mukanya cerah. Kenapa? Karena dulu waktu sahur dia bangun. Waktu sahur dia bertahajud.
1: Aduh, dahsyat.
0: Adakah yang lebih hebat lagi? Itu kebahagiaan, kesuksesan akhirat.
1: Iya, kesuksesan akhirat.
0: Nah, apakah secara otomatis dia minta kebahagiaan duniawi itu dilakukan? Kan tadi kita sudah bahas, waktu dia istighfar, sebenarnya dia butuh rumah yang layak. Sebenarnya dia butuh kendaraan karena aktivitasnya jauh gitu. Itu gak usah ditentukan, bahkan nanti Allah akan buatkan jalan sehingga itu akan terpenuhi.
1: Jadi Allah akan tata, jadi gak usah khawatir sebenarnya.
0: Iya, itu kafaf namanya itu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita mau itu tadi ya, mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, udahlah gitu.
0: Itu
1: lakukan aja. Aja ini gitu ya. Wah, tapi maksudnya
0: cuma berat.
1: Iya, berat betul. Kadang-kadang bisa tahannya cuma seminggu, sisanya juga akhirnya zonk lagi. Nah, itu tadi makannya makan apa, hatinya gimana ya
0: pagi ya. Kalau udah bagus, kurangin.
1: Kurangin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bisa yuk gitu ya. Pagi, Masya Allah, terima kasih ilmunya hari ini luar biasa. Saya dapat banyak ilmu, dapat banyak pencerahan. Semoga Pak Kiai sehat terus.
0: Amin,
1: ilmunya
0: amin,
1: juga
0: amin.
1: Membawa manfaat, berkah yang luar biasa. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi.
1: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Liani Taruhyat.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi, selengkapnya.
1: Sebuah kapal motor nelayan KM Sri Sumber Rejeki ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara, Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.
0: Ya, sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah tempat usaha rongsokan di Jombang, Jawa Timur. Kebakaran ini diduga akibat pembakaran sampah bekas pemilihan rongsokan.
2: Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Minggu malam sekitar pukul 18.00. Kebakaran terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 gross ton ini merapat ke dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Naas saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah salat, diduga dipicu korsleting listrik, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personel Satpolairut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Banyaknya material yang mudah terbakar serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal membuat proses menjinakkan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat.
3: Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
2: Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Kamera amatir merekam saat kobaran api membakar tempat usaha rongsokan di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Minggu sore. Api dengan cepat membakar barang-barang berbahan plastik milik Nadirin, warga setempat. Kepulan asap hitam membubung tinggi hingga membuat warga berdatangan ke lokasi. Kebakaran diketahui membesar saat para pekerja sedang istirahat. Mendadak dari ujung sisi selatan muncul api yang dengan cepat merembet dan membakar seluruh tumpukan barang. Petugas damkar yang menerima laporan sempat terkendala karena lokasi tempat usaha masih terkunci. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api pun berhasil dijinakkan.
4: Kronologi awalnya ada 4 pekerja yang saat itu lagi istirahat, jam istirahat, dan saat itu juga lagi bakar-bakar sampah. Jadi sortiran itu yang bahannya tidak dipakai atau sampahnya itu dibakar. Setelah itu ditinggal istirahat, tiba-tiba api itu semakin membesar dan akhirnya salah satu warga itu menghubungi kita ke damkar Jombang.
2: Tidak ada korban jiwa, pemilik usaha mengalami kerugian jutaan rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, informasi berikutnya, pingsan saat perbaiki atap masjid. Ada seorang kakek berusia 63 tahun yang harus dievakuasi petugas damkar Banyuwangi pada Sabtu. Evakuasi sempat terkendala karena posisi korban berada di ketinggian 12 meter.
1: Sementara tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal di Natuna, Kepulauan Riau setelah terapung di laut selama 4 hari. Korban menggunakan penutup fiber tempat penyimpanan ikan sebagai pelampung setelah kapalnya tenggelam.
5: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dibantu warga mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atas masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan. tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung pada Sabtu 27 Juni. Satu korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, evakuasi diputuskan untuk dilakukan pada Minggu pagi. Tim SAR menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
6: Sabar ya,
5: tim
6: Pak,
5: SAR gabungan menemukan anak buah kapal atau ABK dari kapal Oceana 3 di perairan Pian Padang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Wan Zaidan, 47 tahun, ditemukan terapung di laut memegang penutup fiber penyimpan ikan selama 4 hari, usai kapalnya dilaporkan hilang kontak dan tenggelam pada Kamis 25 Juni. Setelah dievakuasi petugas, korban dibawa ke dataran untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna, Budiman pada Minggu sore mengatakan, Wan Zaidan dan dua orang rekannya berangkat dengan kapal dari Sendanau Natuna menuju Pemangkat, Kalimantan Barat dengan muatan ikan. Namun di perjalanan, kapal mereka dihantam gelombang tinggi dan angin kencang sehingga tenggelam dan hilang kontak. Zaidan ditemukan selamat, namun dua orang rekannya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian dua ABK yang masih hilang di sekitar perairan Pian Padang Natuna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk saat ini, ribuan warga Kemayoran pada Minggu pagi menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah.
1: Masih dari Jakarta Pusat, seorang remaja nyaris dihakimi massa karena diduga mencuri dua ponsel dan dua pasang sepatu milik warga Kelurahan Karanganyar Sawah Besar. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Seorang remaja di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena diduga mencuri dua ponsel serta dua pasang sepatu pada Jumat malam. Salah seorang warga menyebut peristiwa bermula saat korban baru saja selesai beraktivitas dan hendak masuk ke dalam kamarnya. Korban terkejut saat melihat terduga pelaku sudah berada di dalam kamarnya. Lantaran panik, korban langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga lain. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 10 juta rupiah. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi main karinding masal mengiringi perayaan hari ulang tahun ke-544 Kabupaten Bogor yang digelar pada Minggu pagi di area kantor Pemkab Bogor. Atas gelaran bermain karinding masal ini, Pemkab Bogor diganjar rekor MURI. Sementara pengunjung pun disuguhi beragam kesenian daerah serta karnaval budaya. Perayaan pun meriah dengan prosesi pemberian air yang dibawa dari beberapa daerah di wilayah Kabupaten Bogor. Ribuan warga Kemayoran Minggu pagi menyerbu pasar rakyat dan bazar UMKM. Warga antri hingga di jalan raya demi bisa membeli paket sembako murah. Antrian warga mengular hingga ke jalan raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka rela datang sejak pagi demi bisa masuk ke area pasar rakyat dan bazar UMKM di lapangan Yusuf Hamka. Warga hadir untuk bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 5 kg beras kualitas premium, 1 liter minyak goreng, serta 1 kg gula pasir seharga Rp70.000. Harga murah menjadi alasan emak-emak memilih ikut antri demi bisa menghemat pengeluaran dapur. Pasar rakyat dan bazar UMKM digelar dalam rangka Hari Jadi Bhayangkara ke-80 tahun. Kepolisian menyediakan 75.000 sembako murah yang digelar serentak di 5 titik di wilayah Jabodetabek. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan

0: pertahanan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia. Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masalahnya
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Satu orang terluka akibat truk tangki air isi ulang terguling di Jalan Raya Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur pada minggu siang.
3: Di ibu kota, seorang ibu dan anaknya yang berboncengan sepeda motor dilaporkan terluka parah akibat ditabrak sebuah sedan di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada minggu malam.
9: Warga di Jalan Bakti Tanjung Priuk, Jakarta Utara geger dengan insiden kecelakaan antara sebuah mobil sedan dengan beberapa pengendara motor pada minggu malam. Seorang ibu dan anaknya yang mengendarai sepeda motor menderita luka parah di bagian kepala. Menurut warga, mobil mengabut dari arah selatan Jalan Bakti, kemudian hilang kendali dan menabrak pengendara motor.
10: Gimana Bang, katanya? Katanya sih alasannya lupa nginjek mana gas, mana rem.
11: Itu pas
7: posisinya ngebut apa enggak?
11: Posisinya ngebut. Oh.
7: Iya. Apa aja yang ditabrak, Bang?
11: Hah? Motor sih, ada 5 motoran lah.
9: Anggota Polsek Tanjung Priok segera mengamankan pengemudi mobil ke Mapolsek Tanjung Priok. Sementara kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, truk tangki bermuatan air isi ulang terguling di Jalan Banjar Sugihan pada Minggu siang. Kecelakaan terjadi ketika truk sedang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Banjar Sugihan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk oleng ke kanan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Petugas unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menggunakan kren untuk mengangkat truk. Dugaan sementara, sopir truk mengantuk saat mengemudi. Ia hanya menderita luka ringan. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 jam saat proses pengangkatan kendaraan berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga menganiaya seorang remaja berusia 16 tahun, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan oleh tetangganya ke polisi.
8: Dan di Cirebon, Jawa Barat, dua pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak motor di rumah warga. Mereka beraksi dalam waktu yang cukup singkat. Selengkapnya kami rangkup dalam Kriminal 24 Jam.
12: Seorang ibu di Kecamatan Seberang Hulu 2 Palembang, Sumatera Selatan tertangkap kamera diduga menganiaya seorang remaja 16 tahun pada Sabtu. Dalam aksinya, ibu ini menjambak rambut dan beberapa kali memukul korban. Meski korban berupaya menghindar, pelaku kembali menghampiri dan menganiaya korban sebelum akhirnya korban berhasil kabur. Kejadian ini diduga dipicu oleh anak pelaku yang mengejek korban. Selang beberapa lama, si anak mengadu kepada ibunya kalau ia dilempar batu oleh korban. Tanpa menanyakan kebenaran kejadian itu, sang ibu lantas menganiaya korban. Polisi yang menerima laporan orang tua korban melimpahkan kasus ini kepada unit perlindungan perempuan dan anak. Dua pencuri sepeda motor beraksi di sebuah rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu. Dalam aksi yang terekam kamera pengawas saat dini hari ini, kedua pelaku mengangkat gerbang secara perlahan agar tidak memancing kecurigaan pemilik motor. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menggasak sebuah sepeda motor. Aksi ini tergolong singkat. Pemilik motor baru menyadari motornya dicuri ketika pagi hari. Menurut keterangan polisi pada Minggu, diduga pelaku lebih dari dua orang. Seorang residivis kasus narkoba berinisial R dibekuk anggota Satreskrim Polresta Padang saat memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan kawasan Pasar Ambacang, Kabupaten Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Ia dan temannya diduga membobol rumah indekos pada malam hari melalui jendela menggunakan obeng pada 27 Mei lalu. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas menyita satu gelang emas serta satu unit ponsel. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Aksi perampokan di sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil menguras ratusan juta rupiah dengan mengancam dua pegawai minimarket menggunakan pistol mainan.
3: Di lokasi lain ada seorang wanita yang jadi korban penjamretan saat tengah berjalan di kawasan perumahan di Kota Palangkaraya. Kalung senilai 40 juta rupiah raib di gondol. Peristiwa ini kami rangkum dalam CCTV punya cerita.
13: Makeup.
14: Rekaman kamera CCTV minimarket di Jalan Surya Raya, Kelurahan Cakas, pihak Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, merekam jelas aksi perampokan yang terjadi pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Dari rekaman, terlihat seorang pelaku masuk seorang diri ke minimarket yang baru saja buka dan berpura-pura ingin melakukan transaksi top up dana di kasir. Namun seketika, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam dua pegawai yang tengah bertugas. Di bawah todongan senjata, pelaku memaksa dua karyawati menyerahkan kunci brankas. Usai mendapatkan kunci, pelaku mengunci kedua karyawati di sebuah ruangan di lantai 2 minimarket sebelum kemudian menguras isi brankas dan membawa kabur sejumlah rokok. Usai kejadian, petugas telah menangkap pelaku sekaligus mengamankan barang bukti berupa senjata api mainan.
13: Senti mainan ya, yang sudah diamankan oleh...
15: Berapa total berapa Pak yang diambil Pak uang tunai sama
13: kita belum tahu ada yang
15: sekitar 12 juta.
16: 12 juta. Pak, itu sempat juga kata karyawannya sempat disekap ya Pak di bagian gudang?
15: Kalau disekap tidak, tapi maksudnya untuk menuntutkan
16: berkas. Di bawah ancaman Senpi Pak?
15: Di bawah ancaman.
16: Satu orang doang ya Pak yang diamankan ya Pak di Polda ya?
15: Satu orang, memang pelakunya satu.
16: Kalau umurnya Pak masih...
15: Nanti silahkan.
14: Akibat kejadian ini, pihak minimarket mengalami kerugian berupa uang tunai hasil penjualan dan rokok dengan total kerugian mencapai 12 juta rupiah. Kini kasus perampokan tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Rekaman kamera CCTV di kawasan Jalan Keluarga Kota Palangkaraya merekam aksi penjamretan yang terjadi pada Rabu 17 Juli lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat CK yang tengah berjalan kaki menuju rumahnya tiba-tiba didekati dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, salah satu pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang melingkar di leher korban. Meski korban sempat berteriak meminta tolong, kedua pelaku berhasil kabur membawa kalung emas senilai 40 juta rupiah. Akibat tarikan keras tersebut, bagian leher korban mengalami cedera. Tak hanya luka fisik, korban kini juga mengalami trauma mendalam akibat kejadian yang menimpanya. Korban telah melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian setempat. Pihak keluarga berharap rekaman CCTV yang merekam jelas aksi kedua pelaku dapat menjadi petunjuk utama bagi petugas untuk segera mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Prigen, Tretes, ada permainan seru yang mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna.
8: Ya, informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
13: Tapi intinya saya tahu.
14: Tapi masyarakat
13: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
14: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Petugas Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi bocah 3 tahun yang terperosok lubang proyek di Tebet. Nahas meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong.
1: Di Pasuruan Jawa Timur, kamera CCTV merekam aksi penjamretan terhadap seorang bocah perempuan. Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku merampas HP korban hingga membuat korban menangis histeris.
2: Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok lubang proyek revitalisasi Taman Tuyul Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas membongkar sebagian area di sekitar lubang dengan kedalaman 2 meter agar korban dapat diangkat dengan selamat. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke RSCM. Meski sempat mendapat perawatan, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan area proyek pembangunan Taman Tuyul yang rencananya akan direvitalisasi. Korban yang sedang bermain diduga tidak mengetahui adanya lubang proyek yang berada di lokasi.
3: Yang terjadi itu kan tuh anak lagi main, ya, langsung dia mau pulang minta minum, langsung gini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Iya, sering tiap hari main di situ anak-anak.
4: Emang jadi rekreasi mereka ya, Bu?
3: Iya, benar.
4: Nah, itu kejadiannya baru pertama atau gimana?
3: Baru pertama kali ini.
2: Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan lubang agar ditutup permanen. Kamera CCTV merekam detik-detik penjamretan yang menimpa seorang bocah perempuan di depan rumahnya di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat. Videonya pun viral di media sosial. Sebelumnya korban bermain HP di atas motor dan pelaku datang dengan menggunakan jaket jasa pengantaran makanan. Pelaku mengaku tersesat dan menanyakan alamat. Saat korban lengah, pelaku mengambil paksa HP korban dan kabur ke arah utara. Pelaku berhasil kabur meski sempat dikejar warga sekitar. Kejadian ini membuat korban syok dan menghebohkan warga sekitar.
5: Berarti pelakunya pura-pura enggak tahu tuh gimana, Pak?
6: Iya, pura-pura enggak tahu kan nama itu.
5: Tersesat,
6: dia tanya itu.
5: Langsung disaut ini,
6: iya,
5: ya?
6: Iya kan, pakai nanan gocek itu, apa itu?
5: Shopee itu, Pak.
6: Shopee itu yang orang tadi itu.
5: Iya. Itu. Nangis orang anaknya berarti,
6: Pak? Iya, nangis berok-berok.
5: HP-nya ini,
6: ya? Kecak, iya, langsung disaut, langsung ngambles itu. Terbalik orangnya itu.
2: Kasus ini akan dilaporkan ke Mapolsek setempat dengan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, akibat mengalami kebocoran, kapal tongkang dari Tanjung Balai Karimun tujuan Singapura tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.
0: Di lokasi lain, setelah dilaporkan hilang tertimbun longsor, seorang penambang emas di lokasi tambang emas rakyat Mopait, Kota Mobagu, ditemukan meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik perahu takbot tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal tenggelam saat berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang pada Minggu menyebutkan semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal tongkang itu tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah pelayaran. Sebagian muatan tongkang pun tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait masih melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran. Seorang penambang pasir ditemukan meninggal dunia di lokasi tambang emas di Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu. Korban bernama Alipu ditemukan 300 meter dari titik longsor. Sebelumnya, Alipu dan Baim dilaporkan tertimbun longsor saat sedang beristirahat. Kini jenazah Alipu telah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi tim Inavis. Sementara tim SAR gabungan masih mencari korban lain yang masih tertimbun. Dua hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar pada satu malam. Tim gabungan BPBD dan unit Damkar Sumedang berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi berikutnya cocok untuk para orang tua yang sedang cari referensi liburan sekolah untuk anaknya. Nah, ini di Prigen Tretes ada permainan seru yang mengajak para pengunjung ini untuk menyusuri turunan dengan pemandangannya adalah ini luar biasa ya, Pegunungan Arjuna.
1: Waduh, enak sekali ya. Nah, kalau di Kabupaten Blitar ada juga nih yang tidak kalah seru dan indah, wisata alam River Tubing yang masuknya tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sini anak-anak

0: Anak akan menghabiskan waktunya bermain air hingga lupa waktu.
1: Memasuki musim liburan sekolah, wisata Sungai Ngusri di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Blitar, Jawa Timur diserbu pengunjung. Wisata ini berada di kawasan bekas perkebunan kopi peninggalan Belanda. Di sini, anak-anak bisa bebas bermain river tubing gratis sambil menikmati derasnya arus sungai. Lokasinya yang dekat dengan pegunungan memberikan kesan yang sejuk. Orang tua otomatis bahagia karena liburan di sini bisa membuat anak-anak menikmati alam dan lepas dengan gadget.
2: Libur sekolah apa gimana?
3: Rekreasi.
2: Rekreasi?
3: Iya.
2: Udah sering ke sini belum?
3: Belum.
2: Belum?
3: Baru satu kali.
2: Baru satu kali. Iya. Gimana? Asik nggak?
3: Apa?
2: Asik nggak?
3: Asik.
2: Asik. Di wisata Ngusri ini udah berapa kali?
4: Udah 3 kali.
2: 3 kali?
4: Iya.
2: Terus kenapa seneng kesini?
4: Seru banget kalau di sini tuh. Banyak temen juga.
1: Saat ini debit air tidak terlalu berbahaya sehingga aman untuk aktivitas wisata river tubing. Meski begitu, orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya saat bermain. Pengunjung hanya perlu membayar Rp8.000 untuk menyewa ban seharian sepuasnya. Sementara itu, warga di Dusun Prigen, Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain geledekan. Permainan tradisional ini mengajak pengunjung menyusuri jalan turunan dengan pemandangan Pegunungan Arjuna. Tak hanya warga lokal, warga dari luar daerah pun berdatangan untuk merasakan keseruan permainan ini. Cara bermainnya cukup sederhana. Pengunjung berjalan kaki menuju area yang lebih tinggi, lalu kemudian berjalan meluncur di jalanan menurun menggunakan geledekan yang terbuat dari kayu. Pihak penyelenggara menerapkan prosedur keamanan seperti penggunaan helm serta pelindung kaki dan tangan bagi setiap pesertanya.
5: Serunya di mana kalau bermain geledekan ini? Serunya?
6: Serunya itu di tikungan.
5: Oh, tikungannya.
6: Iya. Terus habis itu kan main sama teman-teman juga.
1: Permainan geledekan ini hanya dilakukan mulai waktu subuh hingga jam 7 pagi. Pembatasan waktu ditetapkan karena lokasi permainan berada di jalanan umum tempat warga beraktivitas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Salah satu kuliner yang banyak digemari warga Ponorogo, Jawa Timur adalah ayam panggang seragi endadapan.
7: Ya, ini ayam kampung yang dipanggang secara tradisional dengan bumbu rempah dan menggugah selera makan. Seperti apa nih proses pengolahannya? Kita langsung saja simak liputannya berikut ini.

0: Alemania Smoky.
1: Ayam panggang seragi Endadapan merupakan kuliner yang sedang digemari warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ayam panggang ini dipanggang secara tradisional dengan tungku kayu bakar menggunakan bumbu rempah-rempah yang menggugah selera. Sebelum kita mengikuti proses memasak ayam panggang, terlebih dahulu saya akan melihat bagaimana proses mencari dan mendapatkan ayam kampung di salah satu pengepul.
2: Ibu tiap hari nyari ayam gitu?
3: Iya, ke desa-desa.
2: Oh,
3: pelosok-pelosok.
2: Gitu. Bisa berapa banyak per hari ayam?
3: Menurut pasaran nih mas, pasaran paling teng Jambon.
2: Terus?
3: Pang Kliwon teng Moroto, lagi Badekan.
2: Oh, yang Solo tadi tuh?
3: Solo kirim.
2: Oh, Solo kirim. Jadi, ini tempat pengepulangan ayamnya, ayam Jawa seperti ini.
3: Jawa semua.
2: Nah, terus nanti habis dari sini dipotong
3: nanti dikirim ke seragi.
2: Seragi ayam panggang ya, itu ya. Seragi.
1: Ayam kampung yang dikumpulkan dari warga selanjutnya dipotong di rumah pemotongan. Masing-masing ayam memiliki berat kurang lebih 1 kg dan dibiarkan dalam bentuk utuh 1 ekor. Untuk olahan ayam panggang, proses awal setelah dicuci bersih adalah dipasang suji atau tusuk yang terbuat dari bambu seperti ini. Tujuannya agar bagian ayam baik dalam dan luar dapat matang secara sempurna. Di tempat ini lebih dari 500 ekor ayam diolah setiap harinya. Selanjutnya tinggal proses tusuk atau memasang suji pada daging ayam.
4: Saya coba sendiri ya, kalau tadi kan ada bumbunya. Ini.

0: ini ya teknik membuat ayam suci itu kelihatannya kalau memperhatikan dibimbing itu gampang, tapi kalau suruh bikin sendiri belum tentu bisa, karena ini ada tekniknya.
1: Ini kembali.
0: Oh ini kembali. Oh iya. Keliru masih.
2: Ayam yang sudah dicuci dan ditusuk, selanjutnya tinggal dipanggang di atas arang seperti ini.
0: Nah ini, setelah kita cuci, arangnya sudah siap. Ini gimana ini? Siapa yang anu? Gimana Pak? Ini langsung dipanggang di sini ya. Oke, langsung dipanggang di sini. Ini udah dibiarkan gini aja.
3: Iya.
0: Sampai.
2: Yang harus diperhatikan dalam proses pemanggangan yang pertama ini juga tidak dilakukan pengipasan pada bara api. Dibiarkan hawa panas perlahan-lahan membuat daging ayam matang menguning.
0: Belum ya? Yeah. Belum, yang udah dibalik yang ini coba kita lihat. Wah ya ini udah mulai gosong itu.
2: Untuk ayam panggang di tempat ini menyajikan ada dua bumbu. Pertama yaitu bumbu pedas, dan yang kedua adalah bumbu tidak pedas atau bumbu manis asin gurih. Setelah proses pemanggangan itu selesai, tahap selanjutnya tinggal proses menusuk-nusuk daging ayam dengan pisau seperti ini.
0: Jadi ini proses untuk putus. Jadi biar bumbunya masuk meresap itu ditusuk-tusuk dagingnya kita tusuk-tusuk seperti ini ya.
2: Selanjutnya, setelah diungkep sampai empuk, kurang lebih 15 menit, ayam panggang siap untuk diberi bumbu oles sesuai selera.
0: Bumbunya kita oles-oles, masuk cemplung gini. Udah nyemplung, kita balik. Aduh, loncat. Ah, ini cemplung situ. Selanjutnya kita angkat, sudah masuk semua ya. Terus habis ini langsung kita geser ke ini sebelahnya sini ya.
3: Iya.
0: Nah, ini prosesnya berapa lama Mas manggangnya?
3: Menunggu biar agak keset.
0: Oh, sampai bumbunya kering ya?
3: Sampai bumbunya kering.
0: Ini dibiarkan terus sampai bumbunya meresap lagi sampai ini ya.
3: Agak keset, nanti dibalik.
2: Agar konsumen tidak menunggu terlalu lama, maka juru masak akan menyiapkan ayam yang sudah siap matang, tinggal memanaskan dan menyajikan seperti ini. Selain dapat menikmati ayam panggang, pengunjung di rumah makan ini juga bisa dapat melihat dan menikmati proses pemanggangan ayam.
0: Ini masuk lorong-lorong ini memang sengaja disiapkan untuk ini ya Pak ya?
3: Iya,
0: orang mas. Biar bisa melihat.
3: Biar untuk video, customer biar bisa masuk lihat.
0: Oh, bisa langsung, apa, nggak penasaran lihat prosesnya.
3: Betul Mas.
0: Nah, ini bisa langsung orang video seperti ini lihat proses pemanggangannya.
2: Untuk satu ekor ayam panggang seragi ini dijual di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Sementara jika satu ekor terlalu banyak, di tempat ini juga menyediakan setengah ekor dengan harga Rp55.000.
4: Jadi untuk yang di daerah Ponorogo, untuk bisa menikmati ayam panggang seperti ini bisa datang ke ini nih, rumah makan, apa namanya ini, rumah makan seragi. Ya, rumah makan ayam panggang yang ada di desa Seragi, Anda bisa berasa setiap hari selamatan. Enak dengan Robi Sofanamin Probokus Sartoyo Ponorogo Jawa Timur.
5: Momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update.

0: Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Festival Gunungan Sego Krawu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berhasil memecahkan rekor MURI. Sebanyak 3.000 bungkus nasi krawu disusun hingga setinggi hampir 5 meter.
1: Sementara itu, tradisi sedekah laut kembali digelar oleh warga Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu. Tradisi ini adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan serta melimpahnya hasil laut.
2: Tradisi sedekah laut kembali digelar oleh warga Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu dalam rangka merawat budaya leluhur dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Tradisi sedekah laut yang juga dikenal dengan sebutan ruat laut ini diawali dengan prosesi membacakan doa bersama ke berbagai macam sesaji. Sesaji yang disiapkan oleh warga terdiri dari beragam hasil bumi. Termasuk satu ekor kerbau yang nantinya akan dilarung langsung di tengah laut selatan Pandeglang. Setelah seluruh prosesi ritual dan doa bersama dinyatakan siap, arak-arakan ratusan perahu nelayan mulai berangkat secara bersamaan dari pesisir Desa Carita. Sesaji yang sudah ditempatkan di dalam replika perahu khusus tersebut kemudian dilarung ke tengah laut sehingga memancing riuh antusiasme warga di lokasi.
3: Ini bukan hanya merupakan tradisi, tapi ini harus perlu dilestarikan oleh kita bersama-sama karena ini menumbuhkan rasa semangat persatuan dan cinta melestarikan alam. Kita menjaga alam, insya Allah alam menjaga kita.
2: Melarung kepala kerbau ke laut adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan serta melimpahnya hasil laut pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ribuan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tumpah ruah memadati kawasan Gresik Universal Science untuk saling berebut gunungan dalam rangkaian 3.000 bungkus sego krawu setinggi 4,5 meter pada Minggu. Sejak pagi hari, warga dari berbagai penjuru desa sudah berkumpul demi bisa mendapatkan sego krawu gratis. Gunungan raksasa disusun rapi dari 3.000 bungkus nasi krawu, kuliner khas kebanggaan masyarakat Gresik yang dibungkus daun pisang. Kegiatan diinisiasi oleh komunitas wartawan Grise juga dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang ikut membagikan sego krawu.
4: Nasi krawu. Nasi krawu ini makanan kuliner yang menjadi sebuah identitas Kabupaten Gresik. Berangkat dari budaya, kemudian terintegrasi dengan sektor pariwisata dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada MURI yang sudah memberikan satu penghargaan untuk masyarakat Kabupaten.
2: Tidak hanya meriah, Festival Gunungan dari rangkaian sego krawu terbanyak ini juga resmi mencatatkan sejarah baru di rekor MURI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, momen libur sekolah dimanfaatkan wisatawan untuk menjajal serunya destinasi baru berjalan di atas jembatan kaca di kawasan Seruni Point Gunung Bromo.
1: Ya, wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: wahana baru yang sedang jadi primadona. Bromo Sky Bridge atau Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski baru diresmikan, namun wahana ini sudah dipadati wisatawan yang ingin mencoba berjalan di atas Jembatan Kaca dengan latar pemandangan Gunung Bromo. Wahana baru ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung yang berada di atas jembatan, hanya boleh dilewati maksimal 40 orang dalam satu waktu. Seluruh pengunjung juga wajib menggunakan kaos kaki khusus berbahan karet agar tidak licin dan menjaga permukaan kaca. Tidak sedikit pengunjung awalnya merasa takut saat pertama kali berjalan di atas kaca setinggi puluhan meter, namun pengalaman ini dinilai seru dan menantang.
1: Tengah ini.
2: Deg-degan sih.
1: Hah?
2: Takut.
1: Takutnya pas lihat ke bawah atau gimana?
2: Pas lihat ke bawah.
1: Dari mana ini, Adik?
3: Dari Surabaya.
4: Ini menjadi destinasi baru penyangga wisata besar Bromo Tengger Semeru. Karena wisata-wisata besar biasanya ada penyangga. Jadi ada alternatif ketika misalkan orang ke Bromo Tengger Semeru, itu ada alternatif destinasi yang lain.
0: Buat Anda yang juga ingin menikmati pemandangan Bromo dengan sensasi berbeda, harga tiket masuknya dibanderol Rp55.000 untuk wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 29 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dengan jalan-jalan. Sebuah perguruan tinggi di Surabaya menggelar fun course untuk mengasah kreativitas anak lewat cara yang menyenangkan. Dua atlet berkuda Indonesia berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan berkuda internasional di Jakarta.

0: Pingsan saat perbaiki atap masjid, seorang kakek berusia 63 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur harus dievakuasi dari ketinggian 12 meter. Sementara itu, seorang mahasiswi di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos. Korban sebelumnya diketahui lembur mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi.
1: Dengan dibantu warga, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengevakuasi seorang kakek berusia 63 tahun yang pingsan di atap masjid saat melakukan perbaikan atap yang rusak pada Sabtu. Posisi korban yang berada di atas ketinggian 12 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak terjatuh. Tubuh korban diikat di sebuah tandu, kemudian diangkat secara estafet oleh petugas untuk turun dari atap masjid yang berada di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Blambangan untuk mendapatkan penanganan medis. Kakek bernama Asnawi ini awalnya mengeluh sakit kepala saat tengah melakukan pekerjaan perbaikan atap masjid bersama rekannya hingga akhirnya jatuh pingsan.
2: Dengan cepat dan tepat, petugas damkar, korban dapat dievakuasi dengan selamat, yaitu dengan menggunakan peralatan rescue dengan tandu keselamatan, tali termantel, dan body harness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah korban dapat diturunkan,

0: kan, maka korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan suatu perawatan medis.
1: Seorang mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Jawa Timur Sabtu siang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di Desa Pelosok Kandang Kecamatan Kedungwaru Tulung Agung. Korban sebelumnya diketahui lembur untuk mengerjakan skripsi hingga menjelang pagi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung.
2: Pernyataan dari saksi-saksi bahwa korban sedang mengerjakan tugas skripsi hingga pukul 3 pagi. Kemudian dari saksi lain mengatakan juga bahwa korban ketika dicek pagi hari masih sedang tertidur. Kemudian dicek kembali pukul 8 pagi masih dalam kondisi tertidur. Kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa pada pukul 10.
1: Pasca kejadian, jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Karena faktor medan dan cuaca yang tidak mendukung, penyelamatan dua orang pekerja yang terjebak di bawah tebing di hari Sabtu harus menunggu hingga keesokan hari. Tiga buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Sabtu 27 Juni. Satu orang korban bernama Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pukul 8 malam, tim penyelamat langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun karena ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas, maka evakuasi diputuskan untuk dilakukan di hari Minggu pagi. Tim SAR menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering dan berhasil mengevakuasi semua korban dengan menggunakan teknik lifting.
4: Dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Adapun kendala yang kami hadapi pada saat pelaksanaan operasi SAR di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, medan yang curam dengan ketinggian tebing sekitar 100 meter. Kita melaksanakan operasi SAR dari Basarnas Bali dibantu oleh Linmas Desa Pecatu dan juga masyarakat setempat.
3: Ke informasi selanjutnya, 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Sumedang, Jawa Barat terbakar pada Sabtu malam. Sementara itu kapal tongkang bermuatan ribuan ton granit tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam.
5: 2 hektar lahan gambut di Blok Cikalong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Tim gabungan BPBD dan unit damkar Sumedang bergerak dan berupaya memadamkan kebakaran lahan. Sedikitnya 2 hektar lahan terbakar akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan terakhir. Api yang sulit dipadamkan membuat petugas menyekat jalur api agar tidak meluas.
6: Pemadaman api dibantu oleh TNI, Polri, dan pemerintahan tempat, yang mana kita lihat di belakang masih terdapat kobaran api. Dan saat ini kami melakukan pemadaman dengan alat manual dan jet shooter serta 2 unit mobil pemadam kebakaran.
5: Tongkang bermuatan ribuan ton granit yang ditarik takbut Sol 1010 tenggelam di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tongkang tenggelam setelah berlayar dari Tanjung Balai Karimun, tujuan Singapura. Kepala Basarnas Tanjung Pinang dikonfirmasi Minggu pagi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Tongkang tenggelam karena mengalami kebocoran hingga miring di tengah perjalanan. Sebagian muatan tongkang tumpah ke laut. KSOP Batam dan otoritas terkait melakukan evakuasi tongkang yang tenggelam agar tidak mengganggu alur pelayaran.
7: Diperoleh informasi bahwa seluruh awak kapal takbut dengan jumlah 7 orang dalam kondisi aman dan selamat. Dan sampai dengan selesainya kejadian tersebut, seluruh awak kapal sudah berada di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
5: Sebuah mortir diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Sungai Bengawan Madiun di bawah jembatan di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Mangun Harjo, Kota Madiun.

0: Madiun, Sabtu sore. Mortir pertama kali ditemukan seorang pendulang emas warga Magetan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi menghubungi polisi. Sabtu malam, tim penjinak bom Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi mortir. Mortir selanjutnya akan dilakukan disposal pada Minggu 28 Juni. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu yang diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota.
1: Kamis 18 Juni lalu, seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal akibat terjatuh dari motor setelah tersangkut kabel seling yang menjuntai dan terlindas bus di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI agar berani mengambil tindakan tegas terhadap persoalan jaringan utilitas di Jakarta. Pemotongan kabel menjuntai harus dilakukan jika pihak provider tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan.
2: Ada Perda nomor 8 tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Itu jelas tuh di situ tuh. Jadi memang dijelaskan bahwa semua kabel-kabel di atas harus turun ke bawah. Cuma permasalahannya sekarang kan kalau di bawah itu ducting itu harus sewa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari pihak operator ya. Mereka rata-rata nggak mau nyewa gitu. Nah, menurut saya kedepannya harus ada ketegasan.
1: Menyikapi persoalan ini, Jumat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT. Perda ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah demi estetika dan keamanan kota sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya Perda SJUT, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan penertiban.
3: Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Jadi Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, memang problem utamanya banyak kabel-kabel yang sudah sebenarnya tidak termanfaatkan, tetapi pemiliknya tidak tahu. Karena saking lamanya. Dan untuk itu dengan perda yang sudah saya tanda tangani dan sudah diundangkan, mudah-mudahan

0: kabel bisa tertangani lebih baik.
1: Untuk mempercepat migrasi kabel udara ke bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Penurunan kabel sudah mulai dilakukan secara bertahap di beberapa kawasan strategis di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara atau BUMN tersisa sekitar 250 pada tahun 2026. Hal itu disampaikan dalam pidatonya dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Science Technology dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center pada Minggu pagi.
3: Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu. Jokowi bertemu dengan para pelaku UMKM di Kecamatan Kota Gajah. Kedatangan Jokowi di lapangan Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Minggu siang disambut meriah oleh warga. Mantan Gubernur Jakarta ini kemudian berkeliling melihat sejumlah stan UMKM. Ia pun sempat membeli berbagai jajanan khas Lampung. Warga berharap kehadiran Jokowi di event ini bisa mendongkrak usaha para pelaku UMKM. Usai bertemu para pelaku UMKM, safari politik Jokowi berlanjut dengan menggelar pertemuan bersama santri dan tokoh agama di Ponpes Nurul Qodiri, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, pada Jumat, Jokowi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menggelar safari politik di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan Jokowi dan Kaisang Pangarep di lapangan etanol unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, selain bersafari politik juga sekaligus membuka acara Karnaval Gajah. Kepada kader PSI, Jokowi meminta seluruh kader dan pengurus partai untuk bekerja keras dan aktif di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, kedekatan dengan masyarakat adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Antrian panjang kendaraan yang didominasi truk dan kendaraan berat lainnya terjadi di salah satu SPBU di Surabaya Jawa Timur. Di lokasi berbeda, ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Demi mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga lebih murah, warga pun rela mengantri hingga berdesak-desakan.
4: Beginilah situasi saat truk logistik, truk tangki dan kendaraan angkutan barang mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Perak Barat, Surabaya pada Sabtu. Selain panjangnya antrian yang mengular hingga ratusan meter, para sopir juga harus menunggu giliran hingga memakan waktu berjam-jam. Antrian panjang kendaraan berat ini pun mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar lokasi serta mengganggu arus lalu lintas. Antrian bahkan terjadi sejak pagi hingga malam hari. Para sopir mengaku harus menunggu antara 2 sampai 5 jam untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi ini diakui menghambat waktu operasional serta menyebabkan jadwal pengiriman barang terlambat.
5: Berapa ini, Mas?
6: Dari subuh tadi, Pak.
5: Dari subuh ya? Oke. Ini untuk apa? Antri apa?
6: Antri solar.
5: Di fully ya harusnya?
6: Iya.
5: Karena apa? Di daerah kenapa?
6: Anu, Pak. Langka solar tadi di res area antrinya panjang. Terus kesini juga antri.
4: Akibat panjangnya antrian, pengendara lain terpaksa bergantian saat melintas di ruas jalan yang menyempit akibat antrian truk. Para sopir dan pengguna jalan pun berharap adanya perbaikan sistem distribusi solar agar antrian panjang tidak terus berulang. Di lokasi berbeda, tingginya harga berbagai kebutuhan membuat warga di Boyolali, Jawa Tengah rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar yang digelar Polres Boyolali pada Sabtu. Antrian bahkan terjadi sebelum penjualan dimulai. Warga yang didominasi emak-emak ini pun rela menunggu hampir satu jam. Antrian langsung berubah menjadi aksi saling berdesakan saat bazar dibuka yang menyebabkan sejumlah kemasan gula pasir terjatuh dan rusak. Sembako yang dijual meliputi beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur Rp22.000 per kilogram, serta minyak goreng minyak kita kemasan 2 liter yang dijual Rp31.000. Selain harga yang lebih murah, langkanya beberapa barang kebutuhan membuat warga rela berdesakan.
7: Dicari apa, Bu?
8: Minyak sebenarnya.
7: Kenapa, Bu?
8: Karena minyak itu di pasaran sangat mahal sekali. Ya sebenarnya minyak ini hanya dapat satu, tapi alhamdulillah sudah dapat.
4: Melalui kegiatan ini, Polres Boyolali berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
9: Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita laksanakan di jajaran Polres Boyolali ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Boyolali tentunya, dan bisa membantu warga masyarakat sini untuk belanja kebutuhan pokok yang lebih murah.
4: Pasar murah ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara Polri ke-80. Polres Boyolali menyediakan hampir 2 ton beras serta hampir 1 ton minyak goreng dalam bazar sembako murah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong kolaborasi antara masyarakat di desa sebagai pemasok bahan pangan dengan masyarakat di kota guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan prima. Sementara penyalur bahan baku mengembangkan aplikasi digital guna menjamin keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
10: Minggu sore, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau gudang logistik penyaluran program MBG di kawasan pergudangan Kelurahan Naroktok, Kota Tangerang. Menteri Yandri memastikan bahan baku MBG harus siap sedia serta kualitasnya terjaga sebelum disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
11: Jadi produk-produk desa itu bagaimanapun akan masuk ke kota. Jadi maka kami tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Haji Sahrudin, juga memegang peranan penting juga untuk rantai pasok kebutuhan rakyat di kota. Karena daging ayam, telur ayam, sayuran, lain-lain itu ya masyarakat kota pasti butuh. Dan yang memproduksi itu adalah rakyat di desa.
10: Sementara itu, Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, Indriani mengatakan, pihaknya selaku penyalur bahan pangan program MBG menggunakan aplikasi digital agar tetap menjaga keamanan serta kualitas bahan baku MBG.
12: Dan kami juga kan mengeluarkan aplikasi Lumbung Digital Mandiri, bisa membantu baik dari BUMDes dan KOPDes untuk sama-sama kolaborasi dengan MBG makan bergizi gratis, di mana kita bisa memperbaiki dari struktur keamanannya hingga tidak terjadi lagi kejadian yang sebelum-sebelumnya.
10: Di sisi lain, Wali Kota Tangerang Sahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara warga pemasok kebutuhan pangan dengan masyarakat di perkotaan. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Hampir 89% jemaah haji dan petugas debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Hingga hari ke-28 operasional pemulangan, sebanyak 103 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di asrama haji Surabaya. Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, saat ini 38.325 jemaah dan 671 petugas haji telah tiba di tanah air. Sementara 5.004 orang masih menunggu jadwal pemulangan pada kloter berikutnya. PPIH juga mencatat berbagai mutasi jemaah, di antaranya 58 jemaah wafat di Arab Saudi, 10 jemaah tunda pulang, 9 jemaah pulang mandiri, dan 73 jemaah berpindah kloter. Hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Arab Saudi.
13: Jemaah yang sudah sampai di tanah air berjumlah 38.996 jemaah atau setara dengan 88%. Jadi tinggal 12% jemaah yang akan kembali ke tanah air.
2: Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dengan jalan-jalan. Sebuah perguruan tinggi di Surabaya menggelar fun course untuk mengasah kreativitas anak lewat cara yang menyenangkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Beragam aktivitas seru tersaji pada masa liburan kali ini, tujuannya mengisi liburan anak-anak dengan hal-hal positif. Salah satunya yang digelar salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur. Dengan aktivitas Fun Course, anak-anak dididik mengasah kreativitas melalui beragam media. Berikut informasinya.

0: Libur telah tiba. Walaupun menyenangkan, tentu cukup menantang juga buat orang tua agar dapat mengisi liburan anak dengan momen-momen berharga. Salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya membuat program kreatif untuk mengisi liburan anak dengan membuka kelas khusus liburan Fun Course for Kids. Di sini, anak diajak berpikir kreatif dan mandiri untuk menghasilkan sebuah karya.
1: Adik-adik belajar tentang membuat pop-up card tentang kamar impian, desain interior. Kemudian setelah itu adik-adik belajar tentang bagaimana proses membuat batik untuk adik-adik gitu. Jadi boleh mencanting, kemudian boleh mewarnai juga supaya tujuannya mereka tetap tidak asing dengan apapun yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Jadi tetap lestari dan sudah dikenalkan dari usia dini gitu.
0: Liburan produktif dan ramah anak, itulah yang tergambar dalam keseruan kelas yang digelar di kampus UPN Surabaya. Tidak sekedar bermain, anak-anak usia dini ini diajak melatih motorik dan imajinasi mereka lewat pembuatan pop card bertema menghias kamar, serta seni membatik tradisional. Bagi anak-anak, mempelajari hal baru tentu sangat menyenangkan. Apalagi ditambah keseruan bertemu dengan teman-teman baru.
2: Tadi aku melukis pakai kain dan batin.
3: Membatik, ya.
2: Membatik dan tadi bikin rumah.
3: Kamar ya.
2: Kamar. Karena banyak teman-temannya.
4: Hari ini bikin pop art. Terus setelah ini juga mau bikin batik. Senang. Seru, bikin-bikin. Kayak hias-hias gitu.
0: Keseruan kelas semakin bertambah kala memasuki sesi membatik. Bagi anak-anak, mengenal canting, lilin, hingga proses mewarnai pada batik menjadi pelajaran baru.

0: yang mengasihkan. Tidak mau ketinggalan, saya pun turut mencoba keseruan membatik bersama adik-adik kecil ini.
1: Halo, ini saya lagi sama teman-teman sepantaran saya nih ya. Kali ini ada yang seru dan berbeda di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Kalau biasanya mahasiswa, kalau sekarang ini anak-anak. Menarik ya, ini lagi dikenalkan tentang budaya Indonesia, yaitu membatik. Saya nggak mau kalah dengan teman-teman kecil saya. Ini lagi proses menebalkan sketsa dengan canting ya. Susah gampang sih, tapi seru banget.
0: Tidak hanya anak-anak, kegiatan positif ini pun mendapat dukungan penuh dari para orang tua. Dibimbing langsung oleh dosen dan mahasiswa interior, para peserta anak ini dapat mengenal seni budaya sejak usia dini.
2: Anak saya tuh lebih banyak bercerita. Karena setiap hari itu selalu dia menceritakan kegiatannya dari pagi sampai siang gitu. Terus ceritanya macam-macam nih. Ada yang dia tuh bilang, ah, saya dapat teman baru, kayak gitu. Terus yang kedua, saya tadi diajarin bikin apa keramik, kayak gitu. Oh, ternyata bikin keramik begini ya bunda, kayak begitu. Jadi sering banyak bercerita, terus kemudian anaknya lebih sering aktif gitu. Terus yang terakhir, berpikir kreatif itu tadi. Sehingga anak saya tuh tahu, oh kalau masalahnya begini, berarti solusinya begini. Nah, itu juga diajarkan waktu kemarin program design thinking kalau nggak salah.
0: Pada akhirnya, memberikan wadah bagi imajinasi anak di masa liburan adalah investasi yang baik bagi masa depan mereka. Menyaksikan jemari kecil mereka aktif berkarya menjadi pembuktian bahwa waktu luang pun bisa disulap menjadi ruang belajar yang penuh tawa dan syarat makna. Ya, Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
3: Sempat dihentikan pada saat pemerintahan Hindia Belanda, upacara tolak bala dan memohon keselamatan serta kemakmuran di Desa Mungu, Badung, Bali kembali menjadi tradisi unik yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Dengan tongkat kayu sebagai peralatan utama, acara yang melibatkan ribuan orang ini menjadi agenda rutin yang selalu ramai dinanti oleh penduduk, wisatawan, juga para fotografer.
4: Pria dari berbagai usia dengan berpakaian adat Madia, Sabtu siang menyusuri sepanjang jalan desa adat Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang masing-masing membawa tongkat kayu pulet yang panjangnya bahkan ada yang mencapai 3,5 meter. Berkeliling bersama perangkat desa serta tokoh agama yang diiringi gamelan Balai Ganjur, di beberapa titik dan persimpangan jalan, mereka berputar-putar dan menyatukan tongkat mereka hingga membentuk seperti kerucut. Hal ini merupakan bagian dari tradisi Mekotek atau Ngerebek yang diadakan setiap 210 hari dalam kalender Hindu yang juga bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Ritual tolak bala dan ungkapan rasa syukur ini turun-temurun dilakukan dengan latar belakang sejarah mengenai pasukan Kerajaan Munggu yang berangkat ke Blambangan sebagai bala bantuan perang untuk Kerajaan Mengwi dan kembali ke tanah Bali setelah meraih kemenangan.
5: Silang ngerebek atau mengkotek, dan tradisi itu dilaksanakan sampai sekarang. Yang tujuannya adalah mempersatukan masyarakat Munggu, mempersatukan warga Munggu, bahwa kemenangan itu adalah kemenangan atas kebenaran. Kemenangan atas kebenaran inilah yang perlu dilestarikan dengan budaya mengkotek ini. Semua tamu Munggu itu terlibat, karena ini sakral sekali dan budaya yang perlu dilestarikan. Bahkan anak-anak itu ikut dia.
4: Tiap kelompok yang masing-masing terdiri dari puluhan orang ini akan membenturkan tongkat-tongkat mereka hingga membentuk seperti piramida. Dan jika bertemu dengan kelompok lain, mereka akan diadu. Riuh rendah suara penonton dan iringan gamelan membuat peserta mekotek semakin bersemangat untuk berputar-putar. Bahkan beberapa orang akan memanjat untuk menaiki puncak piramida tongkat tersebut. Bunyi tek-tek yang terdengar dari benturan kayu inilah yang oleh warga desa akhirnya dikenal dengan nama tradisi Mekotek. Tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan antusiasme yang juga masih bisa terlihat hingga saat ini.
6: Pertama, mungkin setiap 6 bulan kita harus cari